Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Tepang deui baraya sarang dongeng Sunda carita keur balarea. Kumaha wartosna daramang? Mugia bae baraya sadayana danget ayeuna aya dina ginurur karahayuan ginanjar kawilujengan. Dipaparin kasehatan, kasalametan, tur kalimpahan kumang pirang-pirang kasinugrahan, barokah sareng rohmatan lil alamin. Badamis sejana pangandeunya, tangtos baris mangdongengkeun baraya sadayana dina carios engal anu ngabantun judul Kalangkang Lampah Karangan Ki Leuksa. Dongeng Sunda ieu dirojong sapinuhna ku jamu tetes alpa propolis. Sumangga ah, geura kapalayun deui ah, sor ah nyangakeun.

0: Tekung si Lila dua nana geus salumpang deui dina trotoar di Kosambi. Kalawan pagiling gisik jeung jalma rea. Aya nu leumpang rusuh, aya oge nu salse, aya nu riduku babawaan, aya nu silih kaleng jeung rupa-rupa deui di dinya teh. Kaayaan teu karasa beuki peuting. Tapi kota masih keneh nyaring, jalma balawiri keneh. Kendaraan teu weleh ngantai, ngan toko geus aya nu mimiti nutupkeun tingkebanana.
1: Waduh, sudah malam nih, Li. Aduh, sudah malam nih. Ngurang kana beca yuk ah. Hayu. Tapi sieun uing mah ieu teh hek ye.
2: Waduh, takut. Kenapa takut? Naik beca.
1: Aduh, da geuning dina beca mah urangna dihareup anu ngaboseh di tukang. Kumaha mun dengar bool truk atuh meureun panghelan na tidak gor. Kitu maksud kuring teh.
2: Wah. Waduh. Rusli. Si lain mah piraku. Truk aya boolan, aya bocor. Hayo ah.
1: Cici hek keukeuh ngajak kana beca. Geus kitu mah terus nyalukan beca, cerak duanana kana beca. Geuleuyeung mapai jalan raya, reok mengkol ka belah kenca, lempeng terus mengkol deui ka katuhu. Reg eureun sakeudeung. Sabadana lampu geus hejo, maju deui. Rusli gawe na raratreret nitenan kaayaan nu kaliwatan. Tapi weleh can apal di kaler jeung kidul, kalah lieur da dibawa gider peuting harita teh. Nyaho-nyaho reg beca teh eureun. Cut si jehek turun. Rusli oge nurutan di harita teh turun tina beca. Terus asup kana gang leutik, lempang patutur-tutur. Beki jero, beki pasasedak jalan teh. Loba jalma, loba awewe balawiri di dinya teh.
2: Duh, di mana ieu teh Kang? Waduh. Apa nu dicaritakeun tadi teh? Pan hayangan dong lain bermalam. Ya di sini bermalam nih. Enak. Ada selimut yang berjari.
1: Oh nya.
2: Nah, gening tempat yang kana gang leutik.

0: depan biar lebih adem, biar lebih seru.
1: Oh, nyanyanya, ngerti kuring ge.
0: Rusli seri letik panona gular giler semugalak. Akhirna reg eureun ngajanteng duaan, terus nitenan kaayaan di eta tempat. Rusli ngarasa betah. Resep nanyo lampu, nanyo nu herangan tinggilisir, bari sengit minyak sengit nur lempai datang. Aya nu gagupayan, aya nu kulat kelet ulah tedot, nulungak-ringak aya di sarua. Puguh atuh. Ieu meureunna disebutkeun Bandung Kota Kembang teh. Keur harita. Loba Kemang buruan, Kemang anu garaling. Jeung rame kudu ngaromong di dinya teh. Aduh. Di mana ngenong teh Kang? Waduh tenang.
2: Tenang, urang milih heula tempat kamar anu adem, anu seru. Pokona mah yahut lah.
0: Pilihan cihek teh atuh moal salah.
1: Oh kitu Kang.
0: Duh. Sumpah kuring badan cara apal naon ieu.
2: Aduh, pokona mah nikmat adem. Nanti tidak usah pakai selimut. Di kamar ini semalam aja, waduh, pasti bakal enak tenan.
0: Dekung si Lila. Si Jihek Noel Karusri ngajak lempang deui. Go ke hiji tempat. Si Jihek terus cacarita jeung hiji awewe kolot. Geus rada kolot awewe teh, tapi memang katingali kagelisana mah cenah geus kolot oge, ngan geus kolot wungkul. Si awewe keur mah pantes geus kolot oge. Someahna keranan teu kacongaheun. Rusli puguh we ka taji, satuluyna duanana arasup ka hiji wewangunan misah kamar. Labas tepi ka isuk ngelong di eta patempatan bari teu bijil deui. Pokona mah teu kudu dibasakeun jeung teu kudu dicaritakeun. Kumaha kaayaan pangalaman Rusli jeung si Jihek di eta tempat.

0: Kacaturkeun isukna si Jihek jeung Rusli geus barijil ti eta patempatan. Leumpangna bangunna lungse. Poh si Jihek, poh Rusli geus taning meureun jiga mah tengah peuting. Tapi Rusli ngarasa sugema sabab peuting tadi ngeunang pangalaman anyar anu moal bisa dipopohokeun saumur hirupna. Tetela ngeunah di kota teh cenah da geuning dahar karikop sare karireup hayang nanaon karimenta asal loba duit.
1: Aduh palageurnya Kang, aduh di dieu mah geuning yeuh.
2: Ya iya pukuh bae atuh ngenak tenan ya
1: betah li.
2: Duh betah Kang. Ya iya syukur tak ngayeuna ngurang poe ieu ngurang jalan-jalan heula ngarah ngapal kana kaayaan di kota Bandung. Urang ngeuliling poe ieu dek naik bemo, naik angkot, naik beca, sok pan teu geudeu salempang. Da duit mah loba keneh lin.
1: Wah, kanal keneh Kang lah lumayan lah. Cukup saminggun di mayeuh jeung na mayeuh. Saminggun di mah kuat yeuh jeung mah Kang.
2: Ah. Tak ayeuna. Di dieu da deukeut. Urang ka ngalun-ngalunnya. Ka stasion, ka Pasar Baru, ka Tegalega, jeung urang ulin ka terminal-terminal. Terminal bus, terminal angkot gitu. Urang ulin oh, kudu apal ya dia. Pan aya terminal 2 nu gede. Ada terminal lebih panjang. Aya terminal Cicaheum. Aya terminal Kebon Kelapa. Nah. Jadi ieu penting pikeun maneh mali. Nah, terminal. Terus oke okay, pasar, pasar di Kota Bandung. Pasar anu gede, pasar leutik. Jadi sangkan apal kana kaayaan di ieu kota kitu. Ceuk si Jihek ciga anu ngahaja ngawarah Rusli ngarah wawuh ka Kota Bandung. Tah ari ieu aya di mana Kang urang titeh ayeuna? Mun lembur-lembur naon, kampung-kampung naon Kang? Ah, atuh lain kampung ngaranana ieu mah kota. Ngas kota. Nah, ieu tadi aya di Bandung apa urang teh di Bandung, Kota Bandung. Eunyaheuh atuh euy ngoy geus nyaho ieu teh di Bandung maksudna teh kampungna ieu mah kampung naon pan di lembur urang mah geuning rupa-rupa aya Legok Inong aya Cibiuk aya Legok Hangseur Cirangaok Nangorek kitu jeung rerada deui lah pokona mah di Bandung oge aya meureun ngaranana ieu teh. Nya aya di Bandung oke. Okay. Tak urang teh ieu teh di Andir. Ngaranana Andir ieu. Ah, engke ngurang ka Astana Anyar. Tempat eta teh lain loba astanana ngan Astana Anyar ngaran tempat. Geus di dinya terus urang ka Cibadak. Terus urang ka Tegalega, ka Kebon Kelapa. Apo koe urangnya derwai poe ima tak gitu ngana apal mah industri ye ngana apal ye memeh balik ke lemur gitu jak si Jihek oh gitu iya tuh hayo pan kuring pengalaman sudah 7 tahun pernah di sini gitu jadi apal karena gang-gang sempit apa gang-gang anu peting tadi teh ya gang yang penuh kenikmatan selajan berupa gang tapi ieu kasohor gang eta mah loba jelema nu ngadegdeg di mana-mana eta waduh eta di luareun gang teh memang ngantai mobil ararus. Aduh pokona mah karasa kurus lipan peuting tadi malam tadi bagaimana itu. Surga dunia gitu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Raya Pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat di jamu tetes alfa propolis. Itu saha Bapak saha, Pak?
1: Bapak Solehudin.
0: Bapak linggih pilihan mana, Pak?
1: Kampung Cijantung, Desa Cigondewa Hilir.
0: Kabupaten Bandung manya.
1: Mun RT 4, RW 7.
0: Bapak kantos kagaduhan keluhan naon wae, Pak?
1: Keluhan Bapak teh eta asam urat, lambung, sareng anu ieu nama penyawat rieut aya, payun mah gitu, sirah sok rada lieur gitu.
0: Tah, ku kituna Bapak pengobatan atos ka mana wae, Pak?
1: Pengobatan mah nyatos lah sering kali tuh ka dieu gitu. Ka ku herbal pernah gitu Bapak muntah ya reaksina gitu.
0: Berarti Bapak ai pengobatan mah tos dicobi ku sagala rupanya panya. Bapak ayeuna nuju di kereya, nuju ikhtiar nganggo naon, Pak?
1: Nanti Bapak teh nuju di kereya ku alfa propolis.
0: Ku alfa propolis ya, Pak?
1: Propolis ya gitu.
0: Mohon janten Bapak ayeuna teh nuju diikhtiarkeun ku alfa propolis. Kumaha, Pak? Saatosna konsumsi alfa propolis aya perubahan teu?
1: Alhamdulillah nu me sabotol eta can saep gitu. Aya rada sakinten gitu, malahan mah lambung mah hampir atos rada normal gitu.
0: Nuhun janten Bapak saatosna nembe sabotol tos aya probihan nya panya.
1: Kaki tos rada aya gitu, tos rada tuh dipayun pan kaki teh nyeri gitu. Palingnya serek segedik lah gitu. Ya nu karaos ku Bapak mah dina sampean naman kuit naman nyeri wae nyeludeud dan mah alhamdulillah gitu. Saya gitu.
0: Pami lambung kumaha, Pak?
1: Lambung alhamdulillah kawitna mah pami ieu teh. Sakit seul gitu ngebata masuk ditijakan ku si ibu na lihat terus sayang
0: alhamdulillah berarti terus sakitnya banyak
1: munda sami darah sami tiba yun ayah liur we enak kinten deh gitu jadi seul perbuahanan
0: Bapak penggunaannya seberapa tetes oke seberapa kali, Pak?
1: Sementara wisma ada sesi saum pan. Paling maghrib genep tetes nyabade ye subuh genep tetes,
0: dua kali banyak sejitan. Bapak berarti ayeuna teh lebet ka botol keduanya.
1: Botol kedua mohon
0: saran ti abdi Bapak dilajeng teras nya mudah-mudahan supados pengobatanna maksimal nya dilekeunan Pak konsumsina
1: insyaallah gitu.
0: Bapak bilih aya pesen kanu sanes anu mudah-mudahan tiasa kainspirasi ku Bapak nya mangga Pak
1: ya ka anu ngagaduhan panyawat sapertos Bapak gitu kebian lah ku alfa da ku Bapak ge aya karaosna gitu.
0: Aturan nuhun Pak Solehudin pidoa ti abdi panya mudah-mudahan Bapak tambi sehat kukituna hatur nuhun Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Meni rajin kokos rekan wae.
4: Cemuhun, dah meni barala, tak enak dipandang gitu teh. Bade ka mana, Ce?
3: Eta Ce, bade ka payun meser obat mata kanggo murang kali. Cenah siga aya nu ngahalang kitu tah na socana teh. Janten awasana teh kirang jelas.
4: Oh, iya atuh Ce, cobian tetes mata nu abi. Kieun urang canak heulanya? Tah, iya Ce, cobian gerak, insya Allah karaos enakeun.
3: Tetes mata naon, iya tes Ce.
4: Tetes mata, tes ma, aini Ce. Insya Allah tiasa ngabantosan keluhan mata. Sapotos katarak, minus, silinder, glukoma, sareng ngajagi kesehatan mata. Teras oge tiasa nganggo ngaredakeun mata merah. Peradangan mata, ngahilangkeun atil kanu mata, sareng mencegah tumor mata Ce.
3: Wah, geningan seueur kasiatna, Ce. Kumaha cara pemakaianna, Ce?
4: Gampil pisan, Ce. Teteskeun tetes mata tesma aini hiji atanapi dua tetes, Ce. Di anggena dua atanapi tilu dinten sakali, Ce.
3: Oh gitu, aman ya teh Ce?
4: Insya Allah, tetes mata tesma aini 100% herbal, Ce. Janten, tos tangtos atuh keamanan anak.
5: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari Alun-Alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk Tetes Mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860. Bebaskan mata merah Anda bersama Tetes Mata Aini.
6: 102,4 FM Radio P.
7: Radio P.
6: Sahabat sehat keluarga Anda.
8: Masih di sarenganku Abah Damis, anu ngahaturkeun dongeng Sunda, carita keur balarea. Sumangga urang lajengkeun deui.

0: Waduh, tadi luarin gang teh memang ngantai mobil ararus. Aduh, pokoknya mak karasa kurus lipan. Puting tadi, malam tadi bagaimana itu? Surga dunia gitu. Dua nana terus lempang. Nah aja tekena bemo dah yang sidik segala rupa na sangkan lebih apal ke hiji-hijina tempat mun capek tuluy areureun ngadon jajan bari ngobrol kitu jeung kitu wae tepi ka burit malah tepi ka jam 10 peuting es tuning taya kacape terus neangan di tempat meuting nu sejen Rusli beki betah aya di Bandung teh lat weh poho ka lembur mah duit dipake unggal waktu beki lila beki ipis akhirna dina poe kagenep kari saeutik deui duitna teh da haben dibeulikeun teu make itungan teu make kira-kira rasa maneh loba atuh akhirna tepi kana waktu nu ditangtukeun nyaeta saminggu ti saprak nepungan Mang Sukri tea Rusli inget kana janji pok ngomong ka si Jihek Kang ada apa Uing ayeuna rek nepungan deui Mang Sukri rek muguhkeun janji jeung Nyi Titi tea kitu ceuk Rusli anya aduh hampir lupa nih kulo da boga janjinya ya cung bae atuh cung bae ngayeuna mah da nya kudu ditepungan deui sok ka ditu cung bae si Jihek dari anak karanan tapi Rusli rada ngagebeg sabab jawaban si Jihek teu ngeunah kadengena keke nah make jung wae moal milu kitu akang kadek ngomat Rusli ulah nyangka goreng ka batur komo ka akang ulah waka salah sangkali kieu keur aya pan urang teh rek matuh di kota lain heueuh atuh tah lamun rek matuh hartina urang kudu boga tempat keur cicing ulah unggal peuting ganti-ganti tempat itu bari kudu mayar mending urang boga tempat anu matuh di tempat di mana di kota Bandung bisa sabulan bisa setahun bisa beberapa bulan atau beberapa tahun ada loba rumah yang namanya rumah kontrakan gitu tak ngayana kieu li akang nyoba rek neangan imah ke tempat cicing urang duaan lamun perlu bawa pemajikan ke gitu ka dieu tangtu lamun maneh bawa pemajikan ya akang neangan di ya pemajikannya imah nu berbeda tapi moal jauh gitu nya lamun kuring geus kawin jeung Nyi Titi sarta si Titi daekeun nya kitu kitu harapan akang oge terus urang pan bakal senang usaha bakal gampang duit loba tempat cicing geus boga akang rek kontrak keur saheulanan mah ngontrak heula engke mun Rusli datang deui ka dieu ka kota kari sup ka imah kontrakan keun ngontrak nama akang da duit di akang oge aya keneh tah ari Rusli ayeuna balik sorangan nya moal jeung akang moal nipu akang mah ah kapas teu apal ka Jihek urang teh kudu sapapait sapamanis jadi wayahna ku akang moal dianteur lain hartina akang tega tapi demi kelancaran urang duaan maneh nguruskeun eula pi pamajikanan tah akang rek nguruskeun pi tempatna lain adil ari kitu nya leuh kumaha engke neanganna kang pan uing mah teh nyaho alamatna tong bingung kari Rusli tong bingung tah engke teh lawan balik teu lemur didoakeun sing hasil mawa Nyi Titi jadi pemajikan resmi. Nah, engke tong kamu mana? Apal kene ka si ibu nu ngampihan urang basa peuting mungaran dia. Oh, nu digang teh Kang. Nu digang jero gang teh geuning di dinya. Nu loba anu alus marulus, nu herang-herang. Ingat kenehnya, aduh. Ya pasti ingat aduh karena gang eta mah. Kumaha? Oh, jelas ingat aduh. Mapoho Kang nepi ka irha oge. Balageur lah nya, teu kacongaheun. Duh, jeung pikareseupeun dipokna mah dirinya mah duh. Aduh. Asa surga teh. Asa nu urang lah peuting eta mah kitu. Syukurlah lamun ingetna. Pasti atuh kana kituna teh. Sabab yeuh. Mun Rusli percaya mah, heuh lamun didinya percaya mah, eta teh indung-indungan Akang. Da Akang mah teu ka mana tuh. Didinya we baheula mah ngora keneh si emak nu si ibu nu tadi teh ngora keneh basa 7 tahun kaliwat mah. Aduh. Malah ya jeung Akang oge deukeut pisan pokona mah eta teh. Ngan teu ka bogoh mah rada kolot saeutik ti Akang kitu. Tapi da waduh. Bukan main si ibu eta teh. Jangan pisan ka Akang teh kitu. Jadi Akang lamun boga duit sok mampir ka dinya. Tungtungna Akang dibere tempat keur khusus keur Akang kitu. Nah. Jadi mun engke Rusli geus balik deui ka kota, tong ngasa-asa datang wae ka si ibu eta, ka gang eta, ka dinya nya. Tanyakeun imah kontrakan teh. Pasti dituduhkeun. Dituduhkeun. Da kitu malah bakal dianteur geura. Sabab mun Akang geus meunang rek buru-buru bepeja ka si ibu, da kitu nya. Rusli ungut-ungutan, asa bener oge eta omongan si Jihek teh. Ciga-ciga pikasenangeun, sabab mun Nyi Titi daekeun sarta Laksana bisa kawin rek langsung dibawa ka Bandung, karisup ka imah moal teu senang sigana mah. Kumaha, Li? Kartos. Mengerti. Karti Kang. Syukur ada kitu malah. Tapi duit uing geus ipis ya Kang. Duh. Minta heula we atuh sawareh ti Akang keur nambahan ongkos ye. Pokona mah keur balikna engke ye da keur sajalaneun mah cukup ye oge. Ah, beres. Siap eta mah. Tangtu dibere da Akang oge boga pikiran. Aduh, tah ye cukup binya. Ya. 50.000 ye ya. Aya ye. Heeh sok. Bawanya cukup meureunnya. Mun kurang mah waduh, mun kurang. Ngadadak we usaha heula. Pan geus boga modal urang. Modal naon ya Kang? Kawas teu inget. Eta baju jimat nu bisa ngaleungit teh. Pake eta heula. Mangpaatkeun. Wah sahwe aduh di ditu teh nu beungar cokotan duitna kumaha carana pokona nu meunang duit nu penting mah kitu ngan kade eta baju teh ulah dijual jeung makena ulah mineng teuing nya ulah dijual eta baju teh ulah mineng teuing makena jadi lamun teu kapaksa teuing mah ulah baju teh ulah sembarangan make lamun kadesek. Lamun kadesek tah wayahna pake eta baju jeung kade ulah poho kana pangapesanana eta apal meureunan bisi poho kitu ceuk si Jihek bari mikeun duit ka Rusli ku Rusli di tampanan harita teh. Aduh nuhun Kang lah nuhun nya kitu we lah sing meunang imah teh nya bisi kuring hasil serta tuluy kawin Nyi Titi rek langsung dibawa ka dieu. Beres. Pokoke sip dah, sip lah benar mah. jeung yehek teh atuh tong hariwang yehek mah. Sahabat setia pokona nu sri ieu.
1: Gap duanana sasalaman tananing pada satuju nyangreudkeun Jang Dipasini sumpah satia yen rek silih belaan. Geus kitu mah Rusli amitan kasiji hek rek mulang heula ka lemurna nyata lemurna kisah saktea. Ku siji hek dijajabkeun tepi kana bemo malah mah dipangmegatkeun bari teu poho dipapatahan jalan-jalanna bisi nyasab. Padahal Rusli oge geus rada apal ayeuna mah da saminggu teh ider-ideran duit oge beak puluhan ribu apan. Dius Rusli kana bemo nu satuluyna bakal ganti kendaraan kana beus ngajugjug ka lemburna nya eta di lembur Cisasak teh.

urang nyarioskeun nu aya di lembur Cisasak. Tisaprak aya kajadian di imah Namang Sukri ngeunaan Rusli nu maksa ngalamar Nyi Titi. Urang lembur beki nyaho yen Rusli geus lain pibarayaeun sabab mineng teuing kadenge bejana. Tina soal nu dilakukeun kumanehanna nyaeta soal kajahatan jeung kajahatan. Ngeunaan ngagarong Gan Ubed geus lain Rusia. Ngeunaan maling boeh ti kuburan Cibeo geus pada nyaho. Kitu deui kajahatan-kajahatan sejena geus lain masalah anyar. Malah Mang Atang oge tukang ngaput tea milu dirugikeun sabab ampir-ampiran milu jadi korban disangka kalibet karena kejadian leungitna boeh ti Cibeo tea. Ku ayana kitu Bapak Kukut na Rusli nyaeta Mang Dasim geus boboleh ka pangurus lemur yen Rusli geus di luar tanggung jawabna. Rek dikitu rek dikieu oge masrahkeun kana wajib sabab geus taat ka bina-bina Mang Dasim teh ku kalakuan Rusli anu jadi biang kerokna di eta lemur.

Sunda. Orang Sunda kamarana ya. Tong hilap tiap dinten Senin sareng Kamis di Tabu Genep Sonten dugi ka setengah dalapan wengi aya acara Sunda Land. Ngabahas segala rupi persundaan oge cucurhatan. Tangtuna midangkeun lagu-lagu Sunda.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat di jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
1: Bapak Oming,
0: Bapak linggih di palimana, Pak?
1: Di Kampung Pundong, RT 01 RW 03.
0: Di Karawang Timur ya, Pak ya?
1: Ya, Tombol Sari, Kecamatan Karawang Timur.
0: Bapak ngawitan gaduh kekeluhan naon wae, Pak?
1: Lambung, lambung, asam urat, tarang pembengkakan jantung.
0: Oh gitu.
1: Nya, jadi periksa teh ku dokter teh pembengkakan jantung, kolesterol. Ya, kolesterol lambung kali tinggi, asam urat gitu.
0: Biasana pamitos jadi kumaha karosna, Pak?
1: Abdi mah pingsan wae, Pak.
0: Oh,
1: sering digugul.
0: Mohon.
1: Tadi koyang umat sesek jadi sesek teh, kacapean teh. Tadinya langsung abdi teh diperiksa ka dokter gitu. Ayeuna teh pembengkakan jantung. Untuk nyeri,
0: mohon.
1: Sok ngewodo dada kita,
0: mohon.
1: Dada teh asap mah nyeri, kumah asap finishing out kita itu, dada di punggung kita itu kesini. Gitu. Terus lambung dahar teh naik kalhur engap kayak gitu.
0: Terus kayak engap omingnya. Terus Bapak ayeuna tos sabaraha lami, Pak, ieu panyawat teh?
1: Hampir 5 tahun lah.
0: Tah, kukituna Bapak tos 5 tahun pengobatan tos nganggo naon wae tos ka mana wae, Pak?
1: Ka dok. Sareng ka herbal.
0: Berarti Bapak pengobatan tos herbal,
1: ya,
0: tos ka mana-mana, tos ka medis gitu banyak. Pak Oming, ayeuna Bapak nuju dileukeunan, nuju ikhtiar nganggo herbal naon?
1: Alfa propolis drop.
0: Ayeuna mah Pak Oming teh nuju ikhtiar ku alfa propolis drop. Nah, Pak Oming, kumaha saatosna konsumsi alfa propolis drop?
1: Alhamdulillah abdi maksudnya sok bersyukur gitu nya. Nuhun cinta apa-apa ieu ka bener-bener cocok gitu. Da ka abdi ku karaos ka abdi mah cocok. Leungit ya asam urat ieu leungit nyeri ieu punggung alhamdulillah leungit cangkeng. Cangkeng alhamdulillah teu ayeuna
0: kumaha masih kena karaos teh sesekna?
1: Ayeuna mah masih kena tapi teu ieu teh ngan mah bisa ngepel bisa ka mahdi ge alhamdulillah.
0: Mohon ibadah lancar
1: mah. Oh bener lancar. Geuri mah ka mahdi ge pa capek.
0: Oh kitu.
1: Oh
0: ayeuna mah saatosna konsumsi alfa propolis.
1: Alhamdulillah.
0: Ibadah ge lancar
1: pamingnya. Lancar alhamdulillah lancar eubah geuri mah lamun hulang sare teh riet, Pak. Udah sare udang gitu nya. Wah, puyeng. Ayeuna mah alhamdulillah. Wow. Alhamdulillah ya Allah ning bener-bener lain abdi ieu nya. Mentak abdi meser. Wah, meuli bebrak balik tadi tuh.
0: Nah, Pak Oming konsumsi apa propolis teh tos seberapa botol, Pak?
1: Tilu.
0: Tos seep?
1: Tilu.
0: Oh, tilu botol.
1: Nah, jeung ayeuna teh tilu jeung ayeuna aya.
0: Ayeuna teh bade ngageuleuh sabaraha botol deui, Pak Oming?
1: Tilu.
0: Jadi kan tos seep tilu, ayeuna bade ngageuleuh tilu botol deui nya. Alhamdulillah. Pak Oming di botol ka sabaraha karaos khasiatna?
1: Ka hiji.
0: Oh, ti botol.
1: Hiji seep ka hiji tah. Langsung aya perubahan. Ieu imah angot imah ya. Geus langsung eueuh wae imah.
0: Nuhunnya. Jadi ieu botol pertama saya perubahan Pak Oming.
1: Perubahan.
0: Alhamdulillah kitu na Pak Oming nya cocok ku alfa propolis. Mudah-mudahan naon-naon ikhtiar Pak Oming kajawab nya eta Pak Oming tah bisa sehat. Kira-kira Pak Oming aya pesan ka nu sanes, ka nu pendengar anu mana? Mudah-mudahan motivasi ku Pak Oming mangga, Pak.
1: Nah, ari abdi mah cocok sih aya ka ieu ka propolis teh cocok ari abdi mah nya. Tugan kitu aya sajen kitu anu bade kos abdi bade ka propolis. Semangat sama cocok abdi mah gitu nih ya. Alhamdulillah.
0: Atuh nuhun Pak Oming, mudah-mudahan Pak Oming tambah sehat.
1: Amin. Pak Oming
0: tambah rezekina banyak.
1: Amin.
0: Nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum, Bu.
5: Waalaikumsalam.
4: Dengan Ibu Ramini ya?
5: Iya.
4: Ibu Ramini alamatnya di mana, Bu?
5: Di Lubung Bata.
4: Lubung Bata?
5: Lubung Brebes.
4: Brebes. Ibu sekarang umurnya berapa?
5: Umurnya 55.
4: 55.
5: Iya.
4: Ibu kan udah beli obat tetes mata, tetes mata ini yang
5: iya.
4: kedua, dan sekarang beli lagi untuk yang ketiga botol ya Bu ya. Nah, setelah beli yang kedua itu ada perubahan enggak Bu dengan matanya?
5: Ada.
4: Perubahannya apa Bu?
5: Perubahannya yang ini jelas nih.
4: Jelas?
5: Jelas. Yang ini ya ionya madan kadulu.
4: Sebelumnya
5: babar pisan. Babar pisan itu
4: enggak sama sekali.
5: Enggak jelas. Iya.
4: Sekarang setelah memakai obat tetes mata desma ini yang kedua,
5: iya.
4: Udah jelas matanya.
5: Udah.
4: Yang kiri?
5: Ya, yang kiri jelas. Ya sedikit-sedikit lah gitu.
4: Iya. Yang kanan.
5: Yang kanan yang ini yang ya, anu ieu mah jelas nemen.
4: Oh, jelas nemen.
5: Jelas nemen ieu mah anu ieu.
4: Berarti sekarang Ibu beli yang ketiga ya Bu ya,
5: ketiga.
4: Botol, Bu, ya.
5: Iya.
4: Ya, alhamdulillah Bu ya, berarti Ibu merasakan perubahannya gitu,
5: iya.
4: Ya Bu ya. Ibu merasakan iya. sendiri gitu kan ya. Enggak
5: iya.
4: Perubahannya nyata gitu
5: nyata,
4: Bu ya.
5: Iya.
4: Enggak mengada-ngada ya Bu ya.
5: Enggak. Kalau ada yang penyakit kayak saya, beli tetes mata. Ini ya.
4: Terima kasih untuk informasinya. Assalamualaikum iya. warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
7: Radio Peace Ciamis.
8: Radio Peace Ciamis.
7: 102,4 FM.
8: Sahabat sehat keluarga Anda.
7: Sahabat sehat keluarga Anda.
9: Masih disarenganku Abah Damis, anu ngahaturkeun dongeng Sunda, carita keur balarea. Sumangga urang lajengkeun deui.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baraya UNASKO, alhamdulillah ayana abdi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alpa propolis. Napangkeun sareng bapak saha panamina, Pak?
1: Bapak Dadang, siswa 49 tahun.
0: Bapak linggih pali mana, Pak?
1: Kampung Sinar Jaya, RT1 RW 9, Desa Pananyung, Kecamatan Cangkuang.
0: Tadi dinten damel naon, Pak?
1: Abdi ngajahit sehari dinten pada malam dah.
0: Ngawitan kagaduhan panyawat naon wae, Pak?
1: Asam urat sareng cangkeng sareng lambung.
0: Biasana upami eta panyawat atos karaos kumaha, Pak? Jantenna.
1: Asam urat jeletutan sing siremen sareng cangkeng.
0: Mohon paregal gitu panya. Oh. Bapak biasana upami tos janten eta diobatan nganggo naon, Pak?
1: Dokter. Mohon diurut kantos.
0: Janten bapak atos cobi-cobi pengobatan kana sanes panya. Oh. Nah ayeuna bapak nuju di leukeunan diikhtiarkeun nganggo naon, Pak?
1: Nganggo alpa propolis.
0: Saatosna konsumsi alpa propolis kumaha, Pak? Karaosna.
1: Ya karaosna mah rampang anu sing sireumeunna teu aya, anu jeuleutanana kana patuangan nya raraos teu seueuh gitu.
0: Berarti ayeuna bapak teh tos pajeng kasehat, Pak nya. Ayeuna bapak tos seueup sabaraha botol, Pak?
1: Mae seueup sabotol. Ayeuna bade namih deui kanggo nyehatkeun.
0: Mohon bapak konsumsina kumaha, Pak?
1: Konsumsina 3 kali sehari 6 tetes.
0: Bapak bila ya pesan kanu sanes kanu mana bilih kakan 8 panyawat sepatus bapak. Mudah-mudahan tiasa ka inspirasi mangga, Pak.
1: Ya kanggo masyarakat sami warga Kampung Sinar Jaya upami aya nu taraos panyawat sepertos abdi, nya cobian wae ku alpa propolis da abdi ge ayeuna tos sehat.
0: Muhun bapak hatur nuhun pi doa ti abdi, mudah-mudahan bapak saatosna konsumsi alpa propolis janten tambi sehat. Amin. Rezekina oge tambi lancar panya.
1: Amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-60. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-60.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum Ibu.
5: Waalaikumsalam.
4: Punten, nama Ibu siapa?
5: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
4: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
5: iya.
4: Kecamatan
5: Ketanggungan.
4: Ketanggungan, Kabupaten
5: Brebes.
4: Kabupaten Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
5: 48.
4: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata Tesma Aini ya, Bu ya?
5: Iya.
4: Beli yang kedua.
5: Iya.
4: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
5: Tinggal sedikit.
4: Kalau boleh tahu Ibu keluhannya apa, Bu?
5: Matanya suka merah.
4: Suka merah.
5: Pandangan kadang kabur juga ya.
4: Pandangan kabur.
5: Iya.
4: Gitu.
5: Iya.
4: Nah, setelah memakai obat tetes mata Tesma Aini ini, gimana, Bu? Ada perubahannya, Bu?
5: Alhamdulillah, sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
4: Gitu ya. Alhamdulillah, Bu ya. Berarti cocok ya, Bu ya. Ada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya, Bu ya.
5: Iya.
4: Semoga bisa sembuh total ya, Bu ya.
5: Amin.
4: Ayo, Bu, barangkali ada pesan-pesan, Bu.
5: Monggo ya, pesan-pesannya. Buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata Tesma Aini.
4: Terima kasih ya, Bu ya, untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan matanya kembali normal, Ibu ya, kembali sehat normal lagi gitu.
5: Amin.
4: Udah gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8068-60. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 0811-6860.
6: Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis. 102,4 FM. Sahabat sehat keluarga Anda.
7: Sahabat sehat keluarga Anda.
8: Masih di sarenganku Abah Damis, anu ngahaturkeun dongeng Sunda, carita keur balarea. Sumangga urang lajengkeun deui.

0: Cie atuh aya nama Kang Ukri yeuh.
1: Kumaha cek baneh yeuh boga naon teh boga kamandang naon didinya boga kamandang naon yeuh.
0: Cek kami mah minta bantuan ka pamarentah atuh ka Pak Ici ka Pak Kuwu ulah kagok urang teh kana kitu mah.
1: Minta bantuan ke pemerintah mah ke Pak Ici kulisi desa ke Pak Kuwu cuma
0: nah
1: kawas teu apal si Rusli

Watos na parantos tenyeka pandeinya. Cag urang tuna heula ieu dongeng nanya. Urang teundeung dihandeuleum hieum, urang tuna dihanjuang siang. Paranti nyokot ningalkeun insyaallah mangsa datang urang ditepangkeun deuinya dina bagian salajengna. Hatur nuhun, wirujeng kantun, permios. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sareng Bapak saha, Pak?
2: Bapak Dadang. Bapak Dadang Cukur, Kelapa Nunggal, Desa Sindang Sari, Kampung Kelapa Nunggal, Kecamatan Cikoneng.
1: Pak Dadang teh ngawitan gaduh keluhan panyawat naon wae, Pak?
2: Seueur si aya bima lambung segala rupi lah karena kehampangan sesah.
1: Ieu panyawat atau sabaraha lami, Pak?
2: Anu kehampangan mah kirang langkung 2 tahun, kehampangan teu lancar teh, Pak.
1: Pamitos janten kumaha karaosna, Pak?
2: Alhamdulillah, aya kapungkur mah lompat ka WC teh nya, Pak. Lompat ka WC seur nungguan heula hoyong kehampangan teh. Nungguan heula lah sekitar 1 menit sampai keluar gitu nya. Terus ayeuna mah alhamdulillah sareatna ngaleut propolis, hakikatna Allah alhamdulillah ayeuna mah lompat ser langsung gitu.
1: Pada dangte ayeuna nuju diihtiarkeun nganggo naon, Pak?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Bapak kumaha saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis? Probihanan wae deras ku Bapak.
2: Alhamdulillah raosen kana salira kana kahampangan alhamdulillah lancar. Anu kaduananya alhamdulillah gaul sareng istri, alhamdulillah janten raosen. Kana lambung alhamdulillahnya ayalah sakinten gitu. Teu parah-parah teuing. Aisa tadina mah abi geus ngalandongan lam, tapi geuning alhamdulillah karena kehampangan lancar.
1: Bapak teh ini sudah seberapa tahun, Pak?
2: Abi 50-an, Pak.
1: Bapak ayeuna atau seep seberapa botol?
2: Atau sedua bade 3 ayeuna teh.
1: Pandadang eta konsumsina kumaha, Pak, sadinten?
2: 3 kali sadinten teh, enjing-enjing, tiang, wengi, genep teh.
1: Pandadang uninga ti manten, Pak, jamu tetes Alpha Propolis.
2: Aing kawitna mah abi geus kirang percantenya, Pak, mung rarencangan. Mm-hmm. Aing ngupingkeun tina radio sering, tapi rerencangan Kang cina ngangguku iya ku propolis cobian cina ABG Bapak Abi cina setruk alhamdulillah dalapan sasi setruk alhamdulillah terus biasa dari papa ya itulah cebi teh Abi bade meser lah cina nyobian. Mudah-mudahan Allah ngijabah gitu. Alhamdulillah, Pak.
1: Alhamdulillah, ya Allah, alhamdulillah. Pak Dadang, aya pesen teu kanu sanes, kanu mana, bilih gaduh panyawat seperti Bapak, mudah-mudahan tiap waktu inspirasi, mangga, Pak.
2: Ya, tuh kanu sanesna, kanu panyawat seperti Abi, mudah-mudahan ngegaralihnya, Pak, ngegalih lah.
1: Alhamdulillah, Bapak hatur nuhun karena kesaksiana. Doa Pak, mudah-mudahan saat
2: amin, amin, mohon.
1: Polis Bapak jantan tambah sehat, rezeki tambah lancar banyak.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Sareng ibu saha itu, Bu?
2: Ibu Oca.
1: Mohon Ibu Oca, linggihan palih mana?
2: Ingat di Kampung Lebak Sumur, RT 5, RW 7, Desa Ranca Panggung, Kecamatan Cililin.
1: Ibu Oca teh kawitna gaduh panyawat naon wae, Bu?
2: Panyawat ieu gaduh lambung.
1: Mohon.
2: Asam urat, darah tinggi.
1: Seernya iya panyawa tos sabaraha lami, Bu?
2: Tos panginten eta nama nu ieu nama tos lami, tos aya panginten kana sataunan mah.
1: Ibu sate acan nganggo jamu tetes Alpha Propolis, ibu kantos pengobatan ka mana wae, Bu?
2: Ha, atos ge ka ieu ka puskesmas gitu.
1: Aya perobihan teu? Atuh
2: we ka perobihan nama aya nu juga leueuh we. Data nama upami tos tengah leut banyak itu deui we.
1: Beningan. Ibu Oca teh usia seberapa tahun ayeuna, Bu?
2: 58.
1: Ayeuna teh ibu nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Bu?
2: Diikhtiarkeun nganggo eta Alpha Propolis.
1: Ibu kumaha karaosna saatos konsumsi Alpha Propolis, aya perobihan teu?
2: Atos aya sakedik-sakedik oge gitu.
1: Kanu lambung kumaha sae teu?
2: Muka karena patuangan gitu terus raos itu karena sampean itu geraos gitu tak ada iya nilep

0: sampai anak-anak itu non gitu untuk singkong nyuting ayah nama terserada sakinten gitu karena masak oge.
1: Berarti alhamdulillah tos seer probihana bunya. Mohon. Ibu teh nembe CF seberapa botol ya bu?
0: Nembe iya nembe K2 teh.
1: Nembe K2 nya karaos hasiatnya di botol ke seberapa bu?
0: Di botol K3 atas ayah kita sa iya nama kita karaos nama.
1: Mohon. Ibu eta sadidinten konsumsinya kumaha bu?
0: 3 kali sehari.
1: Ibu ayah terpesan kanu sanes, kanu mana, bilih karadapan panyawat sama sapertos ibu. Mudah-mudahan sanes kita tiasa keinspirasi bu, mangga.
0: Ya, ya anu gaduh panyawat, kami sekarang ibu ocah, ya, mangga, meser, alpa, propolis.
1: Ibu hatur nuhun kanu kesaksiana, mudah-mudahan ibu saatosna konsumsi landung alpa propolis. Jantan tambi sehat, rezeki kita tambi lancar bunya.
0: Amin.
1: Amin. Hatur nuhun bunya, hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Saya tak.
0: Abdi cucu.
1: Dah. Eh, kacau. Bukan untuk menggunakan kian.
0: Kang Dasu.
1: Hah? Ya lah, sabar. Kang Dasu. Eh. Ini jeng pasangan kucing. Kang Dasu. Iya, atuh. Mangka cucu, mangka.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bi aya kasaksian ti pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Bapak saha ieu teh namina?
1: Bapak Endi.
0: Bapak Endi ti mana?
1: RT 3 RW 29. Kabupaten Ciamis.
0: Bapak teh kantos ngaleut obat Alpha Propolis?
1: Parantos 2 kali.
0: Nah, Bapak ena asalna karaos naon wae, Pak?
1: Kawit nama karaos aya puyeng sapertos nguir bumi teh kitu. Tapi ayeuna alhamdulillah satosna ngaleut eta obat Alpha Propolis alhamdulillah puyengna teh aya.
0: Aya panyawat naon di selain puyeng?
1: Aya saur nama saur dokter teh asam urat kebas-kebas di kaki gitu. Satosna mam Alpha Propolis salit deui gitu, nonton salit deui.
0: Eta teh pastos ngaleut sabaraha botol, Pak?
1: Atau sabaraha botol nu tos saep mah.
0: Bapak tos ka mana wae? Panyawat ieu vertigo. Vertigo nya, Pak?
1: Oh. Tos ka mana wae? Ka dokter, ka puskesmas, tapi asa teu acan aya nu cocok nya ku Alpha Propolis sareatna mah kitu. Alhamdulillah geuning tos isal ai puyeung lemah.
0: Alhamdulillah nya, Pak. Ting sehat wae nya, Pak nya. Kapayuna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng ibu saha itu, Bu?
2: Ibu Teteh Rohmah.
1: Ibu Teteh teh linggih pilihan mana?
2: Abdi di Garut, Banyu Resmi, Desa Cipicung, Kampung Gombong, RT 2 RW 2.
1: Ibu teh ayeuna yuswa sabaraha, Bu?
2: 58.
1: Bu ngawitan kagaduhan keluhan panyawat naon wae, Bu?
2: Kolesterol, diabetes, asam urat, jantung, hati, lambung, pokoknya mah komplikasi.
1: Ibu eta pami panyawat tos jantan kumaha karaosna, Bu?
2: Pokoknya mah lemes eungap, pokoknya mah terbiasa dibayangkeun. Sering pingsan, kena nyeros teh balelo, teras pamitos gitu teh, sampean teh leles, jantung ngageder gitu tah.
1: Iya, panyawa atau seberapa lama, Bu?
2: 2020 ngawitan teh.
1: Mohon, kantos diobatan yang kenaan wae, Bu?
2: Ah, ka medis, ka dokter, kemana-mana, terus capek.
1: Nah, ibu teh, ayeuna teh nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Bu Namina?
2: Alpha Propolis.
1: Mohon, ibu. Kumaha saatos nganggo jamu tetes Alpha Propolis ieu probihan naon wae nu ibu raoskeun?
2: Alhamdulillah, alhamdulillah. Ya alhamdulillah, yakin Allah nu nyempukeun. Alhamdulillah. Tos pacerewet kitu ayeuna mah alhamdulillah. Tos teu karaos naon-naon, teu eungap, teu leuleus, paratrapi ayeuna mah tos ngaeutan eta. Ngaeut eta alhamdulillah sampe tilu dinten mah teu percanten we.
1: Alhamdulillah.
2: Sampean tiasa jalan-jalan tebih, tiasa, tapi kan tetiasanya leles gitu. Terus jantung udah ngegeder, kena lambung. Pokoknya merawat ringan, pokoknya kena seraca oge, jantan tiasa ningat, tapi nama burem gitu, bayang-bayang gitu.
1: Alhamdulillah, berarti ibu alhamdulillah jodohnya.
2: Alhamdulillah, mohon alhamdulillah.
1: Ibu di Aina terus konsumsi seberapa botol, Bu?
2: Nembe sabotol, sarang aina nembe dua.
1: Sadidinten kumaha, Bu, konsumsinya?
2: Ngawitan mesen mah, sadidinten teh 2 kali 4 tetes, jantan 12 tetes. Terus seminggu, jantan genep tetes, 18 kali gitu. 18 tetes gitu maksud teh.
1: Mohon. Ibu, diingati mantan iya jamu tetes Alpha Propolis.
2: Tina radio, ini kan sok ngomongin dongeng.
1: Aya pesen teu kana sanes, kana mana mungkin kagaduhan panyawat sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga, Bu.
2: Mohon, mohon ka wargi-wargi anu gaduh panyawat saperti abi, sok sobian meser Alpha Propolis abi oge tos damang, anu ngadamangkeun Allah, tapi kan kita kada ikhtiarnya. Alhamdulillah abi oge sehat walafiat.
1: Alhamdulillah, hatur nuhun ibu kana kesaksianannya. Ibu pidoa ti abdinya mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis, ibu jantan tambi sehat, rezeki tambi lancar, Bu.
2: Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin.
1: Ibu hatur nuhun sakali teh ibunya.
2: Sami-sami, Dek.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Sareng masaha namina mah?
1: Maida.
0: Maida linggihan paling mana?
1: Di Lemur Picung, RT 2, RW 18, Desa Soreang.
0: Ngawitan kagaduhan keluhan naon wae mah?
1: Vertigo sareng ieu sesek, asma sesek teh. Sok aya ieu nu baal, bararaal ieu sakedik sampean.
0: Mah ieu panyawat tos sabaralami mah?
1: Ah, vertigo mah lami. Tos wah ti jaman mana tuh ka etang teu aralit keneh.
0: Tos lami pisan mah
1: nya. Nya eta mah vertigo mah dilandongan kitu ieu deui sumping-sumping deui.
0: Mah eta panyawat utamina kan vertigo, asma sareng nyeri sampeannya. Tah upami tos janten biasana kumaha karosna mah?
1: Ya puyeng we vertigo mah da muter geningan tuh tiasa nanaon. Bobo we sok diieukeun tara gugah mah mangajeplek we. Sok dibobokeun. Puyeng gitu.
0: Sate acan pengobatan ku jamu tetes alfa propolis biasana ka mana mah?
1: Sok biasa we ka biasa we ka kesmas, sering ka kesmas mah mas kapapai we kitu kumaha teh.
0: Ayeuna teh emate nuju diihtiarkeun nganggo
1: alfa propolis.
0: Saatos nganggo alfa propolis naon wae nu karaosna mah?
1: Ayeuna rada sakinten salira mah teu saram. Ayeuna tos nuang ieu mah kitu sakinten ayeuna mah teu ngahanyu kitu biasana da mah masuk calangap kitu. Ngahanyu sesek.
0: Tino vertigona kumaha mah?
1: Sakinten kitu ayeuna mah teu karaos kitu. Teu karaos mendamang geus kan
0: kitu. Ayeuna teh tos seueur sabaraha botol mah?
1: Namege 2.
0: Di botol kasabaraha nu karaos sasiat na mah?
1: Tingawitan nepi ka hiji.
0: Oh. Karaos teh. Mah kumaha cara konsumsina?
1: Genep tetes sakali tengah dinten genep tetes, wonten genep tetes.
0: Maida, hatur nuhun karena kesaksiana, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landung apa propolis janten tambi sehat. Rezekina oge tambi lancar manya.
1: Amin.
0: Hatur nuhun manya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum, menawi sareng saha?
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun nami Abdi Abdurrahman.
0: Di palih mana?
1: Di Galunggung, di pada Kembang.
0: Punten menawi aya nu tiasa dibantos?
1: Alhamdulillah panginten ai maksad mah bade meser landong alpa propolis.
2: Oh, mohon. Alhamdulillah. Nu kasabaraha kalina ieu?
1: Kadua kalina. Ayeuna panginten anu kaduana alhamdulillah aya karaosna da ieu teh kanggo Unbiang.
2: Oh,
1: gitu. Anu jitu damangnya panginten kobi teh ditaros ka Unbiang teh. Kumaha aya karaosna alhamdulillah saurang teh.
2: Panyawat naon manawi?
1: Panyawat nama kawit nama lambung.
2: Lambung.
1: Ser paripaosna bade ponis teh sarada repot gitu.
2: Mohon.
0: Sabadana mengkonsumsi alpa propolis kumaha tah karaosna atanapi katingalina ku aku putrana
1: katingalina. Wow. Alhamdulillah gitunya panginten matak aya uwihan kadua kalina oge nya panginten anu kawitna mah sok aya eungap nyeri dada sinareng lambung makan tenan tos karaos. Panginten anu utamina mah daya tanu janten repot eungapna gitu ayeuna mah alhamdulillah sakitan katingali tos tiasa surpareposna moyan papa-papahan sareng sajabina lah.
2: Mohon pun mangga uningakeun ka kanca anu sanesna.
1: Panginten para wargi sadayana anu ngagaduhan panyawat sapotos kentung biang lambung malihan maupun biang mah sanes lambung hungkul ayeuna kana lutut oge sok nyeri mun alhamdulillah ayeuna mah aya karaosna saatos nuang alpa propolis ti radio penten mangga ka para wargi sadayana anu ngagaduhan panyawat musami penten sim kuring ngabewarakeun ngauningakeun insyaallah dunya syariat urang dilaksanakeun hakikatna Allah nu ngadamangkeun urang sumping wae karedep kanggo meserna alpa propolis penten.
0: Hatur nuhun.
1: Engga sami-sami Bapak.
0: Pamugi sing naras sehat.
3: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Mangga urang sami dangukeun.
1: Ya teh sareng bapak saha, Pak?
2: Bapak Atang.
1: Bapak Atang,
2: tuhun. Karang Nunggal 11 RW 06 Desa Karangsari, Kecamatan Purwasari.
1: Oh, mohon di Purwasari berarti, Pak, nya. Bapak punten, ngawitan Bapak kagaduhan panyawat naon, Pak?
2: Panyawat lambung, sareng sing sireumeun, sareng deui ieu nyeri.
1: Nyeri di punduknya. Ieu teh tos sabaraha lami, Pak, gaduh panyawat teh?
2: Aya setahun mah.
1: Kumaha bu katingalna si Bapak pada saat teh damang teh?
3: Sering dirawat.
1: Oh, sering dirawat. Tos na kitu berobat ka mana wae, Pak?
2: Ya tos ka mana-mana.
1: Eta tos sabaraha lami berarti Pak berobat kitu?
2: Iya wae setiap taraos kitu.
1: Mohon.
2: Teu ieu langsung.
1: Mohon.
2: Da teu acan apal jeung ieu gitu.
1: Mohon. Berarti bapak teh tos laminya bu kagaduhan panyawat ieu teh nya. Bapak tadi nyebatkeun kantos terus ka mana? Eta aya perobihan teu, Pak?
2: Kitu jeung kitu
1: Ngukur
2: ngahilangkeun rasa nyeri wungkul.
1: Oh, mohon.
2: Nyasa entos eta na mah biasa wae deui.
1: Ayeuna bapak kumaha kesehatanana?
2: Nya ayeuna mah alhamdulillah gitu. Abdi ngadangu di radio tuh bahwa di radio aya obat lambung gitu, kanggo lambung nya eta apa propolis, nya abdi langsung dongkap ka dieu gitu. Meser ta sabotol.
1: Iya, iya.
2: Gitu. Yeah. Tos dileueut ku abdi nya alhamdulillah gitu. Aya perobihan gitu ayeuna mah anu sarina tara mam, ayeuna mah mam ge kersa gitu.
1: Mohon.
2: Makan nepi ka 3 kali gitu. Alhamdulillah gitu. Berkat alfa propolis.
1: Alhamdulillah.
2: Gitu.
1: Alhamdulillah. Ibu kumaha ninggal perobihan bapak ayeuna saat tos konsumsi alfa propolis?
3: Alhamdulillah ayeuna mah kita mam kersa.
1: Mohon.
3: Biasa mah mam teh teu kersa wae.
1: Iya.
3: Nama tos
1: tabuh 8
3: ge hoyong
1: emang. Oh gitu. Upami kanu kesehatanna kumaha bapak ayeuna anu karaos ku bapak?
2: Naon wae? Alhamdulillah gitu. Ayeuna mah nya ieu leungeun nya. Biasana mah upami ngangge ieu oge motor gitu ta. Katangka eureun heula.
1: Oh.
2: Jadi teu pal
1: baal gitu kawitan mah.
2: Kawitan lain mah alhamdulillah gitu.
1: Mohon tos sakinta
2: ge eta mah gitu apa propolis mah gitu. Nya di nu lambungna ayeuna alhamdulillah gitu.
1: Bapak atas konsumsi apa propolis atas sabaraha dinten, Pak?
2: Nembe lima dinten?
1: Ya. Dinten ka sabaraha bapak ayah perobihan?
2: Di dinten ka tilu oge.
1: Mohon.
2: Terus ayah perobihan.
1: Alhamdulillah. Mohon. Tapi bapak tadi nyebatkan di dinten ka tilu. Alhamdulillah. Terus karaos perobihanannya. Bapak atas kabuktoskeun khasiat alfa propolis saranti abi lajengkeun konsumsina, rutinkeun konsumsina oge urang sami-sami ikhtiar nya. Tosna ikhtiar urang tawakal ka Gusti Allah ngadoa mudah-mudahan Pak Atang teh tiasa sehat sampurna.
2: Amin.
1: Kitu bapak jeung ibunya. Bapak bilih aya anu didugikeun ka anu sanes, mungkin anu kagaduhan panyawat anu sami.
2: Kanggo wargi-wargi abdi anu gaduh panyakit sapertos abdi, mangga enggal ngagaleuh alfa propolis di radio.
1: Alhamdulillah. Hatur nuhun Pak Atang, Ibu, tos diwagel ku abi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Mangga urang sami dangukeun. Punten sareng bapasan amina, Pak.
1: Sareng Agus, Pak.
0: Pak Agus linggih pilihan mana, Pak?
1: Abdi di wilayah Kampung Bojong Tanjung, RT 3 RW 12, Desa Cangkuang Kulon, Kecamatan Dayakolot.
0: Bapak kantos kagaduhan keluhan panyawat naon, Pak?
1: Ieu teh upami hasil diagnosa dokter mah radang tenggorokan sareng radang pita suara.
0: Bapak eta panyawat tos sabaraha lami, Pak?
1: Sasasi satengah.
0: Kantos pengobatan kamana wae, Pak?
1: Aduh, 4 kali
0: panyawat upami tos janten kumaha karaosna, Pak?
1: Wah, jejeletutan dugikeun tuang ge sieun tuang teh. Namung nya alhamdulillah saatos nuang alprapropolis dua dinten ge sapada harita langsung damang.
0: Bapak konsumsi alprapropolis kumaha, Pak?
1: Alhamdulillah saatos nuang sadinten 3 kali langsung aya karaosna.
0: Bapak atosna konsumsi apa propolis ayeuna kana emam kumaha, Pak?
1: Nya aya anak kana emam nya alhamdulillah semangat deui teu gaduh rasa kasieun karena da upami nuju nyeri mah aduh seseresetanana siga anu di seresetan ku silet dina tenggorokan teh.
0: Bapak ieu karaos sehat di botol kasabaraha, Pak?
1: Sabotol ge teu acan seet masih kene aya namung nya alhamdulillah ari damang mah atos mun nya bade diteraskeun we heula kitu dugi ka seet.
0: Bapak uninga apa propolis di manten, Pak?
1: Di radio.
0: Bapak bilih aya nu bade didugikeun kanu sanes kanu mana mungkin kagaduhan panyawat sapatos bapak mangga, Pak?
1: Mohon panginten ka para wargi sadayana saha bae di mana bae pamugi bilih aya anu gantu gaduh panyawat sapatos abdi atanapi naon bae itu mangga dicobian ku alprapropolis insyaallah aya khasiatna. Sareng kaalamanku abdi alhamdulillah gening sasasi setengah kaditu kadieu sisa kara-kara dua dinten ge langsung damang sapada harita tuang ge langsung semangat.
0: Hatur nuhun Pak Agus kanu kasaksiana pidoati abdi mudah-mudahan saatosna konsumsi alfa propolis janten tambi sehat rezekina oge tambi lancar.
1: Amin
0: ya Allah ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

Rengsek Kapidangkeun, acara Tatar Sunda di 102,4 PC FM. Haturuhun kana segala perhatosan, wilujeng kantun.

0: Bekasi. Baraya Bis masih bersama 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Sahabat sehat keluarga Anda. Sesaat lagi Baraya akan mendengarkan acara selanjutnya. Baraya Bis sesaat lagi akan mendengarkan Digoda dengan lagu-lagu dangdut pilihan. Persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciamis.

0: Info Alpha.
1: Baik, lanjut. Nah, kemudian bagaimana nih tentang propolis alfa ini? Jadi bisa saya sampaikan bahwa propolis alfa merupakan paduan sempurna keunggulan dunia. Kenapa? Karena propolis alfa ini merupakan paduan dari propolis trigona dan propolis apis. Juga sekaligus paduan antara propolis tropis dan non-tropis atau subtropis. Maka di dalam propolis alfa, komponen aktifnya begitu lengkap, khasiatnya sangat kuat, mutunya stabil, dan tentu warna, rasa, dan aromanya memikat. Metil alfa D-glukopiranosida tergolong dalam kategori flavonoid. Ternyata sejumlah studi mengatakan bahwa senyawa ini bersifat sebagai anti-TB, antibakteri, antifungi, antiproliferatif, yaitu untuk bisa untuk mencegah penjalaran kanker, ya. Kemudian juga anti tumor, anti emesis. Anti emesis itu misalnya anti mual pada ibu hamil, kadang-kadang suka mual, pada penderita penyakit tertentu karena kemo, ya, misalnya gampang mual-mual, itu propolis bisa bertindak sebagai anti emesis. Anti inflamasi, antivirus, kita semua tahu sekarang sedang pandemi COVID-19. Kita butuh antivirus dan lain sebagainya.
0: Demikian Info Alpha. Persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas imunitas berkualitas.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi kesaksian di pengguna Alpha Propolis. Bapak saha namina, Pak?
3: Anang.
2: Bapak Anang, alamat lengkapnya di mana,
3: Pak? Di Cineam, Kampung Cineam, Desa Cineam, Kecamatan Cineam, Kabupaten Tasikmalaya.
2: Bapak kunaon panyawatna, Pak?
3: Abi tos lami gitu gaduh panyawat lambung ti 2004.
2: Bapak mun misalkan karaosna kumaha, Pak?
3: Ari karaos dina padaharan mah kadang-kadang henteu nya, tapi lah kasasaban barang tuang seperti lada, terus daging sapi, daging domba, dan si apa lama itu yang nonton teh boleh cek gitu, terus lama berdarah ya bibir bawah.
2: Bapak itu terus ngangin naon ya, Pak? Ngaleutna.
3: Terus segala seperti ayam madu, ayam anu pahit-pahit ka dokter dalam. Terus iyalah istilahnya terus bosan ngelalanung teh.
2: Lami pisahnya Pak di 2004. Bapak ngadangukeun ti mana, Pak? Ngaleut apa propolis?
3: Ngadangukeun ti kesaksian radio. Habis sok ngadangukeun dongeng radio PIS FM Ciamis.
2: Bapak karaosna kumaha pas tos ngaleut sabotol?
3: Alhamdulillah ya, janten si apa si lambe ieu mulai kering, terus juga apa terus oge ieu nanti pada rantai di usap-usap diteken teh henteu patos nyeri gitu. Terus salira teh agak rada harampang, biasana si punak-punak ieu teh punduk teh sok asa hareuras itu asa paregel, tapi ayeuna mah alhamdulillah rada sakinten lah tos sep sabotol nang sabotol gitu. Ayeuna bade ka 2 botol sakaligus peser 2 lah amin jadi cadangan teh aya gitu.
2: Bapak ya pesan-pesan kanggo pendengar radio PIS.
3: Kanggo pendengar radio PIS anu gaduh panyawat lambung, diabetes, mungkin sanes kanten panyawat antos nyaliara taunan dina awak urang, kedah ya, insyaallah disareatan ku Alpha Propolis, mudah-mudahan aya kasehat apa aya dina kesembuhan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala cukang lantaranana ngeuleut Alpha Propolis sadayana sehat walafiat.
2: Nuhun pisan kesaksian ti Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PIS FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
5: Kini hadir Tetes Mata Tesma Aini di sekitaran Anda. Tetes Mata Tesma Aini mampu mengatasi katarak, minus, silinder, glaukoma, dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes Mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Pakailah tetes mata Aini 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Tetes mata Aini 100% herbal. Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860. Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.

0: Info Alpha.
1: Oke, kita bungkus ya.
2: Baik.
1: Oke, Pak Mahani, dari pertanyaan pertama ya. Aman nggak sih buat anak kecil ya dari Pak Yasir tadi? Gimana silakan Pak Mahani?
3: Jadi memang ketika anak kecil itu mengalami gangguan kesehatan, katakanlah demam dan sebagainya, kan pasti akan kita butuhkan senyawa untuk menyembuhkannya. Nah, apakah propolis aman? Saya katakan ini propolis sangat aman. Karena propolis itu toksisitasnya sangat rendah dan itu sudah banyak penelitian membuktikannya. Nah, dibandingkan dengan obat, katakanlah obat sintetik, antibiotik sintetik, bagaimana? Ya jelas propolis jauh lebih aman.
1: Lebih aman.
3: Oh, orang yang kita anak kita sakit aja kadang-kadang dikasih obat atau antibiotik sintetik, ya propolis sudah pasti jauh lebih aman. Jadi sangat aman.
1: Tadi disebutkan juga ada unsur nutrisi buat otak. Nah, apakah ada komponen-komponen senyawa yang juga bekerja ya untuk ya kita tahu anak kecil itu adalah usia usia emas gitulah, the golden age.
3: Betul sekali bahwa di dalam propolis ya, propolis asli Indonesia, hasil riset saya sendiri beserta tim memang menunjukkan bahwa propolis itu mengandung sejumlah asam lemak. Salah satunya ada omega 3. Dan kita semua sudah tahu bahwa asam lemak omega 3 itu sangat penting dalam proses pembentukan otak. Nah, ketika sel-sel otaknya terbentuk secara maksimal, ditambah dengan katakanlah edukasi dan lain sebagainya, maka ini potensi anak akan menjadi orang yang cerdas.
1: Baik, itu sudah dijawab dengan tuntas ya Mas Yasid ya, dan juga buat teman-teman lainnya ya. Ini saya yakin penjelasan-penjelasan seperti ini juga sangat membantu dan juga mencerahkan ya untuk kita nanti berinteraksi dengan para konsumen-konsumen kita.
0: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
5: Halo, assalamualaikum Pak.
6: Waalaikumsalam.
5: Nepangkeun sareng Bapak saha ieu teh Pak?
6: Bapak Uci di Kaum Selatan RT 4 RW 8 Batu Jajar Barat.
5: Muhun ayeuna Bapak yuswa sabaraha taun?
6: 67.
5: Kantos Bapak kagaduhan panyawat naon wae Pak Uci?
6: Lamung sareng setruk ringan atau 8 tahun.
5: Bapak kantos ka mana wae pengobatan Pak?
6: Biasa wae ka dokter, puskesmas, tapi teu acan aya reaksi.
5: Tadi Bapak nyebatkeun panyawatna tos 8 tahunnya. Biasana upami tos janten kumaha karaos napa eta panyawat?
6: Lieur sareng panas patuangan.
5: Pak Uci ayeuna nuju dileukeureun ngaku naon Pak?
6: Kalesan nganggo Alpha Propolis.
5: Pak Uci uning ngati mantan jamu tetes Alpha Propolis iya Pak.
6: Nguping ti Radio UNASKO.
5: Kumaha karaosna Pak Uci saatos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis iya?
6: Ayeuna teh hararampang Pak, badan teh. Ayeuna mah tiis. Enak we no Pak. Tuang raos bobo oge tibra.
5: Eta kumaha stroke na masih kene aya tuh Pak?
6: Atos rada hampang Pak.
5: Ya Pak Uci teh CF seberapa botol Pak?
6: Ayeuna teh majeng katilu panginten.
5: Karaos hasiatna di botol kaseberapa Pak Uci?
6: Anu kahiji ge tos karaos Pak.
5: Pak Uci bilih aya nu bade disampaikeun kanu sanes, kanu mana mungkin kageduhan panyawat sapatos Pak Uci. Mudah-mudahan tiasa kainspirasi Pak.
6: Ya mudah-mudahan mah ka lingkungan RW 8 sareng Batu Jajar Barat teh da seueur mudah-mudahan mau sok we nganggo Alpha Propolis. Abdi oge weureuyeuh sae kitu.
5: Muhun alhamdulillah Pak Uci, hatur nuhun Pak Ucinya. Mudah-mudahan didoati abdi saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis, bapana damang, panyawa strukna oge sehat, lambungna oge sehat, oge rezekina lancar Pak Ucinya.
6: Amin amin amin amin.
0: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813 8000 6860. Sekali lagi, Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
2: Ih, jangan dikucek terus matanya, nanti merah loh.
7: Kena debu nih, dan gatal lagi.
2: Coba mana lihat. Tuh, kan merah.
7: Ah, yang benar. Aduh, gimana dong? Mana mau interview kerja lagi? Takut disangka yang lain-lain nanti.
2: Udah, tenang aja. Pakai nih, tetes mata, Tesma Aini.
7: Aman gak nih?
2: Ya aman dong. Tetes mata, Tesma Aini sudah dijamin 100% herbal.
8: Tetes mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.

0: Info Alpa.
1: Info Alpa. Info Alpa.
2: Berikutnya adalah manfaat propolis bagi kesehatan liver. Karena kita tahu bahwa obat-obatan dan lain sebagainya memang memiliki toksisitas yang sangat tinggi. Sebetulnya toksisitas tinggi ini pada porsi tertentu sangat dibutuhkan untuk membunuh kuman. Tetapi yang dirugikan, yang mati bukan hanya kumannya. Kadang-kadang sel tubuh kita pun ada yang terikut mati, terikut rusak. Maka kita ketika sakit dan kemudian terpapar bahan-bahan sintetik yang bersifat toksik, salah satunya obat, kita membutuhkan bahan yang bertindak untuk melindungi liver kita. Dan itulah propolis. Propolis itu adalah hepatoprotektor yang sangat baik, yang sangat kuat. Kita lihat bahwa di sini, di dalam slide ini, ternyata penderita TB yang mendapatkan obat TB, kita semua tahu bahwa obat TB itu sangat keras dan diberikan dalam jangka waktu yang lama, 6 bulan, tanpa terputus, itu sudah pasti SGPT, SGOT-nya naik. Ternyata dengan diberikan propolis, SGPT-nya langsung turun. Tapi proses penyembuhannya cepat gitu. Ya, jadi luar biasa. Kombinasi propolis dengan obat TB bukan sekedar mempercepat proses penyembuhan secara signifikan, tetapi juga membuat livernya tetap sehat, terlindungi.
0: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
4: Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
4: Napangkeun sareng ibu saha itu, Bu?
5: Ibu Nining Kartini.
4: Ibu Nining teh linggihan paling mana, Bu?
5: Di Kampung Karang Kendal, RT 1, RW 6, Desa Pusaka Nagara, Kecamatan Baregdeg.
4: Mohon, Bu Nining teh ayeuna yuswa sabaraha taun?
5: 28.
4: Ibu ngawitan gaduh panyawat naon wae, Bu?
5: Ngawitna teh diabetes, dugi ka 500 eta gula darahna teh. Terasa aya puyeng, terasa sampean geuni ieu kesemutan sareng tinggeletor. Sareng ieu cara tiasa bobo geuni.
4: Ibu ieu panyawat tos sabaraha lami?
5: 5 sasi.
4: Upami ieu panyawat tos janten, biasana kumaha karaosna, Bu?
5: Karaosna lesu, terasa sampean tinggeletor ari wengi teh. Mun siang baal dianggo papah teh, asan teu ngadampak.
4: Ibu saat acara dilandongan ku jamu tetes Alpha Propolis kantos ka mana wae, Bu?
5: Ka dokter kantos genep ulihan. Terus ku herbal.
4: Ibu ayeuna nuju di leukeunan ikhtiar nganggo naon, Bu?
5: Nganggo Alpha Propolis.
4: Kumaha ibu saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis?
5: Alhamdulillah ayeuna mah aya nembe anu kahiji teh, alhamdulillah. Kuyang tos teu aya, tinggeletot teu aya. Terus anu kadua,
4: Ibu Nining alhamdulillah sahenteuna atos ngaraoskeun hasiatna gitu punya. Ibu punten uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Bu?
5: Sakupingkeun ieu dina radio Si Amis. Madong ngupingkan dongeng sarang wayang gini. Aya iklan. Habis teh kata aji mi barang meser ke pon lantik.
4: Ibu aya pesen teu kana sanes kana mana bilih nuju ikhtiar panyawatna sami sapertos ibu. Mangga, Bu.
5: Mun mangga kasadaya anu gaduh panyawat sapertos abdi, mangga meleser Alpha Propolis margi tos karaos ku abdi hasiatna. Abdi ge tos damang kitu kantun jagi-jagi.
4: Alhamdulillah. Ibu Nining hatur nuhun kana kesaksianannya. Didoa ti abdi mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis, ibu tambi sehat, rezeki oge sadayana tambi lancar punya.
5: Amin, amin.
0: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
6: Assalamualaikum Bapak.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Maaf, dengan Bapak siapa?
7: Saya dengan Bapak Junaidin.
6: Bapak Junaidin?
7: Iya.
6: Alamatnya?
7: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati Rimpak, Ketanggungan.
6: Ketanggungan ya. Iya. Bapak ini beli obat tetes mata ya, tetes mata ini yang kedua.
7: Yang kedua ya.
6: Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
7: Untuk ibu saya.
6: Oh, buat ibunya. Iya. Ibunya itu maaf, namanya siapa?
7: Ibu Darsi.
6: Iya. Umurnya?
7: Umurnya 64.
6: Tinggalnya di sini bareng apa?
7: Tinggalnya di sebelah. Biasa sebelah.
6: Sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakitnya apa, keluhannya gitu Pak?
7: Matanya perih, gatal dan berair.
6: Oh, berair, merah.
7: Merah ya.
6: Nah, setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah, yang waktu pembelian pertama itu kan obatin itu apa ada perubahannya gitu Pak?
7: Alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah sekarang enggak begitu merah sih, ya. Mendingan. Yang tadinya gatal ya enggak. Cuman ya alhamdulillah mendingan lah, ada perubahan.
6: Alhamdulillah, berarti ada perubahannya, merasa perubahannya gitu ya Pak ya. Ya alhamdulillah, berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
7: Dipakai pagi, mungkin malam udah ada reaksi.
6: Oh, berarti pertama kali pakai itu langsung ada gitu?
7: Iya, dipakai pagi, malam tuh udah ada reaksi. Yang tadinya gatel kalau tidur, sekarang itu enggak.
6: Oh, alhamdulillah. Amin. Oke, Pak, gitu aja, Pak, ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi Bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk orang lain gitu, kayak mendengarkan radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar, Pak, gitu.
7: Terima kasih khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal dan merah.
6: Oke Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya sehat total ya Pak ya.
7: Amin.
6: Oke, gitu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: 102.4 Radio Peace FM. Dulu dengerin radio di rumah, sekarang radio ada di genggaman dan bisa di mana saja, kapan saja. Tetap sama, malah kini lebih dekat. Klik and play sekarang. www.radioprssnijabar.net www.radioprssnijabar.net.
1: Lembaga Produksi Siaran PRSSNI Wilayah Priangan menyampaikan Kilas Radio. Disiarkan di 20 radio anggota PRSSNI di Wilayah Priangan. Dan Kilas Radio edisi kali ini diantaranya mengenai
2: warga Banjar tunggu hasil pemeriksaan lab Kesda menyusul air sumur bau dan keruh.

0: Info Alma.
1: Terkait dengan khasiat propolis alfa, maka kita harus tahu komponen aktif di dalamnya itu apa. Tadi sudah kita bahas komponen aktifnya begitu sangat beragam. Namanya sudah ada, khasiatnya apapun ada. Nah, semuanya itu kalau kita buat simplifikasi penyederhanaan, komponen aktif propolis alfa itu terbagi dua, yaitu antibiotik alami dan antioksidan alami. Antibiotik alami itu terkait dengan khasiat untuk mengatasi penyakit infeksi. Apakah itu influenza, COVID-19, SARS, hepatitis, TBC, tukak lambung, ya, gastritis, dan lain sebagainya. Nah, kemudian senyawa antioksidan alami, khasiatnya itu terkait dengan penyakit diabetes, stroke, kanker payudara, kanker prostat, macam-macam, penuaan dini, ya, kemudian alergi, itu bisa diatasi dengan antioksidan. Dan kita tahu bahwa propolis alfa ini memang komponennya sangat lengkap. Antibiotik alaminya sangat kuat dan antioksidannya sangat kuat, sehingga sangat-sangat berpotensi dan sangat baik untuk mengatasi berbagai penyakit tadi yang di.
0: Demikian Info Alfa, persembahan dari Alfa Propolis. Prioritas imunitas berkualitas.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biaya kesaksian di pengguna jamu tetes alfa propolis. Bapak saha namina, Pak?
3: Bapak Solih.
2: Bapak Solih, alamat lengkapnya di mana, Pak?
3: RT 16 RW 7 Sukamulya Desa Kertabumi, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis.
2: Bapak tos ngaleut alfa propolis teh sabaraha botol, Pak?
3: 6 botol. Ayeuna meser ka janten kaduana ayeuna.
2: Bapak ngaleut alfa propolis teh gaduh panyawat naon?
3: Di antaranana diabetes, kolesterol, rieut, puyeng upami ugah enjing-enjing, perasaan teh lalenjung gitu.
2: Bapak tos ngaleut alfa propolis kumaha apa karaosna?
3: Kadua dintena, alhamdulillahnya tos rada mendingan gitu, tos teu aya rieut sareng puyengna teh, sareng lenjongna teh teu aya. Ayeuna tos sep meser deui anu kadua kalina.
2: Bapak ti dua dinten langsung aya karaosna, Pak?
3: Dua dinten mun langsung karaos aya hasiatna, alhamdulillah gitu, sareatna.
2: Bapak tos ka mana we, Pak, berobat?
3: Berobat mah ka medis sering, cuman daya reaksina gitu nya di radio nyobian nya alhamdulillah aya karaosna gitu.
2: Radio mana gitu, Pak, nu didangukeun?
3: Radio PIS.
2: Radio PIS unggul, Pak.
3: Mohon.
2: Bapak gaduh pesan-pesan, Pak, ka pendengar radio PIS?
3: Oh, aya ka warga sekitar ngupingkeun kana ieu radio anu sami gaduh panyawat sapertos abi cobi meser alfa propolis. Abdi oge alhamdulillah sareat neme erep sabotol oge tos aya karaosna gitu.
2: Hatur nuhun ka Bapak Soli anu tos jadi kesaksian pengguna jamu alfa propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk info

0: Informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kasaksian pengguna Tesma ini panasahan amin apa?
2: Iwa Santiwa.
1: Bapak Iwa teh alamat lengkap di mana?
2: Di Lembur Balong, RT 3 RW 20.
1: Bapak teh nganggo Tesma ini teh tos sabaraha botol?
2: Nembe sabotol. Nembe setengah na.
1: Bapak kumaha karaosna tos nganggo setengah botol?
2: Alhamdulillah, anu tadi nganggo blek teh ayeuna mah aya remeng-remeng gitu. Nu mawi ayeuna maksud teh hoyong meser deui manawi geus damang gitu.
1: Bapak teh kantos nama nyebatkeun atos di operasi. Tahu ke dokter teh, tak ada harapan.
2: Dan sebenarnya teh faktor usia oge sangat mempengaruhi. Jadi aya nama anu sabeulah bae anu palih katuhu itu.
1: Palih katuhu anu tos teu ningal kumaha?
2: Anu ningali keneh. Anu teu ningali mah anu kiri.
1: Tos nganggo Tesma ini kumaha karaosna?
2: Sapanan tos nganggo Tesma ini nama oge satengah botol. Anu tadi nganggo black teh aya nama aya remeng-remeng deui gitu. Nu mawi ayeuna hoyong ulah remeng-remeng wungku hoyong jelas. Deui itu ta.
1: Bapak gaduh pesan-pesan kanggo pendengar Radio Pis.
2: Kapar wargi sadaya anu gaduh panyawatna panon upami tiasa mah itu ya anu kalaman ku SIM kuring mugi meser tes maaini alasan geuni anu tadi entos ngegebleg oge tiasa ayeuna jadi aya mudah-mudahan upami diteraskeun mah nawi itu tiasa damang.
1: Nuhun pisan kasaksian Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Pis FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Info Alpha.
1: Bahwa propolis itu banyak yang menentukan mutunya. Yang pertama, mutu propolis itu ditentukan dari kandungan senyawa aktif yang terkandung di dalamnya. Nah, kandungan senyawa aktif ini dipengaruhi oleh aspek budidaya. Menyangkut spesies lebahnya apa, kemudian spesies tanaman asal resinnya, letak geografisnya, itu berpengaruh penting pada kandungan senyawa aktif pada propolis. Yang kedua, mutu propolis itu ditentukan oleh tingkat kemurnian dan keberadaan pencemar, serta carrier yang digunakan. Nah, proses ini sangat dipengaruhi oleh industri, teknologinya canggih atau tidak. Dan kemudian yang terakhir, yang keempat, mutu propolis itu ditentukan oleh kemasan yang digunakan dan bagaimana penyimpanan yang dilakukannya, baik itu oleh industri atau produsennya, selama distribusi, dan termasuk oleh Bapak Ibu selaku konsumen, itu mempengaruhi mutu propolis. Nah, kemasan dan penyimpanan ini memang banyak pihak yang berperan, baik itu produsennya ataupun distributor, termasuk Bapak Ibu selaku konsumen, itu sangat penting dalam menentukan mutu propolis.
0: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
3: Assalamualaikum, Pak.
4: Waalaikumsalam.
3: Lepangkeun sareng Bapak saha itu, Pak?
4: Bapak Mbing.
3: Pak Mbing, Bapak teh linggihan di palihan mana, Pak?
4: Di Kampung Tangsi, RT 13, RW 2, Desa Margaluyu, Kecamatan Manonjaya, Tasikmalaya.
3: Bapak teh ayeuna yuswa sabaraha taun?
4: 55.
3: Bapak ngawitan kagaduhan keluhan panyawat naon wae, Pak?
4: Hese bobo, vertigo, abis teh lambung, teras diabetes, sareng ieu sampean bararaa ting telpret.
3: Mohon, ieu panyawat tos sabaraha lami, Pak?
4: Atos lami, Pak, aya 10 taunan mah.
3: 10 tahun ya, Pak?
4: Mohon.
3: Pami ieu panyawat tos karaos kumaha, Pak? Jantenna.
4: Aduh, tetiasa bobo, itu udah sampai tinggal pret, gening kitunya. Tara vertigo, abis puyeng wae, gening kuga bobo, teh gitu, muter, kesangan gitu. Lambung, iya nanti mual wae gitu, wae gitu.
3: Bapak saat acana nganggo jamu tetes Alpha Propolis, kan terus diobatan nganggo naon wae, Pak?
4: Wah, terus ku herbal nusanes, terus dirawat, terus sebarang kali dirawat lah, ada gitu tuh, iya.
3: Bapak saat terusna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis, anu karaosna probihan naon wae, Pak?
4: Alhamdulillah gitu ku ngaleut Alpha Propolis kitunya teh acan saya VJG terus karaos lah gitu hararampang gitu tah. Sampean eta mah teu baal pisan, puyeng tara karaos wae puyeng eta mah kitu. Wah, lambung eta mah alhamdulillah nya henteu mual wae. Sampean teu baal gitu tah lah sakadun sakedik deui lah kitunya. Teras teu puyeng wae kugah bobot teh kitu eta mah alhamdulillah hararampang lah alhamdulillah. Aya 70% lah pengin karaos gitu.
3: Alhamdulillah. Mohon. Bapak uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Pak?
4: Di Radio Peace FM Ciamis.
3: Bapak sadi dinten konsumsi jamu tetes Alpha Propolis na kumaha?
4: Anjing-anjing genep tetes, siang genep tetes, tatabu 7 hebat bobot 7 tetes.
3: Mohon.
4: Aya genep tetes gitu.
3: Oh, genep nya sakali
4: ngaleutnya.
3: Mohon. Mohon. Bapak bilih aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin nuju ikhtiar sami panyawata sapertos bapak, mudah-mudahan tiasa keinspirasi mangga, Pak.
4: Ya maka masyarakat Desa Margaluyu umumna Kecamatan Manonjaya gitulah anu ngagaduhan panyawat sapertos abdi gitu mangga lah nyobian meser Alpha Propolis gitu soalna ieu tas karaos pisan gitu khasiatna ku abdi gitu lah cek bur lah gitu.
3: Alhamdulillah nuhun pisan bapak karena kesaksianannya. Doa ti abdi mudah-mudahan bapak saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis jantan tambi sehat rezeki
4: bagi
3: sadayana tambi lancar banyak.
4: Amin.
3: Matur nuhun Bapak sakali deui. Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813 8000 6860. Sekali lagi, Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
5: Meni rajin perkosrekan wae. Eh, Cek muhun. Dan meni barala. Tak enak dipandang gitu, teh. Badai kemana, Cek?
6: Eta, Cek. Badai kapayun, meser obat mata. Kanggo murang kali. Cenah siga aya nu ngahalang gitu, teh. Nasocana teh. Janten awasana teh kirang jelas.
5: Oh, iya atuh, Cek. Cobian tetes mata nu abi. Kian orang canak heulanya. Tah, iya Cek, cobian geura, insya Allah karaos enakeun.
6: Tetes mata naon, iya tes Cek.
5: Tetes mata, tes mak. Aini Cek, insya Allah tiasa ngabantosan keluhan mata. Sapertos katarak, minus, silinder, glukoma, sareng ngajagi kesehatan mata. Teras oge tiasa nganggo ngaredakeun mata merah. Peradangan mata, ngahilangkeun atil kanu mata, sareng mencegah tumor mata Cek.
6: Wah, geningan seueur kasiatna, Cek. Kumaha cara pemakaianna, Cek?
5: Gampil pisan, Cek. Teteskeun tetes mata tesma aini hiji atanapi dua tetes, Cek. Di anggena dua atanapi tilu dinten sakali, Cek.
6: Oh, gitu. Aman ya, Teh, Cek?
5: Insya Allah, tetes mata tesma aini 100% herbal, Cek. Janten tos tangtos atuh keamananana.
7: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860.
8: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.

0: Info Alma.
1: Jadi satu sampel propolis kita saja itu ada 48 senyawa aktif berbeda. Dan semua kita tahu, semua kita paham bahwa setiap komponen aktif itu pasti memiliki khasiat yang khas. Kalau kita berpikir sederhana, wah berarti sekitar ada 48 penyakit dong yang bisa kita atasi. Ya kira-kira seperti itulah khasiat dari alfa propolis. Jadi ada khasiat itu sebagai anti mikobakteri itu gampangnya anti TB lah ya. Kemudian antibiotik itu lebih umum. Kemudian hepatoprotektor itu pelindung liver. Kalau kita misalnya sehari-hari banyak mengkonsumsi pengawet, mengkonsumsi obat-obatan sintetik, antibiotik sintetik dan sebagainya, itu akan merugikan atau bisa berpotensi merusak liver. Nah, maka perlu kita lindungi dengan hepatoprotektor. Dan kemudian satu lagi adalah antioksidan. Dan keempat ya, fungsi atau aktivitas biologis ini semua terangkum ada di dalam propolis.
0: Demikian info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas imunitas berkualitas.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Mangga urang sami dangukeun.
3: Abdi Bapak Dede Kurnia anu alamatna di Kampung Rencasabir RT 1 RW 2 Desa Malakasari, Kecamatan Balai Endah.
2: Bapak ngawitan kagaduhan panyawat naon, Pak?
3: Pami bapak mah saresna mah tos lami gaduh panyawat anu intina bapak nginten diabetes anu menaik karawas nama di tahun 2010 janten kirang langkung pengintainannya tos 13 tahun pengintain eta tos dilanaungannya kunaon malihanan kontrol alim teh sana kunaon bili dampaknya tina obat peksambina mohon.
2: Pak Dede 13 tahun panyawat bapak atos kamana wae pak?
3: Ya alhamdulillah ayla lanong makanya kadokan parantos alternatif diurut gitunya terus herbal gitunya anu kamar ge sate acara dan dua sasi saum teh nyobian ngalandongan herbal mung sanesna sapertos ayeuna gitu nya. Mari ge eta teh ku bapa eta teh teu nya isina da pangitan jajodoan nya. Yo ikhtiar nya bapa teh digentos we ku ngamuping ti radio maya aya landong gitu.
2: Bapa pami panyawatna nuju janten biasana naon nu karaos pa?
3: Tipa inu pami nuju bulanana tinggi, kadang-kadang bapak kan dugi ka 600, 500, kadang-kadang ngagateng teh di 300 tetes si gula darah teh. Eta teh upami nuju tinggi mah leuleus kitu nya, puyeng gitu teh hoyongna teh apa engal capek, geus saatosna ngaleut alfa propolis, bapak teh nama SF sabotol panginten. Geus sateuacan SF teh tos aya karaosna, janten seger lah sarira teh kan kitu. Tensi raos kitu nya eta teh geus dicek teh normal deui. Kan gitu. Ya alhamdulillah upami eta teh janten teu aya keluhanan lah upami gugah bobo ge iya we seger kitu teh. Teu aya paregel, teu aya gitu mung panginten
2: terus sakinten nya. Terus
3: sakinten, terus upami ateulna eta mah jarang teu tipoin mah teu unggal wengi, unggal waktos kitu geget
2: gitu. Bapak cara konsumsina kumaha, Pak?
3: Alhamdulillah panginten bapak ngalaksanakeun sesuai petunjuknya. Arahan tetes jantan sadinten teh 3 kali kali genep tetes pangitan dana 18 tetes.
2: Bapa uninga alfa propolis di manten, Pak?
3: Bapa nyetel radio tadi dinya bapa hoyong nyobian bapa ikhtiar ya rada karaos aya pangitan nganggo alfa propolis teh.
2: Bapa bili gaduh pesen kanu sanes
3: pangitan ka warga masyarakat khusus nama Malakasari lah Balai Endah pangitan bilih ngagaduhan panyawat anu sapertos bapak margi bapak getos lami kitunya margi urang mada ikhtiar manawi nangkep pangitan mangga cobian we lah bah panyawat naon wae cobian we ku ieu lanong propolis nyata anu namina alfa propolis anu ayana teh di radio maya.
2: Pada deh hatur nuhun pido ati abdi mudah-mudahan bapak tambi sehat saatosna konsumsi alfa propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
5: Ih, jangan dikucek terus matanya, nanti merah loh.
6: Kena debu nih, dan gatal lagi.
5: Coba mana lihat. Tuh, kan merah.
6: Ah, yang benar. Aduh, gimana dong? Mana mau interview kerja lagi, takut disangka yang lain-lain nanti.
5: Udah, tenang aja. Pakai nih, tetes mata, Tesma Aini.
6: Aman gak nih?
5: Ya aman dong. Tetes mata, Tesma Aini sudah dijamin 100% herbal.
7: Tetes mata, Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.

0: Info Alma.
1: Info Alma. Info Alma.
2: Ya. Oke, sekarang pertanyaan ketiga dari Pak Zain tadi di Pontianak. Ya. Pak, ini kan sekarang banyak sekali propolis-propolis yang ditawarkan dengan harga murah, dengan klaim, terus kemudian dengan berbagai macam parameter, bahkan juga ada nano propolis seperti itu gitu ya. Ini sekarang bedanya apa nih dengan apa propolis dan bagaimana kita bisa mengetahui perbedaan dari dan juga kualitasnya?
3: Ya, betul sekali Pak Zain bahwa saat ini memang begitu banyak merek propolis beredar di sekeliling kita, itu luar biasa memang. Nah, terus apa bedanya ini dengan alfa propolis? Ya, kalau propolis yang lain tentu saya tidak begitu tahu karena komponennya apa dan sebagainya saya juga tidak mendapatkan informasi. Yang bisa saya jelaskan adalah alfa propolis ini kelebihannya apa, isinya apa dibandingkan dengan propolis lain.
2: Okay.
3: Nah, pertama Bapak, bahwa bukan hanya untuk Pak Zeni berarti ya, untuk semua Bapak Ibu semuanya bahwa propolis alfa itu keunggulannya memadukan keunggulan dunia.
2: Iya.
3: Keunggulan dunia saya maksud adalah propolis alfa memadukan sumber propolis tropis dan subtropis. Yang kedua, memadukan sumber dari berdasarkan jenis lebahnya. Lebah tanpa sengat atau trigona dan lebah bersengat.
2: Lebah bersengat.
3: Apis mellifera. Nah, dengan paduan sempurna hal-hal tadi itu menjadikan propolis alfa begitu kaya, begitu beragam komponen aktifnya, tetapi juga mutunya stabil.
2: Stabil.
3: Nah, khasiatnya kuat.
2: Kuat.
3: Nah, Bapak Ibu bisa rasakan propolis alfa dengan yang lain bisa kita bedakan kok ya. Kalau kita teteskan propolis alfa langsung ke mulut kita, itu pasti beda dengan propolis lain. Rasanya itu lain ya. Kita bisa rasakan ada sensasi rasa manis, rasa pahit, kemudian sepet dan sensasi panas dari propolis alfa. Itu pembeda dengan propolis yang lainnya. Nah, jadi memang propolis alfa ini unggul, sangat berbeda dengan propolis yang lainnya.
2: Iya.
3: Nah, kemudian juga kita bisa buktikan bahwa berdasarkan standar nasional, kan propolis itu standarnya minimal mengandung 1000 ppm.
2: 1000 ppm. Ya,
3: asam galat.
2: Galat. Ya.
3: Nah, propolis alfa itu bukan sekedar 1000 ppm, tapi 1640 ppm.
2: Ppm per?
3: Part per million. Atau kalau bahasa ilmiah itu miligram per kilogram EAG, ekivalen asam galat.
2: Galat. Itu. Jadi ini kehebatan dari alfa propolis kita.
0: Demikian info alfa, persembahan dari alfa propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
4: Sarang Siti Nur Hasanah di Palihan Kampung Kira Bongkok, Desa Puspamukti, Kecamatan Cigalontang.
5: Cigalontang. Oke, ini agak apa propolis anuka sabaraha kali ya teh?
4: Anuka tiluna bapak ayeuna teh.
5: Kanggo saha?
4: Kangge Rama anu namina teh bapak bujang di Palihan Kira Bongkok.
5: Gaduh penyawat naon bu?
4: Apungkur mah kantos diponis stroke ringan pak, eta sarang lambung darah tinggi Rama abdi teh. Ngan saatos ngagaleu alfa propolis alhamdulillah gitu. Anu mapahna nya tadi na leuleus katepak angin ge ngagebrus saurna ayeuna mah tos eta nagi deui. Sarang deui lambungna alhamdulillah anu tadina sok nyesek kana dada nyeri sarang berat dina punuk tetes teu aya sarang kapungkur mah sebelum nuang alfa propolis mah kadang dua dinten sakali tidur dinten sakali sok aya pusing gitu nya mohon ayeuna mah saatos nuang alfa propolis mah tos CF2 teh mung dua kali karaosna teh ayeuna mah gitu alhamdulillah gitu tos sakinten mohon ka anu sanes kitu nya bilih aya anu panyawat sami sarang Rama abdi nya eta lambung darah tinggi sarang stroke ringan gitu mangaweh tekenging sungkan ngagaleuh alfa propolis gitu kumargi bapak abdi ge aya karaosna
5: niat saha ye alfa propolis
4: di radio.
0: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813 8000 6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Demikian tadi, Anda telah menyimak acara Dangdut Peace di 102,4 Peace FM. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.
6: Terima kasih, Baraya Peace masih bersama 102,4 FM. Radio Peace Ciamis.
7: 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
6: Sahabat sehat keluarga Anda. Sesaat lagi Baraya akan mendengarkan acara selanjutnya.
0: Mualami Day baris digelar acara Dongeng Saka. Nuka pidangkeun di 102,4 Peace FM. Wilujeng ngadangukeun.

0: hurang-hurang acan. Moal kitu pangaruh tina eupan. Pedah eta-eta bae jadi lauk teh baroseuneun. Cek waku bari tuluy narik kenur maksudna mah rek nempo useup bisi geus eueuh eupanan. Barang ditempo teh bener we. Tetela useup teh geus eueuh eupanan. Atu harita useup teh tuluy dicokot bari saterusna dibere eupan anu dirahasiakeun. Nepikeun kamere eupan kana useup oge, harita teh dihalangan ku kantong keresek hideung. Di palar sangkan aki ganteng jeung Bah Deni teu apalin. Geus kitu mah lung deui useup anu geus aya eupanan teh dialungkeun ka tengah walungan. Nu kukulutus harita teh lain ukur wakuwu tapi aki ganteng oge sarua. Manehna nepikeun ka sukuna sing sireumeun kulantaran loba teuing nagog.
1: Aih, tara-tara ti sasari. Lauk teh bet eueuh nu nyorang hiji-hiji acan. Biasana mah sajam oge kempis teh geus pinuh. Moal kitu pedah ganti eupan. Tapi dawaku oge sarua manehna can bebeunangan.
0: Cek aki ganteng bari terus narik useup maksudna mah rek ngaganti eupan. Barang useup ditarik, karasa kumanehna siga aya lauk anu nyantrok eupan. Atuh aki ganteng curing hak, tuluy jejerna teh dikenyang satarikna.
1: Kunyunyud, seplak.
0: Harita nu nyangkut kana useupna teh, nu cek rarasaan manehna mah lauk. Harita kabawa hanyat ka darat.
1: Kiliwing, plok.
0: Nu disangka lauk teh harita nyamer kana beungeutna.
1: Wah, lauk naon yeuh? Mani jeber siga aya jangjangan.
0: Cek aki ganteng, bari terus anu naplok kana beungeutna teh harita dibedol. Barang ditempo teh para mitra, jauh tina panyangka manehna. Breh teh kutang model baheula. Siga nama eta teh kutang nini-nini.
1: Wih, cadol teh. Geuning kutang? Wah, siga nama digirang aya nu mani kutang napalit. Saha jelema nanya? Tapi lumayan ah. Rek dibawa ka imah. Rek dipajang di kamar. Jang ari eta we tempo-tempoan mun eksare.
0: Cek aki ganteng, bari tuluy rikat harita teh ngasupkeun eta kutang kana kantong keresek. Bakuna mah sieun katohian ku dua urang baturna. Nempo aki ganteng siga meunang lauk, wakuwu jeung Bah Deni harita teh pating lalieuk ka aki ganteng.
1: Meunang lauk naon ki ganteng? Katempona teh siga kalong geuning.
0: Cek wakuwu bari satengah nangtung hayang sidik kana bebeunangan aki ganteng. Bah Deni oge sarua manehna curing hak. Tuluy harita teh ngadelek ka aki ganteng bari pok nyarita.
1: Lauk naon ki ganteng? Tetempuan dewek mah siga cucut panggang. Jenaha kalah diwadahan kana kantong keresek. Lain teh asupun kana kempis. Ambeh dewek bisa nempo.
0: Ditanya kitu, aki ganteng teh buru-buru ngajawab.
1: Puguh, laukna gede teuing. Jadi teu kawadahan ku kempis mah. Kumaha si lain geus bebeunangan teu?
0: Akhirna aki ganteng nanya ka Bah Deni. Nu dimaksud sangkan Bah Deni teu ka papanjangan nanyakeun soal anu disangka lauk ku Bah Deni.
1: Puguh, poe ayeuna mah eupan dewek teh eueuh nu noel-noel acan. Padahal mah kurang kumaha gurihna upan dewek teh. Bahana oge digalok jeung sambal rujak kangkung.
0: Cek Bah Deni bari tuluy ngaganti eupan. Memeh dialungkeun kana cai, sungut Bah Deni harita teh kunyam-kunyam siga mapatkeun jam pe pamake. Satulina kecoh harita eupan teh diciduhan. Geus kitu mah lung eupan teh dialungkeun ka tengah walungan. Bareng jeung Bah Deni ngalungkeun eupan. Gorowok teh harita waku bunga gorowok tarik.
1: Wah, wah, wah, wah, wah, wah. Kancra, oi, kancra, kancra. Dewek menang lauk kancra berem.
0: Waku harita teh ngenyang jejerna, sarta katempo sapaliwatan, siganya menang lauk warna berem. Ngan kulantaran ngenyang jejerna tarik teing, antukna pertuk. Harita barang anu disangka lauk teh, ngabentur kana sungut waku.
1: Waduh, cadol teh.
2: Aduh.
1: Pada-pada meunang lauk, aing teh kudu ngalaman jeding biwir.
0: Cek wakuwu bari ngusapan biwirna anu ujug-ujug ngabareuhan. Manehna panasaran kana bebeundanganna. Naha nya eta teh kancra beureum atawa lain? Barang direret, gebeg teh wakuwu ngarenjag.

0: Aduh, teh. Geuning sendal capit. Sebelah, sendal boga sahanya. Mending lamun sapasang mah. Atuh ngan sabeulah mah moal bisa dipake. Tapi lumayan ah. Engke oge sugan meunang layana.
1: Ceuk Wakul sarta satuluyna sup harita sendal capit sabeulah teh diasupkeun kana kantong keresek. Ngahaja teu diasupkeun kana kempiso teh, bakuna mah era bisi katempoeun ku Aki Ganteng jeung Bah Deni. Kadenge Aki Ganteng harita nanya.
0: Meunang lauk naon Wakul? Kecampuan dewek mah siga lain lauk geuning.
1: Kadenge Aki Ganteng nanya kitu, Wakul ngadelek, tuluy buru-buru ngajawab.
0: Cek saha teuing lain lauk? Sok gagabah ari ngomong teh. Sigana eupan dewek geus mimiti dipikaresep ku lauk euy. Eupan jieunan dewek teh atuh. Nyieunna oge dipuasaan sagala.
1: Para mitra sadaya, rada hilir saeutik Bah Deni anu harita kaparengan keur nunutan. Ujug-ujug manehna ngorejat, jung nangtung bari tuluy gogorowokan.
0: Woi, meunang yeuh, meunang yeuh. Wah wah wah wah wah wah. Mani berat kieu euy. Lauk gede sigana mah yeuh.
1: Cek Bah Deni bari tuluy seplak harita jejer teh dikenyang satarikna. Teu beda jeung Wakuwu, kulantaran ngenyang jejer tarik teuing, harita teh plok. Karasa kana beungeutna aya hiji barang anu ngarungkup.
0: Wajih, wajih.
1: Bah Deni kadenge bersin harita teh para mitra. Bari tuluy nyokot barang anu bieu ngarungkup kana beungeutna. Ana ditempo teh para mitra, kebeg Bah Deni ngagebeg kaget. Sabab anu bieu disangka lauk teh, mana horeng gelung sagede piring.
0: Wah, jadol teh. Na gelung sahanya, ngadon nyangkut kana usep aing. Eh, sigana mah ieu teh gelung boga nini-nini. Kaciri we loba huisan.
1: Cek Bah Deni bari tuluy bus harita gelung teh diasupkeun kana kantong keresek maksudna mah sinabuni ulah katempoeun ku Wakuwu jeung Aki Ganteng.
0: Meunang lauk naon Bah Deni? Katempoan dewek mah lauk teh hideung buleut. Lauk naon nya nu kitu ngaranna?
1: Cek Aki Ganteng bari ngadelek ka Bah Deni. Nu ditanya memeh nembalan teh ngomong jero hate.
0: Wah, cilaka yeuh. Aing bakal kanyahoan, ngusup teh meunang gelung.
1: Satuluyna pok Bah Deni nembalan.
0: Ieu teh lauk lele, ngan ku gede-gedena jadi buntet. Katempona teh siga buleud. Kana kempis oge sareg asup.
1: Para mitra sadaya, tigirang kadenge deui Wakuwu ngagorowok, matak ngagareuwahkeun anu duaan.
0: Woi, woi, woi, woi. Yo dewek meunang lauk gede. Wah wah wah wah wah. Berat ieu euy. Lauk naonnya yeuh? Aduh aduh aduh.
1: Lieuk harita Aki Ganteng jeung Bah Deni ngalalieuk ka Wakuwu anu keur narik kenur. Sabab jejerna harita teh geus teu sanggup nahan beratna tarikan lauk gede teh. Mun dipaksakeun oge geus pasti jejer teh bakal potong.
0: Wah, bener euy. Sigana mah Wakuwu meunang lauk gede. Kaciri we jejerna ge aduh. Itu mah geus teu kuat dipake narik. Lauk naonnya? Muga-muga mah lauk curig. Keun sia, sina diteuri jeung jejerna.
1: Cek Bah Deni bari haben harita teh merhatikeun Wakuwu anu keur paciweuh sorangan. Satuluyna kadenge Aki Ganteng oge harita teh milu nyarita.
0: Wakuwu, moal bener ditarik kitu mah. Kenurna oge bisa pegat. Mending diojayan we ka ditu. Terus teuleum. Tah engke salagi can kapanggih lauk nama, tong wakah hanjat.
1: Delek harita Wakuwu teh ngadelek ka Aki Ganteng, anu keur masang deui eupan kana useup.
0: Nya, mending diojayan we lah. Terus teuleum. Panasaran lauk naonnya, mani berat kieu. Moal kitu lauk kajajanin mah.
2: Doli teuing ah. Nu penting mah aing meunang lauk.
0: Geng sia tuh, aing jago ngusep kudu eleh ku jelema dua.
1: Gerentes Wakuwu bari tuluy manehna teh turun ka walungan pikeun mapag lauk anu cek pamikir manehna mah lauk teh nyangkut kana batu.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna Alfa Propolis. Mangga urang sami dangkukeun. Sareng ibu saha namina Bu?
4: Bu Rema.
3: Ibu Linggi palihan mana, Bu?
4: Suka mana? RT 22 RK 04.
3: Kawitan gaduh panyawat naon, Bu?
4: Dari cangkeng, lutut. Sok liur, Ibu.
3: Sok liur, ayam lambu. Ibu tos kamana wae pengobatan, Bu?
4: Nya obat mah biasa wae gitu diperiksa ka kita puskesmas gitu.
3: Panyawat tos sabaraha lami eta, Bu?
4: Nya naik 6 bulan tarita sabarang dahar ieu teh propolis teh.
3: Ieuna nuju diihtiarkeun kanggo naon, Bu?
4: Arpa propolis.
3: Kumaha atosna konsumsi alpa propolis aya probihan teu?
4: Aya. Nyangges ansur-ansur lah tereh damang gitu 80% lah alhamdulillah lah petuangan teas gitu ya nama kan asal mah gitu kita tuh bisa tangga gitu asa ya terapet gitu beteng kayak nama alhamdulillah.
3: Kumaha Bu salami umroh ayah kendala?
4: Alhamdulillah bisa ngejalankan ibadah lancar dag-dag dig-dig lah tuh capek gitu enggak nanteng tuh ngeluh gitu.
3: Kumaha cara konsumsi na ayuna?
4: Ayuna masa poete 2 kali sore ijik isuk, genep tetes.
3: Ninga alpa propolis di manten, Bu?
4: Tinu radio.
3: Ibu murangkalina. Kumaha ninggal ibu remah saatosna konsumsi alpa propolis?
4: Alhamdulillah sih tos aya kemajuan gitu. Nya ninggal lagi nya bunga gitu. Nya alhamdulillah gitu. Tos sehat.
3: Hatur nuhun ibu kanu kesaksiana. Bidoa ti abdi mudah-mudahan ibu saatosna konsumsi alpa propolis tambih sehat. Oge rezekina tambih lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Jamu tetes alpa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
6: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata, Tesma Aini.
7: Assalamualaikum Ibu.
8: Waalaikumsalam.
7: Punten nama Ibu siapa?
8: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
7: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
8: iya.
7: Kecamatan
8: Ketanggungan.
7: Ketanggungan Kabupaten
8: Brebes.
7: Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
8: 48.
7: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata, Tesma ini ya, Bu ya?
8: Iya.
7: Beli yang kedua.
8: Iya.
7: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
8: Tinggal sedikit.
7: Tinggal sedikit. Kalau boleh tahu Ibu keluhannya apa, Bu?
8: Matanya suka merah.
7: Suka merah.
8: Pandangan kadang kabur juga ya.
7: Pandangan kabur
8: ya.
7: Pandangan kabur.
8: Iya.
7: Gitu.
8: Iya.
7: Nah, setelah memakai obat tetes mata Tesma ini gimana, Bu? Ada perubahannya, Bu?
8: Alhamdulillah, sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
7: Gitu ya. Alhamdulillah, Bu ya. Berarti cocok ya, Bu ya, ada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya, Bu ya.
8: Iya.
7: Semoga bisa sembuh total ya, Bu ya.
8: Amin.
7: Ayo, Bu, barangkali ada pesan-pesan, Bu.
8: Monggo ya, pesan-pesannya. Buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata Tesma ini.
7: Terima kasih, Bu ya, untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan amin. Matanya kembali normal, Ibu ya, kembali amin, sehat amin. Normal lagi gitu.
8: Amin.
7: Udah gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
2: Kucuprak harita wakubu teh mimiti ngalengkah dina cai walungan. Bari leungeuna nyekel kenur, dituturkeun kalebah nyangkutna useup. Beuki lila beuki tengah sarta cai walungan teh beuki jero. sarta harita cai walungan teh geus ngeum dadana. Kerlap wakuwu teuleum tuluy susur sasar kana dasar walungan. Karasa dina tungtung keneur nu aya useupan, harita teh aya nu karampa.
0: Wah, lauk naon ye? Buntutna mani ngagebay kieu? Paingan jejer oge teu kuat ngangkat.
2: Cek wakuwu nyarita jero hate, bari satuluyna nu disangka buntut lauk teh di bawah hanjat ka darat. Barang geus aya di darat, breh teh nu disangka buntut lauk, mana horeng samping lamba.
0: Atuh kebak wakuwu teh ngarenjag. Ay, kuning samping lamba. Wah, aing bakal kawiwirangan ya. Hanas tadi aing geus bebeja ka jelema dua, yen aing meunang lauk gede. Kari-kari anu ngait kana usup teh samping lamba. Nah samping sahanya ieu teh. Jeung bau cocolot deui. Pih.
2: Ceuk wakuwu ngomong sorangan bari tuluy harita teh hanyat ka sisi walungan muru tempat asal. Atuh geus kitu mah bus harita samping teh diabuskeun kana kantong keresek. Nu dipalar sangkan teu katempoeun ku aki ganteng jeung Bah Deni nu harita keur narempokeun ka manehna. Wong harita aki ganteng nyarita, kadengena mah ngagulkeun wakuwu.
0: Wah, hebat wakuwu mah euy. Abong jago ngusieup ti ngongora. Meunang lauk ge mani galade kitu. Eta wae lauk anu ayeuna beunang oge, buntutna mani ngagebay kitu.
2: Lauk naon teh wakuwu? Ditanya kitu, wakuwu nembal asal ngam.
0: Lauk kajajaden meureun.
2: Para mitra sadaya, ayeuna urang caturkeun Bah Deni. Sanggeus beres ngalungkeun eupan ka tengah walungan, teu sabaraha halila jejerna teh karasa ngageter.
0: Wah, aya nu nyorang yeuh. Sigana lauk leutik ieu mah yeuh. Teu nanaon lah leutik oge, padu meunang daripada meunang gelung.
2: Nud, nud, nud. Harita karasa jejerna teh nud-nudan. Ku Bah Deni teu diantep. Jejer teh satuluyna dikenyang satarikna. Atuh siut harita kumanehna katempo, aya hiji barang warna hideung anu ngait dina useupna. Ngan Bah Deni ngenyang jejerna teh rada digiwarkeun ka beulah kenca. Nu dipalar ngarah useup teu keuna kana beungeutna siga tadi waktu meunang gelung. Atuh eta barang warna hideung anu ngait dina useupna teh mengkol ka beulah kenca pas pisan meneran kana sungut aki ganteng anu keur heuay. Pus eta barang warna hideung teh para mitra abus kana sungut aki ganteng.
0: Pih. Cagol teh. Naon ieu? Wah, geuning sisig.
2: Aki ganteng harita teh utah uger para mitra bari anger leungeuna mah nyenyekeul sisig. Ari Bah Deni rewas lain dikieuna. Barang nempo useupna teh keuna kana sungut aki ganteng.
0: Aduh, ki ganteng hampura euy. Lain dihaja. Lauk naon tah anu bieu beunang ku dewek? Ka dieu kan? Lumayan leutik oge lah, jang bukti kanu di imah.
2: Aki ganteng teu malire kanu nanya. Manehna anger nonggeng bari uhak ohek. Lung harita sisig teh ku aki ganteng dialungkeun ka Bah Deni. Atuh sakilat ku Bah Deni ditewak. Barang sisig geus aya dina leungeuna, Bah Deni ngahuleng sarta teulila tuluy nanya ka Ki Ganteng.
0: Heh, Ki Ganteng, nah lauk meunang dewek ditukeuran ku sisig? Nah bae, ka dieu kan? Lumayan leutik oge daripada nyamos teu meunang nanaon.
2: Ngadenge Bah Deni ngomong kitu, Aki Ganteng anu keur nonggeng bari uhak ohek oge kuat kanangtung bakat ku teu ngeunah kana omongan Bah Deni.
0: Ngomong naon dia? Baru lauk ku dewek ditukeuran ku sisig? Yah, mun erek oge dewek anu nanya ka si lain. Naon maksudna sisig dipangpengkeun kana sungut dewek?
2: Ku ayana kajadian eta akhirna Bah Deni jeung Aki Ganteng harita jadi paloba-loba omong. Keur jongjon para sea kitu Aki Ganteng jeung Bah Deni kagareuwahkeun ku wakuwu nu harita kadenge surak siga nu bunga.
0: Hore! Hore! Upan dewek aya anu nyantrok euy. Wah wah wah wah wah wah. Mani nyot kieu. Aduh aduh. Laun.
1: Jep harita nu keur parasea teh ngadadak jempe. Paneuteupna manco ka wakuwu anu keur nyeplak-nyeplakeun jejer bari narikan kenur. Siot siot siot. Katempo kenur teh harita suat siot ka ditu ka dieu. Sanggeus sababaraha lila wakuwu narikan kenur, tuluy jejer teh dikenyang rada ngagiwar ka katuhu. Anu dipalarsangkan teu keuna kana beungeutna siga ti heula. Seplak harita jejer teh dikenyang satakeur tanaga sabab tarikan lauk teh lumayan berat. Atuh siut harita nu disangka lauk teh milepas sarta lempeng pisan kana lebah sirah aki ganteng. Trung. Harita kadenge siga aya barang anu ngabentur kana sirah aki ganteng. Atuh goak harita aki ganteng teh ngagoak.
0: Waduh! Haduh! Jadul teh! Kurang ajar yeuh jelema dua. Kaing teh ngandeuleuk ka bae. Dipitaskeun sia kuaing jejerna.
1: Si horeng Paramitra anu bie nyangkut kana useup wakuwu teh lain lauk. Tapi teteh lapis pot nu dijieun tina bahan plastik. Sarta harita eta pispot teh ngahanca kana sirah aki ganteng. Tuluy dicarekan si gawe nyarekan ka jelema.
0: Pispot kurang ajar sia. Wani-wani cucunga kaing.
1: Lung harita pispot teh dialungkeun ka tengah walungan. Ari wakuwu nempo bebeunanganna dialungkeun ka tengah walungan teh manehna teu tarima. Tuluy harita teh ngangkarawak nyarekan ka aki ganteng.
0: Weh, ki ganteng. Nanaonan eta teh euy? Lauk meunang hese cape dialungkeun deui ka tengah walungan.
1: Awas, mun lesot tina useupna, pokona dewek rek nempuhkeun ka si laing. Kenyud, kenyud, kenyud. Harita jejer teh ku wakuwu dikenyang dibarengan ku narikan kenur nu digolongan dina kurut kaleng susu. Teu ngendek lila. Nu disangka lauk ku wakuwu teh harita geus hanyat ka darat. Kebeg wakuwu teh ngarenyag, barang nempo anu nyangkut dina useupna teh teteh lapis pot plastik. Lieut wakuwu teh ngalieu kaki ganteng, tuluy ngagantawang nyarekan.
0: Weh, ki ganteng. Si laing mah sentimen euy. Naon maksudna? Lauk dewek ditukeran ku pispot. Ya, bisi si laing hayang nyaho anu tadi ngait dina useup dewek teh. Kancra bodas dulu. Nah, ari ayeuna mah jadi pispot.
1: Aki ganteng teu tarima barang adenge wakuwu nyarekan manehna teh. Komo disebutkeun geus nukeran lauk ku pispot mah. Atuh kantawang deui bae harita aki ganteng oge nyarekan ka wakuwu.
0: Ngomong naon dia? Baluk dewek geus nukeran lauk ku pispot. Tah tempo, tarang dewek menyelut gara-gara kabentur ku pispot anu ngait dina useup si laing. Nah si laing teu sadar. Ti tadi oge yeuh, nu ngait dina useup teh lain lauk, tapi pispot. Mata si laing we anu teu beres.
1: Akhirna der aki ganteng jeung wakuwu harita teh jadi katutuluyan pasea marebutkeun mana nu bener. Ari bah deni nempo anu pasea teh manehna gancang misah. Sabab mun teu buru-buru dipisah mah bisa jadi anu pasea teh bakal silih babuk make jejer.
0: Gas tong parasea. Kalakuan teh siga bolon bae. Pira oge masalah lauk? Bisi hayang lauk mah tuh bedahkeun balong dewek. Gas jarempe.
2: Tuh tempo tuh. Siga aya jelema awewe ka dieukeun. Leumpang na mani siga nu rusuh kitu.
1: Cek Bah Deni bari harita manehna nunjuk ka girang. Pedah ka tempo aya jelema awewe leumpang sumurusuh ka lebah dinya. Beuki lila anu leumpang teh beuki deukeut, beuki atra. Tetela eta awewe teh tayalian Nini Warsih. Breh ka tempo Nini Warsih harita teh ukur make calana sontog jeung hariguna di samping anuk.
2: Sanggeus deukeut ka nu tiluan kadenge Nini Warsih harita nyarita rawah riwih.
9: Tulung! Tulung! Aduh, kabeneran ya. Aya si AA tiluan di dieu. Tulungan tante.
1: Bah Deni mani colohok, barang nempo anu datang teh nyaeta Nini Warsih. Sabab manehna oge apal Nini Warsih teh Nini Ganjen. Atuh pon kitu deui wakuwu jeung aki ganteng nempo aya Nini Warsih di dinya mah paseana teh jadi eureun. Tuluy we akur deui.
9: Wah, ngimpi naon nya aing jadi peuting? Ujug-ujug tepung jeung si Danje. Waduh, cilaka ye. Geus aya kana saminggu-na apan manehna teh ngudag-ngudag bae aing. Turug-turug aina panggih di dieu.
1: Cek aki ganteng ngomong jero hate. Sedang wakuwu barang nyaho Nini Warsih aya di dinya, cikikik teh seuri bari tuluy nyarita.
9: Hay, bagia teuing tante, ka mana bae ye? Geuning si tante los-los ulin ka walungan. Oh, niangan aki gantengnya.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya Pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
10: Assalamualaikum, Pak.
11: Waalaikumsalam.
10: Lepangkeun sareng Bapak saha itu, Pak?
11: Bapak Mbing.
10: Pak Mbing, Bapak teh linggihan di palihan mana, Pak?
11: Di Kampung Tangsi, RT 13, RW 2, Desa Margaluyu, Kecamatan Manonjaya, Tasikmalaya.
10: Bapak teh ayeuna yuswa sabaraha taun?
11: 55.
10: Bapak ngawitan kagaduhan keluhan panyawat naon wae, Pak?
11: Hese bobo, vertigo, abdi teh lambung, teras diabetes, sareng ieu sampean bararaa tinggal pret.
10: Muhun, ieu panyawat tos sabaraha lami, Pak?
11: Tos lami, Pak, aya 10 tahunan mah.
10: 10 tahun ya, Pak?
11: Muhun.
10: Pami ieu panyawat tos karaos kumaha, Pak? Jantenna.
11: Aduh. Tetiasa bobo, tidak sampai tinggal pret, gening gitunya. Setelah vertigo, abis puyeng wai, gening kuga bobo, kayak gitu, muter, kesangan gitu. Lambung, iya nanti mual wai gitu, wai gitu.
10: Bapak saat acana nganggo jamu tetes Alpha Propolis, kan terus diobatan yang gunaan wai, Pak?
11: Wah, terus ku herbal nusanes, terus dirawat, terus berapa kali dirawat lah, aduh gitu tuh, iya.
10: Bapak saat terusna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis, anu karaosna probihan naon wae, Pak?
11: Alhamdulillah gitu ku ngaleut Alpha Propolis kitunya teh acan saya VJG terus karaos lah gitu hararampang gitu tah. Sampean eta mah teu baal pisan, puyeng tara karaos wae puyeng eta mah kitu. Wah, lambung eta mah alhamdulillah nya henteu mual wae. Sampean teu baal gitu tah lah sakatun sakedik deui lah kitu nya. Teras teu puyeng wae ku gah bobot teh kitu eta mah alhamdulillah hararampang lah alhamdulillah aya 70% lah penginten karawas gitu.
10: Alhamdulillah. Mohon Bapak uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Pak?
11: Di Radio Peace FM Ciamis.
10: Bapak sadi dinten konsumsi jamu tetes Alpha Propolis na kumaha?
11: Anjing-anjing genep tetes, siang genep tetes, tetap 7 bari bobo 7 tetes.
10: Mohon.
11: Aya genep tetes gitu.
10: Oh, genep banyak sakali
11: ngaleutnya.
10: Mohon. Bapak bili aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin nuju ikhtiar sami panyawata sapertos bapak mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga, Pak.
11: Ya maka masyarakat Desa Margaluyu umumna Kecamatan Manonjaya kitulah anu ngagaduhan panyawat sapertos abdi kitu mangga lah nyobian mesin Alpha Propolis kitu soalna ieu teh sakaraos pisan kitu hasiatna ku abdi kitu telah cek bur lah gitu.
10: Alhamdulillah. Nuhun pisan bapak karena kesaksianannya. Itu arti abdi mudah-mudahan bapak saatusna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis jantan tambih sehat
11: rezeki
10: bagi sadayana tambih lancar banyak.
11: Amun amin.
10: Matur nuhun bapak sakali deui. Assalamualaikum warahmatullahi
12: wabarakatuh. Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
6: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata, Tesma Aini.
13: Assalamualaikum, Bu.
14: Waalaikumsalam.
13: Dengan Ibu Ramini ya?
14: Iya.
13: Ibu Ramini alamatnya di mana, Bu?
14: Di Lubung Bata.
13: Lubung Bata?
14: Lubung Brebes.
13: Brebes. Ibu sekarang umurnya berapa?
14: Umurnya 55.
13: 55.
14: Iya.
13: Ibu kan udah beli obat tetes mata, Tesma Aini yang
14: iya.
13: kedua, dan sekarang beli lagi untuk yang ketiga botol ya Bu ya. Nah, setelah beli yang kedua itu ada perubahan enggak Bu dengan matanya? Ada. Perubahannya apa Bu?
14: Perubahannya yang ini jelas nih.
13: Jelas?
14: Jelas. Yang ini ya iyo nya madan ka dulu.
13: Sebelumnya?
14: Sebelumnya babar pisang. Babar pisang itu
13: enggak bisa sama sekali.
14: Enggak jelas. Iya.
13: Sekarang setelah memakai obat tetes mata tetes ma ini yang kedua,
14: iya,
13: udah jelas matanya.
14: Udah.
13: Yang kiri?
14: Ya, yang kiri jelas. Ya sedikit-sedikit lah gitu.
13: Iya. Yang kanan
14: yang ini yang ya, anu ieu mah jelas men.
13: Oh, jelas nemen.
14: Jelas nemen ieu mah anu ieu.
13: Berarti sekarang Ibu beli yang ketiga ya Bu ya,
14: tiga botol
13: Bu ya.
14: Iya.
13: Ya alhamdulillah Bu ya, berarti Ibu merasakan perubahannya
14: gitu. Iya
13: ya Bu ya, Ibu merasakan sendiri gitu kan ya. Enggak apanya perubahannya nyata gitu
14: nyata.
13: Bu ya. Enggak mengada-ngada ya Bu ya.
14: Enggak. Kalau ada yang penyakit kayak saya, beli tetes mata. Ah ini. Ya.
13: Terima kasih untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
14: Waalaikumsalam.
5: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860.
15: Radio Peace FM, 102,4 FM, sahabat sehat keluarga Anda.
16: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Ini si tante los-los ulin kawalungan. Oh, niangan aki gantengnya.
1: Peletet mata aki ganteng teh harita meletet kawah kuwu. Bari tuluy ngamang-ngamang jejer, sigarek dibabukeun kawah kuwu. Telila kadenge deui nini warsih nyarita di Barung Kurawah Riwih.
9: Aduh, tante teh keur bingung. Kudu ka mana neanganya-nanya. Tadi teh tante keur mandi di girang, nunda pakaian dina luhur nyiru. Goleah teh nyiruna bahe ka tebak angin. Atuh pakaian teh palin. Untung we mandi teh make calana sontog. Nya ieu mah bisi aya anu kungsi ngarawatan, wayahna pulangkeun. Tah, anu tadi palin teh di antarana sendal capit sabeulah, tuluy kutang, samping lamba, gelung, pispot, malah sisi goge kabawa palin. Pepejeuh, lamun teh mah si Aa manggihan, geura pulangkeun. Pokoknya mun aya anu mulangkeun, ku tante rek diberi hadiah.
1: Ngadengin ini warsih nyarita kitu, nutiluan teh pating haruleng. Dina hatena masing-masing pada ngaku, yen maranehna geus nimukeun barang-barang anu palit tea, anu tadi ditataan ku nini warsih. Ngan sigana maranehna rek ngaku teh era. Ari pangna era, sabab pasti katohian ku pada baturna, yen sabener namah, anu tadi geus nyangkut kana useupna teh, lain lauk, tapi barang-barang boga nini warsih. Ngan barang adengin ini warsih rek mere hadiah mah, waku harita teh curinghak. Satulina pok harita waku teh nanya. Nu bener tante, nyaan rek mere hadiah? Naon teh atah hadiah na teh? Liek harita nini warsih ngaliek ka wakuwu, serengeh seri barituluy ngajawab.
9: Pokoknya anu bisa mulangkeun barang boga tante, rek dibere hadiah mangrupa kasugemaan.
1: Ngadengin ini warsih ngomong gitu, biridig harita wakuwu teh ngabirigidig. Liek harita wakuwu ka Bah Deni, anu kasampak harita Bah Deni teh keur nyoo gelung dina kantong keresek.
0: Buah ieu gelung teh nyaan boga nini warsihnya. Kaciri wae loba huisan. Terus ieu sisig oge pasti boga manehna. Dan sok nyisig mah rata-rata nini-nini. Selenep harita Bah Deni ngadeketan aki ganteng, anu kabeneran harita teh keur malaweung. Sanggeus deket bus harita gelung jeung sisig teh diasupkeun kana kantong keresek boga aki ganteng.
1: Polah bah deni kitu teh katempuan ku wakubu. Atu serenge harita wakubu teh seri. Tului katempo ku manehna bah deni ngicepan. Wakubu surti, tului manehna oge ngadeketan aki ganteng baripok nyarita. Tah, kumah aki ganteng, cek nini warsi sing saha anu bisa mulangkeun pakaian jeng sagala rupa boga nini warsi, bakal dibere hadiah mangrupa kasugemaan cenah. Cing, kumaha kira-kirana aki ganteng aya minat? Waku nyarita kituna teh bari sup harita ngasupkeun samping lamba jeung senal capit sabeulah kana kantong keresek aki ganteng. Ari aki ganteng teu ieu boga rasa curiga ka waku. Manehna teh siga nu hare-hare. Tuluy aki ganteng nyarita bari bibir gidigan.
9: Ih, amit-amit teuing. Aduh, kabayang meureunnya. Lamun dewek dibere kasugemaan ku nini warsi. Waduh. Diulang gaper meureun.
1: Nini warsi siga teu eungeuh kana naon anu dicaritakeun ku tilu jelema. Sabab ceuli nini warsi teh sanyatana mah geus kurang denge. Tuluy harita manehna teh nanya deui ditujukeun ka nu tiluan.
9: Kumaha? Cing diantara si AA anu tiluan. Aya henteu anu bisa mulangkeun barang boga tante. Soklah, dijamin bakal dibere hadiah. Nu penting mah barang tante bisa kapi milik deui. Komo eta sisik baduh, ulah nepikeun ka leungit.
1: Waku jeung Bah Deni silih pelong tuluy pating serengeh bari nunjuk kana kantong keresek boga aki ganteng. Anu harita kantong keresek teh geus pinuh ku rupa-rupa barang boga si.
9: Kunaon si AA anu duaan kalah sareuri? Tante mah serius. Sing saha di antara nu tiluan aya nu bisa mulangkeun barang boga tante, ku tante rek dibere hadiah ka sugemaan. Moal tanggung-tanggung, kabeh rek dipasrahkeun.
1: Cek Nini Warsi, bari katempo pepeta hayang ngayakinkeun nu tiluan. Aki ganteng nu tita tadi loba ngahuleng, pok manehna nyarita.
9: Sok atuh bulu. Bisi si laing duaan aya anu minat kana hadiah ti si tante.
1: Ngadengi aki ganteng nyarita kitu, cikikik wakuwu jeung Bah Deni teh pating cikikik sareuri. Nampa nuting cikikik sareuri, Nini Warsih ngahuleng. Tuluy pok nanya.
9: Kunaon si AA sareuri? Curiga tante mah. Boa-boa si AA duaan ngunikeun barang-barang boga tantenya. Hayo gerang aku. Awas lamun teu ngaku, moal asa-asa rek dikieu yeuh.
1: Nini Warsih ngomong kituna teh bari ngadempet dampaleungeun kenca ku kelekna. Atuh nempo kitu wakuwu jeung Bah Deni silih toel. Teu lila pok wakuwu nyarita ditujukeun ka Nini Warsih. Tante, sabenerna mah barang-barang boga si tante anu palit teh kabeh oge aya teu jauh ti dieu. Jadi pasti bakal kapi milik diku si tante.

0: tong keresek bah deni oge eueuh nanaonan. Huleng harita nini Warsih teh ngahuleng sakedapan. Tuluy ret ka Aki Ganteng. Kebeg Aki Ganteng teh ngarenya kreuas. Wah, cia ka yeuh. Mangka anjing dina kantong keresek aing mah aya kutang. Wah, nya kutang bogana nini Warsih nya. Gerendes Aki Ganteng bari matana meletet kana kantong keresek boga manehna. Gebeg deui bae manehna teh ngagebeg leuwih reuas batan tadi. Barang nempo kantong keresek bogana teh kembung siga loba eusian. Padahal tadi manehna teh ukur ngasupkeun kutang.
1: Hai, nah kantong teh beut jadi kembung siga nu loba eusian.
0: Gerentes Aki Ganteng bari hatena mimiti ting sareblak. Inggis bisingnya dina kantong na teh barang-barang nini Warsih aya kabeh di dinya.
1: Wah wah wah, gawat ye. Aing bakal dibere hadiah kasugemaan ku nini Warsih. Waduh, mun nya teh kitu, bisa-bisa tilu poe tilu peuting aing moal bisa balik.
0: Nini Warsih jadi penasaran karena kantong keresek boga Aki Ganteng. Tuluy manehna ngadeukeutan eta kantong anu ngagoler gigireun Aki Ganteng. Saterusna kantong teh dikodokan tur dibudalkeun eusina. Atuh harita sakumplitna barang boga nini Warsih teh aya kabeh di dinya.
1: Nah. Teteh. Aa Ganteng anu tos ngarawatan barang-barang tante teh. Samping aya, utang aya. Sendal capit sabeulah oge aya. Terus gelung, pispot, jeung sisig oge weuteuh keneh.
0: Jeuk nini Warsih bari melongka Aki Ganteng. Seblak hati Aki Ganteng teh nyeblak bakat ku kaget. Beungeutna harita teh katempo pias.
1: Hay, nyanya barang-barang nini Warsih bet aya kabeh dina kantong keresek aing. Teu ngarti aing mah yeuh.
0: Gerentes Aki Ganteng bari melongkana barang-barang boga nini Warsih anu ngalayah di dinya. Bah Deni jeung Wakuwu, harita maranehna silih toel. Wakuwu ngaharewos ka Bah Deni.
2: Bah Deni, pokona jadi lah. Aki Ganteng rek dibere hadiah kasugemaan ku nini Warsih. Urang tinggalkeun yuk.
0: Nu diharewosan Bah Deni harita unggut-unggutan. Tuluy harita duanana saselenepan ini tiata tempat. Atuh harita Aki Ganteng ditinggalkeun sorangan di baturan ku nini Warsih.
1: Duh, nuhun pisan, Aa Ganteng. Barang-barang boga tante kabeh geus ka pamilik deui. Tah, atuh luyu jeung janji tante. Yen sing saha anu bisa mulangkeun barang-barang boga tante, rek dibere hadiah mangrupa kasugemaan. Buat tanggung-tanggung dibikeun kabeh. Hop tah, tilu poe tilu peuting.
0: Kumaha harita Aki Ganteng teh ngarenya? Kaget lain dikieuna, barang adenge sinini nyarita kitu. Atuh harita Aki Ganteng teh, taki-taki manehna rek lompat ninggalkeun Nini Warsih. Ngan edas para mitra, Nini Warsih teh kajen geus kolot oge, manehna teh kacida rancingeusna. Barang nupo Aki Ganteng rek indit ninggalkeun manehna, ngan kerewak we harita. Cangkeng Aki Ganteng teh ku Nini Warsih ditangkep pageuh pisan.
1: Ayo, rek ka mana si Aa teh? Haja-haja aku tante teh, rek dibere kasugemaan. Kalah karek lompat.
0: Aki Ganteng najan lalaki, tapi tanaga nama eleh ku Nini Warsih. Atuh akhirna harita Aki Ganteng teh digulang gaper ku Nini Warsih.
1: Tuluh! Tuluh! Tuluh! Ieu dewek diperkosa, tulung!
0: Cik Aki Ganteng harita teh rorwesan para mitra. Rorwesan dihompet ku sinini, bari jeung digulang gaper.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes Alpha Propolis. Sareng masaha namina mah?
4: Maida.
3: Maida linggihan paling mana?
4: Di Lemur Picung, RT 2, RW 18, Desa Soreang.
3: Ngawitan kagaduhan keluhan naon wae, Mak?
4: Vertigo sarang ieu sesek, asma sesek teh. Sok aya ieu nu baal.

0: barara al ieu sakedik sampean.
1: Mak ieu panyawat tos sabaraha lami, Mak?
0: Ah, pertigo malami. Tos wah ti jaman mana tuh ka etang teu aralit keneh.
1: Tos lami pisan mah nya.
0: Nya eta mah pertigo mah dilandongan gitu. Ieu deui sumping sumping deui.
1: Mak eta panyawat utamina kan vertigo, asma sareng nyeri sampeannya. Tah upami tos janten biasana kumaha karosna, Mak?
0: Ya puyeng we pertigo mah da muter geningan teu tiasa nanaon. Bobo we sok diieukeun tara gugah mah ngajeplek we. Sok dibobokeun. Puyeng gitu.
1: Sate acan pengobatan ku jamu tetes alfa propolis biasana ka mana, Mak?
0: Sok biasa we ka dokter biasa we ka kesmas, sering ka kesmas mah mas kapapai we kitu kumaha teh.
1: Ayeuna teh emak teh nuju diihtiarkeun nganggo
0: alfa polis.
1: Saat tos nganggo alfa propolis naon wae nu karaosna, Mak?
0: Ayeuna rada sakinten salira mah tos haram. Ayeuna tos nuang ieu mah kitu sakinten ayeuna mah teu ngahanyu kitu biasana da mah masuk calangap kitu. Ngahanyu sesek.
1: Dina vertigo na kumaha, Mak?
0: Sakinten kitu ayeuna mah teu karaos kitu. Teu karaos mah damang geus kan
1: kitu. Ayeuna teh tos seueur saberapa botol, Mak?
0: Nama ge dua.
1: Di botol kasabaraha nu karaos sasiatna, Mak?
0: Tingawitan nepi ka hiji.
1: Karaos teh. Mak kumaha cara konsumsina?
0: Genep tetes sakali tengah dinten genep tetes wonten genep tetes.
1: Mak Ida, hatur nuhun karena kesaksiana. Mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landung apa propolis janten tambi sehat. Rezeki oge tambi lancar banyak.
0: Amin.
1: Hatur nuhun banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dengan Bapak siapa ini, Pak?
5: Bapak Sakum.
4: Bapak Sakum dari
5: Penpen,
4: Kecamatan Mundu ya.
5: Kabupaten Cirebon.
4: Iya. Bapak barusan beli tetes mata Tesma Aini ya, Pak ya?
5: Iya, betul.
4: Iya. Sebelumnya pernah memakai, Pak?
5: Sudah.
4: Dua kali ini ya. Ya itu keluhan di matanya kenapa, Pak?
5: Ya, mata kadang-kadang burang tuh, Pak. Enggak jelas.
4: Oh, penglihatannya kurang jelas gitu ya, kurang ya. Suka berair gitu ya.
5: Suka berair
4: ya. Iya. Setelah pakai yang pertama itu seperti apa pengalaman?
5: Agak mending, Pak lah. Agak mending ya, ada perubahan lah.
4: Enggak begitu buram lagi
5: enggak,
4: ya.
5: Enggak.
4: Itu berapa lama, Pak? Pakai yang pertama sampai habis tuh.
5: Kalau enggak salah hampir 20-an, Pak. 20 hari.
4: 20 hari ya.
5: 20 hari ya, 17 hari
4: lah. Iya, agak awet ya. Pakainya sehari berapa kali, Pak?
5: Sehari 2 kali, Pak.
4: 2 kali ya.
5: 2 tetes.
4: Iya. 2 kali atau 3 kali boleh, tapi 2 tetes ya, Pak ya.
5: 2 tetes iya, betul.
4: Iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain nih. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain
5: ya,
4: punya.
5: Nah, ya ini teman-teman saya ya, barangkali ya, ada yang matanya kayak saya kurang jelas ya.
4: Iya.
5: Cobalah beli obat mata tetes apa namanya, Pak?
4: Tesma Aini.
5: Iya. Barangkali cocok.
4: Oke, Pak Sakum, terima kasih banyak ya untuk berbagi pengalamannya ya.
5: Iya.
4: Semoga bermanfaat dan untuk Pak Sakumnya semoga matanya cepat sehat kembali ya. Terima kasih, Pak Sakum.
5: Iya.
4: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
2: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
6: Radio Peace Ciamis.
7: Radio Peace Ciamis.
6: 102,4 FM.
7: Sahabat sehat keluarga Anda.
6: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
1: Terus saya juga tanya, emang harusnya abah kan? Tapi kenapa yang kena adik? Jadi Irma ini nggak tahu apa-apa.
2: Memproduksi hasil olahan karet berupa hasil-hasil karpet otomotif termasuk juga karet-karet penggilingan padi.
3: Jabar Now edisi kali ini diantaranya.
4: Rengsei Kapidangke, acara Dongeng Saka di 102,4 PC FM. Haturuhun kana segala perhatosan, Wilujeng Kantun.
5: Terima kasih, Baraya Bis masih bersama 102,4 FM. Radio Bis Ciamis.
6: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
5: Sahabat sehat keluarga Anda. Sesaat lagi Baraya akan mendengarkan

0: Mendra winulan sastra tinuara panjang ingawus sinengih kanda purwantara
1: basa purwa
0: purwa hartosipun wiwitan
1: dupitara
0: ara hartosipun kraton
1: kedaton opo iki dalang
0: karaton anu parantos dijadikeun di ieu kemah dipalih kuloneun tega Kurusetra
1: ya iki
0: hempak merbayak sakemah-kemah para raja miwah sajumlah kemah para prajurit anu sasatna icikibung dina perang Bratayuda perang Jayawinangun antara Pandawa sareng Kurawa
1: tuh ya iki
0: diciptakeun kemah-kemah karaton kangge raja-raja.
1: Leres.
0: Anu dina waktos ieu Raja Patalukan Prabu Duryodana, kakasih Prabu Gordapati di nagara Tirtakansana.
1: Inggih.
0: Kalayan disarangan ku Patih Naoge sedanten Waladya Balatamtama anu kacekok ku rupa-rupa harta jeung kakayaan oge inyuman-inyuman anu kiwari janjina dilaksanakeun sanggup mantukeun kana naon rupaha kapriyogaan nagara Astina.
1: Oh, leres.
0: Akibat tina kasarakahan jeung kahawekan Prabu Duryodana anu dina waktos ayeuna ngayonan perang Bratayuda perang Jayawinangun sarang Pandawa tina dulur sagetih dulur saturunan
1: leres
0: ya disebatna Bratayuda Brata hartina dulur
1: Yuda,
0: Yuda hartina perang
1: iki
0: seueur prajurit anu masing pati tumakaning perlaya Waladya Balatamtama sami korban patulaya di medan laga
1: leres
0: utami anu tararatu mah di dua belah pihak kanana memang parantos seueur anu korban
1: leres
0: itu hukumna perang anu menang jadi ruhak anu eleh jadi lebu
1: leres
0: anu dina waktos ieu Sang Nalendra bibisik Prabu Gordapati lan Patih Gorda Swisesa oge Senopati Ingalaga parantos siap dina dinten ieu ngayonan perang Bratayuda di tegak Kurusetra mimpin sejumlah pasukan
1: ya,
0: dina gelar perang anu parantos ditantos
1: leres
0: margi salami ieu sadayana para Kurawa ampir kadeseh ku amukanana Raden Abimanyu putra na Arjuna panengahing Pandawa
1: inggih
0: sadayana sami ngungun ngangluh bingung teu mangitung-tung kengeng tegoran ti Prabu Duryodana kedah kumaha carana pikeun ngancurkeun pihak Pandawa

0: bibisik Gardapati, yaike lan Garda Wisesa oge Garda Denta salaku Senopati leres anu aya di kemah palih kuluneun tegak Kurusetra anu kasebat kemah Randua Tangan bulu kapitu antawis Pandawa sareng Kurawa.
1: Itu kayaanana
0: pengawakan jangkung gede Simardada Biwase Merostaya Papadana Pasemolir Bang Barongan ngandika kawedaling lisan mekaten pengandikanipun. Iya
1: kadang ingsun
0: Patih lan Senopati anu payus dipiagul kalayan anu dipireus ku Akang Yap kahareup diukna
1: urang pileuleuyan sabab urang teu nyingareupan perang bisi urang ajal dipangperangan
0: bisi diparangkeun teu panggih deui Yap ka dieu kahareup diuk. Sri Paduka.
2: Dah
0: pupu dening ati semeuhun abdi abdi sapangeus nagri.
2: Leres.
0: Nampi kana pembage. Kalayan unyuk sumbanga ngahaturkeun sebab bukti ku anyuk panjenengan Sri Paduka.
3: Ye, nuhun ye. Pun sastuti sampean aku terima dening tangan loro kiwa tengen simpen pulungi ati pun dehing mastakai.
0: Atur nuhun.
2: Dah
0: kali nanti eta Agung Sun cukup lumur jemar hapun tenanu diseja tina nanu pihak kelepatan bili kirang tata kirang titi duduga priyoga colokok sarang sajabina mugia paduka tiasa ngamalu
3: ya saling maklumi
0: atur nuhun kaping tiga tansah diajeng-ajeng naon anu kedah dijalankeun dinten ieu ku abdi Gusti. Oke abdi-abdi sadaya.
3: Tunggu
0: banget.
1: Saya Senopati
0: Ki Adi Kapayun Ki Adi.
1: Kapayun kanya.
0: Nampi nuhun paduka kana naon rupiha pembage kalayan ngahaturkeun sebrah baktos ka unyuk panjing.
3: Ya saling maklum. Diterima pujastuti sampean.
1: Aya naon atuh ieu teh sareng kumaha dina waktu ieu dagening urang teh sadayana dibaeudan ku dunungan.
4: Dibaeudan ku dunungan.
0: Gusti Prabu Suyudana Raja Astina teh gening benu ka sadayana para-para raja anu ngabantoskeun wireh dinten kamari. Upami di jumlah korban teh seueur ti pihak urang batan pihak Pandawa.
4: Wow.
0: Katinggal dunungan urang teh nyungjung. Iya, baeud. Kitu kulan kedah kumaha atuh da panginten tos kieu kajadianana.
3: Numawi.
1: Ku hal ieu urang sararea pada-pada mikir. Gara pikir bolak-balik ku maneh sarerea.

0: salaku raja, siapkan tanaga pikiran dina waktu ayeuna pikeun ngaronjatkeun kasumengetan ka wani jeung sanyawana. Bisi aya ewu kasungkur-sungkur pangabisan nu can katalaah aji nu kasingkir-singkir. Talung tik-tik kiwari kotek takti ayeuna.
1: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Mitra sehat nuju sareng Teh Sitinya.
3: Mohon.
2: Teh Siti itu mana lingkit teh?
3: Di Cihideung.
2: Cihideung Cigarunya. Desa
3: Mekarmukti.
2: Desa Mekarmukti mohon. Tos sabaraha uyahan ka dieu teh?
3: Dua katilu ayeuna.
2: Mohon. Panyawat teh anu karaos naon teh?
3: Sok cangkul.
2: Mohon.
3: Leuleus riut.
2: Mohon. Upami mohon upami nuju di check up naon panyawatna cenah teh?
3: Nuju di check up teh. Kelenjar getah bening.
2: Kelenjar getah bening.
3: Asam lambung.
2: Teras.
3: Teras deui.
2: Tadi teh seueurnya komplikasi panginten teh nya.
3: Seueur pisan. Sok seueur nu karaosnya, sok seueur leuleus.
2: Mungse mohon.
3: Ieu naon teh perih ieu teh?
2: Patuangan teh.
3: Benjolan pan ieu seueurnya.
2: Sabar hiji benjolan teh?
3: Namana mah hiji kawit nama.
2: Seueuran
3: jantung tujuh.
2: Tah ayeuna kan.
3: Ayeuna mah
2: kumaha teh ayeuna?
3: Lah kitu alhamdulillah.
2: Alhamdulillah.
3: Tos aya karaosna.
2: Tos aya karaosna nya.
3: Tos leuleus lah kitu teh, teu nyeri deh.
2: Teu nyeri enak nya.
3: Nyeri alhamdulillah.
2: Tah sabaraha lami kana panyawat teh?
3: 2012
2: anu 2020 berarti 10 usumnya.
3: Nya tos lami.
2: Tos lami. Tapi alhamdulillah sareng saya ngaran tandung alfa propolis majeng sehatnya.
3: Alhamdulillah aya karosna gitu.
2: Seueur
3: anu karosna gitu. Soca enam bengras ningali alhamdulillah.
2: Alhamdulillah.
3: Ieu tos teu aya cangkeul tos hilang gitu nya.
2: Ayeuna
3: seueur we pun anu karosna
2: enam. Alhamdulillah.
3: Biasa ieu we kitu. Ngan aya keneh benjolan kantun salit deui.
2: Salit deui nya. Mohon insyaallah mudah-mudahan
3: lah. Mudah-mudahan nya.
2: Mohon laras. Aya kesan deut teh ka ngomit kamu undang supados sehat seperti teteh kita.
3: Upami aya nu gaduh panyawat seperti abdi.
2: Cobian panggitannya.
3: Cobian we. Tos karaos ku abdi gitu. Oh. Alhamdulillah syariatna ieu.
2: Aya karaos nanya. Oh. Sehat salamina teh nya.
3: Mudah-mudahan ya.
2: Nyuhunkeun
3: pidoana mudah-mudahan ya ku syariatna landong. Sim abdi tiasa damang ieu ku syariatna nya.
2: Mohon amin. Haturun teteh nya.
1: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
4: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
5: 0813-8000-6860 Ih, jangan dikucek terus matanya. Nanti merah loh.
6: Kena debu nih.
5: Dan gatal lagi. Coba mana lihat. Tuh, kan merah.
6: Ah, yang benar.
5: Aduh, gimana dong? Mana mau interview kerja lagi? Takut disangka yang lain-lain nanti.
6: Udah tenang aja, pakai nih tetes mata Tesma Aini.
5: Aman gak nih?
6: Ya aman dong.
5: Tetes mata Tesma Aini
6: sudah dijamin 100% herbal.
4: Tetes mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto, nomor 6 Ciamis, 500 meter dari Alun-Alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860 0813-8000-6860 Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.
7: 102,4 FM.
8: Radio Peace Ciamis.
7: Radio Peace Ciamis.
8: Sahabat sehat keluarga Anda.
7: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: si aya ilmu kasungkur-sungkur pangabisa nu can katalaah haji nu kasingkir-singkir. Talung tik tikiwari kotek tak ti ayeuna hae.
9: Dah. Si aya ilmu nu kasungkur-sungkur.
10: Bener.
0: Duka dosa abdi dinten kamari teh.
10: Naon sing?
9: Dosa naon urang?
0: Dume sontenna teh abdi teh gaduh dosa teh dianggir heula kitu. Kitu abdi teh kulan kusti. Wirajeunan, oh no, nu kitu patut teh omongkeun atuh barina ge.
9: Edahan naon ngaranna? Hayu dosa na mah eta nyabok pamajikan.
0: Dosa nu paling gede mah eta pun bojo dibanting ku abdi teh kulan kusti.
9: Ah didinya juga sama.
0: Patut wae ayeuna. Cing atuh tina soal pribadi mah ulah dibawa ka nu kieu. Yeah, pedah ngabalanjaan sia eutik. Dumeh acara teu aya ayeuna teh. Yeah. Da kuhal ieu diestokeun pisan paduka dina waktu ieu sadayana pasukan parantos siap tempur kalayan ngaronjatkeun kawani ngaronjatkeun kasumangetan dina waktu ayeuna. Da urang teh kedah ageung rumasa atuh da puguh nagara urang teh digedekeun teh dugi ka maju teh alatan kengeng bantosan ti nagara astina. Teu sakedik pan ayeuna urang sadayana nyaeta ti Prabu Suyudana kapan upami ninggal kana kaayaan bekal mah urang teh parantos runtang ranting ai bekal ti nagara mah da puguh tebih tapi geuningan di nagara astina oge istuning penuh dina soal konsumsi mah gusti eta upangeunahna mah kopi teh pamere. Iya kitu kulan gusti, kitu kulan gusti parantos siap ai bekal mah kulan. Ya nuhun nuhun
9: regreg bekal
0: memang urang teh tina rumasa tadi leuh. Lamun dipikir dibulak-balik mah kapan ayeuna teh urang teh aya keneh eta hutang ka nagara astina tina injeuman urut ngawangun nagara urang. Akang janji dina ati sanggup ngorbankeun diri, sanggup ngorbankeun jiwa raga pikeun mantuan kana naon upaha kapriyogaan urang nagara astina Prabu Suyudana. Ai abdi sadayana mah kumaha but oh kumaha hulu paribastos teh mah ceuk oray kitu.
9: Ai buntut mah kumaha hulu.
0: Naon? Jeung mun oray mah kumaha hulu ari buntut mah abdi nyangakeun.
9: Hulu kakaler kakaler.
0: Upami teh mah hulu oray kakaler kakaler buntutna teh.
9: Hulu ngakulon.
0: Kitu. Kumaha hulu ari abdi mah syukur syukur syukur.
9: Sabage laras.
0: Dina waktu ayeuna wayah deui kareta gajah kuda pasukan gajah siapkeun pasukan pedang pasukan panah ti pihak urang ulah aya nu tinggaleun poe ieu hayo urang ansurkeun Pandawa poe ieu urang sareang. Eta cenah aya budak ngora memang anu ngaranna teh Abimanyu taeta anu dina waktu ayeuna kudu diala heula eta mangkalu. Gimana? Saya. Clear pendra.
10: Ya inggih.
0: Barang nuju raos impal wacana sapraptane pun ieu patih nagara astina patih Arya Sangkuni.
10: Inggih.
0: Nya eta sumping kaya tempat aya hiji cara pikeun ngancurkeun Abimanyu. Sampurasun. Hai. Rampes.
9: Wah.
0: Rampes.

0: siar Juna tangtang bagian sampean. Keun si Bima ku kaula.
1: Wah, saya.
0: Mung ieu mah kumaha? Bungan abdi dijadikeun panasehat. Sajabina ti Senopati teh ulah lalawara eta ngalawan Bima sareng Arjuna.
1: Teu bisa digampang.
0: Ulah Sologoto.
1: Jupir
0: numutkeun beja tinu meunang dipercaya ai Arjuna teh muridna Drona. Murid kahijina Drona nomor wahid. Ari Bima dina maen gadana teh muridna Baladewa. Tah eta dua jalma teh salaku bantengna Pandawa. Anu lain lalawara ilmu panemu jampe pamakena. Luar biasa. Ya atulah mungkin tempat sarana. Siapkan tenaga pikiran mararane. Ayo tuturkan kaula sabalat-balat. Urang sami-sami mancing si Bima jeung si Arjuna supaya keluar di tengah. Jangan jug-jug ke kidu. Tantang sakuat tenaga.
2: Cara na rupa-rupa. Anu penting si Arjuna jeung si Bima nyingkah di tengah-tengah tegak Kurusetra.
0: Saya rupina dina waktu saya sekedap liparantos hampir dugi karena waktu sana. Anu paratus ditangtoskeun pikeun ngawangun gelar perang nyata pikeun papayun-payun sareng pihak Pandawa. Ya, sami halumampah. Rampung daun tutas pangandika. Hapunten tina pihak kalpatan paduka. Maklum pan ieu teh nying mayunan perang. Ya, dihampura sareng anu.
3: Sami hapunten tina pihak kalpatan.
0: Ya.
2: Angsa sama-sama.

0: Aduh, ai.
1: Pulang.
0: Meunang tugas teh digawe di dieu di pangprangan meresihan tempat-tempat di ieu kemah.
1: Nya urang palala teuing bari
0: rageang. Nepi ka kieu ieu melaan anak.
1: Da
0: puguh bapana mah atuh da ah teuing di mana. Da puguh aing teh keur di kandung ieu budak keur di kandung 7 bulan teh bapana teh init.
2: Teu
0: beja teu carita.
2: Leples weh ni.
1: Teh surat teu
0: beja. Sabar mah jeung sabar ditutungguan bejana cenah digawe di Arab. Eueuh teu balik.
1: Bae da geus nasib
0: nya. Nyeta da puguh geus nasib meureun.
1: Tarimakeun we.
0: Tarimakeun. Dek teu ditarimakeun kumaha atuh dah.
1: Da geus kadar jeung takdir meureun.
0: Kadar geus jeung takdir geus kaalaman ku bibi.
1: Heeh, si eta mah tarawet boga salah.
0: Heeh. Eta peuting aing CS meuni cing paruringkak bulu punuk aing geus nu cing cararowok anu kakeunaan ku tatu.
1: Pasti we dari pangperangan
0: anu kapanggang pelebah ti korona anu can ngaleupaskeun nyawa gogorowokan
1: buria buncelik
0: anu dikaput
1: dikaput
0: kulantaran soek kulitna
1: eta nu watir mah nu potong leungeuna lain nu naon
0: nu potong leungeuna
1: watir teh
0: nya leuheung lamun potong leungeun teh ditembak batur ieu mah teh jalikeun.
1: Gitu udah malum di pangperangan ya.
2: Oh udah di perjuangan.
0: Malum di pangperangan atuh.
1: Rupa-rupa.
0: Mayit mah geus teu kaitung lobana. Cing cararowok marukana
2: teh. Anu jiwa perangan.
1: Sing jararit nya nyai.
0: Hanyir ari aya angin di tengah teh.
1: Hangru.
0: Hangru da puguh getih meureun nya.
2: Ngalirnya.
1: Getih
0: getih. Didoakeun mudah-mudahan utos mararawat teh para pahlawan teh nya.
1: Oh, jak kitu.
2: Aye pencit
0: sapara. Sing ditempatkeun dina tempat anu nikmat.
1: Amin.
0: Urang anu ditinggalkeun atuh cing sobar, cing kararuat,
1: sing tawakal urang.
0: Da ngaranna ge perang atuh aye ngaran-ngaran perang mah aye.
1: Kumaha?
0: Abus ka pangperangan mah jadi algojo kabeh teu diala nyawa, ngala nyawa.
1: Teu dipaehan maehan.
0: Teu dipaehan maehan.
1: Rasikona
0: rasiko nu meunang jadi ruhak nu eleh jadi lebu.
1: Nya. Oh kitu aya di pangperangan
0: mah. Eueuh meningna.
1: Teu aya, teu aya.
0: Ngan nyai mah kieu we nyadiakeun kendaraan teh pan aya galalugur teh meureunan ieu barang-barang teh moal nu mawa.
1: Moa.
0: Dibawa we ka aing ka lemur.
1: Dipake rongsokan teh
0: meureun. Lumayan. Marukana ieu teh pakaian-pakaian urut karajaan teh marukana teu payu engke baka muka museum aing.
1: Museum. Jadi barang antik
0: ya. Jadi barang antik ulah lalawara. Ayi
1: kulan.
0: Nah ieu teh geus dicatet ku pangeran teh dituna kitu jelema dengan para sea pagawéanna teh.
1: Duka teuing da meuni harengeng pisan nya.
0: Da geuning ai nu di luhur perang pan nu ripuh mah nu urang nu dihanap.
1: Nu leutih nu kagencet mah.
0: Can ekonomi meureun cing tararekel hooh.
1: Hooh ta eta.
0: Teuing naon nu direbutkeun.
1: Teuing.
0: Oh, da aing mah jelema awam teu nyaho naon pangna perang.
1: Teuing, teuing naon nu kahayangna.
0: Jeung naon nu direbutkeun deui. Lamun ngarebutkeun harta na moal para raeh manehna teh teu sadar kitu.
1: Teuing, teuing.
0: Tina soal harta bana nepi ka teu wawuh jeung dulur.
1: Anggap jeung baraya.
0: Jadi musuh jeung baraya.
2: Jelas.
0: Oh, cenah imah bejana panawa jeung Kurawa teh teu tirituna teh saturunan sageutih.
1: Sakaruhun.
0: Sakaruhun kunaon make der para sea silipaehan beh dieuna nya nu matak pentingna hirup beragama teh kitu
1: nyaeta kitu
0: supaya hirup ulah dijajah teuing ku urusan dunya lain ulah dudunya dunya mah teangan cenah geuningan cing saperti urang hirup dek ribuan taun nya
1: bener
0: ngan cing ingat kapan urang teh bakal paeh heeh
1: nya atuh nyai kabeh
0: oge bakal paeh da eueuh sugana anu paeh teh der mamawa harta
1: atawa mamawa HP nu paeh teh teu
0: gitu can can ngadenge aing nu paeh mamawa HP
2: bener
0: nya cenah aya nu dikubur sok di

0: pikiran itu ya.
1: Aing ngaran-ngaran poek dina agama mah tuh da aji.
0: Dirup saborong bentor.
1: Bakal saborong bentor tunggu di parut catang dirumpak. Jadi ayana agama teh sabenerna mah keur nyalametkeun urang sarerea. Supaya salamet ti lahir nepi ka batin ti dunya nepi ka akhirat.
0: Ta eta.
1: Lain urang melaan agama, sabenerna mah agama nu melaan urang. Lamun di pikiran mah sabab naon ku ayana agama bisa misahkeun mana bener mana hade, mana goreng mana hade.
0: Eta bener-bener mana salah.
1: Ya.
0: Bener
2: mana nya mana lain
1: teh. Jadi setiap maca ayat teh unggal maca ayat teh kudu beuki leumpeuh ieu jiwa teh.
0: Nya. Mun pare mah kudu beuki ngeluh.
1: Kudu beuki ngeluh, kudu beuki sumerah jeung tumarima. Kudu ka anjeunna.
2: Ilmu panikan berisikan tunduk teh.
1: Heeh, ari ayeuna maca ayat-ayat pangeran teh kalah mudigdig awak teh.
0: Kalah nepak dada.
1: Kalah nepak dada. Boga rasa pang benerna, ku boga rasa pang benerna ge hirup mah geus salah.
0: Eta kitu.
1: Heeh, anyi.
0: Sumuhun teh teu nyai teu lepak.
1: Hayang mah cek pamikiran anu bodoh.
2: Hah? Ke jeung aku nabi na.
0: Dasareres.
1: Homo geuleuh ka Yahudi cenah geuningnya.
0: Nya, nya. Ka Yahudi tadi.
1: Geuleuh ka nu jauh. Padahal eta Yahudi teh nyata sifatna. Nya. Hayang sifatna Yahudi teh somong, bedegong, gede hulu, muntangul.
0: Sagala diaku.
2: Geureuhan, geureuhan.
1: Sagala diaku.
0: Bener.
1: Tah lamun urang ngaku agama, agama Islam dina diri urang teh sagala diaku, sombong, bedegong. Tah Yahudi eta heula we paehan mah.
0: Yahudi.
1: Lain dipaehan jelemana, dipaehan ku urang keneh. Nya.
0: Leres.
1: Ieu mah geuleuh ka kafir ka itu. Kafir teh tina kupar hartina nutupan jiwana. Nutupan kabersihanana, nutupan pitrohna, katutup teteh pitrohna teh kasucianana teh ku sombong ku bedegong ku ujug ria takaburnya cimaki jeung sajabana.
0: Bener.
1: Tuh kapir eta we heulaanna.
0: Perangan mah.
1: Perangan naon dan ti ditu teh urang teh datang ka dunya teh sorangan balik sorangan.
0: Da bener.
1: Ieu mah beda paham saeutik sili baeudan. Bari hirup saagama.
0: Sili omongkeun.
2: Bener ka gila-gila keding
1: katana kitu teh. Nya. Batur teh atuh lain lain simpati tungtungna teh jadi antipati.
0: Antipati. Lain hayang nurutan kalah ngajauhan.
1: Nya. Bener di araraku geuning.
0: Bener.
1: Boga pamadegan teh asa aing pang benerna.
0: Nya.
1: Asa aing pang hareup. Ku boga rasa aing pang benerna ge pan geus salah teh aye.
0: Anya kan tenang.
1: Da sapanjang hirup mah jelema mah kudu boga target, target kurang di dunya mah nyaeta belajar.
0: Belajar.
1: Belajar. Soalnya nu meunteuna mah itu. Belajar. Ulah dipunten ku urang, ulah diponis ku urang.
0: Urang.
1: Naon sababna? Sababna Allah geus nyadiakeun sawarga jeung neraka.
0: Neraka. Ka eta.
1: Tuh, teu kudu dihukuman ku urang.
0: Tuh.
1: Sabab cilaka jeung salametna jalma teh gumantung kana amal perbuatanna.
0: Nana.
1: Heeh. Oh, nya teh can jala lemar nepi ka inya meureun.
0: Duka duka can dewasa.
2: Duka can nepi duka bedegong wae.
1: Can dewasa atawa teu dewasa wae.
0: Bisa jadi. Kana
2: mah eta teu dewasa wae.
1: Heeh.
0: Mubudakeun wae teh.
1: Wayahna meureunan ai ku kadewasaan mah meureunan eueuh mode pepelakan wae. Sacana gede teh meureun eta pare teh meureun dipupuk mah diramet mah di oh rupa-rupa.
0: Ditatap diusap.
1: Can hama. Heeh, si goreng kana diri urang we geuning. Hama teh.
2: Heeh. Hama wareng teh.
1: Nyai.
0: Sumur.
1: Ah, mikiran diri sorangan oge acek mah geus.
0: Hese. Hese. Mau dimikiran diri batur.
1: Lumatak acek mah wah geus noyod ieu sungut mah. Ya we praktek ngepel bebersih.
2: Tong mikiran batur ka gering-gering.
1: Ka gering-gering mikiran batur ah. Heeh, nya teh rumasa bibi mah atuh da hirupna ngancerut baheulana.
2: Rumasa. Halus di aku.
1: Ah, di aku we ku bibi mah.
0: Rumasa bobolokot ku dosa
1: sia teh. Bobolokot ku dosa.
2: Tong dipindingan.
1: Moal dipindingan kasalahan bibi mah. Marukana hirup bari jeung awewe aing teh.
0: Pangawakan
1: awewe. Dina proses.
2: Kumaha prosesna
0: teh? Kumaha proses hirup teh nyai cing?
2: Dilahir nepi ka ayeuna
1: teh. Da puguh baheula nyai teh keur dikandung ku indung 3 bulan teh bapa geus maot.
0: Oh,
1: teu nyaho dirupa bapa.
0: Galatuk mah.

0: umur 5 bulan geus lahir teh cenah inung maot teh nyaho rupa inung nyaho-nyaho sote geus dewasa aing teh jadi kukut kuwa nepi ka ngalaman ngamen pan
1: jadi budak jalanan
0: ya. Jadi budak jalanan unggal parapatan turub limun di tiiran di jen kecerek mangih kawat hiji teh atoh
1: atoh asa boga ya. Asa boga modal
0: ai lagu geuning mobil butut
1: mobil butut
0: mobil butut buatan baheula lain dibere duit ku supir teh kalah dibanting
1: nah awake digebuk
0: da kasiniran meureun mobilna teh butut
1: beda make kodola
0: kabur deui tininya teh ini apruk-aprukan malahan tininya aing mah kejeung nyaho sisiniran teh
1: dah jadi kumaha sisiniran kumaha di nyai teh
0: kasoreang Bandung Banjaran deuyeuh kolot
1: ai terus
0: kasorang Yanung Anjaran di Ontrog Gunung Kolot
1: sampai nyandung teka timu teh sebeuk wae euy jenta kitu
0: rupa-rupa tanumatak aing teu ngabisani ka jelema jahat ka jelema ngancurud oge geuning saperti aing ge eling nya da aya hakna pikeun husnul khotimah teu kudu dipikangewa ku urang keun bae
1: poting alus leuwih ti urang
0: anguran doakeun jelema nu karar itu teh buru-buru areling
1: amin
0: heeh da ngagugung ngewa teh teu ngeunah geuning kana hate
1: teu
0: sok nuturkeun teu jadi juri dina salat
1: jadi riwa jadi bayangan
0: anu nyilakakeun malain jurig di kuburan tah jurig dina kuburan sorangan tah
1: dina hate
0: nu ngajung jurigan aing keur salat nyebutkeun Allahu Akbar teh lain Allahu Akbar tungtungna mah jadi Allahu Akbrai teh kadeuleu pangabutuh kahayang kaembung kasieun kawani popotongan kadeuleu aing sungut mah nyebut Allahu Akbar tapi brai teh sagala rupa kapikiran dibere deui parabot ku Allah.
1: Maha
0: kul, kul, kul, kul hu Allahu Ahad. Kul, bejakeun ku maneh. Bejakeun hiji we ka Allah, ka Allah, ka Allah.
1: Hiji we.
0: Kul hu Allahu Ahad. Lumatak datang pangabutuh kasieun ka hayang ka mung teh dina pikiran teh kul, bejakeun ka anjeunna we hiji. Tunggalkeun artina teh ulah ka sisi ka gigir sok muka sapah ka anjeunna
1: gemblengkeun ka
0: anjeunna gemblengkeun ka anjeunna kitu tah Nyai
1: sumohon
0: nya Nyai
1: sumohon
0: terus tiis geura sok kana hate teh
2: dibaturan urang
0: heeh heeh ti acek mah kitu we Aji
1: sumohon
0: sae sae mudah-mudahan urang doakeun ieu nu pararang teh
2: dan doa ponok
0: cing buru-buru rengse
1: ya kitu sing buru-buru
0: cing aya solusina
1: sing aya jalan kaluar
0: cing ngalalakur kumaha carana damai sanajan geus geur perang
1: sumohon
0: aya bawaan ya. Ulah nepi ka teterusan perang perang perang da dina wujud urang oge sabenerna mah unggal poe teh perang tah merangan hawa nafsu nu panghesena mah nya ekonomi anu sakieu awut-awutanna urang teh sagala rupa ngaronjat geuning gara-gara perang teh heeh
1: apung-apungan
0: harga rana rana jadi riab
1: patir
0: karena nu ditinggalkeun paeh ku salakina nu mati di medan jurit anak yatim jadi loba
2: BBM naik
1: kasih nah, ari anak yatim
0: heeh ah geus rupa-rupa we hirup
2: lumpur
0: melata sakitu aye permios asanes teh sono pamitan sanes bosenan
1: sumun makanya.

0: Raya Radio Peace,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alpa.
2: Mitra sehat nuju sarang pribados kararasan dina dengge teh nuju sarang teh linanya tehnya.
3: Mohon.
2: Oh, nu pamiling kita di mana teh teh?
3: Di Sindang Hayu, Desa Wanasari.
2: Kecamatan?
3: Surade.
2: Teh teh gaduh panyawat naon kamari teh?
3: Lambung.
2: Terus?
3: Radang usus.
2: Mohon.
3: Batu ginjal.
2: Tos sabar alami teh teh?
3: Atos sausum.
2: Tos sausuman ya.
3: Mohon.
2: Tos lalandong kamana wae teh teh?
3: Tos ka itu ka dia wae lah kita gitu. Tapi teh acan aya pirobihan.
2: Teh acan aya pirobihan mohon. Tah ina kan teh teh ngalatan dong naon teh teh teh?
3: Alpa propolis.
2: Mohon. Siap sabar botol teh teh?
3: Atau sep 2 botol.
2: Sareng ayeuna pangintenya?
3: Mohon.
2: Mohon. Takuma teteh sareng sendang ngalat landong alpa propolis panyawa teteh. Tapi kan di check up-nya.
3: Mohon.
2: Naon wae nu tos damang teh?
3: Alhamdulillah lambung tos teu aya.
2: Alhamdulillahnya.
3: Ginjal teu aya.
2: Alhamdulillah. Sareng sendang ngalat landong alpa propolis. Alhamdulillah nama penyawat lambung tos teu aya tos sehatnya.
3: Ya, alhamdulillah.
2: Mohon alhamdulillah.
3: Wirobihan.
2: Gitu. Alhamdulillah. Mudah-mudahan yang teteh ngal damang ya tehnya.
3: Amin.
2: Mohon mangga. Assalamualaikum teh.
3: Waalaikumsalam.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
4: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
5: 0813-8000-6860
6: Telah hadir tetes mata Tesma Aini. Dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat, yang berhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Tesma Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Tetes mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, mencegah tumor mata. Pakailah tetes mata Aini, satu atau dua tetes setiap dua atau tiga kali sehari. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari Alun-Alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860 Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.
7: Radio Peace Ciamis.
8: Radio Peace Ciamis.
7: 102,4 FM.
8: Sahabat sehat keluarga Anda.
7: Sahabat sehat keluarga Anda.
9: Waradia baratantama.
10: Hege, ulah.
9: My friend, my brother, everybody, come here.
10: Hege.
9: Come on.
10: Hege. Ulah.

0: ngehajurkeun si Mbah Bakcoy. Diterima. Eh? Diterima. Naon cenah? Diterima. Hah? Diterima. Tah, can panen. Naon Asia?
1: Ceuli teh ka mana karep?
0: Tah, can panen insyaallah upami tos ka alam mah panginten Aisyah Kintal mah aya. Jugan kajadian gagal panen wing teh hampura.
1: Kalo doan
2: pan hujanna
0: gagal panen 3 hektar teu ka ala. Pangna teu ka ala teh da puguh teh di pelakan tadi leuh. Jeung sawahna geuna sawah batur.
1: Paingan eta.
0: Naon atuh sia teh diomongkeun 3 hektar. Coba budeg geuni sia eta teh. Sia budeg. Geus dikawinkeun demi Allah. Geus dikawinkeun.
2: Pananggalan tanggapin lagi.
0: Teu nyambung goblok. Bolot sia teh. Heh? Sia bolot.
1: Budak
0: nembe di SMA. Kelas 2. Engke tos ujian, tos hasil, nembe bade dikawinkeun. Oh, teu nyambung. Hayang nanggap wayang. Ajing. Teu nyambung, goblok. Tangtuna ge wayang golek. Heuh, si Ajing. Lain nyaritakeun anak sia. Nu maot. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Iraha ajik naon sia teh bu itu maneh teu sangka bapa maneh aduh ajik bapa aing mah aya keneh liver aduh ajik geus bae atuh tong dijengceuri ka dageus nasib beureuh ajik kalau beuki parah ajik
1: teh dibawa ka rumah sakit.
0: Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Mudah-mudahan tuang rama mulihna ka alam marjah teh cing ditempatkeun dina tempat anu nikmat. Anjing, anjing. Tah kitu amin kitu. Wah, beuki parah anjing.

0: dia balat tam-tam madenawa.
1: Iya, iya.
0: Syukur geus kararumpu yap ka hareup. Anu kedah dijalankeun dinten ieu naon? Naon Gusti? Naon? Kieu Raja Astina teh benu kuayana gara-gara poe kamari nu korban di jumlah jamleh teh loba pihak urang. Hampir satengahna lamun dicokot persen ti pihak Pandawa nu korban kamari teh ngan ukur 20% ti pihak urang mah aya 40%. Takuha sakitu Raja Astina ngabenuan kasadayana urang maring tongboro urang anu teu pati wawu dalah para pini sepuhna oge kabeh meunang bebenu sakur nu ngaliwat oge dicarekan.
2: Kabar erang kan ngaliwat.
0: Jelema anu teu tua teh dosa dipikageuleuh.
2: Pikageuleuh. Eta anehna
0: teh. Pararang. Iya. Tak kitu yeuh. Nu matak urang cing apa kana adat. Siapa bae Duryodana mah tiba heula. Tiba heula adatna teh eueuh nu dialuskeun jelema teh kumanehna mah.
2: Ya, mepes keuyang di manehna mah.
0: Keun baedak. Asa pangbenerna we hirupna teh.
2: Ah, bener, bener.
0: Tah kitu. Ya. Jadi aing ngaran-ngaran jelema kitu mah nyaeta ku urang kudu ditangeuy, kudu digenahkeun hatena. Jeung aing digenahkeun mah babari ku panduitna teh turunna teh. Cara hese.
2: Ya.
0: Tah ai anu jadi bibit panyakit ti pihak itu teh si Abimanyu digendeng ku bapana jeung ku uana. Apan dina gelar perang sinupit hurang ti pihak urang kamari eleh ku gelar perang Garuda Ngalayang pihak Pandawa. Dikencak katuhu sirah manuk teh nyaeta Arjuna jeung Bima. Tina pamatukna eta Garuda teh si Abimanyu. Cupu gue moal aya meunang temakan-temakan si Arjuna anu tara salah kana sasaran teh hasil tak ayeuna Bima jeung Arjuna anu jadi pangapit senopati nyata pangapit Abimanyu wayahna urang tangtang cenah jauh ti anakna tak urang bawa ka lapangan bulak kidul ka sisi gawir tadi dinya urang tarung patutunggalan sarerea
2: ajak jejeleh
0: malah aidina waktuna perang mah tong disebut patutunggalan urang hurup si Bima jeung si Arjuna. Bagja lamun si Arjuna jeung si Bima geus paes si Abimanyu di tengah korban tak urang teh sajabana tiba ka meunang pujian tiba ka meunang bonus aya HP bonusna kuing nelepon teh ka pamajikan cukup dina seeng we atuh aya geus boga HP mah
2: bisa ka SMP
0: mah mahal mana HP jeung motor. Dua nana ge mahal. Da teu kabeuli kuing mah. Itu. Jadi dua nana mahal. Dua nana mahal. Da teu boga duit.
3: Da teu boga duit.
0: Ka Indonesia ngalagu rame. Maksudna sia teu rame. Tong meuli uing. Naon paduli teuing. Wah. Di gunung aya kabut. Naon entong ribut.
2: Saeutik-saeutik
0: ka pantunna teh teh. Ka Surabaya meuli udud. Naon jauh teuing di dieu ge loba. Anjeun ka di sisi nira da teu jembul.
2: Surabaya di dieu ge loba.
0: Wayahna deuleuh. Aya panjerah. Ieu tugas teh kudu dijalankeun siap sarea. Ya, siap, siap. Ye ye ye. Siap, siap, siap. Ka kitu hayo pada-pada lumampah dina waktu ayeuna. Hayo. Ulah aya nu tinggaleun urang ngajug-jug tengah lapangan tegak Kurusetra ayeuna kudu geus ngawangun gelar perang sakeureung deui.

0: sana Kurawa. Duh. Daya kajaba lintang tikudu ngange jalan reka perdaya nyata jalan tipu muslihat.
1: Tuh,
0: iya iya. Bima Arjuna anu diansam ditangtang cenah nebihan putrana Abimanyu. Ya tapi keurangan korban ti pihak Kurawa.

0: antara Pandawa Kurawa.
1: Duh,
0: yaih. Di tengah tegah Kurusetra.
1: Yes.
2: Ai ieu nu nyawangkeun ti palih tongoh nyaeta hiji pasir Semar Sapala Putra.
1: Dah.
2: Yang
1: kulang.
2: Nah, aya ku wararaas teuing cu.
1: Wararaas kumaha? Aisem.
0: Dek kumaha jadi? Na deuleuh ieu Ujang.
1: Duka teh teuing.
0: Ngasuh Pandawa teh nepi ka jadi Bratayuda.
1: Sumuhun sepuh kulan.
0: Nyaeta perang Jayawinangun di tengah tegah Kurusetra.
1: Leres. Karare eunteung.
0: Mudah-mudahan eh cing jadi eunteung ka jama anu bakal dararatang cu.
1: Leres.
0: Syakur kajadian anu geus kaliwat jadi enteng ayeuna kajadian ayeuna cing jadi enteng pikahareupeunana
1: jadi cermin
0: kuha sakitu Ujang
1: kulang
0: heuh ka Akang Silaing lamun dek lalajo ulah hareup teuing jeung ulah tukang teuing
1: da eta kulang
0: mun tukang teuing bisi cijengkang hareup teuing bisi kagale siger tengah we hirup mah kitu cu
1: ih atuh kan tengah
0: sagala rupa oge make teuing teh sok aya mamala anu teu hade
1: sumuhun
0: bujeng hingga make jeung kaayaan kieu dahar we ai seubeuh teuing mah pan mata kamarekaan nya cu
1: ih sagala ge ulah kalangkungan wae.
0: Geus saling hareupan deuleuh itu di tengah tegak Kurusetra.
1: Sumoho.
0: Kantu nunggu komando.
1: Leres. Kantu nunggu komando we.
0: Eta teh deuleuh anu saling hareupan teh dulur jeung baraya.
1: Ih, dasar seruliar. Uang keteh geuning.
0: Hah, beh ditu nama sa Adam sa Hawa.
1: Sumoho. Sagetih urang teh.
0: Iye meureun ucu bukti tina ayat-ayat pangeran teh ucu.
1: Buktos kumaha diwaan ah sakala
0: ieu teh. Dina nalika para malaikat protes ka pangeran.
1: Leres.
0: Nganahakeun dina waktos at Nabi Adam bade dilungsurkeun ka luhur bumi.
1: Oh sumuhun wae ari
0: para malaikat nganahakeun naha make rek nurunkeun Adam ka luhur bumi jadi khalifah. Sabab sekeselerna bakal saling ngocorkeun getih.
1: Oh kitu teteh wae.
0: Bukti geuning cu.
1: Buktos wae delapan kulan.
0: Maha benar Allah dengan segala firman.
1: Segala firman dapat rahmat.
0: Numatak ulah dimangmangan deui oge cu.
1: Ulah cangcai.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Punten nepangkeun ibu saha, Bu?
1: Ibu Aya Dede.
0: Ibu Ai linggihan pari mana, Bu?
1: Cigonewah Kidul RT 6 RW 1.
0: Ibu sadidinten teh damel naon, Bu?
1: Ngajahit.
0: Ayeuna yuswa sabaraha taun, Bu?
1: 48.
0: Kantos kagaduhan keluhan anu paling karaos naon wae, Bu?
1: Jantung berdebar, sampean punduk cangkel.
0: Upami tos janten siga kumaha, Bu, karaos?
1: Hese bobo, jantungna kadangu pisan tarik deg-deganana, janten ngaganggu kana bobo.
0: Sateasana nganggo alfa propolis atos nyobi-nyobi pengobatan ka mana wae, Bu?
1: Ka rumah sakit. Pengobatan anu sanesna mah herbal teu cocok.
0: Ayeuna ibu nuju diihtiarkeun nganggo naon, Bu?
1: Alfa propolis.
0: Saatosna konsumsi alfa propolis kumaha karaosna, Bu?
1: Bobot tibra, jantung tiis, ena mah henteu kadangu, teu aya nanaon.
0: Ibu uninga alfa propolis di manten, Bu?
1: Di radio.
0: Matur nuhun, didoa ti abdi, mudah-mudahan Bu Ai saatosna konsumsi alfa propolis, janten tambi sehat, rezekina oge tambi lancarnya, Bu.
1: Amin, amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: TSA
4: bukan.
3: TSPA
4: bukan.
3: TESA
4: bukan.
3: Ya terus apa dong?
4: Makanya kalau mata udah kerasa gak enak, jangan didiemin mulu, obatin dong.
3: Obatin pakai apa?
4: Nih cobain, tetes mata Tesma Aini.
3: Hah? Tetes mata Tesma Aini?
4: Iya, tetes mata Tesma Aini. Obat tetes mata yang bisa membantu meringankan katarak, minus silinder mata merah dan keluhan mata lainnya.
5: Tetes mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Tetes mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glaukoma dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata dan mencegah tumor mata.
3: Wah, iya. Setelah aku coba tetes mata Tesma Aini, mataku sudah tidak buram lagi.
4: Coba baca ini.
3: Tesma Aini alias tetes mata Tesma Aini.
4: Wih, tuh kan tetes mata Aini memang top.
5: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860.
6: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.
7: Radio Peace FM. Peace Radio. 102,4 FM, sahabat sehat keluarga Anda.
8: Sahabat sehat keluarga Anda.
9: Habong kena hariring lain nu kuring. Haleuang lain nu urang.
10: Sumohon.
9: Hariring nu maha wening, haleuang nu maha wenang.
10: Deh, eta wagran.
9: Ceuk hariring anu dibawa ku angin peuting.
10: Deh, eta nu ngadalingding.
9: Anu ngadalingding. Ulah waka suka seri muncan pangih jati diri.
10: Laras sepuh.
9: Supaya ditepikeun ku angin letik. Ka manusa-manusa nu bakal datang kajadian anu geus ti heula.
10: Deh, kum paha teteh wak bulan
9: nyacu
10: sumohon sumohon wak
9: tah keur urang sararea da kitu oge meureun keur nu malalikir nyacu
10: ih
9: heh wayahna we nu teu mikir wae teu kabagehan
10: nyakitu
9: nyacu nu teu mikir mah ukur kaget jeung nganahakeun malahan beh dituna mah pangeran teh bakal dianggap bujang sok ngenyalahkeun ka pangeran nganahakeun ka pangeran padahal anjeunna mah maha dina sagalana naon rupa hal kakaget jeung naon rupa hal anu ditanyakeun ku urang moal teu kajawab ku anjeunna jeung moal bisa naon-naon urang
10: sumohon
9: leres contohna maot
10: deh kumaha maot teteh uang
9: saha nu rek ngahalang-halang
10: laresan
9: dina waktu namanya cu bojo anak kabeh ngan ukur caririk
10: leres
9: malahan hasil usaha bebeakan dah malah beh ditu nama hasil nyiku batur hasil ngajejek batur harta kekayaan sawah imah mobil kana kabeh kana raanya cu
10: sumuhun
9: ditinggalkeun akhirna mah ujang
10: teu aya nu dicana
9: urang ku anak jeung ku bojo bakal diusir sacara teu langsungna silahkan bapak untuk pergi selamanya
10: adeh
9: nya cu
10: sumuhun
9: gedong anu sigrong ditinggalkeun ngan ukur 2 meter cu asa meter ieu wujud anu kaancik ka nyawa maha keneh bangke teri
10: da saleres
9: hargaan keneh bangke teri
10: leres
9: tong boro make jeung wujud ua anu pangkatna rakyat nya cu
10: sumuhun telepat teteh kulang
9: naonana atuh ucu ai jati diri teh ceuk kasauran nu tadi ceuk hariring ulah waka suka seuri mun can pangih jati diri
10: ta eta
9: ari jati diri teh heuh sareatna lanana karya ucu
10: karya dina gawe
9: bisa na muncul na eta ngaran jelema kasohor na eta ngaran jelema teh tina gawe na tina karya na
10: sumuhun
9: cing hayang nyaho ayeuna mah ua dek ngorehan sugan aya nyai-nyai lilin dina hate anu nyaangan kana hate atawa ieu kajadian ieu hiburan ieu teh cing jadi obor kana manah sewang-sewang supaya ngaronjatkeun kreativitas nemongkeun jati diri
10: leres
9: di syariatan di mana urang init ka Mekah ka itu apanti sopa ka Marwah ti Marwah ka sopa bulak-balik eta teh sejarahna Siti Hajar baheula usaha neangan cai cik atuh kaluar ti imah di luar neangan pakasaban anu halal keur maraban anak pamajikan balik ka imah kaluar ti imah bulak-balik we kitu nya
10: kitu leres
9: di mana geus nepi ti sopa ka Marwah turunjing hareup ka Ka'bah di mana ti Marwah ka sopa malik deui kana Ka'bah terus ngadoa ai Ka'bah teh pasagi opat masagi tanyakeun kana masagi pangartina
10: deh
9: syariatna ieu ujang
10: sumuhun
9: tanyakeun ka ahlina sabab Allah teh geus ngajadikeun para ahli
10: tuh
9: ahli mesin ahli tani heh
10: leres
9: ahli ekonomi
10: ahli politik
9: ngan pangeran oge para rasul oge ngawartosan lamun nitah kudu ka ahlina
10: ih
9: saleres lamun nitah lain ka lain ahli tunggu karuksakanana
10: tah eta
9: kumaha eta katerangan teh hate bakal ebreh di mana-mana aya kajadian anu awut-awutan di mana aya pamimpin anu teu becus mimpin rakyat na eta teh lain ahlina
10: sanes
9: pecakan we tukang macu dititah nyupiran angkot da moal teu didalalagor atuh nya cu ceuk ua oge tong boro tukang beca dititah ngenang panayagan sorangan pantari poho deui
10: anu ahlina banget ajalah
9: bari ahlina teteh
10: ajalah mas suka
11: kira bener kuha bener
10: poho
11: aya wae
9: nya cu
10: laras si horeng segala rupa
9: akibat tina kabodohan ujang
10: laras
9: teu malalikir teh tah hartina teh bodo. Anu mawi pamarentah ngagupay ka warga masyarakat sabudeureunana nganyurkeun nya eta urang sararea teh kudu bisa maca. Naon mamalana bisa maca atawa hasilna saeutik gedena urang teh bakal nyaho informasi kajadian nagara, kajadian situasi kondisi nagara. Beh ditukna nya eta elmu da luang teh pan di papada urang tina daluang ti dalang ti mana we ha
10: leres. Alhamdulillah tapa
9: ucu aya ku bagja jang dina wengi ieu wa tiasa silaturahim sareng sepuh anom jeler istri lawas ti lawas uang ngagejerak deui di dieu ieu
10: sumohon
9: wilujeng tepang sareng ua ti ua rombongan Giri Harja ti luhapunten tina nu pihak kalepatan ageung sumawonten alit seueur lepatna batan leresna da ua ge jelema sok salah
10: iya tukang
9: tenang sok kasalahan aing ngaran-ngaran jami teh tungkul tempat kaluluputan tangah tempat kalalepatan samenit ganti saja merubah janji sore rajin tara kapake isu hapunten nya cu
10: leres
9: cu
10: pulang
9: leres balik deui we kana kajadian ieu ua Bratayuda barudak
10: kosa
9: Pandawa jeung Kurawa
10: leres
9: tah cing jadi cermina teh kieu keur ka diri urang sagede-gedena perang Bratayuda moal leuwih gede tibatan merangan hawa nafsu anu kawengku ku dadana sewang-sewang
10: sumuhun wa teu lepat
9: kade ujang sapopoe pan urang teh merangan
10: merangan
9: da teu weleh dibaledogan ieu nu ngajentul teh awak teh cu supaya urang ti geubrus kana jurang katunggaraan
10: teu weleh ditelor
9: nu mawi di dieu pentingna istiqomah teh ajeg jejeg teu unggut kalinduan teu gedag kaanginan teh nya ujang
10: sumohon
9: di syariatan pan basa di Mina ua make jeung maledogan padahal eusina mah ua nu dibaledogan teh unggal poe cu
10: nya leres ua
9: kurupa-rupa cocoba gogoda ujian jeung sajabana nu mawi di dieu urang teh kudu diruat
10: ruat
9: nya eta diruat hartina teh dikuatkeun
10: kuat
9: rohanina dikuatkeun jasmanina
10: leres
9: nya cu
10: leres
9: sabab pangaruh teh ti ditu ti dieu anu haharewosan teh bujeung hingga kana ceuli
10: sumohon
9: kana batin oge pan golongan manusia jeung jin cing karacawis nu mawi ka dewe cing mandiri we cing mandiri urang mah cu temongkeun jati diri teh
10: sae bener sae katemong jati dirina
9: jang
10: ulang
9: urang doakeun dunungan ua asuhan ua itu keur mayunan kawajiban Bratayuda
10: ih
9: nangtukeun bener jeung adil dugi ka tega ngorbankeun jiwa ragana
10: sumohon
9: tega ngorbankeun karesep jeung kanyaahna
10: leres
9: heuh da eta teh diperangan teh dulur baraya guru jeung sajaba
10: jeung sanes nu liat
9: ha apan dina riwayat Kangjeng Nabi Ibrahim alaihi salam oge
10: kumaha
9: teteh wae pikeun merangan karesep teh kanyaah kudu dikorbankeun putra anu ngan hiji-hijina bari kasep
10: mohon
9: Nabi Ismail nepi ka da puguh tugas Allah eukeur mah Kangjeng Nabi Ibrahim raja tauhid deui waspada di dunya mah ieu anak tersiksa tapi mungguh Allah mah di sawarga bakal dijamin ku surga sangakeun ya Allah dek sagereseul sagereseuleun
10: sumuh
9: dugi ka Allah nya baktina ka kami teh luar biasa Nabi Ibrahim nepi ka digentian pan ku domba
10: dugi ka ayeuna pan
9: tah eta teh cing jadi cermin pek gerak korbankeun urang teh karesep kana judi resep ngomongkeun batur da pangeunah-ngeunahna teteh ngomongkeun batur gerak pek ngagorengkeun batur pek eta karesep eta teh korbankeun eta we leuleutikan heulana nya cu resep judi resep jina resep lacur
10: purag-purag
9: resep maehan
10: resep nginum
9: resep nginum
10: resep mabok
9: resep ngadudoma pek korbankeun. Da robah tu fitnah ka aing teh pajarkeun teh aing sok ngadu domba cenah. Padahal aing mah lain ngadu domba lalajo.
10: Lalajo.
9: Ngadu domba.
10: Kitu,
9: ngadu domba. Nu ngadukeun barudak we. dan dewek mah resep meuli domba 5 juta tageus alus diadukna aya nu nawar 15 juta kitu. Oh, ya,
10: neangan paleuleuwi.
9: Neangan paleuleuwi.
10: Wajar we.
9: Heeh. Nya cu, hampura we cu, da puguh jelema mah nya tabeung beuratan ku kahadean
10: geura sok. Sumohon.
9: Da saha jelema anu bener sapapanjangna atuh cu?

0: sae wa.
1: Heeh. Sap urang hiburan heula we keune itu nu rek perang walanan.
0: Nya, urang cual tina hiburan.
1: Ai wa mah da ngadoa na bari ngahaleuang ngiring restu teh bari ku lagu. Nya cu.
0: Leres.
1: Sap kanya ngawilujeng sumpingkeun teh ku hariring.
0: Leres.
1: Apan tadi ge hariring lain nu kuring.
0: Leres.
1: Taeta teh eusina tina wa mayantiku anil hawa in huwa ila wahyu yuha.
0: Adeh.
1: Jadi pangeran mah tarasa sauran karena nafsu angin wahyu nu diwahyukeun deui.
0: Sumohon
1: cuk. Lagu yang
0: oh mangga mangga.
1: Menta cikeruh.
0: Oh cikeruh.
1: Ulah ari pangkatan acan penta majang atuh. Nah geuning seueur poho nya.
0: Sae mangga wa cikeruh.
1: Amuing amuing amuing. Ah ulah baeun kitu. Sia teh mah lamun boga bati sawah kakara seuri.
0: Ayeuna teh keur teu boga bati.

Jukata.

0: cekuk we ka aing.
1: Eta teh pagawean kitu teh teu relevan teh. Jeung anu disaurkeun tadi ku bapa.
0: Naon?
1: Yen hirup di dunya mah kudu rempug jukung sauyunan, sageugeut sapihanean mun cai jadi saleuwi, mun darat jadi salebak. Sapapais, samamanis, sabagja jeung sacilaka satanggung jawab. Tong borok make jeung disoro rejeki eta disoro lagu dina ngiga geus dijem nu jadi anak. Pantes hiji kolot ka anak kitu patut. Di mana rek majuna nu jadi anak lamun terus-terusan dijem kudu jadi kolot. Emangna si cepot ngiga teh eta luar tina tetekon, luar tina pakem. Seni itu bebas berkembang. Anu teu bisa dirobah mah Quran. Eta mah absolut, dogmatis, mutlak. Ai seni mah bebas kreativitas teh sok tingkatkeun. Inovasi teh sabab naon? Ai seni dituntut tiada hari tanpa inovasi. Seniman itu harus beradaptasi dengan apresiasi, jangan kurung batok. Dengan membaca kita akan nambah pengetahuan, akan nambah wawasan. Kenapa diem sejenak? Kenapa tidak menyaut? Wahai tukang bajigur. Seni itu bebas berkembang, Pak. Daripada kita ini budaya-budaya telah hancur dengan kedatangan budaya-budaya lain yang tidak cocok dengan budaya kita di sini. Sementara budaya sendiri diasingkan. Ari budaya teh anu aya patula patalina dengan peradaban. Kenapa saudara Semar begitu kepada saya? Wahai manuk pinguin.
2: Babatok sia.
1: Ieu teh kolot. Kolot teh sabaraha alternatif. Aya nu kolot kulitna, aya nu kolot kalapa, aya nu kolot kowongeun. Aya nu pinuh ku kokoloteun. Aya budak nu geus dewasa elmuna, aya kolot anu masih kene bebenyit elmuna. Jemar, Semar, Jemar. Setiap manusia jemar pinuh ku tauhid. Sabab dina Islam moal jadi mun teu tauhid. Naon sia tauhid deh? Apa seueur di Cianjur di botolan?
0: Tauco, tama goblok.
3: Jauh-jauh tina tauhid ka tauco.
1: Ai tauco mah di mana jelema ngomongna ka mana karep, kawas heueuh, sok tau tama. Lain tauco,
3: jauh-jauh tina tauco.
1: Sok tau mah sok ditanggung tok tok tok baso tahu.
3: Baso tahu. Ai disadakeun mah kitu.
1: Nah, sia teh kabina-bina teuing. Sia nu teu mikir mah. Naon pang teu mikir? Nyaritakeun soal budaya. Lumuhun, tah. Ai budaya di urang kumaha? Ai budaya teh lain seni wae. Cara nu kudu dipigawe unggal poe nyaeta pikeun habluminanas teh sopan santun ramah tamah DP-DP hanap asor nete taraje nincak kamalan nungtik lari mapai bukti nyukcruk walungan mapai wahangan mipit amit ngalak menta kaitu na supaya ulah melengkung bekas nyalahan hirup kudu landung kandungan lair naon lair aisan hartina malapa gedang tak eta budaya teh geus teu dipake ku sia. Lamun nyama dek milu ngiga bebeja heula ai urang deungeun dek moto oge nepi ka Semah Depong boleh aku ikut moto bebeja heula ai di urang jauh cing jelebret. Eta teh budaya.
3: Budaya urang
1: teh budaya mah sok ngegel buaya tamah goblok.
3: Dina
1: teh sopan sia teh
3: sopan
1: sopan mah angin nu gede teh sopan topan tamah
3: angin topan
1: topan mah sok dipake geuning ari panas topi tamah
3: jauh-jauh
1: topi mah diinum kopi tamah goblok sia teh piraku sia kudu dipedil angin mah koy pake kasopanan teh pake. Ieu mah ngaliwat kana cucungi ke sugan punten. Urang teh urang Sunda, baheulana teh Sunda teh karajaan. ciri na kerajaan boga basa anu hese di Indonesia kun. Contohna Cikaracak ningang batu laun-laun jadi legok. Sok basa Indonesia kun sia. Da kadengena ge teu geuna. Sok bisa teu? Bisa. Bisa di Indonesia kun? Bisa. Sok Cikaracak ningang batu laun-laun jadi legok. Anu pecak nyeri huntu kalun-alun anu nyabok. Sisiniraan goblok tama atuh. Lain hartina goblok. Eta mah sisiniran nya Pak. Sisiniran goblok lain bahasa Indonesia eta mah.
3: Sisiniran.
1: Bina-bina teuing sia teh. Oh nyeta kitu Pak, henteu hirup di dunya teh. Naon atuh kasang tukangna uingi gawe kenangna di jem.
3: Oh nyeta teu sopan bebeja heula. Da eta teh ngenang nyinen teh bibit duit ladang uang. Ajen, ajen.
1: Dina Quran kumaha sok hartikeun alhamdulillah alhamdulillah heeh sadayana puji kagungan Allah alif lamna di dinya alif lam naon alif lam li jinsi jinsun kuliyun tahtahu aprodun kasirun jinis hiji ngurung kasakabe ai sakabe teh sadayana sadayana puji kagungan Allah. Mana kagungan Allah teh? Syakur nu kadenge, nu karasa, anu katempo, anu katincap kabeh nu nempo jeung ditempo eta kagunganna. Hinaeun lain. Sanes pujieun wungkul, da danu Allah. Nah tu sia ngahina.
3: Ajenan seni oge deuleu. Da kabeh jajadian Allah nu aya di dunya eueuh nu mubadir. Kareungit-reungit teu mubadir da Allah mangayakeunana.
1: Teu bener. Puguh pikageuleuheun sok nyoco. Di mana geus nyoco geuning nepakeun panyakit anu demam berdarah, anu malaria. Tuh, tak eta teh nyabeulah sia ngaji teh. Nyabeulah kumaha? Da siana teu mikir. Teu mikir kumaha?
3: Allah mah satiap ngayakeun panyakit aya ubarna.
1: Oh, da abdi kitu nguping. Likulidain dawaun jadi setiap penyakit aya ubarna
3: teknik kari mikir dengan piubarna dimana dicocok rengit tepi kagering teh sia teh kudu mikir sabab eta perkara nu datang teh ngabejaan supaya sia bisa mikir
1: berarti teu mangpaat tarengit teh
3: mangpaat goblok
1: nah
3: sabara ratus urang jelema nu boga bati tina obat nyamuk ratusan deuleu ribuan coba ceuk pangeran teh eueuh sia rengit cek Allah teh les rengit bangkrut teh siap pabrik obat nyamuk teh
2: penganggur loba
1: penganggur loba deui astagfirullahaladzim nepi kainya maneh mikir teh mar
2: sunut bujurna wah
3: benarna teh ku jalma
1: teu mubadir kula ngawarah sampean teh badranna aya ae ae edan
3: kala kabeukit ceuheuh si eta. jadi we kalau teh puru.
1: Elah. Aduh. Jiganya. Dewek jiganya. Jiga camplak ka bapa.
3: Jiga camplak.
1: Dumeh meureun panempona teh anak ka bapa.
3: Tah eta. Ulah bisi doraka.
1: Dengekeun ku sia. Anak ka indung bapana mah sopan. Heh.
3: Heh.
1: Aya anu budak ka indung bapana sopan, tapi luar ti imah eta budak teh nyopet. Ngegarong
3: ngegarong mabok
1: mabok heh
3: aya loba kitu
1: nya gerebek pikir ku sia lamun eta anak abus ka kantor polisi alatan tina maok indung bapa kumaha karasana
3: ah atuh akang meureun teu gelisah mah
1: heh
3: kiamat kolot teh
1: kiamatnya
3: kiamat
1: leuwih pan ti campelak tah
3: leuwih
1: marukana nu saleh teh meureun anu sopan ka bapa aya di luar puak paok. Heeh kitu. Da jelas. Ai dewek macam pelaka bapa sabab naon anu bakal ngegebruskeun ka neraka jahanam ka kolot teh nu deukeut heula anak jeung pamajikan. Tong boro dewek ieu mah pejabat. Kasered ku pangabutuh pamajikanana hayang gining anakna hayang gining. Dipercaya ku rakyat korupsi tah. Da loba ayeuna pejabat anu gebrus ka pangbuyan. tibalik da baheula mah dina jaman perjuangan baheula ngarebut kamerdekaan nagara teh tina tangan jajahan toh pati jiwa raga henteu panang buruh
3: teu pamrih
1: beunang teh ku penjajah digiringkeun bus ka pangbuyan heu diobag
3: diobag bener
1: dipangberokan aya nu perang terus pejuang nu sejena jelegur we merdeka penjajah bisa kausir eta nu dibui tadi teh ku penjajah teh kaluar ti pangbuyan pahlawan jadi we pejabat
3: jadi we pejabat
1: kaluar ti pangbuyan teh jadi
3: pejabat
1: ayeuna mah tibalik jadi pejabat heula terus dibui goblok teh
3: didasi terus dibui benar ai pejuang mah tina perjuangan heula
1: atuh tah kitu atuh
3: ngarasana ngarasakeun pait getir
1: ceuk rarasaan lamun jadi pejabat tuluy eureun tina pejabatna balik deui ka rakyat pajarkeun teh turun darajat padahal numutkeun hakikat eta teh naek darajat
3: bener
1: lamun tina pejabat jadi rakyat naon sababna sabab balik deui ka rakyat mah bakal jadi lembaga nu pangluhurna sabab naon kedaulatan itu ada di tangan rakyat.
3: Kedaulatan benar. Sepenuhnya ada di rakyat. Kaya mantan rakyat.
1: Mantan rakyat. Siapa yang dunia ngadeg rakyat mah aya.
3: Benar. Sadar.
1: Aing teh jadi wakil.
4: Tenang. Di DPR pan.
3: Di DPR.
1: Aing teh jadi bujang rakyat. Jadi ngawakilan rakyat. Tuh nya. Umatak dina lembah dia da cik jiga cepot camplak padahal sastra jinga ay sastra tulisan ay jinga beureum tah dina wujud maneh tah anu beureum teh sok ngeleketek wae supaya maneh tigebrus kana jurang katunggaraan jadi bisa na disebut semar sempengangkeun mar menyemarakan datna alam ismaya teh da eta teh tirituna teh nya eta turunan nurasa
3: nurasa
1: muncek kacamata agama Islam ai nurasa teh Nur Muhammad.
3: Nur Muhammad.
1: Eta keneh barangna mah ngan urang loba terobsesi ku bahasa. Beda istilah padahal barangna mah eta keneh.
3: Eta keneh.
1: Matak tong dipaseakeun ai soal beda basa mah. Asal barangna eta keneh.
3: Eta keneh.
1: Nya.
3: Leres.
1: Ceuk bahasa urang mah ngaleueut, bahasa Indonesia minum. Bahasa Inggris drink. Drink minum jeung ngaleueut beda ngan barangna eta kene.
3: Eta kene, cai kene.
1: Teh, kitu tong ribu. Dina soal beda basa asa barang
3: eta kene. Eta
1: kene. Kitu ai sarua mana make kudu para sehat non teh lah.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Tepangkeun sareng bapak sahana mina pak?
6: Pak Ujang Supar.
5: Linggih pilihan mana pak?
6: Bapak teh linggih teh di Pasawahan RT 01 RW 17 Kecamatan Margahayu Desa Sayati.
5: Kantos kagaduhan panyawat naon wae pak?
6: Rukanya panyawat bapak mah itu baraal gitu. Sampean teh baraal. Gula darah rada tinggi.
5: Berarti dong paling karos teh tino sampean banyak.
6: Mohon.
5: Salami iya pengobatan nganggo naon wae pak. Sata acan ku propolis.
6: Terus kamar mana? Nya kadokter geus beberapa kali. Terus herbal nu sanesna lah tekan disebatkeun. Nah, anu cocok teh iya. Alfa propolis.
5: Kumaha saatosna konsumsi alfa propolis?
6: Tainan teh terus meneme hiji kan meneme sabotol bapak ngalih eta-eta terus rada ipis ya teh matak mesir deui teh kitu tah ngaros sehat weh gar ieu rada baal di kaki teh nyipisan gitu
5: 6 BCF seberapa botol ku
6: propolis hiji
5: janten 6 sabotol bapak atos majeng kasehat
6: majeng kasehat terus robih pisan gitu
5: uninga ti manten pak alfa propolis
6: bapak sok ngupingkeun radio
5: bilih aya pesen kanu sanes kanu mana bilih kagaduhan panyawat sepotos bapak mangga pak
6: tah ka warga atau sahawae wargi-wargi di dia upami garu panyawat sepertos abdi cobian weku alfa propolis insyaallah cocok rupina
5: ternahun bapak pidoati abdi mudah-mudahan saatasna konsumsi alfa propolis jantan sehat rezekina oge tambil lancar banyak
6: amin
5: assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
8: Dan berada di sekitar Anda. Tetes mata, Tesma Aini. Insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata Anda. Tetes mata, Tesma Aini. Membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes mata Tesma Aini dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berkhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.
7: 102,4 Radio Peace FM.
1: Ngan aing basa Sunda meureun aya keur ka anu-anuna model kasato, sato, nyatu, jelema, tuang, neda, dahar, rada kasar. Aya kasaluhureun, kasahanapeun keur diri urang kebatur bahasana beda-beda.
3: Eta agungna Sunda teh eta.
1: Dumeh urang ka pejabat urang keur mawa ceker doma atawa hulu doma, saur Bapak Bupati teh. Cepot mawa naon teh? Ieu ngabantun ceker doma apa? Henteu kasar. Da ceker mah ka doma. Ieu ngabantun hulu sapi, Pak. Untuk iya bawa naon teteh cepot iya ngebantun mastakan sapi bapak wah rusak teh bahasa Sunda teh nya kitu euy
3: nya ulah salah nuna bahasa teh
1: aya pan bapak ieu mah bujang bapak bupati tukang ngurus manuk
3: kumaha teh
1: bapak punten teh itu aduh hapunten bapak naon itu lamai manuk dugi kaborok. Angges he. Ai dek basa Sunda, bapa hapunten itu manuk teh pamatukna geuning ruksak. Pamatuk we. Nya. Aya oge keur heureuy jelema. Nah, sia teh ngomong teh ka mana karep pamatuk teh nepi ka di umar kitu.
3: Eta mah heureuy daerah. Daerah urang-urang.
1: Teu bisa ka sato mah anger we, mode ka wayang teh. Aya dalang baheula mah.
3: Kumacik.
1: Deuk nyebut hulu wayang. Hish. Cuma yang nyebut hulu ke wayang naon mastaka ah cekaing di hulu we wayang agung-agung cekaing
3: hulu batra guru
1: dulu itu gini aya cepot tilas mama anu wah di kukusan
3: munang muasaan
1: itu cepot di munang muasaan aing nge unga genti wayang unga cepot anyar terus ah angerek yuk.
3: Ulah di karamat-karamat wayang.
1: Ulah dimitoskeun ah nyeta ku dewek pangna di heureuyan teh Semar teh bisi dimitoskeun ku jelema.
3: Ku jelema nu awam.
2: Ulah di Pigusti tapi di Pigusti.
3: Dimitoskeun kumari.
1: Dar ayeuna nyieun geuningan tina wesi kuning Semar.
3: Walah loba
1: jelema. Hah? Tuluy awakna teh ditulisan aksara Arab. Pajarkeun teh paragi dagang cenah abuskeun ngana loket. Paragi dagang mah modal nu gede.
3: Duit.
1: Jeung jujur.
3: Heeh, da bener kan.
1: Ilmu weh ilmu modern nu kitu
3: dipercaya
1: lain nu bieuna tah tapi Semar teh geus aya dina batin jelema sewang-sewang sempengangkeun-ngangkeun marmar menyemarakan datna alam jiga Semar nu aya dina wujud urang anu embung dibawa bohong.
3: Si horeng
1: pan aya meureun diunggah jelema ge. Rupa-rupa teh nu jara di mitos teh mode Prabu Siliwangi.
3: Prabu Siliwangi.
1: Dur, jelema kasurupan ku Prabu Siliwangi. Aing Prabu Siliwangi. Menta duwegan. Wah, ripuh kudu nyadiakeun nog hayam. Padahal ceuk Prabu Siliwangi dina wangsitna lamun hayang pangih jeung kami di mana-mana geus sili asah, sili asuh, sili asih, tah kami aya di dinya. Malahan aya salah sawios kiai anu nyaurkeun cenah Nabi Muhammad oge da kitu. Lamun hayang pangih jeung kami di mana aya jelema anu nyaah ka fakir miskin tah kami aya di dinya. Ayo der kasurupan ku Prabu Siliwangi. Wow. Ah eta mah lain Prabu Siliwangi jurig jeung
3: hayang tarung bilik.
1: Heeh. Nya
3: benar kan?
1: Jadi di mitos-mitoskeun ah jara rauh atuh. Hah? Kami bina-bina teng tong meunang dibobodo teuing lah. Geur mabodo teh mah dibobodo atuh beuki rusak ke beuki sareuri we urang deungeun teh. Heeh. Cenah meureun nyerep ye. Kabodohan teh da baheula mah bangsa urang teh teu meunang sakola pan. Dina jaman Belanda teh.
3: Jaman penjajah.
1: Heeh. Nya golongan ningrat teh geuning nu sarakola teh baheula. Ari ayeuna heuh ampir kitu keneh. Alah. Ulah terpengaruh teuing lah ku rupa-rupa kajadian teh dina agama Islam geuning ayeuna.
3: Rupa-rupa.
1: Aing dengekeun dina berita aya anu aliran sesat. Rupa-rupa Gusti nu agung.
3: Aya nu ngaku nabi
1: kitu. Aya nu ngaku nabi. Tobat. Nu hayang seuri naon?
3: Eta geuna aliran make jeung maneh bisa ka sawarga asal mawa hayam hiji. Nok nok tilu. Duit genep ratu.
1: Eta teh asa asa mawa eta bisa ka sawarga.
3: Sawarga.
1: Naudzubillah subhanaudzubillah.
3: Mane rupa-rupa ayeuna.
1: Eta nu dititahna daek we deui. Pangbejaankeun sawarga mah lain keur nu hayang kitu bejakeun.
3: Mane asa gampil
1: ka sawarga. Ieu mah muni ngarontok dipancing kitu teh. Ai sawarga teh lain keur nu hayang. Tuh ngajajar motor di dealer lain keur nu hayang.
3: Tapi
1: keur nu hayang mah tu beak meureunna sarerea ge hayang.
3: Hayang.
1: Keur nu meuli teh. Sok beuli ku hese cape susah payah pahit getir lara barangsak sobar tawakal. Iman takwa.
3: Kita kiat usaha.
1: Teu kudu dipikahayang engke oge. Hah?
3: Bener.
1: Malik yaumidin. Nu ngarajaan di poe akhir. Aya panu ngahartikeun kitu. Ditanyakeun teh ku dewek cikeng saha teh nu ngarajaan di poe akhir teh Allah kitu. Gancang ninga jawabna teh.
3: Allah asa benernya.
1: Asa pang benerna nu ngarajaan di poe akhir teh cikeng saha? Allah. Geus yakin kuring mah Allah. Bari bolotot. Teh ka mana deui sok?
3: Waduh.
1: Kitu. Eueuh deui. Anu ngarajaan di poe akhir lita teh Allah. Ai ku dewek ditanya deui anu ngarajaan di akhir teh cing teh Allah. Heeh. Ai ayeuna Allah teh hancip keneh.
3: Mangga jawabna.
1: Atawa karek jenderal. Ngahuleng manehna teh. Lieur meureun. Lieur cenah aing yeuh. Cing teh hampura dari agama mah lain keur nu lieur.
3: Bener.
1: Keur nu mikir presiden numpak bus di Jakarta datang ka Leuwi Panjang. Taksi moal nawaran, beca moal nawaran.
3: Komo deui ojek.
1: Komo deui ojek. Moal aya nu wani nawaran, moal. Sabab naon? Sabab geus kontek aing ngaran-ngaran presiden mah meureun Pangdam Tilu Siliwangi, meureun Kapolda geus kuningaeun yen presiden numpak bus turun di Leuwi Panjang geus dipapang presiden mah. Aing raja mah, daraja. Tah urang oge engke teh moal dicabut umur teh.
3: Tapi
1: dipapang. Sabab naon? Sabab anjeun tina amal perbuatan anjeun sopan santun ramah tamah DPDP hanap asor. Eluh iman takwa ka pangeran soleh daek sili asah, sili asuh, sili asih sagala rupa pagawean dengan nama Allah eta jelema di mana maotna. Moal didudut ku Allah tapi dipapang ku para malaikat. Wow. Malah uluk salam heula. Assalamualaikum ya cepot. Waalaikumsalam. Parantos waktos na itu jalan ka alam nirwana. Parantos molongpong jalan ka gedong. Mangga parantos waktos na muli. Geura muli. atuh urang na kulantaran soleh mangga la ilaha illallah kerelak
3: hayang maot
1: kitu lako jitu munapuroda ngali gincing teu sanak teu keluarga teu emang teu alo teu solenang solenang acan diboehan ge kunu hirup digiring kurung jeung kuring da dikir sapopoena jelemana tuh jadi ai jelema saleh mah jelema iman takwa mah dipapag lain di pepeg ngan anu kurang ajar meureun lain dipapag tapi dipepeg
3: dipepeg
1: ku kalapuanana cilaka atuh nyawana oge ku bumi moal ditampi ku jagat moal ditarima komo lamun kunu kawasa cicing di alam marakayangan nilik-nilik geusan ngancik nyawang-nyawang geusan nyayang di mana kuringnya cicing di mana kulanya nyayang Gusti di mana ieu abdi balikeun deui abdi Gusti ka dunya dek getol ibadah tiris eueuh pikeun pisimuteun hareudang eueuh pikeun pikipaseun keueung eueuh pikeun pibaturan hirup balikeun deui ya Allah abdi rek getol ibadah no wayahna gentayangan ya Allah di mana atuh ka mana kuring balik aya we nu keur ngalamun oray bus kana oray cengkat oray teh hayang panggih jeung kulawarga ah dek pangihan luar leor datang ka lemur teh pada neungeulan da oray geput koceak deui tina kurunganana bus kana sapi hese dek ngomong da puguh wujud sapi tapi batina ieu kuring ceuk sapi teh aya sapi geus sok merong ka jelema teh bari curucut geuningnya aya sapi geuning merong ka ka jelema teh keun maraban teh bari curucut sing horeng eta teh jadi beuteung geur ngaheujeun teh kising
3: lamun bisa ngomong kitu
1: kececet kolear deui kitu we jadi bujang iblis naon sababna nyalur jeung katerangan cek iblis teh baheula abdi rek ngagoda anak putu Adam pek cek Allah teh lamun kabawa kumaneh bawa
3: bawa
1: ila ya Allah angin ya Allah kajalma nu iman takwa kaula moal sanggup cek iblis ahi geus ditepikeun onaman maneh rek iman pek nek henteu pek da Allah mah moal rugi lamun sia teu ibadah Allah mah untung moal untung Allah lamun sia getol ibadah da untung jeung rugi bakal karasa kumaneh
3: bener
1: ieu mah asyaullah teu ditepikeun teh aya jelema nu ngagugu nuhun nu teu ngagugu moal amek da urusan sewang-sewang
3: jajang dirina
1: teh yeuh mah geura urang mah patahan ka batur teu digugu ngamek edah tu bawa kana teu kabawa kana golonganna teh di baudan nanaon nya
3: euing nyiksa maneh
1: tepikeun teh tepikeun dek digugu nuhun teu sabodo hayu geus ditepikeun mah kitu kadang-kadang tong boro eta ieu dalangna geus bieu ngagugu dengekeun chef
3: da bisi neraka
1: da hukum Allah mah teu nyaho dalang teu nyaho presiden teu nyaho naon salah mah tikeburus ka neraka dengekeun ku sia kehen
3: ei hayang kawalat
1: lah paduli teh lain dewek kawalat si eta nu kawalat ayeuna nyekel cepot nyaritakeun bener ka batur ai dalangna jahat goblok ban
3: jahat
1: da si ieu nu sibeuhna mah rasok aing geus nuripuh kieu ieu tah digelut-gelut datang duit tinu hajat kumaneh naon dileg-leg iya we nu ngeuna mah nu dibendo ieu si goblok ge ah dengekeun ku sia ngarti nuhun teu ka dieu iya we nu ngeuna mah nu dibendo
3: abong abong nu dibendo nu kawasa mun didasi mah
1: manehna montong dumeh boga rasa kawasa sia bisa ngagulak gilekeun aing ah datang nyeri huntu mah ngahuhuh ya teh datang muntaber mah ah.
3: Talang mah keun aku maot
1: ya, datang nyeri huntu mah panyinenah ka itu ka dieu dengan ubar geus teu bisa naon-naon sep gara eling sep dewek mah cepot di mana maneh paeh biheung teuing dewek mah ka museum sia mah jadi tulang sep
3: penting akang mah di luar negeri
1: lah ampun hampura sep ah heuta ieu meureun hirup padu duaan
3: teh padu duaan
1: padu duaan kitu atuh dialog mah geurepek jeung diri sorangan we jeung alam ngomong jeung batur mah pipaseaeun.
0: Alah, sapratane pun.
3: Hege.
1: Barang Astra jingan ningali kalayan ngadangu sorak hambal-hambalan berengna berata yuda parantos perang campu.
3: Duh,
1: aya nu sumar-sumar kemanikan prataka sia-sia. Sorak kana lila.
9: Bima! Bima! Ayo bangsat jeung aing di dieu urang patutunggalan jahat.
1: Ulah. Waduh, Jang.
3: Wah, Kang.

Arjuna, Arjuna, tiba heula aing nungguan hayang patutunggalan jeung anu ngaran Arjuna. Hayo urang beulah kidul nu rada lega supaya lila aing okop pegalapati. Arjuna ditunggu.

0: na luncat tina kareta.
1: Duh,
0: nya eta ngajug-jug kana ieu kuda.
1: Iya geus,
0: yakin bakal ngajug-jug anu sumar-sumar kemanigan prata kacecia. Anaking Abimanyu, wayahna sakeudeung ka selang heula amarek mudak jama anu hayang mecak-mecak ka ama. Senadyan hamu pintar katengger bisa katara pun juling apa pak. Aku ora wedi ora dene mobro ketibanan panah kaula wong becik. Arjuna tunggang jaran dangu-dangu selak niti aswa dipa
1: aswa
0: aswa pranyata kuda
1: dipa
0: dipa panjang utawi lempai
1: ulesing
0: kuda. Ulesing kuda dawuk pang megantara
1: patin
0: patinin kuda antak kasura masta kegerutan
1: kukulin
0: ciran kuda satria amana satria pinana satria kinayungan satria papayungan
1: uyuping
0: kuda uyupe kuda arak api arak abdasopi berenai cuma deralan jenewer
1: pecute
0: pecute melengkung kadia kowong kowong
1: mendeke
0: mendeke kadia jelarat
1: lakunin kuda
0: kuda loncat sajengkang tan kena kena mancat ke dia menolong tuh minat

0: maksud sareng tujuan Kurawa hasil oge. Ya tapi kan mancing Arjuna sareng Bima.
1: Leres.

0: garda pati garda wisesa garda dentasami kairing waladya balatamtama nangtang Bima sarang Arjuna.
1: Malum kaayaan di pangperangan Arjuna Bima hilap.
2: Duh.
1: Nebihan Raden Abimanyu.
0: Aduh dina waktu ieu misah ka palikidul nyebadanan kana panangtang.
3: Hei Arjuna, aing di dieu. Hei Arjuna, di dieu aing.
1: Sumar-sumar manikan prataka sia-sia saha. Alah kasep geuning Arjuna teh nya.
2: Wah, meni mencenges
1: geuning. Baingan nena hayati ngudag-ngudag.
2: Wah, tantos we kulang.
1: Janaka kaula anu ditangtang ku sampean sok. Moal ngejat satunya yang beas.
3: Bener.
1: Ya, tega lah.
3: Tega pati.
1: Coba-coba yo.
3: Mundur.
1: Cawios ku abdi haling.
2: Haling. Budak
1: mah. Alah, agan. Ay. Naon maneh make ka dieu cepot.
2: Lu.
1: Melang, melang agan aduh.
2: Aya kasabat.
1: Ari sileng nangtang-nangtang nunungan aing atuh. Hah?
3: Saya. Tersangka si Arjuna mawa dukun.
2: Wah, aling bohong. Disangka dukun akang.
1: Goblok dukun mah sok digoreng.
2: Duk.
1: Naon pot dukun rawas teh digoreng agak dukun. Eta mah sukun atuh cepot. Ari sukun mah di mana urang kengeng milik kada sukun kanu agung.
2: Syukur.
1: Syukur belegung.
3: Syukur goblok lu kitu mah.
1: Syukur mah di mana aing jabrik kada disyukur.
2: Syukur.
3: Syukur goblok.
1: Aing syukur mah di mana beungeut aing ngadaradan eta teh disyukur.
3: Dicakar.
1: Ngeuseut teh ka mana wae ngomong
3: teh. Maju kulajar
1: pada bangsa.
0: Guys.

0: Kurang ajar. Ulah wakang ngenah seri hei jurig jana. Usaka kaulan bakal bisa mutuskan jiwa raga sampean. Orang aneka bakal mutuskan jiwa raga nena kejawab pusaka ku.
1: Deh.
0: Laden siap.
1: Mun urat mah, mun urat mah urat leret.
0: Hari maneh nanaonan atuh.
1: Urat leret, ayo lempang deh.
2: Agan?
0: Kaula.
2: Eta nembe rag-rag salirah henteu kutuk ieu.
0: Dikersakeun dawala kaula selamat.
2: Cumun teu kutuk ieu.
0: Henteu.
2: Ari manawi teh kutuk ieu. Nuhun teh kutuk ieu mah.
1: Si eta mah sok pikeun sabeuleun
0: ayo. Maneh nyaho yen kaula ka dieu.
1: Deh.
2: Katingal tina pasir agan teh geuningan aya nu nangtang. Maha itu tuang putra di tengah ayeuna ragot urang
0: nu matak urang rengsekeun buru-buru ieu mangkluk haling bade ditemak urang panah ti korona wilujeng.
1: Ai kan
0: nepi ka ngagokan ki
1: pejuang berjuang
3: mah jual ya
0: tuh de ka mana atuh maneh teh deui
2: para penjahat.
1: Hai ka saha nyebut para penjahat?
2: Para penjahit.
1: Penjahat.
2: Diobras ku aing.
1: Percaya ari Kakang.
4: Percaya.
0: Biar saya yang ikut perang. Akan menggunakan senjata saya. Di mana eta teh maneh bukan kitu? Kamari aya nu kakantun di lapang Tegak Kurusetra ari bantunya ku abdi. Boga panahna nya kita lumayannya kan mana ieu tah
1: disebut panahna eta komplit sama senjata teh
0: ini panah pusaka 2000 miliar ke belakang
1: umurna
0: dina jaman dina saurus dinosaurus kitu beleguk eh temak ku abdi lah ye jig maneh nembakna beulah ditu eta teh senjata naon ngaranna Sigeger.
1: Oh. Ngagegger keun atuh saya mah.
0: Persis jiga hayam pelung. Sana siga deui da tina huluna. Sigeger. Pang disebut sigeger teh kulan. Gering teh kapungkur wah, ku hayam abdi mah. Geura sok taros ku agan. Geger kitu. Sok agan. Aing teh dek perang ieu teh. Hay taros heula ieu sakedap. Hey, geger. Ya kan? Cepot gening nemalan cek abdi oge. Gitu kan. Nya. Permios. Rasak.

0: baka kapalang ti Corona.
1: Radio Bis Ciamis. Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda. Beraya Bis, waktosna ngupingkeun acara Tatar Sunda, lagu-lagu pop Sunda pilihan. Persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.

0: Assalamualaikum, menawi sareng saha?
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun nami Abdi Abdurrahman.
0: Di palih mana?
1: Di Galunggung, di pada Kembang.
0: Punten menawi aya nu tiasa dibantos?
1: Alhamdulillah panginten ai maksad mah bade meser landong alpa propolis.
2: Oh, mohon. Nu kasabara kalina ieu?
1: Kadua kalina. Ayeuna panginten anu kaduana alhamdulillah aya karaosna da ieu teh kanggo Punbiang.
2: Oh,
1: gitu. Mohon. Anu jeung damangnya panginten kopi teh taros ka Punbiang teh. Kumaha aya karaosna alhamdulillah saurang teh.
2: Panyawat naon manawi?
1: Panyawat nama kawit nama lambung.
2: Lambung.
1: Mung seur paripaosna bade ponis teh sarada repot gitu.
2: Mohon.
0: Sabadana mengkonsumsi alpa propolis kumahata karawasna atanapi katingalina ku putrana.
1: Katingalina, alhamdulillah gitunya. Panginten matak aya uwihan kadua kalina oge nya. Panginten anu kawitna mah sok aya eungap nyeri dada sinareng lambung makan tenan tos karawas. Panginten anu utamina mah daya tanu janten repot eungapna gitu. Ayeuna mah alhamdulillah sakitan katingali tos tiasa suruh pareposna moyan papa-papahan sareng sajabina lah.
2: Mohon pun mangga kuningakeun ka kanca anu sanesna.
1: Panginten para wargi sadayana anu ngagaduhan panyawat saputuskeun Punbiang lambung malihan mah Punbiang mah sanes lambung hungkul ayeuna kana lutut oge sok nyeri mah alhamdulillah ayeuna mah aya karaosna saatos nuang alpa propolis ti radio penten mangga ka para wargi sadayana anu ngagaduhan panyawat musami penten sim kuring ngabewarakeun ngauningakeun insyaallah dunya syariat urang dilaksanakeun hakikatna Allah nu ngadamangkeun urang sumping wae karedep kanggo meserna alpa propolis penten.
0: Hatur nuhun.
1: Engga sami-sami Bapak.
0: Pamugi sing neras sehat.
3: Jamu tetes alpa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Kumaha?
2: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Lepangkeun sareng ibu saha ieu teh, Bu?
2: Maia.
1: Maia teh linggih paling mana?
2: Oh, Ciawi Pali, RT 3 RW 9, Cimahi Utara.
1: Ibu ngawitan gaduh keluhan panyawat naon wae, Bu?
2: Ibu teh asma nya panyawat teh suami atau suamina teh 20 tahun. Sareng lamung tos, lamung mah namanya aya pantan 1 tahunan mah lamung mah.
1: Oh. Ai mah eta panyawat kumaha karaos nama pamitas janten?
2: Mbak upami misalkeun bade ka warung oge sakitu caket. Aduh, sok napas, supami makan teh, kirang semangat gitu, jantan ayah hoyong makan ya, untuk pemutus karosnya nyeri gitu, lambung teh, pemutus makan teh, kirang semangat teh, pokoknya lama makan.
1: Tadi ibu nyebat penyawat tos laminya hampir 20 tahun. Tak ente, saat acan nganggo jamu tetes Alpha Propolis, kantos diobatan nganggo naon, Mak?
2: Ya, biasa we, wah ui ke rumah sakit kasep.
1: Ayo, nak, mati dilekenan nganggo naon, Mak?
2: Ya, dilekenan nganggo jamu tetes Alpha Propolis.
1: Ma kumaha saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis probihan anu karaos ku ma naon wae.
2: Mate nemu bade saboto oge alhamdulillah lambung tos raos nya. Terus mam oge raos deuih nya kitu. Terus tas na asma oge mulai tara janten nembe saminggu teh teu karaos sek. Alhamdulillah mohon manjur.
1: Alhamdulillah. Ma ieu tos saep sabaraha botol?
2: Namanya sabotol sarang kaduana ya nate.
1: Cara penggunaannya kumaha ma sadidinten?
2: Sadidinten teh 3 kali, genep tetes, enging-enging, terus sanga hari, bade bobo weta ayana bade ngaleut deui ma teh.
1: Ma bilih aya pesen kanu sanes, kanu mana bilih kagaduhan panyawat sapertos ema, mudah-mudahan tiasa kainspirasi, mangga ma.
2: Mudah-mudahan atuh kasadayana anu gaduh panyawat seperti ema, lambung sarang sesek napas, mangga sobian wae ku jamu tetes Alpha Propolis. Insya Allah da ma oge geningan aya karaosna bade siap 2 botol teh terus seger buger tiasa di maangkat ngurut yang ibak pandagi alhamdulillah kitunya mate iya jamu teh istuning namun manjur karaosna ku mama asa sosok pisan gitu mangga beli kedayana nu gaduh panyawa seperti ma panyawa segala wae sobian gunakeun nya ku jajamu tetes Alpha Propolis.
1: Ma hatur nuhun kanu kesaksianannya. Mudah-mudahan ma saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis ieu tambi sehat oge rezekina tambi lancar banyak.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Hei orang Sunda. Orang Sunda kamarana ya? Tong hilap tiap dinten Senin sareng Kamis ditabuh genep sonten dugi ka 7:30 wengi aya acara Sunda Land. Ngabahas sagala rupi persundaan oge cucurhatan. Tangtuna midangkeun lagu-lagu Sunda.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Salam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, ayah Nabi kasumpingan dari salah sahiji penjahit anu ayah di wilayah Cigondewa Hilir. Punten, sarang papasahan namina, Pak.
1: Pak Anang.
0: Bapak linggihan pali mana?
1: Di Cigondewa Hilir, Bapak.
0: Ayah Bapak, ayah Yusua seberapa tahun, Pak?
1: 47-an.
0: Sadidinten, Bapak damel naon, Pak?
1: Ah, biasa we kuling aput bapak mah.
0: Kantos kagaduhan keluhan naon wae pak?
1: Teh biasa lambung. Lambung nyeri mastaka sarang nyeri cangkeng gitu.
0: Anu karaosku bapak upami eta panyawatos janten biasana siga kumaha pak?
1: Upami janten mah satosna tuang teh sok karaos. Lambung mah nya begah gitu nya karena mastaka nyeri sarang sesah ulem gitu.
0: Mohon bapak hate acana nganggo alpa propolis kantos pengobatan ka mana wae pak?
1: Ka dokter. Antos mangrupi jamu-jamuin gitu teh anu direbus teh geuningan
0: salama pengobatan eta kumaha aya probiah da panteu pak
1: asa ieu nya asa anger gitu anu nganggo obat nusanis mah gitu
0: bapak ayeuna nuju dileukeunan nganggo obat naon namina pak
1: alpa propolis
0: saatosna konsumsi alpa propolis kumaha nu karaosku pak Anang
1: alhamdulillah saatosna nuang ieu ngaleut obat ieu aya karaosna di botol anu kadua kamari. Anu karaos mah jantan rauseun, eno mah jantan rauseun gitu. Aya karaosna alhamdulillah nyeri mastaka jantan alhamdulillah teh aya eno mah. Kantun ieu beugahna sakedik deui teh.
0: Ayeuna tos CF sabaraha botol, Pak?
1: Dua, ayeuna bade katilu ya.
0: Mohon berarti bade meser di sabotol banyak. Sadidinten kumaha pak konsumsina?
1: Sadinten teh tilu kali enjing-enjing siang sareng bade kulem.
0: Kali ngaleut sabaraha tetes, Pak?
1: Genep tetes.
0: Pak Anang uninga alpa propolis di mantan, Pak?
1: Radio.
0: Bapak pilih ayah pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan panyawat seperti bapak mudah-mudahan tiasa ka inspirasi mangga pak.
1: Ya pengintan ti bapak mah ulah ya ulah putus asa we gitu we dina milari obat tong ditinggal awis tentuna gitu terpenting mah ikhtiarkeun lah.
0: Pak Anang hatur nuhun kanu kesaksiana mudah-mudahan saatosna konsumsi alpa propolis jantan tambi sehat rezeki oge tapi lancar banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biaya kesaksian di pengguna Alfa Propolis. Bapak saha namina?
1: Bapak Sapri.
0: Bapak Sapri, alamat lengkapnya di mana?
1: RT 24, RW 4, Desa Cijulang, Kabupaten Tasikmalaya.
0: Tos ngaleut Alfa Propolis sabaraha botol?
1: 6 sabotol.
0: Kumaha pakarosna tos ngaleut sabot?
1: Alhamdulillah, aya karosna lah. Tobian di meser deui abdi teh 2.
0: Bapak tos ka mana wae kitu, Pak?
1: Acan ka mana-mana lah, aya herbal mah mung ka medis mah tos.
0: Ngangge obat atau kangge naon?
1: Ngangge obat.
0: Kumaha karos?
1: Lah anger wae geningan, mung harita hungkul terus ngelain minta ayah wedoi karawas deh.
0: Jadi utama kangge ih hungkulnya penekan sakit ya hungkul?
1: Nah gitu mohon penekan sakit hungkul ya deh. Terus ngeleut malah anger we deui.
0: Obat Alfa Propolis itu terus dileut kangge Bapak hungkul.
1: Kanggo abdi sarang kun bojo. Tapi oh, alhamdulillah karaos nih aya karaosna jadi tak abdi tah meser we deui kitu 2.
0: Eta panyawata naon panu di bumi?
1: Anu di bumi mah nya dituur, geus sirah, abdi mah lamung. Ah, enakeun cen ayeuna teh teu peuris nih. Ngalengkah tiasa kitu. Kamari ge kaserang.
0: Mun Bapak gaduh pesan-pesan kangge pendengar Radio Pis?
1: Batur-batur pangentenya, pangentena tangga kami kitu tah. RT 24, RW 4, pangentena bade panyawat kawas abdi kitu tah. Mun cobaan lah meser Alfa Propolis kitu tah. Abdi ge alhamdulillah aya karo senang diijabah ku Gusti Nu Maha Suci gitu.
0: Naon pisan kasaksian ti Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-60. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-60.
3: Jeng, kita dah harta urang, jengkol, asin, kangkung, nalangsa, ya mah, ini

Rengsek Kapidangkeun, acara Tatar Sunda di 102,4 PC FM. Haturuhun kana segala perhatosan, wilujeng kantun.

0: sedang mendengarkan 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
0: Sahabat sehat keluarga Anda. Dan kini Baraya akan mendengarkan acara selanjutnya. Baraya Peace sesaat lagi akan mendengarkan Cahaya Kolbu, persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin al-tahirin. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Saudara-saudara kaum muslimin, terutama adik-adik para remaja dan pemuda yang saya cintai, apabila seseorang akan membangun rumah, tentu saja dia akan mengadakan beberapa pilihan.

rumah tangga yang kita harapkan tidak hanya akan menaungi kehidupan di dunia ini, tidak hanya untuk kepentingan kita saja, tetapi juga untuk kepentingan anak cucu kita di belakang hari, termasuk sampai kepada hari akhirat nanti. Oleh karena itu, pada pertemuan kali ini, saya hanya ingin khusus berbicara kepada adik-adik remaja dan para pemuda, bagaimana sebaiknya memilih jodoh menurut ajaran agama Islam. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan, "Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa," bahwa manusia, apapun jenisnya, asal dia bernama manusia, dihiasi dengan perasaan cinta kepada perempuan. Jadi sejak dahulunya secara fitrah laki-laki senang kepada perempuan, sebagaimana perempuan pun senang kepada laki-laki. Dihiasi rasa cinta ini dalam kehidupan manusia. Dan oleh karena adanya rasa cinta, berkembanglah segala macam persoalan. Sehingga seorang ahli cinta pernah berkata, cinta adalah 5 huruf yang membuat persoalan tidak akan pernah selesai. 5 huruf yang membuat persoalan tidak akan pernah selesai-selesai. Tetapi dalam kehidupan sehari-hari sering kita saksikan bahwa cinta ini bisa mendorong memberikan motivasi yang baik, dan cinta ini pun bisa juga memberikan dorongan yang tidak baik. Oleh karenanya, apabila cinta itu ibarat setetes embun yang jatuh di bumi yang subur, akan tumbuhlah di atasnya aneka ragam bunga-bungaan yang harum semerbak indah mewangi, sedap dipandang orang, menebarkan rasa aman, damai, sentosa, dan begitu selanjutnya. Tapi jika cinta itu jatuh di hati yang gersang dan tandus, tidak ada yang akan dapat tumbuh di sana selain sirih memanjat batu, kuning daunnya, lemah gagangnya, maka cinta yang semacam itu tidak akan memberikan dorongan positif kepada seseorang di dalam kehidupannya. Maka lebih dahulu kita akan membicarakan cinta dalam artian yang positif ini untuk nanti sampai kepada perempuan yang bagaimana yang harus kita cintai, atau laki-laki yang bagaimana yang harus dicintai oleh seorang perempuan. Saudara hadirin yang saya hormati, cinta dalam artian yang positif, pertama, dia selalu mendatangkan keindahan. Yang kedua, cinta itu memberikan energi atau semangat untuk berjuang. Dan yang ketiga, cinta itu selalu membawa resiko dalam bentuk pengorbanan. Maka cinta yang positif, pertama, melahirkan keindahan. Disinilah orang memerlukan filter atau saringan, sebab keindahan yang didasarkan karena cinta itu merupakan satu keindahan yang relatif saja. Boleh jadi karena indah orang jadi cinta, boleh juga jadi karena cinta segala sesuatu terasa jadi indah. Namun bagaimanapun juga, kalau hati sudah diliputi oleh rasa cinta, segalanya akan terasa menjadi indah. Cinta itu adalah keindahan. Yang kedua, cinta itu energi, melahirkan dorongan dan semangat. Yang lemah bisa menjadi kuat, yang takut bisa menjadi berani, yang jauh jadi terasa dekat. Itu semua karena dorongan cinta. Dan dari energi ini lahirlah yang ketiga, bahwa cinta adalah pengorbanan. Sehingga orang berkata, berani bercinta artinya harus berani berkorban. Takut berkorban, jangan bercinta. Kalau cinta ini kita salurkan kepada nilai-nilai agama umpamanya, yang pertama, cinta mendatangkan keindahan. Kita cinta kepada agama, maka apapun yang diperintahkan oleh agama akan terasa menjadi indah. Solat akan terasa menjadi indah. Puasa terasa menjadi indah. Zakat terasa menjadi indah. Jihad pun akan terasa menjadi indah.
persis

0: kalau kita cinta kepada seorang gadis. Jika kita cinta kepada seorang gadis, apanya saja akan kelihatan menjadi indah. Jalannya terasa indah, lenggang-lenggoknya terasa indah, suaranya merdu padahal cemprengnya bukan main. Seluruhnya akan mendatangkan keindahan karena dasarnya sudah cinta. Cinta membawa kepada keindahan. Yang kedua, cinta itu melahirkan energi. Orang yang cinta kepada agama akan lahir tenaga dan semangatnya melaksanakan ibadah, melaksanakan puasa, melaksanakan zakat, melaksanakan solat, melaksanakan haji, bahkan melaksanakan jihad sekalipun. Cinta selamanya menimbulkan energi dan semangat. Sama saja dengan kita apabila jatuh cinta kepada seorang gadis, walaupun rumahnya jauh, katanya, gunung pun akan kudaki, lautan pun kuseberangi. Untuk apa itu? Untuk menemui apa yang kita cintai. Cinta selamanya melahirkan energi. Capek tidak terasa, lelah tidak terasa, semuanya tertutup oleh keindahan yang bernama cinta. Lalu yang ketiga, cinta membawa pengorbanan. Apabila kita cinta kepada agama, maka pengorbanan terhadap apapun yang diminta oleh agama, baik itu pengorbanan waktu, tenaga, pikiran, harta, bahkan pengorbanan nyawa sekalipun, kita tidak akan berat melaksanakannya karena cinta kita kepada agama yang kita anut ini. Demikian juga cinta kita kepada seorang perempuan akan membuat kita rela berkorban. Apapun yang dia minta, jangankan kita tidak mampu, jangankan kita mampu, kita tidak mampu sekalipun kita masih berusaha untuk mampu guna memenuhi tuntutan si buah hati belahan jantung. Kadang-kadang malam minggu si doi ngajak nonton, umpamanya duit tidak ada, gajian belum, kerja enggak. Timbullah inisiatif, entah sepatu kita jual ke tukang loa, entah celana mampir dulu ke tempat lain, yang penting kita berkorban untuk memenuhi permintaan si buah hati belahan jantung. Ketika itu pengorbanan sudah tidak kita rasakan lagi. Bahkan pengorbanan yang paling pedih sekalipun, dalam gurau, dalam bercanda misalnya, dicubit kita oleh kekasih kita, pedih bukan main, terkelupas kulit, mengalir darah, bukan nangis, nyengir. Malah kadang-kadang minta tambah dicubit lagi. Itulah romantikanya cinta, sanggup membuat orang berkorban, melahirkan energi dan semangat, menambah keindahan dalam kehidupan, sepanjang dia dalam artian yang positif. Kalau demikian masalahnya, di dunia yang penuh dengan perbenturan nilai sekarang ini, orang sering salah jalan bagaimana memilih jodoh untuk membangun rumah tangga yang bahagia. Jangan lupa bahwa membangun rumah tangga ini bukan hanya untuk 1-2 bulan, bukan hanya untuk 1-2 tahun, bahkan bukan cuma untuk kehidupan dunia. Lebih daripada itu pun untuk menunjang kebahagiaan di akhirat. Oleh karenanya, memilih jodoh bukan satu hal yang mudah, bukan satu hal yang bisa dilaksanakan sambil lalu, tetapi memerlukan penelitian, memerlukan pengamatan yang mendalam. Apa petunjuk agama tentang itu? Dengan kata lain, bagaimana seharusnya seseorang memilih jodoh dalam kehidupannya? Ini tentu saja sumbangan moral buat adik-adik remaja dan para pemuda yang lagi kebingungan memilih jodoh, atau barangkali buat bapak-bapak yang kepengen nambah lagi. Mohon maaf kepada ibu-ibu, saya tidak menganjurkan, cuma ngajarin. Yang pertama, menurut Nabi, nikahilah perempuan itu karena rupanya, karena hartanya, karena keturunannya, dan karena agamanya. Ada empat motif utama di sini. Pertama, memilih jodoh, lihatlah rupanya. Lagian siapa yang kepengen dapat jodoh rupanya enggak karu-karuan? Cari rupa yang cantik, indah, dan menawan. Namun jangan lupa, saya katakan di zaman di mana sering terjadi benturan nilai seperti sekarang ini, orang sulit untuk mendapatkan keaslian. Di mana teknologi sudah sedemikian canggih, di mana ilmu kedokteran sudah sedemikian maju, maka berbagai macam rupa bisa dibentuk dengan apa yang dinamakan operasi plastik misalnya. Yang pesek bisa dibikin mancung, kuping yang kelebaran bisa dibikin sedang, pipi yang kembung sebelah bisa dibikin rata, janggut yang tidak menarik bisa dibikin bak lebah bergantung katanya. Oleh karena itu, kalau pilihan hanya tertuju kepada rupa yang cantik saja semata-mata, kita sudah melakukan satu kesalahan yang sangat besar. Sebab apa? Diperingatkan oleh Nabi melalui hadis Ibnu Majah, Bazar dan Baihaqi dari Ibnu Umar, janganlah kamu kawini seorang perempuan karena kecantikannya, sebab kecantikan boleh jadi akan mencelakakan. Jangan juga kamu kawini perempuan karena hartanya, sebab kekayaan biasanya akan mendatangkan kesombongan. Tetapi kawinilah karena agama dan akhlaknya, karena itulah yang akan membawa kepada kebahagiaan. Saudara-saudara kaum muslimin, terutama adik-adik remaja dan para pemuda, dikala usia puber, apalagi mata baru terbuka, awal balig namanya, remaja sering kehilangan filter. Pokoknya asal ngeliat rupa yang sudah lemot, denok, geboy, pikiran pun hanyut, malam terkenang, siang terbayang, tidur tak nyenyak, makan tak enak katanya, selalu terbayang wajah si doi. Dikala itu orang kehilangan pertimbangan bahwa rupa yang cantik kadang-kadang sering menipu. Diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abbas, satu hari ketika sedang kumpul dengan para sahabat, lewatlah orang dengan potongan hef, ya, potongan orang kaya. Kelihatan kan, orang kaya sama orang miskin jalannya aja lain kan. Jalannya saja, jangan gaya hidupnya, jalannya saja lain.
1: Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis. 102,4 FM.
2: Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Lewat dia. Rasul bertanya kepada seorang sahabat, menurut pendapatmu bagaimana orang yang lewat itu? Kata sahabat, oh, yang lewat ini ya Rasul, kalau dia meminang perempuan, pasti diterima. Kalau dia menolong orang, pasti berhasil. Kalau dia ngomong, pasti didengerin. Kenapa? Orang kaya. Orang kaya ya Rasul. Kalau dia minang, perempuan mana yang kagak bisa menerima kalau dipinang oleh orang kaya? Biar mukanya udah belipet kayak dompet tanggung bulan. Kalau memang duitnya banyak, gak kelihatan tuh muka yang belipet, yang kelihatan duit. Kalau dia nolong orang, pasti berhasil apa yang dia tolong itu. Kalau dia ngomong, pasti didengerin orang, walaupun omongannya biasa-biasa saja. Kenapa? Orang lihat penampilannya. Sudah, ketika orang itu lewat, beberapa lama kemudian lewat lagi seseorang yang kelihatannya miskin. Rasul tanya lagi, kalau orang ini, bagaimana pendapat kamu? Wah, potongan begini sih Rasul, kalau dia minang, orang tolak. Siapa yang mau kawin sama kere begini? Kalau dia nolong orang, pasti gak berhasil. Kalau dia ngomong, kagak bakalan ada yang mau dengerin. Siapa yang mau dengerin orang susah ngomong? Setelah orang itu lewat, apa kata Rasul? Orang yang terakhir yang lewat ini, yang barusan lewat, jauh lebih baik dari yang pertama yang lewat tadi. Jauh lebih baik. Maksud dari ucapan ini, Rasul sebenarnya mendidik para sahabat jangan tertipu oleh penampilan. Sebab penampilan tidak selamanya mencerminkan keaslian. Apalagi di zaman sekarang, salon di mana-mana bejibun. Alis mata bisa dibikin, pipi bisa dicat, yang pinggir kuning, yang tengah merah, di sebelah merah ada yang kehitam-hitaman, persis orang kepentok tiang listrik. Kecantikan yang artifisial, kecantikan yang bukan alami. Karena itu silakan saja cari yang cantik, tapi jangan terpaku sampai di situ. Sebab kecantikan di samping dia mudah berubah oleh pergeseran masa dan pertukaran waktu, ternyata penampilan tidak selamanya mencerminkan keaslian. Lain hari seorang sahabat pernah mengadu, "Ya Rasul, ada apa? Inna imraati la turaddu yadul lamis. Ya Rasul, istri saya tidak pernah menolak tangan orang laki yang menjamahnya, mengajak salaman kepadanya." Apa jawab Rasul? "Ceraiin aja." "Tapi hati saya berat ya Rasul, saya cinta betul sama dia." "Ya kalau hatimu berat, jaga dia baik-baik." Nah, dari riwayat ringkas ini kita ambil satu perbandingan. Memang punya istri berwajah cantik itu kadang-kadang si malakama kalau imannya tidak kuat. Si malakama, kita diemin aja, binal, makan hati, enggak aman, enggak tentram. Jangan-jangan saya berangkat ke kantor, dia ngompreng. Buah si malakama, seperti orang tadi, ya Rasul, istri saya kelihatannya, sebenarnya enggak negatif maksudnya ini, cuma bersalaman, tapi terlalu ngobrol. La turaddu yadul lamis, tidak pernah menolak orang yang ngajak salaman. Ya sekedar salaman, tapi kan awalnya dari salaman. Kalau sudah salaman kan strum bisa ngederedet dari tangan situ. Kata Rasul sederhana saja, "Ya kalau memang begitu ceraiin." "Saya enggak kuat Rasul, saya cinta betul sama dia." "Kalau kau tak kuat berpisah dengan dia, jagalah dia baik-baik. Ajar, didik, tanamkan rasa keagamaan di dalam hatinya." Saudara-saudara kaum muslimin, jadi rupa yang cantik tanpa didasari oleh nilai-nilai agama akan membuat seorang suami di rumah tangganya seperti si malakama. Seperti berhadapan dengan buah si malakama kalau tidak diiringi dengan nilai-nilai moral yang luhur dan bekal agama yang tangguh. Akan pergi jauh dari rumah rasanya tidak aman. Sedangkan di rumah saja siapa yang akan mencari nafkah? Dan begitu selanjutnya. Orang tadi jelas berhadapan dengan buah si malakama. Didiamkan, makan hati. Sebab, maaf-maaf, kalau seorang suami sudah tidak punya rasa cemburu terhadap istrinya, itu kan yang disebut dayus. Dan dayus itu, jangankan masuk surga, bau surga saja dia tidak dapat. Tapi cemburu dalam artian bukan cemburu buta, cemburu dalam artian yang wajar. Dia cemburu, akan dikerasi takut kalau istrinya minta cerai, sedangkan dia cintanya sudah kadung medok benar. Si malakama jadinya. Nah, ini juga satu riwayat yang memberikan gambaran kepada kita, pilihan silakan cari rupa yang cantik saja. Cari yang cantik. Tapi kalau itu dijadikan motif utama tanpa dasar-dasar agama, saya khawatir nanti rumah tangga kita akan berhadapan dengan buah si malakama. Jadi adik-adik remaja, usaha, ikhtiar, cari yang cantik, yang kira-kira enggak membosenin, supaya kita betah tinggal di rumah, supaya kita merasa ada tempat berbagi rasa, ada tempat kita bernaung. Sebab kalau nyari bini sebini-bininya mah, ya jodoh di tangan Tuhan, kagak usah nyari juga ntar datang diri umpamanya. Iya kalau yang datang peot. orang harus berusaha walaupun pada akhirnya jodoh toh memang ditentukan Allah. Kan tiga hal yang kita tidak bisa menentukan itu katanya. Maut, rezeki, jodoh. Itu yang masuk misterius problem. Problem yang misterius. Maut, misterius. Kapan kita mati, kita sendiri tidak tahu. Tahun depan, 50 tahun lagi, 100 tahun lagi, tidak pernah seorang pun diberitahu. Tapi yang pasti dia bakal datang. Kapan dan di mananya, kita tidak tahu. Bisa di rumah, bisa di masjid, ya alhamdulillah. Bisa di majelis taklim, syukur. Bisa di medan perang membela agama, bagus. Pasti dia akan datang. Maut, mysterious problem. Sesuatu yang kita tidak tahu kapan datangnya. Rezeki, gitu juga. Sehingga orang sering bilang, rezeki katanya kayak bayangan. Kita ubur-ubur, dia lari. Kita diem, dia mah diem. Setengah mati kita ubur-ubur. Emang ukuran segitu? Segitu aja. Begitu kita enggak ngapa-ngapain, datang yang bawain rezeki. Namanya rezeki itu misterius problem. Kadang-kadang ngobek, sungsang, sumbel, udah segala tanah orang kita ukur-ukurin. Udah segala ngomong, sudah enggak ada yang luh, terus udah buta, buta. Tapi memang bayangan, kalau belum rezeki ya belum. Kadang-kadang nyari kode sampai tidur di kuburan. Belepotan tanah kuburan loh. Yang aneh lagi kadang-kadang orang gila ditanyain. Allahu Akbar, ini kode-kode zaman sekarang ini. Sampai orang waras nanyain orang gila itu gimana itu. Ini sudah efek yang betul-betul negatif. Sudah jelas orang gila kok ditanya. Apa kira-kira yang nanya enggak lebih gila dari yang gila itu? Saudara-saudara kaum muslimin, terutama adik-adik remaja dan para pemuda, jadi silakan saja cari rupa yang cantik, karena dia akan jadi tautan hati, buah hati, belahan jantung, tempat kita berbagi rasa, tempat kita pulang dan tinggal di rumah tangga kita. Tapi hendaknya kecantikan rupa itu diiringi juga dengan kecantikan budi. Karena itu cari rupa yang cantik. Ini pilihan utama. Yang kedua, kata Nabi, harta, cari yang kaya. Tetapi jangan lupa, jangan dijadikan pilihan utama. Karena kekayaan sering mendatangkan kesombongan. Apalagi kalau seorang pemuda mendapat istri orang kaya. Hidupnya dimodali oleh istrinya. Maka biasanya wibawanya sebagai seorang suami akan hilang. Akhirnya komando di tangan istri. Dikala itulah suami tidak lebih daripada prajurit yang taat kepada komando istrinya. Padahal menurut konsep Quran, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, laki-laki diciptakan sebagai pembimbing bagi perempuan. Kalau nanti suatu saat terjadi benturan, sedangkan modal diberikan oleh istri, terjadilah pengungkitan. Kata istrinya apa? Lu jangan bertingkah, lu kan kawin sama gue modal lu kolor doang. Kalau sekarang bertingkah, silakan keluar rumah. Bawa seperti engkau datang dulu, jangan bawa apa-apa. Pergilah seperti engkau datang dulu kemari. Hilanglah wibawa seorang suami. Suami kalau udah digentak sama istri begitu, ngelempuruk kayak ayam sampar. Di mana lagi letak wibawanya? Harta sering mendatangkan kesombongan. Oleh karena itu, walaupun diperintahkan cari yang keturunan orang kaya, tapi maksudnya jangan ndompleng. Sebab kepribadian seorang suami akan ditentukan oleh sifatnya sendiri. Keberadaannya ditentukan oleh karya dan perbuatannya sendiri. Itulah yang akan menampilkan kepribadian dia dalam kehidupan di masyarakat ini. Saudara-saudara kaum muslimin, terutama adik-adik remaja dan para pemuda, kan kadang-kadang di zaman sekarang kan kelas-kelas gigolo, playboy-playboy, ya, nyari tante-tante kesepian, mejeng-mejeng di pinggir-pinggir jalan, dengan harapan apa? Ya barterlah, tukar tambah, nah, supaya dapat rokok, dibelikan pakaian, motor dan sebagainya. Tapi yang jelas hilang harga diri sebagai laki-laki, dan itu yang paling mahal. Kalau seorang laki-laki sudah kehilangan harga diri, apalagi yang bisa dibanggakan dalam kehidupan ini? Apa artinya naik mobil kalau kepala tertunduk ke bawah? Apa artinya jalan di tengah masyarakat kalau kita tidak bisa menengadah dengan satu kebanggaan? Hilangnya harga diri merupakan kehancuran awal dari sebuah pribadi yang untuk jangka panjang kita tidak akan bisa lagi berbuat banyak. Tanpa harta orang memang sulit untuk bahagia, tapi harta semata-mata bukan merupakan jaminan bahwa orang lantas akan bahagia. Saya barangkali harus berkata, banyak orang miskin yang kaya, tapi tidak sedikit orang kaya yang miskin. Saya ulangi ini, banyak orang miskin yang kaya, tetapi tidak sedikit orang kaya yang miskin. Nah, bagaimana pengertiannya? Orang miskin yang kaya, materinya sederhana, peralatan rumah tangganya sederhana, tapi hatinya kaya. Oleh karena hatinya kaya, jiwanya lapang. Sebaliknya, orang kaya yang miskin, di tengah kelimpahan materi yang berlimpah, segalanya serba ada, hatinya yang miskin. Kelimpahan materi tidak akan sanggup mengobati kemiskinan hatinya. Sehingga di tengah kehidupan yang serba ada, dia masih merasa kurang, maka dia tidak pernah cukup. Di tengah kemilauan dan gemerlapan serta glamornya rumah mewah, dia merasa hidup di tengah gurun pasir yang gersang dan tandus. Karena itu, biarlah miskin harta tapi kaya budi, daripada kaya harta tapi miskin budi. Lebih utama lagi, kaya harta, kaya budi. Itu idealnya.
3: Radio Fis FM. Radio 102,4 FM, sahabat sehat keluarga Anda.
2: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Dasar pilihan ketiga sesudah rupa dan harta menurut Nabi, keluarga. Faktor keturunan sangat menentukan. Pepatah mengatakan, buah apel akan jatuh tidak terlalu jauh dari pohonnya. Biasanya kalau bapak kalong, anak kampret. Bapak nyolong, anak nyopet. Itu fotokopi. Saudara-saudara, sungguh pun demikian, faktor keluarga bukan merupakan yang paling dominan. Karena segalanya memang bergantung kepada hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau hidayah datang, bisa saja anak maling bisa jadi kiai. Kalau hidayah datang, bisa saja anak nabi malah ikut bersama orang-orang kafir. Pada akhirnya orang mau besar atau tidak, bukan dengan jalan menyempeng kepada keturunan orang lain, tapi ditentukan oleh kepribadian dirinya sendiri. Tidak bisa kita menjadi besar dengan menyebut kebesaran orang lain. Itu sebabnya dicontohkan oleh Imam Ali pada saat beliau berkata, Laisal fata mayakulu kana abi, walakinnal fata mayakuluha anadha. Anak muda yang gentleman adalah anak muda yang berani berkata, inilah saya. Bukan anak muda yang membanggakan leluhurnya. Ini kan zaman sekarang ini lagi ngetop-ngetopnya lagu-lagu cengeng katanya dah. Sebenarnya menurut saya bukan cuma lagu cengeng yang jadi masalah. Lagu cengeng cuma satu efek dari sikap yang lebih utama dari itu, yaitu mental cengeng. Kalau mental sudah cengeng, apapun yang kita lakukan akan jadi cengeng. Tidak cuma lagu, kebudayaan yang lahir akan kebudayaan cengeng. Jadi pengusaha, pengusaha cengeng. Jadi pejabat, pejabat cengeng. Jadi kiai, kiai cengeng. Kenapa? Mental cengeng. Di antara mental cengeng itu apa? Mengandalkan fasilitas atasan. Kalau tidak ada fasilitas dari atas, lantas tidak bisa berbuat apa-apa, cengeng. Menjadi besar bukan karena karier pribadi, tapi karena nasib katrolan. Itu pun termasuk mental cengeng. Sedikit gagal, be, bagaimana be? Sedikit jalan buntu, babe. Sedikit deadlock, babe. Lu ngapain babe lu melulu? Saudara hadirin yang saya hormati, jadi lebih penting dari sekedar lagu-lagu cengeng, saya lebih malah lebih suka bicara mental cengeng ini. Mental yang cepat putus asa. Mental yang tidak mau mengeluarkan usaha maksimal. Mental yang hanya mengandalkan fasilitas. Sedangkan pribadinya tidak lebih daripada pribadi sumuhun dawuh, pribadi kulonuwun, pribadi kumaha juragan wae, pribadi oke bos, pribadi asal bapak senang. Bukankah itu semua merupakan cermin dari mental-mental yang cengeng, yang untuk jangka panjang tidak akan pernah menguntungkan daripada pembangunan bangsa dan negara yang kita cintai ini. Seseorang mau besar atau tidak, bukan dengan jalan menyempeng kepada kebesaran orang lain. Bahkan Syauqi dalam sebait syairnya yang lebih tegas mengatakan, وَشَرُّ النَّاسِ ذُو خُمُولٍ إِذَا فَخَرْتَهُمْ ذَكَرُ الْجَدُودَ وَشَرُّ النَّاسِ وَخَيْرُ النَّاسِ ذُو شَرَفٍ قَدِيمٍ أَقَامَ لِنَفْسِهِ شَرَفًا جَدِيدًا. Generasi yang paling jelek adalah generasi pemalas. Kalau kelihatan orang lain lebih hebat dari dia, disebut-sebutnya kebesaran nenek moyangnya. Dia sendiri enggak punya prestasi apa-apa. Kerjanya cuma ngandeli babe. Kerjanya cuma
3: menggelar. 102,4 FM Bis Radio Ciamis. Musik masa kini.

0: qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'asu maqaman ma'mudanil ladhi ba'addah innaka la tuhlikul mi'ad.
1: Yuti fasilitas orang tuanya, tanpa itu dia tidak akan punya nilai dan harga sama sekali. Ini generasi paling jelek. Kalau orang lain kelihatan lebih hebat, dia sebut nenek moyangnya. Lo sih belum apa-apa, lo baru kopra lo. Engkong gua no, komandan Hansip. Engkong. Engkongnya yang disebutin. Dia sendiri tidak punya prestasi apa-apa. Jadi silahkan saja cari gadis dari keturunan keluarga yang baik-baik. Tapi jangan jadikan tendensi utama, jangan dengan niat untuk menyempeng kepada kebesarannya. Tapi paling tidak dengan niat agar mudah-mudahan dari benih yang baik ini akan lahir keturunan-keturunan yang baik pada akhirnya nanti. Itu yang kita harapkan. Bukan lalu dengan pertimbangan, weh, mertua gue bos nih, kali aja begitu gue kawin dia mampus. Ini semua warisan kan jatuh kemari semua. Kalau itu niatnya sudah jelas salah. Kita mencari perempuan dengan keturunan-keturunan yang baik dengan berharap agar anak-anak kita nanti yang akan merupakan benih cucunya akan melahirkan kebaikan-kebaikan seperti leluhurnya dulu. Saudara, pilihan yang keempat kata Nabi, agama. Ini yang paling inti. Kenapa? Agama itu motivasinya moral. Di sini segalanya ditentukan. Rupa yang baik, harta yang banyak, keluarga yang luhur, kalau sudah dilandasi oleh agama yang rapuh, bahkan tidak beragama sama sekali, ketiga hal di atas tadi hanya akan mendatangkan malapetaka. Sekarang kan kita tertipu oleh penampilan, padahal penampilan belum tentu kenyataan. Di jalan-jalan kita akan lebih terpesona melihat gadis pakai miniskirt di atas lutut ketimbang kita melihat gadis-gadis yang pakai jilbab. Kalau sudah pakai jilbab keliwat, yang usil banyak banget, bau sorga nih. Bau sorga katanya. Tapi kalau sudah yang pakai miniskirt itu yang lewat, itu dari ujung ke ujung mata kagak mau kedip. Laler nemplok di mata kagak dirasain. Kita terpesona oleh penampilan zahir, padahal penampilan belum tentu memantulkan hal yang sebenarnya. Tapi memang itulah watak manusia. Watak manusia, saya katakan manusia tanpa kecuali. Tetapi bergantung kepada pemikiran jangka pendek atau jangka panjang. Kalau jangka panjang yang kita pikirkan, ya tentu kita tidak akan mudah terpesona oleh hal yang zahir. Sampai-sampai Quran sendiri mengatakan budak yang hitam legam tapi beriman itu lebih baik daripada orang-orang musyrik walaupun cantik, denok, lemot, geboy. Ada lagi enggak bahasa yang lebih dari itu? Cantik, denok, lemot, geboy, bahenol, nerkom, tapi kafir, masih lebih baik budak yang hitam legam sekalipun kalau dia beriman. Kenapa? Rumah tangga untuk jangka panjang. So itu Islam tidak membolehkan kawin campuran dengan lain agama. Walaupun ada ayat yang mengatakan boleh kawin dengan ahlul kitab, tapi sebagian mufassir menjelaskan bolehnya kawin dengan ahlul kitab itu dalam kondisi darurat. Dalam kondisi normal tidak bisa. Kenapa? Kalau sudah berlainan agama, akan terjadi kerancuan rumah tangga untuk jangka panjang. Bagaimana membina dalam keharmonisan di rumah tangga? Bagaimana nasib anak-anak nanti? Kadang-kadang ada keluarga, kami sih keluarga modern. Anak-anak kami berikan kebebasan untuk milih agama apa saja. Bapaknya Islam, istrinya Kristen, anaknya ada yang Hindu, Buddha. Bagus nih, keluarga pecel namanya. Bagaimana keluarga modern bisa seperti itu? Padahal seorang suami bertanggung jawab di hadapan Allah. Dia akan ditanya tentang istrinya. Dia akan dimintakan pertanggungan jawab tentang anak-anaknya. Kalau istri kita berlainan agama, mungkin terjadi pengkaplingan. Pokoknya kalau anak perempuan ikut ibu, anak laki ikut bapak. Administrasi dunia bisa begitu, tapi akhirat, pertanggungan jawab di hadapan Allah. Bisakah kita, sorry aja Tuhan emang janjinya begini. Saudara hadirin yang saya hormati, oleh karena itu, budak legam hitam kalau beriman masih lebih baik daripada orang-orang yang tidak beriman, walaupun cantik dan mempesona. Kenapa? Ini faktor agama. Ya, buat 1-2 bulan bisa terwujud rumah tangga yang tentera. 2-3 tahun mungkin masih bisa bertahan, tapi sampai kapan? Sampai kapan itu akan terwujud? Pada akhirnya akan muncullah dilema yang akan sulit buat diatasi. Oleh karenanya, motif agama dijadikan stres oleh Nabi. Fazfar bizatiddin taribat iadak. Pilih agama sebagai titik sentral, sebagai pilihan utama. Kalau agamanya kuat, walaupun rupanya sederhana, tapi karena nilai agamanya kuat, dia bisa menyenangkan hati suaminya. Dia bersolek untuk kepentingan suaminya. Dia taat kepada suaminya. Harta, dia anak orang kaya untuk membantu perjuangan suaminya. Tapi kalau tidak ada modal agama, rupa yang cantik bisa menyengsarakan suami. Apalagi kalau suami kere. Istrinya sudah cantik, kaya ataupun tidak kaya kadang-kadang. Udah, suaminya suruh ngempu di rumah bininya yang kerja. Ya kalau kerja mendingan, kalau dikerjain itu. Itu yang repot. Saudara hadirin yang saya hormati, dan ini bukan 1-2 kasus. Alangkah malangnya kalau sudah terkena hal seperti itu. Akhirnya seperti pengaduan sahabat kepada Rasul tadi. Mau diceraiin, cinta saya udah medok benar Rasul. Enggak diceraiin, hati saya ngebet, pegel. Si malakama akhirnya. Jadi oleh karenanya agama. Kalau dia cantik, walaupun miskin, agamanya kuat, dia bisa memelihara kehormatan diri. Dia kaya, agamanya kuat, hartanya disalurkan di jalan Allah. Karena itu, agama jadikan pilihan utama. Dan ukuran agama itu bukan cuma jilbab loh. Ya kadang-kadang ada juga yang jilbabnya gak pernah lepas, tapi kadang-kadang akhlaknya lebih binal dari yang kribo. Ada, cuma sekedar kamuflase saja, itu pun penampilan. Sekedar penampilan saja. Cuma dari segi aurat ya memang lebih baik dan lebih utama. Dan saya kira lebih mengundang penasaran toh. Durian kalau udah dibuka kan kelihatan isinya. Emang udah begitu? Udah. Tapi kalau masih rapat, itu yang rasanya kita pengen buka. Timbul tantangan. Gue pengen tahu isinya. Rasanya juga begitu. Sama saja dengan baju, kalau dibungkus rapet di plastik, ditaruh di etalase, adanya di toko mau serba ada, tahu kita barang mahal nih. Biar punya duit, kita mau nawar ragu-ragu, takut gak cukup. Tapi kalau barang sudah dibuka, di jalanan, di obral, di pinggir jalan, murahan, 1.300 masih dicampur odol. Yang begitu sih biar gak punya duit, kita berani banget tanya, nawar, megang lagi nyemek. Berat duit nih bang. Kenapa? Barang sudah terbuka. Jadi saudara-saudara, syukur kalau keempat-empatnya ini jodoh terkumpul dalam jodoh yang saudara cari. Sudah rupanya cantik, kaya, keturunan orang baik-baik, agamanya kuat. Nah, surga dunia tuh. Yang begitu cari, kalau ada yang begitu saya juga mau nambahin satu lagi. Tapi yang kumpul keempat-empatnya ini terus terang saja langka. Makhluk langka ini. Kadang-kadang cantik, kaya, keluarganya hebat, agamanya nol, akhlaknya kayak setan. Tapi yang paling celaka kalau empat-empatnya kagak ada. Rupanya jelek, melarat, bapaknya biang maling, kagak beragama lagi. Apanya yang mau dipilih, mampus saja mendingan. Sudah gak ada pilihan sama sekali tuh. Sudah gak ada pilihan sama sekali. Saudara hadirin yang saya hormati, terutama adik-adik remaja. Nah, lalu apa motivasi agama dalam pembinaan ini apa? Agama ini kan memberikan contoh bahwa perempuan yang baik itu, yang kita ingin jadikan dia sebagai ideal dalam pencarian jodoh, tandanya tiga. Iza ro'aitaha sarotka, kata Nabi. Kalau dipandang, dia bisa menggembirakan kamu. Kan ini yang penting buat seorang suami. Kalau saudara nanti jadi suami, punya istri yang jadi partner setia mendampingi suaminya. Kalau dilihat, enggak membosenin. Kenapa? Dia berdandan untuk nyenangin hati suaminya. Enggak membosenin. Kan kadang-kadang ada bini kalau kita pulang, demek aja fotonya.
2: 102,4 FM Radio Peace.
3: Radio
2: Peace. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Ini yang bikin suami enggak betah di rumah ini kan yang begini. Adapun perempuan yang beragama, apabila dipandang oleh suaminya, dia pandai menyenangkan hati suaminya. Andai kata suaminya dalam kesulitan, dia tidak menambah beban kesulitan. Paling tidak dia bisa memberikan satu bantuan moral. Bantuan moral untuk mengurangi beban kesulitan daripada suaminya. Suami pulang dagang rugi, kata istrinya, romantika bang. Sekali-sekali lah, masa selamanya dagang mau untung. Besok siapa tahu untung lebih besar. Kan meringankan tuh. Kadang-kadang enggak, suami pulang dagang dari pasar panas rugi, sampai rumah bini pidato, pletar-pletor. Lu dagang rugi emang lu laki goblok. Sudahlah di pasar rugi, di rumah digoblok-goblokin. Ini nanti kena penyakit broken home yang begini ini. Padahal kesuksesan di kantor, kesuksesan di pasar, kesuksesan di medan tugas selalu dimulai dari kesuksesan dan ketenangan dari rumah tangga. Dia berhias untuk kepentingan suaminya, tidak terlalu berlebihan, dan suaminya pun pandai menghargai istrinya dengan kata-kata yang menimbulkan gairah dan semangat. Melihat istrinya bersorak, ah kamu makin cantik saja. Jangan juga kadang-kadang suami ketus ngelihat Dasu pulang kantor, lihat suaminya, istrinya dandan rapi, tumben lu mau bekasin apa? Mau membekasin katanya. Artinya apa ini? Pandai mengembirakan, bisa tenggang rasa, bisa berbagi rasa, sehingga suami merasa ada tempat dia bertukar pikiran, ada tempat dia membicarakan persoalan. Dialog dalam kehidupan berumah tangga itu sangat diperlukan. Iza ro'aitaha sarotka, kalau dipandang dia sanggup mengembirakan kamu. Dikasih uang 500 senyum, 5000 pun ketawa, menggembirakan. Dia bisa taruh kata hatinya kesel, tapi mulutnya senyum. Nah ini yang sulit ini, senyum tapi kesel, kesel tapi senyum. Kadang-kadang istri itu kan kalau sudah kesel, suami pulang gak bisa dia menyembunyikan kekesalannya. Dari jauh suami sudah lihat ini yang nyambut, ini bemo ini. Udah monyong serem. Saudara hadirin yang saya hormati, yang kedua, bila diperintah dia taat. Ini pengaruh agama. Sehingga Nabi mengatakan, lau amartu li ahadin ayasjuda ila ghairiha la amartul mas'ada la amartul mar'ata litasjuda ila zaujiha likibari haqqihi 'alaiha. Andai kata saja boleh aku memerintahkan manusia untuk sujud kepada sesama manusia, pastilah aku perintahkan perempuan untuk sujud kepada suaminya. Kenapa? Karena besar hak suaminya kepada dirinya. Untung sujud kepada manusia tidak boleh. Andai kata boleh, perempuan disuruh sujud sama suaminya. Ini tidak perlu sampai sujud, cium tangan saja minta ridho suami. Kadang-kadang perempuan sekarang berat. Paling banter setahun sekali lebaran doang. Laki pulang sembahyang tubruk, cium tangan minta ridho, nangis segala macam. 3 hari habis lebaran beras habis, monyong aja lagi. Saudara hadirin yang saya hormati, yang ketiga, akibat pengaruh agama, dia sanggup memelihara kehormatan diri dan sanggup menjaga harta suaminya. Memelihara kehormatan diri baik pada saat suaminya di rumah atau pada saat suaminya tidak ada di rumah. Satu riwayat, seorang sahabat akan pergi perang jihad di fi sabilillah. Ketika mau berangkat, dia bilang kepada istrinya, "Saya mau berangkat perang. Kalau saya belum pulang, kamu jangan keluar rumah." "Baik, Bang." Pergi istrinya, pergi suaminya jihad. 1 minggu, 2 minggu berlalu, belum juga pulang. 1 hari, datang utusan dari rumah orang tua si istri ini. "Assalamualaikum, Bu." "Waalaikumsalam." "Ada apa?" "Ada berita kurang enak, Bu. Orang tua ibu sakit parah, mohon tolong ditengokin." Apa kata si istri? "Maaf saja, suami saya belum pulang dari medan perang. Saya belum dapat izin keluar rumah kalau dia belum pulang. Tolong sampaikan maaf saya kepada orang tuanya." Pulanglah utusan tadi. Besok balik lagi. "Bu, ada apa? Udah Senin Kemis, napasnya sudah sampai tenggorokan. Tolong tengokin buat terakhir kalinya, Bu. Suami saya belum pulang. Dia pesan kalau dia belum pulang, saya jangan keluar rumah. Saya enggak bisa tengokin orang tua saya. Salam maaf saja." Pulang utusan itu. Besok balik lagi. "Bagaimana? Sudah meninggal, Bu. Mau dikubur, tengokinlah buat terakhir kalinya. Suami saya belum pulang. Saya belum berani keluar rumah kalau suami saya belum pulang. Itu janji saya sama suami saya." Pulanglah utusan ini ngadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. "Ya Rasul, ini perempuan kelewatan benar. Dari orang tuanya sakit sampai sekarat, sampai mati, sampai dikuburin dia enggak nengokin. Memangnya kenapa? Suaminya katanya pergi jihad dan suaminya tidak mengizinkan dia keluar rumah kalau si suami belum pulang." Apa jawab Rasul? Marahkah beliau? Tidak, beliau senyum. Apa katanya? "Dosa orang tua yang meninggal ini telah diampuni oleh Allah karena dia punya anak perempuan yang begitu taat kepada suaminya." Allahu Akbar. Dosa orang tua yang sudah meninggal itu diampuni oleh Allah karena dia punya anak perempuan yang begitu taat kepada suaminya. Ketaatannya kepada suaminya menyebabkan dosa orang tuanya diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Suami pergi jihad, orang tua sakit keras, tidak berani dia keluar rumah. Itu tandanya bisa menjaga kehormatan diri. Kalaupun satu saat suaminya manggil, "Bu, tolong ambilin uang di dompet." Dompetnya dibawa, "Bang, ambil saja sendirilah, nanti salah ambil lagi saya." Kadang-kadang enggak, suaminya pergi mandi, dompet berantakan. Saudara hadirin yang saya hormati, ini motivasi agama. Jadi kecantikan zahir yang diimbangi dengan kecantikan batin oleh karena pengaruh agama tadi. Kalau sudah kemari, orang enggak perlu mikir-mikir operasi plastik, bikin yang pesek jadi mancung supaya orang tertarik, bikin belakang yang kurus jadi menarik. Tidak, orang tidak perlu lagi pakai susuk-susukan dipasang di bibir supaya kalau senyum orang gempor, supaya kalau ngomong orang percaya, dipakai di kuping supaya macam-macam. Tidak perlu lagi pakai jompa-jampe pelet-peletan supaya kalau diludahin orang ngikut. Tidak perlu lagi. Kenapa? Cinta itu nature, sesuatu yang alamiah, yang tidak bisa dipaksakan. Dia kudrati, karunia dari Allah. Tidak bisa cinta dipaksakan. Kalaupun bisa, dengan ilmu pelet, oh saudara bisa membuat orang jatuh cinta, ya 2-3 hari, 4-50 hari. Kesananya, apa yang akan terjadi? Kelanggengan tidak akan pernah terwujudkan. Kenapa? Keterpaksaan yang akan timbul. Dalam kondisi semacam itu, rumah tangga tidak akan mengalami ketenangan dan ketentraman. Jadi biarkan cinta berjalan secara alamiah, karena dia memang alamiah. Saudara-saudara, nah sekarang kalau sudah ketemu nih, yang empat tadi, rupa cantik, keturunan boleh, kaya lumayan, agama kuat, apa yang harus kita cari? Apa yang harus kita lakukan? Apa pakai pepatah anak sekarang? Aku lihat, aku pikat, aku dapat, aku sikat, aku minggat. Bangsat. Itu kan ada moto cinta kilat begitu tuh. Cinta kilat katanya. Aku lihat, aku pikat, aku dapat, aku sikat, aku minggat. Bangsat. Atau kita harus hanyut dalam arus free love, free sex, summon liven, eksperimen dulu? Tidak. Islam mengajurkan, kalau memang seret, nah ini rasanya ini nih, mantap gue nih. Apa yang diajarkan oleh Islam selanjutnya? Meminang, saudara-saudara. Meminang adalah langkah awal untuk mengikat tali pernikahan. Diizinkan meminang, dan di dalam meminang pun diizinkan untuk melihat. Cuma kalau boleh, ya syaratnya itu, waktu melihat itu jangan sampai ketahuan si perempuan yang akan kita pinang itu. Untuk apa kita meminang? Pertama untuk yakin. Yakin bahwa perempuan yang kita inginkan ini sudah kumpul syaratnya itu, tidak ada cacatnya. Yang kedua, untuk memperkuat tekad hidup berumah tangga, diperlukan meminang. Adapun adat itu berbeda, tapi bahwa konsep meminang itu dalam Islam ada, itu jelas. Ya kalau mesti bawa pisang raja, pakai roti buaya, pakai martabak segede ban mobil truk segala macam, itu adat saja ya. Tapi yang real meminang itu ada dalam Islam. Nah, bagaimana adab meminang? Setelah kita tahu anak ini cantiknya ya, keturunan baik ya, kekayaannya lumayan.

0: matangan. Andai kata kita risih, sebab nanti kalau enggak jadi akan jadi timbul rasa malu dan si perempuan juga kasihan, boleh mengutus perempuan yang kita percaya. Coba kau ke sana, lihat kondisinya yang sebenarnya bagaimana. Kalau ngelihat dari jauh sih utuh, siapa tahu nanti tangannya kurang sebelah. Coba lihat sana. Saudara-saudara, kemudian boleh juga ditanyakan kepada orang tuanya. Dan dalam hal ini orang tua si gadis tidak boleh menyembunyikan aib atau cacat yang dimiliki oleh anaknya. Dia harus menceritakan apa adanya, sampai pun kekurangan anaknya yang paling kecil sekalipun. Sebab apa? Jangan sampai istilah pepatah beli kucing dalam karung. Kedengeran suaranya doang meong-meong, begitu dibuka tuh kucing gempor sebelah kakinya enggak ada. Kan tentu kita tidak kepengen kecewa di belakang hari. Itulah perlunya meminang sebagai jembatan untuk menuju kepada pernikahan. Nah, dengan demikian, kalau sudah usaha meminang ini dilaksanakan, jangan merasa sudah setengah resmi. Ini yang kadang-kadang jadi penyakit. Malah sesudah meminang, harus masing-masing lebih menjaga diri, menjaga kehormatan, menjaga pergaulan. Kenapa? Agar saat memasuki jenjang pernikahan nanti, merupakan jenjang yang sangat ditunggu-tunggu. Ada rasa keinginan tahu. Kalau tidak, ya udah biasa, enggak giroh lagi ngadepin perkawinan. Kenapa? Kemarin-kemarin gue udah cobain. Hilang gairah lagi. Sebab itu kalau sudah meminang, jangan merasa sudah setengah halal. Ah, udah minang ini ah. Kadang-kadang orang tua juga konyol, sudah dipinang, diumbar. Lu mau kemana kayaknya lu udah pinang. Padahal meminang itu cuma langkah awal. Sedangkan selanjutnya harus lebih berusaha menjaga kehormatan diri sampai pada saat nanti pelaksanaan pernikahan. Nah, saudara-saudara, terutama adik-adik remaja dan para pemuda, walaupun agak sekilas memang karena terbatasnya waktu pada pertemuan ini, mudah-mudahan bisa memberikan gambaran yang sepintas tentang bagaimana sebaiknya kita memilih jodoh di dalam membina rumah tangga yang bahagia. Semoga ada manfaatnya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terima kasih Baray Api sudah mendengarkan acara Cahaya Kolbu, persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Sahabat sehat, keluarga

Sunda. Orang Sunda kamarana ya. Tong hilap tiap dinten Senin sareng Kamis di tabu genep sonten dugi ka setengah delapan wengi aya acara Sunda Land. Ngabahas segala rupi persundaan oge cucurhatan. Tangtuna midangkeun lagu-lagu Sunda.

0: Ayo orang Sunda manco di Pis 102,4 FM.
1: Iya, ek jauh rek deket ya gitu.
2: Sami.
3: Penting mah dina hate matuh.
1: Matuh teh naon? Kumaha
2: matuh? Cicing, cicing. Berdiam diri.
1: Wah.
2: Itu. Nyangkol.
1: Oke, okay, sabartos biasa dugi tabu saha 8 aya gelaranna Sunda Land.
2: Leres.
1: Eta teh aya lagu-lagu Sunda Land anu aya dina album Enging Eng. Ya salapan lagu. Terus aya lagu
3: catrok anjeun.
1: Aya lagu Sunda. Terus aya informasi nu dipidangkeun
3: ku bahasa Sunda.
1: Disundakeun walaupun pabeulit.
3: Tembah teu nanaon.
1: Teu nanaon.
3: Masih pabeulit daripada henteu.
1: Eta.
2: Nu pentingna mah di dapurna da lokdak.
1: Rapidin mah kajeun pabeulit, pabeulit ping-ping cenah.
4: Hayang kabeulit mi cenah
2: mah. Babuket
4: kudu mah hajat pabeulit mi mah.
2: Pas malam Jumat.
3: Wilujeng Idul Adha nya.
2: Oh, benar.
3: Kamari tos.
4: Mareuleum.
3: Laksanakeun Hari Raya Idul Adha
2: 1447 Hijriah.
3: Ya, eta naon? Nu secara agamis namanya seterang ieu nya. Cuman kan di Idul Adha teh aya sok naon? Motong hewan kurban nya.
2: Leres.
3: Itu tah eta cuang di bahas ku bahasa Sunda
2: ieu. Ya. Leres.
1: Tanya,
3: soalnya kan di usia-usia rentan banyak. Ah, dah yang mati usia-usia rentan terkumaha, dah kudu diatur segalanya.
2: Mulai kemalinan tu.
3: Nanti si sebelah sorana ngaruang gitu bang.
1: Kurang cakep.
3: Cik harap kan gerak.
2: Sate nyarate yuk.
4: Kurang harap tuh ke jalan gerak nyarap.
1: Kedai lo tarik pisan gitu ya.
2: Paham nak apa dia tak?
3: Nah, jangan segitu mah.
2: Laras entah.
1: Ah, gede.
2: Laras ak.
4: Serapi mah.
1: Areka si buap capah kecepik kika namaik ngejauhan.
2: Seret cina kena mikma. Cipika-cipiki marawasin.
1: Tah, itu sarana enak kenyang.
3: Enak.
1: Gagak perkakas.
4: Perkakas dapur.
2: Perkosok.
3: Itu teh ngenaan karena konsumsi dagingnya banyak.
1: Nah,
3: pokoknya nu daging warna merah lah nya. Sebenarnya kudu dibatas oge nya maksimal per hari nanti sebenarnya 100 sampai 150 gram
2: beras
3: gitu.
1: Jadi aya hitungannya ya.
3: Ya sebenarnya mah cuman kan ku uporia na hari kurban eta nih kurang teh sok bak wah keur mah jarang daging
2: mah sakali namangi daging nya kamalina
3: keun we mudah-mudahan kan ieu mah jeung ngejaga nya. Nah, terus ngebuang kudu cepet ngebuang lemak nya hindari
2: olahraga
3: lain buang lemak maksudnya lagi aing salah baca ya. Jadi maksimal ini 100 sampai 150 gram per poe.
1: Nah, si terus, daging teh
3: terus piceun lemak nu kaciri
1: dina dagingna.
2: Si teh nu katuang
3: nah piceun naon
2: gaji jeung ando ang tak keras beung
3: ando buk pirang
1: janda eta.
3: Terus hindari olahan nus anu loba cipati santan
2: santan ya sarangge susu
3: mas nya kan eta teh ngeunahna bari nya beda urang mah nya geus mulai nu bersantan-santan teh geus dikurangan lah
4: berbahaya
3: bener urang mah asli mun jadi maralong kaing gitu
2: karena santan dikurangan kan nu kirinyi-kirinyi ditambihan.
3: Terus imbangan ku sayuran, buah-buahan, jeung ciherang, melancarkan pencernaan anak.
2: Eta asem-asem komonya.
3: Terus
4: kucing asem.
3: Terus wayah, nah lakukan olahraga ringan lah, biasa nataraga.
2: Stretching.
3: Eta jeung ngaduruk kalori.
1: Eta tehnya.
3: Sanggeus pak. Jadi pasca ngadahar makanan-makanan besar seperti gitu.
2: Leres.
3: Itu.
1: Ayo Wapidin paparit daging naon Wapidin?
2: Abi.
4: Daging atah.
3: Wagong.
2: Daging atah mah abi teu beuki. daging menang asakan abi beki. Model sate, opor.
3: Tapi dah ya,
1: sate teh daging sate naon heuh acay.
3: Ari daging atah. Ari ditojosna makan keur atahna.
2: Atahna ya sakna mah teu da meunan. Kaki brig.
1: Makan apel. Atuh geus mah geus asak mah kana leungeun
4: kitu. Asup mah kecapan teu da.
2: Nya kawas lauk meunang ngala, meunang useup teu beuki abi mah.
1: Teuing.
2: Meunang ngagoreng, meunang meuleum karosok.
1: Tangtas, tangtas.
3: Nah, aku abad oge ulah ku aki-aki.
2: Ulah.
3: Sepae.
1: Nu maot ulah karena speaker ke.
3: Ulah.
2: Puyang ngebayang tadi tak mau mendukung
3: dah. Itu terus atur porsinya, atur porsi jeung bagian dagingna. Batasi asupan. Jadi konsumsi daging beureum teh anu aman jeung dewasa anu tadi teh 100 sampai 150 gram. Ngaulang si sebelah mah tadi dengekeun aing ngomong
2: teh kamari teh abi hampir seep karena 2 on asal mah dukati 3 kilo teh.
3: Berarti sabaraha gram eta?
2: 17 gram. Naik hargana mahal ayeuna mah emas teh. Sagramna.
4: Oh daging. Emas bari ngadar emas.
3: Terus ieu naon? Pilihan metode masak nu benernya nu sehat lah.
1: Yeah. Nah, etanya.
3: Pilih metode masak nah jadi nu kahiji. Nu tadi hindari cipati nya. Tidak kan ngomong enggak musik kan.
1: Nah,
4: lain
1: nih
4: Mas. Banyak karena kadieu bah.
3: Jadi dari santan kental jeung minyak berlebih. Jadi kan aya ieu gantinya santan teh nya ku susu rendah lemak.
2: Oh, lain susu formula.
3: Lain ku susu nu panek
4: lain. Lain susu buduk nu buduk lain.
1: Rendah formula.
3: Rendah. Jadi bah urang teh ngelarifikasi teh karena naon urang pas ngomong nempo ka si subla otakna geus ka dinya. Lain susu nu panek teh aing teh.
2: Susu nu panek mah dicanyana
4: ka otakna berpetualang.
2: Sakur ngadenge susu mah geus pasti.
3: Ya. Terus pilih olahan jiga sate, sup bening jeung kukus. Naon kukusan teh?
2: Disepan.
3: Sepan ame kalorina. Ame kalorina teu ngalonjak kan.
1: Oh, dagingnya disepan heula gitu.
3: Heeh. Olahnya ngolahna seperti
4: jiga
3: jiga di sate gitu, di sup bening jadi ulah make santen gitu.
1: Oh, nya.
3: Terus hindari tutung.
2: Tah eta nu hideung-hideung nu ngeunahna mah da kabateuing
3: atuh. Oh iya kudu dihindari.
2: Ulah, eta mah kanker cenah.
3: Lain dengekeun sok padu ngocaprak. Sugukeun bener. Ulah ngonsumsi bagian daging anu tutung pisan. Heula eta tutung mah tutung we ulah pisan jeung henteu. Keu heula yeuh nah jadi kana lain. Kalah pemirsa aing salah jadi leungit.
2: Sakur-sakur nu hideung mah teu daang.
1: Jika bujur wapidin mah
2: semua tutung nama gitu
3: ja, karena ngandung zat karsinogenik
2: bener gitu
3: asinnya
2: nyebatin kanker ayo loba-loba ting mang penumpukan dina usus besar ngang bekilami kan tuas
1: dokter Sarip Hidayat
4: dokter Udin
2: dia tiga aborsi S
3: terus no tadinya buah-buahan jadi anus berserate penting pisannya jeung ngiket lemak jahatna jadi mun pas ngadar itu nu lemak jahat naik ngajago teh nggak pas ngadar naon bung buahannya
2: direk
3: poe jambu air sikat
2: langsung dek
3: cicing tewak sih
2: diurat
3: di saluran percanaan anak keo gitu
2: jadi mau nentang jadi iya nya
3: perut poe tadi nyarate teh
2: nu mawi puku engke
4: wengi di ieu naon teh aranna teh anu digepuk
2: kap kurupuk
4: kapan samaraana wungkul kana
2: kurupukan gitu di balado jeung di
3: atuh lah eta mah nungguanna
2: teh 7 poe ang sadi poe eta
4: 2 minggu lah nungguan bebangi kan kerupukna lapan.
3: Nah terus jeung ikat etanya terus konsumsi lalaban atau buah-buahan teh tinggi serat jeung vitamin C jiga jeruk apal jeung naon tuh
2: banteng mun sareng kerupuk banteng maros.
3: Nya. Banteng mah jeung kratineng gua.
4: Kemana gitu dah.
3: Terus cukup sing cukup nginum ciharangnya minimal 8 gelas sapoe ya, teh
1: sapoe ulah jeung gelasna tapi
2: kan udah mah mana akan dikremus
4: ke wae mang pede mah sa ieu
1: cenah galain kuda lumping
4: ladrem
2: amun tarik galon galonna ditelak
3: aya nu nanya ka urang ih urang ge kamari 8 gelas saben makan manehna tuluy puyeng teh na
4: sapoe sagalon mah
3: pas kuaing ditelak diteliti teh ternyata si anjir teh memeh ngadahar daging na geus nginum 8 gelas geus kieu loba. Kadang daging ngono bae sanggeusna we cek aing teh. Itu.
2: Mepetan atunya.
3: Nah, terus fisiknya kudu diaktivitaskeun ya. Jadi olahraga hampang lah olahraga ya. Jadi ulah teu purun bergerak.
2: Tah eta minimal
3: fisik sanggeus ngadahar daging gitu mah.
2: Minimal nama maraton 7 kilo, kayak
4: 15 kilo. Ngejentul namru ulah.
3: Jalan santai we atau senam ringan lah.
2: Tanya,
3: jadi bantu prosesnya eta lemak lah kabakar.
1: Kabakar. Ulah jalan rusuh.
2: Ulah. Sebenarnya pilates.
4: Lama kacai jalan rusuh.
2: Jumba. Lumayan biasa. 14 jam.
4: 14 jam lebih kasih umpun.
3: Tapi dah, itu dahnya kurangnya ku momennya ku uporya na hari. Idul kurban deh lu.
2: Pahula-hula ngomong daging deh.
3: Pahula-hula melihula tusuk satena naon ning arang.
1: Eh pake teh ka bagian. Bagian.
2: Pala meta ibu ku tusuk satena. Geus siapkeun arang tilu karung.
3: Karena lah menu tadi kaperhatikeun mah nya ulasion kolesterol naik tuh. Ulasion ieu pasti ngan kudu diperhatikeun oge tanya. Tips-tips nu tadi teh gitu.
1: Naon wae cenah Wapidin?
2: Eta di antawisna panginten penimbunan lemak, teras panginten teh kengal maman anu daging-daging nu aya arang-arangan teh nu hideung gitu nya. Teras olahraga panginten dibarengan dengan wang naogena.
1: Selemakna piceunan heula.
2: Piceunan heula umum tiasa
3: mah. Jadi nu tutung teh meureun nu tutung pisan mah nya Kang.
2: Tutung pisan.
3: Mun eta di sate mah dibakar kan beureun pasti hideung.
2: Kan asa ulah keterlaluan teuing makanna kitu mun saanya saurat sari teh jadi masalah kan palebak seringan pisan. Eta saur pa dokter saha teh namina teh?
4: Teu dokter Boyke.
2: Matak ngakibatkeun kana kanker saurna teh. Tapi anu hideungna tutungna rada raos mah. Eta enak bisa.
3: Iya berarti tak ketasup kategori tutung meren mencan iya pisanonya.
4: Aya daging kan
2: anu tutung anu hideung mah dengan garing kan.
1: Titing gitu.
2: Eta mah jadi titing. Aya dira kana teteng. Warna tong.
1: Dodi.
2: Sip Dodi.
3: Itu bah, Bah. Coba deh naon heula ayeuna Bah.
1: Ayeuna tata leucingan.
2: Cekuing oke nanang daging-daging naon nu ngeunah
1: lain nu aing mana
3: tadi daging totong tayang
2: daging tadi ayam
1: jalan
2: sok naon Bah
1: emot keur ngobrolkeun dahar nya dahar naon anu
2: sale
1: jago gelut
4: dijagain apa apa
2: jauh deket kan adinya nanti kebaca kok ini teh
1: lu jago gelut naon
2: dahareun mah jago gelut
4: Gatot
2: nah yeun aya karate-karatean eh pokona
3: naon
2: aya karate-karatean eh pokona ujung teh dahareun gitu kamari
4: giringanan apa karateng-deng atuh cara teng deng kita mau minuman
2: iya mau jauh jeng sate cek aing mau menang ya teh
3: ngebur atuh
2: gila bingung ya anu kan itu anu kan tukang na ya jawabannya nanti sate
4: sate silat
2: sate kok dilebok sate ker sate ker kebok
1: ini jago nang jago berantem
2: jago
1: gelut
2: dahareunnya Bah. Dah ada kelakuan ninja mah tuh udah mau jauh nang kelakuan ninja. Bubur racing cenangan.
4: Bubur racing.
1: Nah, anu eta mah sok sebutkeun bebas.
4: Bala-bala.
2: Hah?
4: Bala-bala.
2: Cengeng eta mah tuh.
4: Naon atuh?
2: lah aing mah kumaha kumaha ieu wenona mina teh MD lah
1: pancake pancake silat
2: jauh ayo kenan aya karatean pancake silat mah kan teu basa teu bayang pancake-na
1: nulisna kan pencake pencak silat nulis
2: di tulisna pancake silat
1: itu cenah
2: awas kayak inget-inget yang ke isuk alam salahnya
4: dahar pancake di silatan heula
2: pancake pancake silat ya pancake silat
1: atau es krim nu bisa ganti ya
2: ganti nama
1: ganti kopling ganti gigi gitu deh es krim tapi bisa ganti gigi gitu.
2: Sok ingat-ingat es krim mah aya Wallace, aya naon ngaranna teh Icil Kream.
3: Oh, es krim mah Icil Kream.
2: Ganti kopling.
1: Ganti kopling bisa ganti gigi atuh lah ngeng ganti gigi.
2: Oh, per gigi.
1: Oper gigi.
2: Namun ganti gigi mah mana di ieu di behelnya.
1: Es krim tapi bisa ganti gigi.
4: Es krim wall
2: es krim baca lagi abah mau ngajin dia kan
4: tinggal ya
3: pikiran tuh
2: tadi pancake
3: baru udah menyerah.
2: Jangan menyerah, jangan menyerah. Kems ya
4: es sok be
2: es pokoknya mah
1: es krim
2: es batu es balok es nyut nyut
4: es aise.
2: Oh, itu kream teh ada teh kapanan.
4: Biarnya. Geus taluk lah.
1: Taluk.
2: Sah, aku mah MD lah aing bingung.
1: Mixue bisi.
4: Mixue. Dasar terang darah Mixu.
2: Aing ganti gigi nah
1: kumaha. Ya Mixu bisi mah kan bisa mobil Mixu bisi. Aing ngecek.
2: Ayo judulnya itu kream jadi karena Mixu.
1: Ini es krim Mixu. Oh,
4: ayam Mixu ayam.
1: Bisa ganti gigi Mixu bisi gitu. Bisa terame.
4: Ada teka jawab terame.
3: Cing si jadi si Sublan teh bah ker resep kene karena momen Idul Adha.
2: Sate ngapang nama ker ngabahasna ya.
3: Ayeuna ayeuna secara arti nu benerna teh nya.
2: Naon?
3: Di Idul Adha teh Kang nyata hari raya atau hari nu gede lah jeung kadua jeung umat Islam nya sareng-sareng Idul Fitri. Di Idul Adha tepatna di tanggal 10 Zulhijah kalender Hijriah nya. Tawa 70 hari setelah hari raya Idul Fitri. Nya jiga Idul Fitri ge nya umat Islam ge ngelaksanakan sholat id ya Idul Adha nya naon teh berjamaah di masjid terus aya budak nanyakeun cenah kunaon Idul Fitri teu sarame Idul Adha
2: apa yang apa tah eta Idul Fitri
3: teu teu kasih dijawab teu kasih diterangkeun eta mah da arapal eta
2: ye siage urus sieur urang mah teh
3: lanjutnya. Jadi intina hari raya Idul Adha teh ngarupakeun puncak ibadah haji kan.
2: Nah,
3: ieu nu rata-rata kurang apalnya. Idul Adha teh eta teh hari puncakna nukeur ibadah haji.
2: Leres.
3: Itu di mana jutaan jelma nya umat Islam
1: sadunia nya
3: dunia ngumpul di Mekah. Mekah benar di Arab benar. Cik atuh Mekah.
2: Mekah Arab tidak lengkap
4: plus Mekah wel.
3: Jeung ngalakukeun rangkaian ibadah nu jadi rukun Islam kalima.
2: Leres. Mudah-mudahan yang tentamu Allah habis ada yang
3: ngeun can mampu ngajakeun ibadah haji maka cara hiji-hijina yang kurban.
2: Leres.
3: Jadi salah sahiji cara jeung ngadeukeutkeun diri
2: ka itu urangnya.
3: Saat hari raya Idul Adha.
2: Iya.
3: Eta ge kalau mampu, kalau henteu mah.
4: Kalau mah.
3: Ya ada cara loba cara lah nya. Ngamaknaan hari Idul Adha. Nah, terus kurbannya nya jadi amalan utama di Idul Adha nya. Cara ngelakukeun mencit hewan kurban.
2: Leres. Gitu.
3: Tah hari raya Idul Adha ayeuna Nah, ayo naik ngebahas lagi seru banget. Terlepas tina kisah dongengna
2: Nabi Ibrahim.
3: Nabi Ibrahim alaihissalam jeung putrananya Nabi Ismail alaihissalam.
2: Demi ketakwaan jeung ka Allah subhanahu
3: jeung bisa memahami makna Idul Adha leuwih jero.
2: Gitu.
3: Nah, makna nanti kieu kan.
2: Umahan. Hayang ningaan.
4: Hayang ningaan.
3: Masing dirayakeun setiap tahun. Idul Adha teh sok mere makna nu jero nya jeung umat Islam. Jadi eueuh bosena kan. Idul Fitri udah ada tiap ieu teh ditungguan lah. Nah, terus aya nyaeta tina kisah ketaatan Nabi Ibrahim jeung Nabi Ismail yang putrana. Bisa dijadikeun suri toladan lah di balik perayaan Idul Adha eta. Jadi Idul Adha ngajarkeun nilai-nilai pengorbanan, keikhlasan, kesabaran, ketaatan jeung nilai berbagi. Sekaligus aya oge parentah jeung mencit hewan kurban jeung ngalaksanakeun ibadah haji nu wajib dilaksanakeun ya.
2: Leres.
3: Anu memiliki kemampuan tina segi finansial.
2: Leres.
3: Aduh, teu mawa cai aing. Kana anggeun.
2: Bari geut. Bari geut.
3: Henteu wios.
2: Bari panjigur sirop atawa napi.
4: Hoyong susu jahe.
2: Cendol.
3: Tah, kurban saat hari raya Idul Adha teh nya.
1: Yep.
3: Jadi jang panginget lah.
2: Leres.
3: Jelma bahwa jalan menuju surga teh ngabutuhkeun
2: pengorbanan.
3: Aduh bener. Jeung kataatan atas perintahna nya.
2: Menjalankeun perintahna
3: jauh sebagaimana kisah Nabi Ibrahim jeung Nabi Ismail eta. Nah, parentah jeung mencit hewan kurban teh nya pas saat Idul Adha mimitina ti Nabi Ibrahim
2: alaihissalam
3: anu narima ngimpi
2: leres
3: jeung mencit Nabi Ismail eta budakna pada tanggal 8
1: Zulhijjah
2: leres.
3: Nah nya nu jadi bapa mah nya
2: rubahkeun kedah
3: mencit naon ngimpi eta jadi ngajadikeun Nabi Ibrahim teh ngarenung jeung mohon petunjuk deui ka Allah
2: meureus.
3: Nah, Nabi Ibrahim tetep meunang mimpi nu sarua salila 3 kali bae.
2: Oh.
3: Gitu. Duh, bayang lamun urang mah ya saeun moal nurut teh.
2: Nah, eta Allah tos milihna painten.
3: Gitu. Jadi terus Nabi Ibrahim akhirnya ngomongkeun mimpi ieu teh nya ka Nabi Ismail. Pas nu jadi sosok nu taat perintah Allah, Nabi Ismail geus teu ragu-ragu nitah ka bapana ka Nabi Ibrahim jeung sok laksanakeun gitu.
2: Tah, eta ku taat-taat
3: nya. Ieu jadi awal mula berkurban teh gitu. Atas keikhlasan jeung kasabaran duluanana Gusti Allah nyemeureun erek dieksekusi ieu nya geus sia. Nah, Gusti Allah langsung ngaganti Nabi Ismail
2: ku
3: domba
2: biri-birinya.
4: Biri-biri
3: domba
4: penyakit biri-biri mah.
2: Ada orang pada biri-biri buta tuh. Amun dijawab di Sunda mah bibi-bibi.
3: Ya domba cenah kan geus cicing mentong di taman bisi salah hukum. Di saat eta nepikeun kaena dijadikeun ibadah rutin pada hari Tasrik.
2: Nah.
3: Pada tanggal 10 sampai 13
2: Zulhijjah. Coba mun jadi hari tadi korbankeunana ku jalmi penunggal tahun kabayang. Amin. Allah mah maha adil kan digentos kan.
3: Urang teh heula mun korban ku
2: kolot. Siapa yang mah bakal milih urang talenunggu.
4: Iya mah cenah pilih ayeuna mah tangkar naik daun atuh. Di jeung naon teh eta teh dengkulnya. Sok dengkul.
3: Berapa menit deui?
1: 7 5 menit teh.
3: Pilih ieu.
1: 5 menit teh.
4: Pilih nyasar.
3: Kurban teh nya untuk ngabogaan loba hikmah jeung umat Islam teh nya. Ya kini jeung ngalaksanakeunana kurban pada hari kiamat kelak akan mendatangi ada kala cicing. Ngalansir tina halaman resmi Nahdlatul Ulama.
2: Laras.
3: hewan kurban cenah pada hari kiamat kelak akan mendatangi orang yang menyembelihnya dalam keadaan utuh tanpa kekurangan satu anggota tubuh pun seperti saat masih hidup di dunia.
2: Laras.
3: Nah, kabeh tentu pasti ngedatangkan pahalanya dan menjadi penolong di hari akhir.
2: Jadi tunggangan anaknya atau tumpakan anak itu.
3: Ya, walau alamnya.
2: Mudah-mudahan mah orang.
3: Iya.
2: Oke, yang nak kena ojek.
4: Kayak numpak.
3: Cek aing ge.
4: Kuning.
2: Bener atuh kan?
4: Langsung kana satu tumpakan
2: warna. Ayeuna mun mencit sapi.
3: Ya, melamun kitu kieu kan. Itu pikiran heureuh makanya urang tuluy cicing.
4: Tumpakan.
3: Mun kitu mah aing erek nu dikurbankeun teh helikopter we.
2: Mah bisa dilebok ka panas. Cacak di walang-walang
3: atuh. Sangan itu kan helikopter. Menjadi kendaraan.
2: Lain sih akhirnya kebayang kena berit.
4: Karena jet wing mah.
1: Ya Allah. Jet cool.
4: Jet cool.
3: Ya terus non yang beli kurbannya.
1: Cek Iwan Explore mah si Akeo terjadi korban perasaan eta cen.
3: Cicing. Cicing ker dia ya ang ker dites.
2: Apunten awe ya.
3: Nah, penting kenanya yang diingat ya. Engke teh 2/3 bagian daging kurban teh merupakan hak orang lain.
2: Laras.
1: Jadi no buat ayah hak yang ieu teh 1/3na maksimal ya.
2: Tapi anu ngurbankeunana.
3: Ngurbankeunana.
1: Meren teng teu ge teu naon maksimal 1/3 gitu nya.
3: Itu
1: gitu. Kana. Atas
3: terserah yang eut.
1: Terserah ya 2 menit deh.
3: Iji
1: dewe iya.
4: Pemantuna naon? Tebakan.
1: Pasti teu koing aplikasi anu menyesatkan naon tah?
2: Geus dina sato tuluy kana Icekrim. Ayeuna kana aplikasi.
3: Oh iya teh iya, tatar ucingan. Jadi selingana tatar ucingan.
1: Aplikasi yang menyesatkan.
3: Ang Iwan Explore cicing ya. Sok pang jawab.
1: Aplikasi yang menyesatkan Kang Iwan. Atau nesanes nage kantun muncul.
3: Iya si Kang Iwan karek turun tah kamari di
4: terus di gunung ya.
3: Nya,
2: oh, kan, oh, Iwir?
3: Nya, nga iya non non nga eksplorasi Maung.
2: Oh Gunung Sawal.
3: Nya Gunung Sawal, Ciremai. Esok-esok, jawab lah tah.
1: Aplikasi itu menyesatkan jelema.
2: Google Map.
1: Eta menyasabkeun eta. Ieu menyesatkan.
2: Nah, nak kau ayam ada lain lagi. IT, apa ahli IT?
4: Itiknya, mungkin ahli itik.
2: Ada orang pakai else ya.
1: Litik atau?
2: Litik, Google Map lain. Tuluy.
3: Instagram, cek Instagram juga. WhatsApp, WhatsApp.
2: WhatsApp. YouTuber.
4: Pacebok.
2: Pacebok.
4: Menyesatkan.
2: Kesatkanan lemah mana anak cedanya?
1: Iya, tambah karena ayah tadi kita sebut bener tapi kunaon menyesatkan gitu.
3: Tuh kan ayah.
2: Ayahnya jawabannya bener kan
1: ayah. Oh iya, sebut tadi.
2: Loba gitu. No.
4: WhatsApp.
2: Lain.
3: WeChat cedah.
4: Oh WeChat.
1: Bisa tapi lain eta.
4: Lain.
3: Lain tak cek lencek orang itu kita cek
1: Taiwan
3: Explore
2: tak. Eh suka tu micetan mitohan.
4: Sama aplikasi Wapidin.
1: Udah sama menit deh ya. Guys lah.
2: Warolong.com.
1: Bener tadi WhatsApp tak. Kenaun WhatsApp soalnya bikin kita jadi cetan.
3: Menyesatkan.
4: Tengah artian,
2: Pak. Jelaskan dulu
4: tengah artian.
2: Pada akhirnya kita jadi setan.
1: Ya, setan.
3: Setan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kasaksian ti pengguna Alpha Propolis. Bapak saha namina, Pak?
1: Anang.
0: Bapak Anang, alamat lengkapna di mana,
1: Pak? Di Cineam, Kampung Cineam, Desa Cineam, Kecamatan Cineam, Kabupaten Tasikmalaya.
0: Bapak kunaon panyawatna, Pak?
1: Abi tos lami gitu gaduh panyawat lambung ti 2004.
0: Bapak mun misalkan karaos, karaosna kumaha, Pak?
1: Ari karaos dina padaharan mah kadang-kadang henteu nya, tapi lah kasasaban barang tuang seperti lada, terus daging sapi, daging domba, dan si apa lama itu ya nonton teh boleh cek gitu, terus lama berdarah ya bibir bawah.
0: Bapak itu terus ngangin nono ya, Pak? Ngaleut
1: atau segala seperti ayam madu, ayam anu pahit-pahit ke dokter dalam. Tos iyalah istilahnya tos bosan ngelalanung teh.
0: Lami pisahnya peti 2004. Bapak ngadangukeun ti mana, Pak? Ngaleut Alpha Propolis.
1: Ngadangukeun ti kesaksian radio, habis sok ngadangukeun dongeng radio PIS FM Ciamis.
0: Bapak karaosna kumaha pas tos ngaleut sabotol?
1: Alhamdulillah ya, janten si apa si lambe ieu mulai kering, terus juga apa terus oge ieu nanti pada rantai di usap-usap diteken teh teu patos nyeri gitu. Terus salira teh agak rada harampang, biasana si punak-punak ieu teh punduk teh sok asa hareuras itu asa parege, tapi ayeuna mah alhamdulillah rada sakinten lah tos sep sabotol nang sabotol gitu. Ayeuna bade ka 2 botol sakaligus peser 2 lah amin jadi cadangan teh aya.
0: Bapak aya pesan-pesan kanggo pendengar Radio PIS?
1: Kanggo pendengar Radio PIS anu gaduh panyawat lambung, diabetes, mungkin sanes kanten panyawat antos nyaliara taunan dina awak urang, kedah ya, insyaallah disareatan ku Alpha Propolis, mudah-mudahan aya kasehat apa aya dina kesembuhan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala cukang lantaranana ngaleueut Alpha Propolis sadayana sehat walafiat.
0: Nuhun pisan kesaksian ti Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PIS FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Hey orang Sunda. Orang Sunda kamarana ya? Tong hilap tiap dinten Senin sareng Kamis di Tabu Genep Sonten dugi ka 7:30 wengi aya acara Sunda Land. Ngabahas segala rupi persundaan oge cucurhatan. Tangtuna midangkeun lagu-lagu Sunda.

0: Masih di gelarnya Sundaland. Sunda. Lagu-lagu Sundaland, lagu-lagu Sunda, informasi anu dipidangkeun disundakeun cenah kitu. Mana komandan teh?
1: Menuju Mesir Nasional. Ah,
0: Nasional. Haus. Rejeng ngi kangge ladug-lagedu. Terus lagi aya tadi teh sase.
2: Iwan
0: Explore, terus saya Najwer ge aya tadi teh.
3: Najwer. Najwa eta Najwer teh. Najwa leuwih keris.
0: Oh, ya teng neng. Terus aya Ayu, terus aya Didim, apa Didim ya?
2: Didim.
0: Heeh. Terus ada Selin, Silavin,
3: aduh susah. Wilujeng Wangi.
0: Itu lah. Aya Dani, aya Lisa, tah. Join Wilujeng Wangi kan Dani sareng Lisa.
3: Amin. Si Baramang sarehat.
0: Amin.
3: Amin. WDK Idul Adha nya
0: geus.
3: Tuh jadi aya parentah. Jeung nu mampu nya jeung ngalaksanakeun ibadah haji. Jadi haji teh, ibadah haji teh ngarupakeun rukun Islam kalima.
0: Leres.
3: Hukumna wajib bagi anu mampu. Fisik jeung finansial. Tah, ayeuna arti mampu kieu, Kang?
2: Anu
3: kaduhun. Arti mampu teh. Cek pikiran urang ya. Aya sedikit urangna kudu lebih maksakeun ya.
2: Ngerti teh?
3: Jadi ulah ayeuna deuh da urang teh can mampu pe amal lamun ditingali harta kekayaan anu teu efektif nantinya lamun dijual eta bisa jeung naik haji.
2: Manfaat.
3: Itu sebenarnya
0: mah. Sindiran.
3: Sarua aing ge kasindiran ka omongan sorangan. Cicing tenang.
2: Niat tungku abis.
3: Nah, kitu. Jadi urang teh sok eleh ku hobinya.
2: Leres.
3: Itu si Akeu. Ada cenah urang mah can mampu.
2: Jual motor.
3: Bis kitu teh dar meuli musik men. Itu
1: 70 juta.
3: Pan cek urang teh kieu. Itu tah gitu eta teh hampir di kabeh gitu kayak
2: laras
3: hampir jadi loba lah. Jadi intina anu bagi yang orang yang memiliki kemampuan fisik dan finansial teh terutama di finansialnya seperti gitu sebenarnya mah mungkin leuwih loba anu bisa ngalaksanakeun ya namun nu tadi cek urang
2: maksakeun
3: lain maksakeun jadi mentingkeun berarti
2: itu. Tapi hiji niat kaduana menan merekatkeun.
0: Memprioritaskan
2: merekatkeun mah. Tapi eta anu perkawis naon namina teh? Ngatosan giliran geuninganna. Ayeuna daftar apa eta moal langsung begitu tahun ayeuna biasa diberangkatkeun
0: namanya. Oh, haji.
3: Nya, da kan aya waiting list ya. Kan eta ada sistem.
2: Leres.
0: Aya nu puroda ge
2: lah. Puroda anu kadua atos
0: ayeuna langkung. Teu aya tapi gentos
3: tami. Tapi di eueukeun puroda teh, Bah.
0: Tapi ayah ganti ngaranna gua.
3: Oh gitu. Oh,
0: masih ayah.
3: Purodi non.
0: Kan kamu itu ya masih ayah bisa.
2: Gitu. Kelas VIP namanya.
0: Leres.
3: Sana teh kadinya nya euy.
0: Namina teh jadi mujamalah.
2: Mujamalah. Anu artosna langkung
3: ya, jadi ulah ketika berkata tidak mampu finansial teh ulah berpikirna seperti nubielah berenya langsung ayo langsung init gitu
2: laras
3: kan bisa nuntut gitu sabenerna mah intina mah
0: niat lah
2: niatna
0: mah gitu
2: datos dikersakeun ku Allah makun fayakun berangkatnya berangkat
0: ya ulah dibatasi ku aduh aing lila euy gitu udah daftar aya mah gitu gas
3: sabenerna mah kitu nya urang ge itu kan ngomongan diri sorangan oke okay.
2: Amin. Mudah-mudahan bade jatah urang sadayana tiasa janten tamu Allah bantanya.
3: Tak sok maksakeun. Itu sok kadang aya jelema kieu. Duh, padahal urang teh ketika ngobrol finansial can aya. Tapi sebenarnya boga tabungan anu ngepas jeung mayar sanaek hajieun ye. Nah, tinggal di urang na wanita teu make duit eta jeung naik haji jeung teu gitu.
2: Eta.
3: Sieuna ke geus bolong haji kalah sangsar sabenerna ulah kitu.
2: Yakin berarti gitu mah.
0: Terus ya kan padahal kieu nya jiga cenah aya nu ngobrol kan dina pangawasan naon cenah. Aing boga imam mah cenah lain rukun Islam tapi ka haji mah rukun Islam cenah. Tapi heula kana boga imam daripada naik haji cenah gitu.
3: Kan we manusiawi itu mah. Ketika nu geus aya imah geus aya sagala lah itu istilahna makana ketika aya harta anu
2: teh
3: harta anu pasif gitu nya masih penggunaan naon asana lamun dijualan

0: misalnya nepi asana kuduna dipake eta
1: gitu. Bisa berangkatnya.
0: Geus dah jadi eta. Kebukan sorangan
2: eta. Nyari
1: mangajeng artina berkorban teh eta.
0: Ya, eta mah ujug-ujug asupnya karena pikiran teh diomongkeun ternyata asa ngegebuk sorangan.
1: Oke. Kedah eta mah.
0: Jadi Abah jangan berkecil hati. Ulah ngarasa disindiran sorang da urang ngarasa kasindiran.
1: Mudah-mudahan mah berangkat bareng sudah lain kabeh.
0: Ah, mau susu aing si Sublaman
1: kene ini. Kabat teuy ditu kene.
0: Nah, ibadah haji,
1: amin.
0: Awalnya teh saat Nabi Ibrahim alaihissalam menang parentah ti Allah, jeung ngabangun Ka'bah di kota Mekah. Jadi begitu Ka'bah Nabi Ibrahim di titah jeung ngumandangkeun adannya pas aya apa? Jeung merenyaho ka jelema perihal ibadah haji.
1: Leres.
0: Ka umat teh merenyaho gitu. Rangkaian peristiwa eta teh dialami ku Nabi Ibrahim nya beserta keluargana.
1: Leres.
0: Ku Allah dijadikeun dasar lahirna kota Mekah jeung Ka'bah sebagai kiblatna
1: umat Islam
0: di seluruh Leres. Dunia katanya. Unggal tanggal 8 sampai 12 Zulhijjah jutaan jelema eta muslim ngelakukan serangkaian ibadah haji nya sesuai seruan ti Nabi Ibrahim harita
1: alaihissalam.
0: Ta perintah haji eta kacantum dina Quran surat Al-Imran ayat 87 nya. Artina we nya nubah bunyi teh barang siapa memasukinya baitullah nya dina kurung baitullah itu masukin ka baitullah amanlah dia cenah. Dan diantara kewajiban manusia dan ya diantaranya kewajiban manusia terhadap Allahnya kita ngelaksanakan ibadah haji ke Baitullah yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Kemudian batasan mampu nu tadi itu bisa ngagugah sesahanya itu kan ulah sian-sian kan kegedaan bukti ditu ge kapeser deui insyaallah
1: sing yakin dia
3: mah sing yakin
0: wis muni muring deui
1: halal bi alamin biasa kan sebelum dikit teh yang bakal kalaman biasa mah
3: jadi kapikir
0: jadi pelaksanaan ibadah haji teh bisa ngebersihkan jiwa jeung hate nya
1: betul
0: terus ngebersihkan dosa-dosa samemehna oge jadi berangkat haji berangkat haji saat Idul Adha etage merupakan bentuk ketaatan ka Allah itu.
3: Ya.
0: Soakeun
1: dibere kieu sedih asli.
3: Ya, minimalnya.
0: Lain sedih sate mikir.
1: Mikir jeung sedih. Mudah-mudahan mah diijabah ku Allah
2: teh. Nabung.
1: Biasaan kata tanah suci jantan tamu Allah. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin.
3: Ya minimal kayak menhayang langsung mah umrohnya ya.
1: Amin. Pembarengan keluarga Sundalen kabeh.
0: Amin. Terus ayeuna balik deui kana ketentuan hewan kurban ya jeung Idul Adha. Jadi aya ketentuanna ye sato jeung Idul Adha teh jeung kurban.
3: Jeung kurban teh nya.
0: Me apal bahwa teu kabeh hewan atau sato bisa dijadikeun
1: kurban.
0: Hewan kurban ya.
3: Ya juga aya ning ngaliwat dina story biasa. Aya nu kakara mualaf kitu nya. Terus weh yang ngirim ke masjid nih iya sato bagian kirimnya babi
0: kan mah yang sering kan kutu apa
1: ini luar ya
0: mana mana nombor harga mahalnya
3: itu digablogan mah
1: dikadek
3: terang
2: babi mah terang.
0: Nah, menurut syariat Islamnya jenis sato atau hewan dimenangkan yang di pencit pas hari raya Idul Adha hatinya nyata hewan ternak anu ngeliputi kambing, domba, sapi, kerbau dan unta. Nyak kumaha daerah oge da ieu diurang neh hayang onta hese.
3: Eueuh di urang.
0: Aya di ditu kitu dicokot, di ditu anas nepi dieu.
3: Diperiksa
0: teh lain pae pas diperiksa kesehatan teh nih. Ontana kolesterolnya tinggi.
2: Jadi
1: unta.
0: Ada dua kriteria nak, nu harus dipertimbangkan. Sajan meli
3: hewan kurban.
0: Nyata tina hijina segi fisik jeung umur. Fisikna nya kieu nya.
3: Ya.
0: Pas ek meuli hewan kurban nya dikudukeun jeung milih jeung mastikeun sorangan bahwa si sato eta
1: sehat diwaraga
0: memenuhi ketentuan hewan kurban. Jadi sebaiknya pilih hewan nu paling halus secara fisik nanya, wah sehat lah gitu.
1: Sehingga si mantal namanya,
0: limosin. Tidak diperkenankan milih hewan kurban anu cacat atau ngalami kondisinya seperti kayak salah satu atau kedua matana buta, terus telingana terpotong, sebagian atau dua-duananya, terus teboga tanduk, terus satona begang, nepi ka ciri tulang rusukna,
3: oh lanu begang,
2: kayak dagingan gitu. Akel. Jadi makruh kena tanah.
0: Terus salah sahiji atau kedua sukuna dingkut ulah.
3: Kondok sampurna ya.
1: Leres, kudu sehat jiwa raga jasmani.
0: Itu jadi nu tadi disebutkan mah ulah dijin hewan kurban.
1: Leres.
0: Karena kudu milih secara fisiknya nu kumaha heula.
1: Yang terbaik ya.
3: Yang terbaiknya ada buat konsumsi ya.
1: Iya, leres.
0: Nah, terus dina umurna nya satu kurban boga kriteria tina segi umur. Lamun urang milih sato nu can umurna can sampai umurna maka sato eta disebutna teu sah. Hitungan masih dimenangkeun jeung kurban hewan yang melebihi ketentuan asalkan tidak terlalu tua.
3: Ya ulah kalau teuing oke ya.
1: Masa produktif menyang.
0: Jadi can asup umur jeung ngalawian umur ge sebenarnya
3: dikeun
0: kan ulah kolot-kolot teuing teu naon.
1: Ketot teh kolot marah.
3: Kolot kalapa.
2: KTP atuh bae.
1: Pulen.
2: Tapi pulen.
0: Konta jeung sapinya. Anu ek dijieun sato kurban ya. Hendakna usiana teh paling teu 5 tahun sampai 6 tahun.
3: Antara 5 jeung 6 tahun ya eta ya.
0: Mana tinggali ieu na kan akte kelahiranana.
2: Tinggali kartunya.
3: Capilnya.
2: Kartu keluargana biasa kayaknya.
1: Aya KTP.
2: Aya KTP anu tuh.
3: Menua pedin mah kolot teuing we.
2: Kolot teuing ye mah teras.
0: Jadi pas milih pas akang milih sapi ya si Sumo ya. Tanyakeun ka capil. Cik si Sumo usianya sabar tahun.
2: Tapi oke dan 4.5. Da lahirna 1 tahun.
0: Talamun embe nya kambing ya. Pilih anu umurna 2 tahun.
2: 2 tahun.
0: Terus lamun domba bisa keur umurna 1 tahun.
3: Oh bisa domba mah 1 tahun.
0: Kamu ngatawa setidakna huntuna can ompong. Tidak telah lepas sesudah umur 6 bulan atau setidaknya si huntuna geus coplok.
1: Gigi susu
0: menanya geus usia 6 bulan.
1: Bulan
3: kalau batik nyusu
1: atau kayak biasa.
3: Iya, Kang Denis ya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam Kang Denis.
3: Cuma damang.
2: Alhamdulillah kemasa mulia.
3: Damang, Kang Denis. Ngopi atu ya, cina ngopi.
2: Kalungan pada irahang, kalungan kadia tuh. Naon
0: bah eta? Nah, tujeng sate Kang Denis.
3: Sate nama
2: di tukang sate nama.
3: Tahu jeng naon itu nya ya seukan.
2: Wah, keren
1: tuh. Kali-kali mangintun karena JNE kan
2: dia. Eta dikintun patona.
1: Patok wungkul
3: asih. Langsung cetan jadi cetan.
2: Wah hayang kesieun di chat mah cetan.
1: Salam baktosna Kang Denis ka orang lakbok.
0: Jadi nu tadi tatar ucingan teh nu bisa nyesatkeun teh WhatsApp.
1: Oh WhatsApp.
0: Oke nah Kang di sok di jieun cetan.
1: Cetina WhatsApp teh-nya.
0: Cetan.
1: Jadi akun Instagram mah teu kasupnya.
3: Jadi kita semua dijadikan cetan.
1: Instagram tuh jadi cetan.
0: Aing yakin kayak udah can ngartieun kayak.
2: Can ngartieun, Bang. Kita tadi teh mikir, ya cetan.
1: Apa arti ayo tapi jadi setan?
2: Cetemo katanya cet naon
1: cenah. Asa ulah jadi blise mah.
3: Baik teh jadi cet cet cet cet.
2: Kalau ulah Tet. Nggak ulang tarik mah, lalu keluarga di pikiran kene.
0: Hari ini.
1: Cet. Asa ulah ais we aing mah. Itu kream.
0: Akang kamari kebagian daging bet.
1: Kebagian. Alhamdulillah panten aya kana setengah on panten.
0: Ai torpedo.
1: Torpedo na teh kuapi teh. Hartos na torpedo. Sikatan na torpedo terang teh.
3: Kamari tenan.
0: Torpet.
1: Pepeng dong. Dopamin sapi motor pesa.
0: Terpesa.
1: Terpet pepeng sapi. Terpepa. Terpet pepeng bagong.
3: Sanes torpedin.
1: Terpet.
0: Tapi eta teh Kang, eta teh mitos meureun nya. Cenah bisa ningkatkeun gairah. Mitos teh cek urang.
1: Aya salarasna mah eta kan aya kandungan enzim sarang.
3: Teh geus pernah teh heula.
1: Sering ngapukeun maun abi murukeun beurang ngudag.
2: Kuat
1: jadi. Bagian domba teh gitu.
3: Bener.
1: Geus sih. Teh eta mah kan gableg aing teh domba
2: abi. Kang, depan ka. Di imah.
0: Eta torpedona geus disunatan.
1: Kalerasan nama ti,
0: iya nama atau boti.
1: Masih
0: tempoh nama boti jadi.
1: Kamu yang tinggi nama boti.
0: Di sana nak mau nama boti.
1: Bayang jadu ke sekolah.
2: Ayo kemarin dia sakana di kumaha. Di kumaha dia sakana.
0: Torpedona.
2: Torpedo.
1: Eh torpedo mah rawasana teh di ieu.
0: Kamari lain raosna.
1: Presto.
2: Oh di presto.
1: Presto turun langsung di tiir, we di tiir, bantingkeun we. Nyon.
0: Jempuk teuing tuh kan. Empuk teuing.
1: Enak kan. Atuh jadi aya naon nya namina
2: anak panina
1: ipain kenyal disebut teh juicy-juicy.
2: Waduh. Juicy juicy mah.
0: Terus ieu kan. Nanto sumsumnya.
4: Gorengan
0: letik kan di sekitar sumsum nih lain gorengan tapi domba kira
2: abah kira beri bisnis gorengan cadangan pak langsung seringat
0: ayah kan kemari kayak aduh tarik tarik bahan ya kalau tikan tadi kepentah sakit orang nembet sok
1: ayah alhamdulillah pak intan
3: ya badai tarimau apa naon cina.
1: Bios abi mah ieu we non pizza.
0: Ajar.
2: Ajar.
1: Buras.
0: Teu aya.
2: Aya
3: kada dagang Mang Adena.
2: Komporna rek.
1: Lain. Ada makanya teu dagang. Kada tawaran timbal.
0: Itu sekelumit di hari raya Idul Adha.
1: Amin.
2: Kurban.
0: Nah, besok aya we nya di dinu hari kealusan ge sok
1: aya
0: orang Sunda mah kitu.
1: Mohon.
0: Torpedo. Naon gitu.
3: Aya we. Aya
1: cekerna aya huluna babatokna sagala rupa.
0: Rangkas huluna.
3: Mun tananan kulitna wah pidin sok dijadikeun jaket.
1: Nah, aya hiji patarosan abi teh insyaallah. Sahna dina kurban teh upami
0: aing apa si Wapidin dia dina TikTok. Mana tilu poe katukan. Jadi aya aturan cenahnya si kulitna teh ulah dijual. Atau dibagikeun ka panitia soalnya kena jadi teu sah. Apa aing
1: da soalna? Amun aya di ka masjid geuna mantan aya masjid mah teu kurban mun nya.
3: Terus dibagikeun deui.
2: Pertanyaanna. Kamanakeun cenah kulitna, Bang?
3: Heeh, bet. Pada akhirnya
1: versi itu salah senama on diical, oke kapan mau dilebatkan ini pasti kendai.
0: Bisa diuangkan mbak, tambah dijual, tapi si duitnya bagi kendai.
1: Apa
0: kendai miskin?
3: Ayat teh,
0: jeng eta teh muncul nanti setelah kemari, tadi Idul Adha ada di nang TikTok teh, jadi orang kan ada rasa, ah ting benar kita dapat apa?
3: Ayat gas ah,
0: yo i,
3: haturnun senayana,
1: haturnun,
3: assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,
1: warahmatullahi.

0: FM Radio Bis Ciamis 102,4 FM Radio Bis Ciamis. Baraya sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Tepang deui baraya sarang dongeng Sunda carita keur balarea. Kumaha wartosna daramang? Mugia bae baraya sadayana danget ayeuna aya dina ginulur karahayuan ginanjar kawilujengan. Dipaparin kasehatan, kasalametan, tur kalimpahan kumang pirang-pirang kasinugrahan barokah sareng rohmatan lil alamin. Badamis sejana pangandeunya, tangtos baris mangdongengkeun baraya sadayana dina carios engal anu ngabantun judul Kalangkang Lampah Karangan Ki Leuksa. Dongeng Sunda ieu dirojong sapinuhna ku jamu tetes alpa propolis. Sumanga geura ka palayun deui sor nyangakeun.

0: kocapkan isukna. Nurutkan perhitungan Mang Sukri mah isukan pidatanganna Rusli teh kaimahna. Poe eta Mang Sukri babahanan ngarit ngalasuluh jeung sajabana. Isukna geus aya rencana rek liar ka lembur dulurna. Itung-itung ngungsi nyingkahan Rusli hayang ulah tepung maksudna mah. Tapi jika nabai perhitungan Mang Sukri teh nyalahan lantaran kirawan citungang gunung ka imahna aya semasa saurang. Nah eta jajak hangora make baju rada pantes malah di sepatu sagala rupa harita mah. Baranggo kahareupeun imah langsung uluk salam. Bundan, bundan, bundan, assalamualaikum. Bari nangtung dina golodog.
1: Ah, mangga, mangga. Waalaikumsalam, mangga kalebet.
0: Temal ti jero, bari brai mukakeun panto. Ari ret ka Rusli, meni ngahuleng Mang Sukri teh. Bingung teu mangihtung-tung susah nu payah hinggana. Aduh. Punten Mang Sukri, ieu kuring rek nyumpuanan Jang Ji teh aya. Rek nyumpuanan Jang Ji.
1: Oh, mangga. Mangga calik Jang.
0: Mang Sukri puguh rada gugup kadatangan Rusli teh. Tapi teu bisa kukumaha iwal tinarima kana kadatangan Rusli. Dasieun ari rek digetrik-getrik mah atuh.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Punten nepangkeun ibu saha Bu?
1: Ibu Aya Dede.
0: Ibu Ai linggihan pari mana Bu?
1: Cigonewah Kidul RT 6 RW 1.
0: Ibu sadidinten teh damel naon Bu?
1: Ngajahit.
0: Ayeuna yuswa seberapa tahun Bu?
1: 48.
0: Kantos kagaduhan keluhan anu paling karaos naon wae Bu?
1: Jantung berdebar, sampean punduk cangkel.
0: Upami tos janten siga kumaha Bu karaos?
1: Hese bobo jantungna kadangu pisan tarik deg-deganana janten ngaganggu kana bobo.
0: Sateasana nganggo alfa propolis atos nyobi-nyobi pengobatan ka mana wae Bu?
1: Ka rumah sakit. Pengobatan sanesna mah herbal teu cocok.
0: Ayeuna ibu nuju diihtiarkeun nganggo naon Bu?
1: Alfa propolis.
0: Saatosna konsumsi alfa propolis kumaha karaosna Bu?
1: Bobo tibra, jantung tiis, enak mah teu kadangu, teu aya nanaon.
0: Ibu uningal alfa propolis di manten Bu?
1: Di radio.
0: Matur nuhun, didoa ti abdi, mudah-mudahan Bu Ai saatosna konsumsi alfa propolis, janten tambi sehat, rezekina oge tambi lancarnya Bu.
1: Amin, amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor

0: Handphone 0813-8068-6060. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-60.
1: Hadir tetes mata Tesma Aini, dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Tesma Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Tetes mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, mencegah tumor mata. Pakailah tetes mata Aini, 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari Alun-Alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.
2: 102,4 FM Radio Peace.
3: Radio Peace.
2: Sahabat sehat keluarga Anda.
4: Masih di sarenganku Abah Damis, anu ngahaturkeun dongeng Sunda, carita keur balarea. Sumangga urang lajengkeun deui.

0: Mang, kumaha Jang Rusli? Jika na ayo nama geus cunuk karena waktu na ye, ningang karena mangsana, neti karena wanci nu mustari, kuring rek nyusul catur anu kapungkur. Mapai lalatan anu baheula ye teh. Minta jawaban ti Mang Sukri ngenaan niat kuring teh. Anu mikahayang dek meureuhkeun ka putra Mang Sukri. Nyaeta Nyi Titi. Ah. alah. Cik. Kumaha jawabanana? Pok, jawabanana kumaha ye teh? Cik kumaha jawabanana? Nah hareng ditarima atawa henteu? Kuring hayang keura ngadenge putusanana. Ku kitu ku kieu ge hayang ayeuna. Teu meunang jeung engke. Kuring kudu meunang jawaban ayeuna. Lantaran kuring teh rusuh ieu teh. Kitu teh Rusli bangun geus teu sabar. Sabab sieuneun ari dilalila mah ongkoh bisi aya nu ngepung harita teh. Aduh. Ujang. Kumaha Mang Rusli? Ulah rusuh teuing atuh. Mangga ngaleueut heula anggur mah ka dinya apan cape panginten. Cek Mang Sukri teu buru-buru ngajawab. Kalah nawarkeun susuguh sabab hatena can teteg naha kudu kumaha nyapi jawaban. Rusli ngagugu kop kana gelas regot nginum deui. Tapi geus kitu teh pok deui nanya kawas tadi. Mani kekeh minta keputusan. Basana teh teu kudu panjang mikir cenah karipok da geus dibere waktu saminggu. Jang Rusli. Kumaha Mang? Coba minta putusan anak aja kuring yeuh. Kieu eta teh Jang. Nya kumaha? Bapak jeung ibuna jeung Nyi Titi geus badami kerayan asak. Badami naon, Mang? Yah, badami urusan Ujang teh ya. Ngabadamikeun perkara pamenta hidup teh kitu. Alus. Kudu kitu atuh dibadamikeun. Jeng putra Mamang, jeng ibu di dia kitu, jeng ibu Unas. Terus kumaha terusna ye. Tapi kumaha? Aduh. Numawi jang ye teh. Nyana bae kumaha ye teh, numawi kumaha? Tapi kumaha ye teh? Aduh. Numawi dasar nuju sial Mang teh. Bet aya aja we pikasusaheun de ieu teh. Naha? Pisusaheun kumaha ieu teh maksudna Mamang teh teh? Sumuhun. Ieu mah pikasusaheun. Tapi nya ieu mah mohon jaluk maklum wae. Jadi ku kituna langkung dipayun mugi janten uninga. Oge mugia teh janten benu. Teh janten rengat panggalih. Rehna pun anak teh. Rehna kumaha ieu teh, Mang? Sing jelas satu ngomongna Mang ieu teh. Jadi kuring teu lieur ye. Sumuhun. Rehna pun anak teh. Nyi Titi tos teu aya di bumi. Hor. Eueuh di imah. Nya ka mana? Cek heula tuh Jang. Mang reuwas yeuh. Sumuhun sakali deui. Pokona mah anak Mamang teh geus eueuh di imah. Alias kabur. Kitu cek Mang Sukri. Diukna ajeg ayeuna mah geus siap pikeun narima naon-naon anu bakal kaalaman. Ari si Rusli barangan denge jawaban kitu teh manipun celik bakal tu kaget jeung ame kabina-bina. Cek. Teu aya kumaha ieu teh? Eueuh kumaha Mang Sukri? Sumuhun. Pun anak teh si Nyai teh lolos. Ngereles teu beja teu carita. Cek. Kabur. Kabur kumaha? Kabur kumana? Ka mana ini teh ieu teh? Ka mana ini teh, Mang? Jawab, Mang. Jawab, Mang. Ka mana ini teh? Nyedidi deh, iya deh. Terus leh jadi amak, asa dihereikun. Ih, Adi Ujang. Aduh, ngalana oge kabur. Lolos. Adi kanyahuan ini nama, mual disebutkan lolos atau kabur merenan. Jeng deh, kumang oge mual diantep adi kanyahuan mah, pasti. Merenan namun bebeja mah diteangan iya mah kabur anak Mang teh kabur iya teh kabur pada ngadengnya laporan kitu Rusli manika kerot nahan amarah panuna bolotot benget na gene klir besi atah belum rai nafsu asa dilalece asa dihina ku pihak Mang Sukri hau nyarekan hai Sukri.
1: Kumaha
0: Jang Rusli anak itu mah anjeun teh rek nipu ka aing rek nipu sia teh Sukri ha rek nipu sia jigana waktu saminggu teh lain dipake mikiran panglamar ti aing ieu mah yeuh kalah dipake mikiran cara napikeun nipu ka aing kurang ajar sia. Sukan hayang dikade ku aing semua. Sok. Rasakeun Sukri sia. Hah? Dihaja sia-sia kabur. Atau ku sia disebutkeun ieu.
1: Aduh, Jang. Demi Allah. Mamang deye teh teu ngarti. Da budak teh ngadon kabur. Teuing kumaha ieu mamang teh?
0: Ah. Terpercaya aing. Cung. Rusli nangtung seret nyabut peso tina jeroan baju na. Ya, naon ya. Dengekeun Sukri. Naon ya.
1: Peso. Ulah Jang.
0: Kenaon peso.
1: Aduh kasut.
0: Rasakeun sahau. Ya asut. Terus peso tadi sapetkeun ka Mang Sukri. Tapi Mang Sukri teh cicingeun kentak ngeloplos peso milepas seak sakali deui dikepangkeun ti kenca ka katuhu mun keuna teh moal teu mebes kana beuheung. Rasakeun Sukri sia dipaehan ku aing diporan ku aing.
1: Jang. Ulah kitu Jang. Adah Jang. Aduh.
0: Mang Sukri ngelok deui plos peso kana bilik. Seret dicabut. Rusli beki amarah cedak ngajong meja purolo kelas bahe cai mancabu urah rita teh kurang ayah sedah purolo cedak ngajong meja kelas bahe cai mancabu urah rita teh nanyo kejadian kitu bi unas ke setebisa nahan kok seak ngajari cetarik na meta turun ke tetangga na tepek Rusli ngarenjak bakat kurewas telan-telan bi unas meta tulung.
2: Turungan, ya aduh, Rusli ngamuk, turungan, aduh, Rusli ngamuk, aduh.
0: Ah, kurang ajar sih ya, nyane buka aing kayak kima, rasakeun setan, rasakeun sih ya, iya, aduh. Rusli luncat ngubruk ke Mang Sukri tapi Mang Sukri geus ngejat tina korsi cereng ka deukeut lawang tengah ku Rusli disusur bari ngabar-ngabar peso
1: aduh jang
0: atuh geus teu bisa dicegah deui Mang Sukri dibeberik ku Rusli dek ditabak ku peso barat ari bi unas buru-buru turun ka buruan kro meta tulung sabab Rusli ngamuk ka wasnu edan.
2: Baraya tulung Rusi ngamuk. Rusi mau pulih jiwa iman. Rusi ngamuk. Kamu tulungan. Tulungan.

0: Radio Peace,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum, Ibu kumaha damang?
3: Waalaikumsalam, alhamdulillah.
2: Alhamdulillah, sarang saha namanya teh?
3: Ibu Ida.
2: Ibu Ida, buat bagian coba teh Ibu Idanya. Di mana lingkup teh, Bu?
3: Di Sumber Agung, Waluran.
2: Sumber Agung, Waluran. Punten kamada teh gaduh panyawat naon Ibu teh?
3: Lambung sareng radang paru-paru.
2: Lambung sareng radang paru-parunya. Keluhanan nu karos kumaha teh ku Ibu teh?
3: Upami lambung dina patuangan perih sareng kukurukan upami ini, mohon.
2: Upami radang paru-paru kumaha nu karos?
3: Karosna dina dada rocok.
2: Di dada terada rocoknya?
3: Mohon.
2: Tos sabar alami Ibu teh kadu panyawat teh?
3: Opat sasihan
2: ya. Mohon. Tos lalandung ka mana wae teh Ibu?
3: Ah, lalandung mah tos ka mana-mana wae saur sanes gitu di cobian.
2: Mohon, ayo beja cok batur cendek dibuktaskan ya.
3: Mohon.
2: Nah, kamari kan ngeliat landong alpa propolis. Kumaha tanu karasku Ibu waktu ngeliat harita.
3: Alhamdulillah, ayo nuju ngeliat landong propolis mah. Mohon di ngeliat sawungi teh. Ayo karawas na gitu.
2: Reaksi na kumaha?
3: Reaksi na.
2: Kumaha kena salira tuh Bu?
3: Kena salira upamies nyereri sarang singkuruwuk na aya.
2: Mohon.
3: Perih na aya.
2: Ngeres.
3: Ayo terus ngeliat rada lami mah tuh aya. Nyamirangan gitu.
2: Rada ngirangan. Ya. Janten pas pertama ngaleut alfa propolis teh aya reaksi sapertosan anu tambah disebatkeun nya.
3: Mohon.
2: Tah ayeuna kumaha tanu karosku Ibu ayeuna tah?
3: Alhamdulillah ayeuna teh
2: sakitnya
3: majeng we Pak Ina gitu. Majeng kasehatna.
2: Alhamdulillah. Ieu Ibu Ida di Sumur Agung mantenna gaduh panyawat lambung sareng radang paru-paru nya.
3: Mohon.
2: Tah sareng sareng ngaleut randong alfa propolis alhamdulillah majeng kasehat. Aya saran teu Bu?
3: Mohon kanggo ka anu gaduh panyawat lambung sareng radang paru-paru.
2: Cobian
3: we ku ngaleut alfa polforit.
2: Oh. Hatur nuhun Ibu mangga. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860. 0813-8000-6860.
4: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata, Tesma Aini.
5: Assalamualaikum Ibu.
6: Waalaikumsalam.
5: Punten nama Ibu siapa?
6: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
5: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
6: iya.
5: Kecamatan?
6: Ketanggungan.
5: Ketanggungan, Kabupaten?
6: Brebes.
5: Kabupaten Brebes. Ibu usianya sekarang berapa Bu?
6: 48
5: tahun. Ibu ini beli obat tetes mata, Tesma Aini ya Bu ya?
6: Iya.
5: Beli yang kedua?
6: Iya.
5: Nah yang pertamanya udah habis belum Bu? Yang pertama?
6: Tinggal sedikit.
5: Kalau boleh tahu Ibu keluhannya apa Bu?
6: Matanya suka merah.
5: Suka merah.
6: Pandangan kadang kabur juga ya.
5: Pandangan kabur
6: ya.
5: Pandangan kabur.
6: Iya.
5: Gitu.
6: Iya.
5: Nah setelah memakai obat tetes mata tetes main ini, gimana Bu? Ada perubahannya Bu?
6: Alhamdulillah sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
5: Gitu ya. Alhamdulillah Bu ya. Berarti cocok ya Bu ya ada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya Bu ya.
6: Iya.
5: Semoga bisa sembuh total ya Bu ya.
6: Amin.
5: Ayo Bu, barangkali ada pesan-pesan Bu.
6: Ya, buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata Tesma Aini.
5: Terima kasih Bu ya untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan matanya kembali normal Ibu ya, kembali sehat normal lagi gitu.
6: Amin.
5: Udah gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 0811-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
1: Radio Peace Ciami. Radio Peace Ciami. 102,4 FM. Sahabat sehat keluarga Anda.
8: Sahabat sehat keluarga Anda.
9: Masih disarenganku Abah Damis, anu ngahaturkeun dongeng Sunda, carita keur balarea. Sumangga urang lajengkeun deui.

0: Kitu cek ngurek nulungan sosoak ngaririweuh ka Rusli.
1: Atuh puguh ngadengeng kitu mah Rusli teh kaget harita keur ngudag Mang Sukri nu diudag lumbat ka pawon. Cereng ceger dengar panto pawon, kurobot blak panto muka. Cereng Mang Sukri kaluar.
0: Napasna
1: ngahegak. Kurang ajar sih. Nah, aja di loba batur kieu ya. Tapi
0: apan aing boga baju jimat rek dipake sia. Mun aing geus teka cirieun manusa teh rek dicacar bolangkeun ku aing mah. Moal aing mah ngapulia sia, awas rasakeun sia. Aing boga jimat ya rek dipake ku aing.
1: Kitu ceuk hate Rusli terus ngabicilkeun baju jimat nanu memang teratingaleun. Da puguh eta baju jimat anu lalana.
0: Terus baju jimatan dipake, rap dipake, terus keluar di panto tepas ngagandeang bangun tenang bangun upaya karingrang.
1: Dan boga rasa yang mau kaciri ku batur barang lol di panto hareup keruh aya nu gorowo.
2: Tuh diharap oi, diharap tuh ngajega tuh oi, hayu oi.
1: Rob do ngepung ka hareup, hiu pelobor batu sagere peureup. Hampir weh kena karena terang Rusli.
3: Nah, yuk.

kedah aing ngalanggar kana aturan mun teu inget aing. Wah. Ye gara-gara pangaruh kuyeul jeung awewe bangor aing. Atuh babaya. Ieu cigana ieu. Aduh. Aduh. Cek hate Rusli

0: ngaluhi ati-ati bus ka tengah imah deui. Ketayap ngadeketan jendela anu plasna ka pipir imah. Aduh, celaka aing mun kieu mah yeuh. Ieu cimat tematu pisan yeuh. Dipake oge. Duh, buat gusti kurang ajar sia ah. Barang geus tepi tempat tempo rada lowong nu ngepung carang. Dang ngagimbung di hareupeun tepas, dumeh tadi Rusli aya di tepas. Atuh geus kitu mah Rusli teu asa sadeui, kalacat kana jendela, cereng ka pipir imah, bedetak beung beung lompat tarik teu olih karena naon. Maning ngahegak bakat ku hayang tarik. Aduh. Kurang ajar sia. Aing mending lompat imah ya. Kro. Aya nu ngabejaan yen Rusli kabur kabeh kulon atuh pring padang budak.
1: Woi, kabur. Hayo urang budak, hayo. Ayo. Tuh ka belah situ, ka belah kulon tuh. Hayo.
0: Nu ngudag ting pretek ting perengbang parite eureun patingkararo nu dimaksud sangkan Rusli gempuran.
1: Hayo. Hayo si Bagong si Pugu eta. Hayo urang recah oi. Hayo. Moba anjing mulai anjing mah oi. Moba anjing mah ucing wae malah ka dieu.
2: Ari manehna atuh ngudag bangsat make ucing. Waduh.
1: Lain poho.
3: Waduh aing mah. Kumaha ya aduh. Yang teu kudawat ya aduh. Suku palipet bakojot aduh.
1: Aduh poho kuring yeuh. Alah poho. Teu make calana kolor aduh yeuh disarung unggul aduh.
2: Ah, di mana bejek kumaha cicing ngedog sia ji. Alah ampun ya mah.
1: Aduh poho ki aduh. Kuring poho aduh. Alah. Tas sorat teu teh. Oh pan biasa urang teh. Ai sorat teh sok teu di kolor make sarung unggul. Ai nu riweuh kieu. Aduh poho aduh teu di kolor.
2: Ai sia di kolor lah ka ditu tuh. Balik keulah sia da ah. Teh jadinya atuh.
1: Oh poho ah. Kuring teh balik deui. Oh.
0: Cereng. Rusli luluncatan teu mikir pibahayaeun, anu penting bisa bebas teu nungudag jauh teu lemur Cisasak, anu ngudag mani paheula-heula pakarang sama gerang pikasieuneun harita teh.

Bodas kajaran gede, perang bang beki tarik, nunggu dah ketinggalan rada jauh. Rusli terus meres tanaga, sangkan pisah nyelamatkan diri. Hatena teu waleh kukulutus sama baju jimat, nu dianeulkeun na tetela harita mah eueuh gunana. Aduh, kurang ajar imah yeuh. Baju teh kunaon teh hasiatna atuh ieu teh? Pedah beurang kitu atuh kumaha ieu teh? Cilaka. Cilaka mun katangkep teh aduh imah yeuh. Ceuk Rusli dina hatena. Bari terus lompat sakalumpat lampet. Jeng capek aing teh. Lompat sih. Parat jalan gede, tarik kira kana gawir, muntang kana akar, maningan sajorewat jika caru. Barang geus aya di luhur. Reta kenca, reta katuhu, breh aya batu sagede dingkul. Najan capek oge buru-buru diguling-guling dideketkeun kana bibir gawir. Maksudna mah mun anu ngunda geus aya hanapeun rek ditinggang ku batu, kitu maksudna mah. Pangna Rusli wani kitu, taya jalan sejen iwati kudu naekkan gawir. Aya oge kakaler jauh kudu nguriling. Da kahalangan kudung kun haur. Ka kidul Gurawes jeung dihanapna aya sirah cai. Sok sia. Moal kagok aing mah. Saha-saha nu wani panghelana maju dipodaran ku aing mah. Ceuk Rusli bari taki-taki parona melong kanu ngabring ngarudag kamanehanna. Nu ngudag kurang wiwaha aya di antarana nu mangpengan lompat hayang pang

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Lepangkeun sareng ibu saha, Ibu?
2: Abdi Ibu Entin.
1: Ibu Entin teh linggih paling mana?
2: Abdi linggih di Desa Jalaksa, Kampung Cikadu. Blok Rancatapen, RT 16, RW 5, Desa Jaya Raksa, Kecamatan Simaraga, Ciamis.
1: Ibu ayeuna teh yuswa sabaraha tahun?
2: Abdi atos yuswa 73.
1: Ngawitan, ibu gaduh panyawat naon wae, Bu?
2: Abdi ngawitan lambung, teras saluran kencing, radang, asam urat, pegel ngari, gitu. Panyawat sepuh atos komplikasi, gitu, jang.
1: Ibu teh terdamang atos sabaraha lami?
2: Abdi mah tos lami lah, karena sataunan langkung.
1: Selama iya, ibu pengobatan. Tanya ngawanan wae, Bu.
2: Ah, lo segala rupi ai obat mah gitu terus ka dokter atos.
1: Mohon. Ibu eta upami panyawat karaos kumaha, Bu?
2: Upami nuju karaos teh anus panas, palawangan pengker payun teh panas, asa anu bade hoyong miceun ka apekan gitu. Teras pegel, ngari gitu. Upami teu acan di angok cai panas gitu teu acan terasan damang gitu. Kedah di totolan wae nganggo cai panas dina sampean moh dina naon nuju karaosna gitu.
1: Ibu ayeuna teh nuju ikhtiar nganggo naon, Bu?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Kumaha karaosna ibu saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis?
2: Aya rada mendingan gitu ayaan ayeuna nuju karaosna rada mendingan gitu ayeuna teu karaos panas teuing gitu ayeuna teh minangkan nuju rada harampang gitu. Kahampangan lancar ayeuna mah biasa nama kan kahampangan teh sesah.
1: Ibu teh ieu nembe saep sabaraha botol, Bu?
2: Nembe saep sabotol kadua ayeuna bade.
1: Ibu kumaha cara konsumsina eta?
2: Konsumsina enjing-enjing 3 tetes, setengah dinten 3 tetes, bade bobo 3 tetes.
1: Ibu uninga ti manten jamu tetes Alpha Propolis?
2: Si uninga nguping tina radio, radio pis Ciamis.
1: Ibu bilih aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan panyawat sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi, mangga, Bu.
2: Ka palawargi sadaya, bilih aya anu karaos sapertos abdi panyawat di bade nyobian nganggo Alpha Propolis, mangga cobian abdi oge ayeuna minangka sakinten gitu aya perobihan.
1: Alhamdulillah, Ibu, hatur nuhun kanu kesaksianannya. Doa ti abdi, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis, ibu janten tambi sehat, rezeki oge tambi lancar, Bu nya.
2: Amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
5: Assalamualaikum, Bapak.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Maaf, dengan Bapak siapa?
6: Saya dengan Bapak Junaidin.
5: Bapak Junaidin?
6: Iya.
5: Alamatnya?
6: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati, Rimpak, Ketanggungan.
5: Oh, dari Rimpak, Ketanggungan ya. Bapak ini beli obat tetes mata ya, Tesma Aini?

0: yang kedua.
1: Yang kedua.
0: Yang ya. Kedua ya. Ini untuk siapa obat tadi sebenarnya ini?
1: Untuk ibu saya.
0: Oh, buat ibunya. Iya. Ibunya itu maaf namanya siapa?
1: Ibu Darsi.
0: Ibu Darsi. Iya. Umurnya?
1: Umurnya 64.
0: 64. Tinggalnya di sini bareng apa?
1: Tinggalnya di sebelah.
0: Oh, desa sebelah. Desa sebelah ya. Sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakitnya apa keluhannya gitu pak?
1: Matanya perih, gatal dan berair.
0: Oh berair, merah.
1: Merah ya.
0: Nah setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah yang waktu pembelian pertama itu kan obatin itu apa ada perubahannya gitu pak?
1: Alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah sekarang nggak begitu merah sih, mendingan. Yang tadinya gatal ya enggak. Cuman ya alhamdulillah mendingan lah, ada perubahan.
0: Alhamdulillah berarti ada perubahannya, merasa perubahannya gitu ya pak ya. Ya alhamdulillah berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
1: Dipakai pagi mungkin malam udah ada reaksi.
0: Oh berarti seperti pertama kali pakai itu langsung ada gitu?
1: Dipakai pagi malam tuh udah ada reaksi, yang tadinya gatel kalau tidur sekarang itu enggak.
0: Oh alhamdulillah. Amin. Oke pak gitu aja pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk orang lain gitu kayak mendengarkan radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar pak gitu.
1: Terima kasih khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal dan merah.
0: Oke pak, gitu aja pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya sehat total ya pak ya.
1: Amin.
0: Oke gitu aja pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
3: 102,4 FM
4: Radio Peace Ciamis.
3: Radio Peace Ciamis.
4: Sahabat sehat keluarga Anda.
3: Sahabat sehat keluarga Anda.
5: Masih di sarenganku Abah Damis, anu ngahaturkeun dongeng Sunda, carita keur balarea. Sumangga urang lajengkeun deui.

0: Ali nu ngudag tepi ka ngahuleng kabeh ogeng ngarasa hanyelu. Aya nu beak panghadepan bae, aya nu ngalungsar bakat kureuwas da tadi nanyopisan kanu rek katingang batu. Sawareh nulungan nuragrag dipariksa kalayan tariti ari pek teh geningan nuragrag teh sukuna potong tulang harita teh. Meureun urut tibeubeut cina gawir harita teh.
1: Aduh. Kacina si Rusli. Aduh, bener ima ye.
2: Nyalah, aduh, nah, eta budak dasar. Jengkuling aslinya, aduh. Ya Allah, ya Robi, aduh, si Rusli, aduh.
0: Akhirna saurang oge, anu ngudag. Ngadon cari cing didinya. Bari ngahegak bakat ku cape ting poloho kawasnu teu nyaho kana naon-naon anu kudu dipilampah. Lila-lila kulisi marentahkeun ka kanca-kancana saangkan marulang deui kalamur bari mawa nu cilaka tea.
1: Atuh puguh
0: kabehanana teu loba omong bring baralik nu cilaka digotong sedengkeun Mang Sukri ku ciwa nakeranan lantaran Rusli teu beunang jeung teu aya nu ngudag deui. Kahariwang Mang Sukri mah eueuh deui. Bisi Rusli sawaktu-waktu datang deui ngancam kamanehanna. Sedengkeun nu dipikahariwang na harita teh geus jauh tinu ngudag. Rusli tepi ka hiji tempat anu aman. Terus eureun heula gek diuk dina jukut. Kesang ucur napas ngahegak suku nyarali urut ditajong jeng tika karait kana cucu. Kaayaan mungguh beki burit. Panon poe oge gesurup dijajapkan kurecet na sora manuk malah tongeret oge reang disarada. Ari Rusli masih keneh ngagedur amarahna amek ka Mang Sukri. Makanya titi nu tetela geus nganyerikeun kamanehanna. Asa diheureuykeun, asa dilerece, asa dilojokeun. Atuh bari eureun teh teu weleh kutuk geneng bari kekerot.
2: Aduh, kurang ajar setan teh. Aduh. Kaya kieu mah nya aing nu bodo ieu mah. Make benang katipu ku si titi. Tapi awas ya titi, awas ya titi. Mun sakali mangsa bisa patepung, ku aing mah moal diberi hampura sia, moal diberi kesempatan sia, moal diberi ampun sakali ampun. Ku aing mah kagok titik lah, digadabah sia ku aing, geus digadabah dipaehan sia kagok ku aing mah.
1: Kitu cek Rusli.
0: Kacecep geus nancep dina hatena amarah ngagedur dina dadana amak jeung ijin ka Nyi Titi katut ka indung bapakna harita teh.
1: Reup kaayaan beki poek mun di lemur mah geus bedug magrib.
0: Ari di sabudeureun Rusli mah ganeng ku sora cari cangkas jeung babence. Di kajauhan kadenge manuk koreak pika keungeun. Jung Rusli nangtung terus narik napas jero nakeranan bari ngusap kesan terus manehna lempang deui ngeureuyeuh harita teh.
1: Kurang ajar, aduh sial. Tapi nu penting mah aing aman keneh ayeuna mah. Moal aing wani ngudag sigana mah. Lamun aing katewak bakal cilaka. Pasti aing teh bakal disiksa. Waduh. Untung aya gawir. Mun eueuh teh moal burung kacarak sigana mah aing ya. Aduh, da ieu pakaian ieu. Ah, padus teh. Nah, ieu baju jimat jadi tematu. Eueuh pangaruhnya. Heran aing mah ieu aduh. Kitu pokna bari leumpang bangun salsiana karana Rusli tahrita teh.

Waktos na parantos tenyekapan deunya. Cag urang tuna heula ieu dongeng nanya, urang teundeun dihandeuleum hieum, urang tuna dihanjuang siang. Paranti nyokot ningalkeun insyaallah mangsa datang urang ditepangkeun deunya dina bagian salajengna. Hatur nuhun, wirujeng kantun, permios. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: FM Radio Bis Ciamis
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Baraya sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.

bahkan ia panita jangkung gede si Mardada bewa si merustaya papadana. Pas mon lirbang barongan upamangan di kageleger ka di alas bengkah. Watak wantos panita suku diwawak buta diri teraking reseksi. Tapi soksana jan ia panita wujudna buta. Istuning parantos ngajauhkan tinarasak takabur. Nyatana parantos nebihan tinarasak kadengkian kasasami. Parantos saciduh metusa kecap nyata waruh sadurung winara. Kunira kangandika.

0: Rasyid, anak Ahmad, Haji Setan Ningrat, siap kadih kaharup diukna ama sangat sono nutaya papa dana hidup.
1: Kalau nun, ama tapi nodama putra Haji Setan Ningrat nampi karena pembagi selera panjenengan Kangjeng Rama. Kalayan unyuk sumanga atuh ngahaturkeun semasung kemukoh kunyuk panjenengan.
0: Uluh kasih agnuh sembah pangabakti hidup dak terima dening tangan loro kiwatengen simpen pulungi ati pundi hingmastaka.
1: Kalih nanti tetap tina norpi kakalpatan mugagung secukup lumur jemar kapun tena anu katedak kaulanun Kangjeng Rama.
0: Wah, atik sawadinya. Kolot naun ngarana lamun teu bisa ngamalum kana kasalahan nu jadi aner.
1: Kalayan unyuk sumanga atuh aya pikersaeun naon purwa Kangjeng Rama kersa nimalan putra kaulanun ama.
0: Kieu sategesna mer. Pangna dicalukan ku ama kadi. Saperkara ama terik negrakeun rasa kasono kanu jadi anak.
1: Timalan kaulanun sami bae.
0: Kadua nati eta.
1: Ama teh negrakeun rasa syukur ka kersana dat Gusti nu kagungan murah jeung asih. Nu kagungan abdi-abdi sadaya. Dumasar kana hal eta. Manusia diwajibkeun syukuran ka Gustina. Timalan kaulanun.
0: Ari pangna manusia kudu syukuran ka Gustina bongan manusia keneh mika butuh kana kagunganana.
1: Sabab lamun diudag ku kanyataan bujeng hinga anu dipikabutuh ku urang sapopoe dalah urangna oge lain anu urang diri sasampiran awak sasampayan umur ukur gagaduhan jadi saliring dumadi sarengkak saparipola urang teh kagungan Gusti.
0: Laras
1: kaulanun. Jadi yakin
0: lamun diudag ku kanyataan gerape eta kanikmatan pangeran anu geus teu kaitung loba anak ku urang bujeng hingga ti taun ka taun ti bulan ka bulan ti poe ka poe sanajan ti jam ka jam kanimatan pangeran teh tetep geus teu kaitung kanyataanana eueuh kiceup nu kapiceun eueuh rengrap nu kaliwat gular gilerna panon tanpa make oli didieu manusia teh kari narimakeun kana nikmat nikmat kagungan Gusti anu geus asup ka baju miraga sukma ka urang.
1: Laras kaulanun Kangjeng Rama
0: lebah di tak itu ngan kade cing inget fungsi atawa eusi tina syukuran urang kanu maha agung je kudu daek migawe kana naon rupaha parintahanana ngajauhan kana cegahanana.
1: Laras kaulanun ama.
0: Jadi ai syukuran teh kasep lain nanggap wayang lain nanggap dog-dog jeung reog lain nanggap pangaosan tak ai nanggap pangaosan mah eta mah tolabul ilmi ai syukuran teh nya eta urang teh migawe kana parintahanna.
1: Leres kaulanun.
0: Contohna
1: kumaha contohna ama
0: urang di mana keur leumpang kahujanan di jalan.
1: Leres.
0: Tuluy we urang teh nyimpang ka hiji imah anu maksudna teu kurang jeung teu leuwih urang teh dek nginyeum payung.
1: Timalan Kangjeng Rama
0: sanggeusna dibere payung eta kunu boga imah. Terus urang teh nganuhunkeun. Sanggeusna nganuhunkeun urang dirigdig init. Bari eta payung dikelek lain dibukakeun. Cenah meureunceuk nu boga imah teh eta teh payung terek dipaok kitu. Pongkoh nginyeum payung meureun keur tiung supaya ulah kahujanan. Tapi naha eta payung kalah dikelek ai hujanan terus. Jadi pasti bakal nimulkeun kacurigaan kanu eta boga payung.
1: Oh, leres amat.
0: Tah. Anu matak ceuk dina kataranganna kitu. He, manusia. Lamun anjeun nyukurkeun kana nikmat-nikmat kami, engke rejeki bakal tambah deui.
1: Timbalan kaula nun.
0: Talebah deui dieu geraprak. Syukuran teh geura pigawe parintahanana di mana urang geus migawe. Parintahanana yakin bakal kapetik hasilna ka ala buahna di dinya.
1: Tepi noda mah kaula nun Kangjeng Rama nuhun pisan ama.
0: Tah. Sajabana ti eta ama pangnanyalukan hidep ama teh melang.
1: Timbalan ama
0: melangna kanu jadi anak lain anak sieun diteungeulan batur. Lain anak sieun diroga haladeungeun. Tapi melangna bapa kanu jadi anak. Sok sieun anak teh labuh ku laku, runtag ku ahler. Hirup sakamakamer. Ngalajur hawa nafsuna. Bisi maneh kabawakeun ku alam modern kiwari, bisi kageleng ku roda alam, bisi aleut-aleutan kana jalan anu dilarang ku agama jeung dari gama kade. Bisi kabawa kanu cepuguh, mabok-mabokan, main jeung sajabana. Teteh ulah eta teh dilarang ku agama jeung dari gama.
1: Leres kaula nun Kangjeng Rama.
0: Kade. Sabab di dieu cilaka jeung salametna jalma gumantung kana amal perbuatanana. Melak hade bakal kaalah hadena. Melak goreng bakal kabawa gorengna. Ratu tara ngahukum, pamarintah tara nyiksa. Anging laku lampah nu bakal jadi hakimna diri. Melak hade, melak goreng buah
1: goreng.
0: Goreng.
1: Timbalan ama
0: kade ama mihape ceuli ama mihape panon lain ceuli jeung panon ama dipindahkeun ka inya ka hideup tapi nganung harti ceuli mihape soteh munga denge ama teh boga murid salah lampah mihape panon ama teh mung nempo boga anak laku lampahna nirsa.
1: Timbalan kaula nun ama
0: ulah mahiwa geraprak anguran geura tolabul ilmi cenah geuning ceuk basa ayeuna mah wajib belajar.
1: Tepi noda mah kaula nun ama
0: wajib belajar teh tong ayeuna tiba heula ge geus aya
1: naon ama
0: cenah geuningan tolabul ilmi paridatun.
1: Tolabul ilmi
0: paridotun anu pihartieunana satiap jalma diwajibkeun neangan ilmu. Ai ilmu teh kanyaho. Mun urang geus boga kanyaho omat ulah olo-olo. Komo mun kabatur ngajago engke urang bakal disebut bodo tungtungna jadi boloho.
1: Tuh tepi nodama ama
0: ya yeah. Nampi nuhun yakin geuning ilmu teh kitu. Heeh. Lamun urang tanpa boga ilmu, de kumaha deui? Sabab ai ilmu teh anu jadi oborna ati manusia. Di mana urang keur poékeun ka panai boga ilmu, masyasat urang teh boga obor. Jeung teu berat mamawa. Tapi omat eta ilmu teh ulah dipake salah. Komo ayeuna neangan ilmu make jeung dipake salah kuat di kadek, kuat di tengel, kuat di bedil.
2: Uluh. Urang mah ulah neangan ilmu kuat di bedil, kuat di kadek, kuat di tengel.
0: Urang mah anguran geraprak geura neangan ilmu teh. Ulah aya nu neungeul, ulah aya nu ngadek, ulah aya nu ngabedil. Pek pikir,
1: tepi noda mah kaula nu nama.
0: Naha urang teh mending kuat di tengel, mending awan nu neungeul.
1: Ya mending teu aya nu neungeul.
0: Aluh, aluh. Nah urang teh neangan ilmu teh mending kuat di bedil, mending eueuh nu ngabedil.
1: Mending teu aya nu ngabedil.
0: Aluh, aluh. Nah urang teh mending kuat di gebuk, mending eueuh nu ngagebuk.
1: Mending teu aya nu neungeul.
0: Aluh. Hang nyuhun. Eta kahayang jeung cenah ayeuna jelema nepi ka atrok-atrokan neangan ilmu kuat di kade, kuat di bedil, kuat ku teungeul. Gening kurunyung karung mah ngaringkuk teu bisa naon-naon. Anu matak eueuh kasempetan deui keur maneh ayeuna jeger-jegeran hirup. Sabab aya sisiniranana.
1: Kumaha sisiniranana ama?
0: Kieu. Dalima di sisi pager. Buah tangkil di pulungan
1: hartosna
0: jelema nu ngaku jeger di bedil jeung di karungan
2: tuh
0: paneta
1: oh leres ama
0: nepi ka paburisat jelema-jelema nu kabur nu kaleuweung anu dudukun mungka tewak tu geuning eta salamet mah geuning eta dipikahayang ku sararea entang boro ku kiai, ku ajengan, ku dalang, ku bangsat, ku copet, salamet mah dipi kabutuh. Nya,
1: leres pisan ama
0: lebah dieu kasep. Salamet we urang mah anu diteanganana
1: teu pinoda mah,
0: tapi syaratna salamet teh kudu kumaha hirup teh?
1: Teu pinoda mah
0: kudu bener, kudu bageur, kudu pinter.
1: Teu pinoda mah
0: jujur. Numatak satria teh ulah leupas tina opat perkara. Hiji satria ulah borangan.
1: Kadua
0: satria kudu jujur.
1: Katilu
0: satria sepiing pamrih.
1: Kaopat
0: satria ulah ngaluarkeun cipanon sanajan sakumaha meunang peristiwa.
1: Teu pinoda mah Kangjeng Rama.
0: Hoeuh ama pang nanyarita kitu teh kasep. Ama teh geus kolot, geus cuet ka hareup, geus heureut lengkah, panon geus karasa rada surem, maca oge kudu make serep kacamata, ceuli geus saliwang, irung geus mararepeg, suku amper hese dilengkahkeunana, hiji ciri ama teh geus kolot. Geus cuet ka hareup, geus heureut lengkah. Hiji waktu ama bakal pinangih jeung poe akhir anu nganung harti poe pamungkas. Raga ditinggalkeun nyawa

0: Kening ama kiasa nyanyi ama.
1: Yeh, jeng oma irama teh 7 bulan ama. Babarengan.
0: Tapi noda mah kaulanun ama.
1: Taku hal etak kade. Cing hati-hati hirup di alam dunia. Tah gitu. Jeng deui. Abus kana istilah cikaracak ningang batu laun-laun jadi legok.
0: Tepi noda mah
1: aing kuleukeun mah dikeureuyeuh urang jalan bener sugan we atuh. Garapek pikir kumaneh lamun urang hirup teu apal di bagbagan agama aduh bakal linglung hirup. Bakal pareumeun obor tea.
0: Tepi noda mah ama
1: kadek cing hati-hati. Supaya kaharti ku akal urang teh asa ti mana deka mana
0: eh? Tepi noda mah
1: urang teh asa ti inung bapa asa ti nini aki asa ti buyut, buyut ti bao, bao jangga wareng, udeg-udeg kai siwur jeung sajabana. Nya kaituna mah urang teh asa tina babu hawa.
0: Eh? Tepi noda mah kaulanun.
1: Asa tina
0: ti babu hawa
1: asa ti babu hawa ti dituna cenah eta babu hawa teh ceuk katerangan oge asa tina iga burungna kangjeng Nabi Adam ditetelakeun ceuk hadisna oge asana acina bumi ciseuneu cai angin jeung kade cing hati-hati cing inget. Yen eta Nabi Adam teh diterangkeunana asana teh tina bumi seuneu cai jeung
0: angin
1: ta eta. Ari eta bumi seuneu cai angin cek hadisna asa tina Nur Muhammad. Tuh. Nya eta Nur Muhammad teh cahaya opat perkara. Hiji cahaya hideung hakikatna bumi, dua cahaya bodas hakikatna cai, tilu cahaya koneng hakikatna angin, kaopat cahaya beureum hakikatna seuneu.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Rayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Itu saya bapak saha, Pak?
3: Pak Solehudin.
2: Bapak linggih palihan mana, Pak?
3: Kampung Cijantung, Desa Cigondewa Hilir.
2: Kabupaten Bandung mah nya.
3: Mun RT 4 RW 7.
2: Bapak kantos kagaduhan keluhan naon wae, Pak?
3: Keluhan bapak teh eta asam urat, lambung, sareng anu ieu nama penyawat lieut aya, payun mah gitu sirah sok rada lieur gitu.
2: Tah, kukituna bapak pengobatan atos ka mana wae, Pak?
3: Pengobatan mah nyatos lah sering ka ditu ka dieu gitu. Ka ku herbal pernah gitu bapak mun aya reaksina gitu.
2: Berarti bapak ai pengobatan mah tos dicobi ku sagala rupanya panya. Bapak ayeuna nuju di kereyeuh nuju ikhtiar nganggo naon, Pak?
3: Ana teh bapak teh nuju di kereyeuh ku alfa propolis.
2: Ku alfa propolis ya, Pak?
3: Propolis ya gitu.
2: Mohon janten bapak ayeuna teh nuju diikhtiarkeun ku alfa propolis. Kumaha, Pak? Saatosna konsumsi alfa propolis aya perubahan teu?
3: Alhamdulillah nu meh sabotol eta jan saep gitu. Aya rada sakinten gitu. Malahan mah lambung mah hampir ratos rada normal gitu.
2: Nuhun janten bapak saatosna nembe sabotol tos aya perubahan nya panya.
3: Kaki tos rada ieu gitu, tos rada teu di payuna pan kaki teh nyeri gitu. Paling aya serek segedik lah gitu. Ya nu karaos ku bapak mah dina sampean aman kuitna mah nyeri wae nyeludeu dan mah alhamdulillah gitu. Sae. Gitu.
2: Pami lambung kumaha, Pak?
3: Lambung alhamdulillah kawitna mah pami ieu teh.
2: Sakit
3: seueul gitu, ngabata masuk ditijahkan ku si ibuna. Lihat tos daya
2: alhamdulillah berarti tos sakit teh nyapanya.
3: Mun da sami darah sami tibayuna aya lieur we enak kinten deh gitu. Jadi seueur perubahanana.
2: Bapak penggunaanna sabaraha tetes oge sabaraha kali, Pak?
3: Sementara wis mah ada sesi saumban. Paling maghrib genep tetes nya bade ye subuh genep tetes.
2: Tetes. Sakali. Dua kali banyak sedinten. Bapak berarti ayeuna teh lebet ka botol keduanya.
3: Botol kedua mohon.
2: Mohon saran ti abdi bapak dilajeng teras nya, mudah-mudahan supados pengobatanna maksimal nya, dileukeunan pa konsumsina.
3: Insyaallah gitu.
2: Bapak bilih aya pesen kanu sanes anu mudah-mudahan tiasa ka inspirasi ku bapak nya, mangga pak.
3: Ya ka anu ngagaduhan panyawat sapertos bapak gitu. Kebian lah ku alfa da ku bapak ge aya karaosna gitu.
2: Aturan nuhun Pak Solehudin, pidoa ati abdi pa. Mudah-mudahan bapak tambi sehat. Kukituna, hatur nuhun pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kesaksian ti pengguna tes Maaini. Bapak saha namina, Pak?
6: Abdi Pak Kusman.
5: Bapak alamat lengkapna di mana, Pak?
6: Abdi lengkapna mah di Cigemor, Kelurahan Cigemor, RW 3 RT 1 lingkungan Rungki.
5: Bapak pengguna tes Maaini teh tos ngangge sabaraha botol, Pak?
6: Tes Maaini tos 3 botol.
5: Bapak tos ngangge tes Maaini sabotol kumaha pak kakaosna?
6: Alhamdulillah. Jadi kokotor aya nu muhun katingali itu jadi awas acan kawitnya mah atuh, tapi ayeuna mah henteu atuh gitu, jadi bengras ieu mah panon mah kitu ngan sok sakindeng dan sok anu pak jeletot gitu dina ieu teh dina panon teh, tapi dah henteu-henteunanan henteu sawes-wes
5: mahintan. Bapak kitu tos ka mana wae ieu yang pengobatan mata, Pak?
6: Aduh, pengobatan mah ka dokter ka rumah sakit, rasa bosen lalanong teh kitu. Memeh magrib atuh siang gitu. Siang sok aya dongeng gini, seueur dongeng atuh wayang da isuk hobi kana lalakon wayang kana dongeng da resep.
5: Nuhun pisan ka saskian bapa anu tos nganggo tes Maaini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam.
7: Dapatkan tetes mata tes Maaini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata tes Maaini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
8: Radio Pi 102,4 FM Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.
9: Sahabat sehat keluarga Anda.
10: Kumaha maksud saya teh?
11: Cen abdi teh bade guguru we ka dieu cen. Abdi teh hiji rayat sasat anu katalangsara. Abdi teh sasat jelema anu katalangsara, jelema heureut pakeun pungsat bahan lieu eueuh ragap teu aya.
10: Ulu nyang.
11: Itu cek abdi oge. Aduh, ya teuing mah. Kumawi saha deui atuh rubah ka mikanya akang Mang Lintang ti urang dieu cek abdi oge.
10: Tulungane abdi teh pangaresa. Wah, say. Palai ilmu naon?
11: Cen aya ilmu mah keur kasalametan abdi we hirup di alam dunya.
10: Sae, alus eta tekad teh.
11: Mawi da teh aya deui sih. Anu teangan ku abdi teh lintang ti eta. Itu kulan dina waktu itu abdi teh
10: saya

0: sieu mah teu kapanggih jeung jelema babadug wae di mana rek nerap ilmu bener.
1: Nya syah timuruan ka inje.
0: Lain timuruan. Ngelingan.
1: Tah di mana geus urang nuna sirik pidik jadi kanaya Iren Parastina rupa kerumpak ka papada kaula? Terus ngasupkeun. Welasan asihan deudeuhan nyaahan ka papada kaula. Tadi dinya bakal brai katemong cahaya-cahaya anu bakal nyaangan kana awak maneh anu keur poekeun dina waktu ieu.
0: Nuhun geureun. Ngan eta ilmu teh moal bisa kapanggih ku maneh.
1: Margi,
0: sabab maneh mah tukang bohong. Tukang wadul.
1: Nanaon kabohongan Sim Kuring?
0: Naon kabohongan Sim Kuring?
1: Aing ngaran batur dipake, aing ngaran sorangan disumput-sumput.
0: Anu leres emang teh saha ngaran teh?
1: Geuning eta apa kana bohong abdi? Mana kitu ge parantos uninga mun ka abdi?
0: Oh, entong nanya kaula.
1: Tah murid kaula tanya.
0: Sae ku kaula diwalar, Mang.
1: Cing saha ngaran Mang?
0: Saha cing? Anu katelah Mang teh Astra Jinga alias Sepot.
1: Hulu.
0: Anyir, kapanggih dulu.
1: Pantesnya di bejaan ku silahing. Ah, nyao sing jeger teuing. Ini tukang saha sih?
0: Saha anu tukang?
2: Anu tukang teh Mang Dawala. Laras atawa henteu?
0: Sumuh da ti baheula ge can digenti eta we anger abdi mah.
1: Cing nya abdi apa? Di mana abdi?
0: We
1: nya salira apa ka abdi? Abdi di mana?
0: Di mana cing kuring?
3: Di Amarta di kampung Tumaritis nya.
0: Gusti. Sumuhun.
1: Saha bapak kuring?
3: Bapak anjeun teh Semar.
1: Uluh. Nya. Naon pangna kuring apruk-aprukan?
3: Neangan Arjuna.
0: Nya. Sumuhun aki. Maha panita.
1: Naon deui?
3: Layang jamu sekali musada.
1: Uluh. Singa cubuk percaya we abdi ka salira di sini. Ngan teu leuwih bohong tibatan anjeun. Teu leuwih bohong tibatan anjeun.
3: Nah,
1: ai nyaho mah make nanyakeun atuh tadi ka abdi. Nyaho mah kangaran abdi pokok ke ngaranna make nanyakeun heula.
3: Oh, kitu sia teh ngadoja we ka ulama.
1: Ah, make di doja mah sina ti kukur kuring teh.
3: Oh, hampura, hampura. Benernya.
1: Sumuhun eta pisan anu jangan ka abdi teh sih. Nanging dina sandieu abdi teh tadi oge parantos disangemkeun abdi teh katarik ku kasauran salira. Ngeunaan bag-bagan agama.
3: Ya.
1: Margi di lemur abdi teh recet jelema teh sing seueur nu pasea.
3: Dilantarankeun
1: tina perbut paham.
3: Contohna.
1: Contohna tina perkawis keuyeup.
3: Keuyeup kumaha?
1: Aya anu nyaurkeun keuyeup teh haram, aya oge nu nyaurkeun henteu.
0: Tah kumaha cing? Pamadegan salira panita.
3: Wah, say. Keuyeup?
1: Keuyeup teh haram nya teh.
3: Ai maneh beukeun teu.
1: Nya teh henteu.
3: Ulah haram.
1: Jadi haram.
3: Haram.
0: Kumaha da abdi mah asok?
3: Pek bae da teu haram.
0: Nah, ai ka abdi nyebutkeun teu haram, ai ka pun lanceuk nyebutkeun haram.
3: Ai maneh beukeun teu.
1: Nya teh henteu abdi mah.
3: Ulah haram.
0: Ai abdi beuki,
3: pek bae da teu haram.
0: Oh jadi beuki, oh haram sa teh lamun teu beuki.
3: Ulah teu beuki mah.
1: Ih.
0: Ai di taun maneh loba keneh belut.
1: Dan
0: belut loba keneh teu.
1: Seueur di sawah.
0: Tah beakeun heula belut ku maneh. Keneh di mana geus eueuh belut hiji-hiji acan kakara keuyeup hanca.
1: Alu si panita teh euy. Tapi bener keuyeup teh haram.
3: Bener.
1: Naonana?
3: Kalakuanana.
1: Kalakuanana. Nah kumaha ai kalakuan keuyeup?
3: Ye. Ari keuyeup teh sok ngorowotan galeng pikaamekeun boga sawah.
0: Jadi lamun jelema nampo galeng leuwih teuing tina batas batur teh

0: Kiai Panengah Pandawa karang akang rayi.
1: Kumaha kuring? Uleuh ampun. Cuk silaing teh dengekeun, dengekeun. Kaulanun Raka Bantara. Unyuk sumangar rayi merjuna. Bade ngiringan sapangaresa bae kulanun. Kitu cuk silaing teh. Ah, jadilah. Ya.
0: Ye. Kadang akang panengah panawa Arjuna
1: lajeng
0: dina waktos ayeuna urang sami lumampah sareng kakang jalan-jalan we rayi.
1: Dupi maksadna aya pikir saeunaon. Mundung dikicu-kicu belagu. Sumuhun aya pikir saeunaon.
0: Urang nurutan barudak ayeuna, yayi. Nya eta urang milarian bonon.
1: Ah, nah, teteh kabila-bila teuing. Hayu ah.

lampahipun satria wedalan pasantren Setra Winangun, ari kakasihna nyaeta Haji Setra Ningrat

0: Hayang jamu sekali musada lambang kagungan nagara Amarta teu aya. Dina waktu eta ye tilu urang jalma lumampah mangke king Baka Prata. Kantos awin nu sitengkali. Ingkang natawa ku sapa? Hayo saken kawan tenan marga sopana. Marga iku jalan. Sopana alas pringgan dinga salah. Aya hiji denawa. Ari eta denawa teh asa ti nagara guha Selabintara Siluman. Ari kakasihna Prabu Limantaka disarengan Patih Liman Badra. Oke sedanten wala dia balat tentara semata.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
2: Halo, assalamualaikum.
3: Salam.
2: Nepangkeun sareng Abah saha ieu teh, Bah?
3: Abah Juli.
2: Abah Juli teh linggih di palih mana?
3: Di Baru Laksana RT 1 RW 14 Desa Karyawangi Kecamatan Parongpong Bandung Barat.
2: Abah teh ayeuna yuswa sabaraha?
3: 73.
2: Abah punten ngawitan kagaduhan panyawat naon wae nu karaos, Bah?
3: Abah teh kawitna asam urat di tahun 87. Di tahun 87 asam urat Abah teh teras gula. Gulana teh dijan ka 650 Abah teh. Atos 5 tahun damina. Teras lamung tukur Abah teh. Panangan oge Abah teh janten mararengkel.
2: Abah ayeuna konsumsi naon?
3: Tak ayeuna Abah teh ngonsumsi Alpha Propolis. Ari ayeuna alhamdulillah Abah teh name sehat satengah aya karaosna geuningan.
2: Alhamdulillah. Kumaha saatosna ngonsumsi Alpha Propolis naon wae nu karaos ku Abah probihanna?
3: Abah teh sawengi-sawengi teh tara terasa pisan bobo si sampean teh dibebeut-bebeutkeun ku Abah teh sekiat nyeri nyanyautan. Panas nyekserek dina ramo-ramo sampean teh ka Abah teh dugikeun ka Abah teh marerengke panangan oge ah ai ayeuna Abah teh tos ngareut Alpha Propolis saya setengah botol ka panangan anu marerengke teh alhamdulillah ayeuna mah tos biasa deui
2: alhamdulillah
3: buka deui ah yeuh tadi mam oge ku seno rencang lagi dicubitan ku emak tah da teu biasa. Ya nama terbiasa di komoti ku panangan Abah teh alhamdulillah kan.
2: Abah eta konsumsina sadidinten kumaha Alpha Propolis?
3: Ini genep tetes, tengah dinten genep tetes, bade kulam genep tetes. Alhamdulillah nganuhunkeun Abah teh tos jasa cendri jasa barang damel gitu nya.
2: Uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Bah?
3: Di radio.
2: Abah aya pesen teu kanu sanes, kanu mana bilih kagaduhan penyawat sapertos Abah, mudah-mudahan nu sanes ieu tiasa kainspirasi ku Abah.
3: Mun ieu teh diteun Abah teh bade ngagalaleuh. Koyong cenah eta teh di dieu teh. Mun dina catang di Abah di dieu teh di RT 1 teh, sareng RT 2 ka masyarakat. Anu sabudarana Abah kitunya bilih kitu teh anu gaduh panyawat sama dia Abah segera ngagalaleuh ya poprobu kondisi teh cara Abah kitunya da Abah ge geuning ya alhamdulillah damang
2: Bah hatur nuhun pisan kanu kesaksianna mudah-mudahan Abah sakeluarga sehat sadayana rezeki lancar sadayana bahnya hatur nuhun abdi pribados oge ti radio Unasco mudah-mudahan sadayana dilancarkeun bahnya.
4: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
5: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
6: Assalamualaikum Bapak.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Punten nama Bapak siapa?
7: Bapak Sukedi
6: Bapak Sukedi, alamatnya di mana?
7: Alamatnya Pakijangan Bulakamba.
6: Pakijangan Bulakamba,
7: RT Loro RW 5,
6: Kabupaten Brebes.
7: Kabupaten Brebes.
6: Bapak ini beli obat tetes mata, tetes mata ini apa ya?
7: Iya, tetes mata ini. Iya,
6: beli yang kedua berarti apa ya?
7: Beli yang kedua, iya betul.
6: Yang satu botolnya berarti udah habis, Pak?
7: Hampir habis.
6: Oh, hampir habis.
7: Satu kali, dua kali, satu hari, dua hari lagi habis yang satu gitu. Botol.
6: Kalau boleh tahu keluhannya apa, Pak?
7: Keluhannya mata kelihatan, lihat orang ada dua.
6: Lihat orang ada dua.
7: Lihat motor ada dua, ngelihat apa-apa ada dua.
6: Berarti bayang gitu ya, Pak ya?
7: Iya, bayang, iya. Barang pakai obat tetes mata. Tes mata ini cocok, itu bayangan nggak ada, sekarang udah. Ya cuman agak blabut-blabut dikit, tapi kan mau namanya penyakitan hilangnya mipil kan gitu.
6: Oh, iya benar Pak ya. Jadi nggak mungkin langsung sembuh total ya Pak ya. Jadi
7: bertahap ya, hilangnya mipil bertahap.
6: Alhamdulillah berarti Bapak merasakan sendiri perubahannya Pak ya.
7: Perubahannya kita merasakan diri betul. Ya, baru sebotol sebelum habis itu padahal.
6: Keberapa hari Pak berarti merasakan perubahannya Pak?
7: Keempat hari.
6: Empat hari udah merasakan perubahannya.
7: Udah merasakan perubahan. Sampai 5 hari ini ya berubah, 5 hari 6 hari berubah banget. Kelihatannya jelas gitu.
6: Alhamdulillah Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat tetes mata ini apa ya?
7: Ini ya betul sudah cocok.
6: Terus ini juga apa namanya? Tidak mengada-ngada ya Pak ya?
7: Tidak mengada-ngada.
6: Asli gitu Pak ya.
7: Iya, mulai ayo batur-batur pada ikut-ikutan aku, kalau yang punya mata sakit kayak aku.
6: Iya.
7: Pada beli obat, obatnya kan tes mata ini, itu saya baru satu botol belum habis aja udah perubahan lah, udah roba banget. Beli keduanya ini.
6: Beli kedua botol ya Pak ya?
7: Iya, saya beli dua botol keduanya. Sekian biar sembuh total lah.
6: Amin gitu. Ya Pak ya, mudah-mudahan cepat sembuh total ya Pak ya.
7: Iya, amin.
6: Ya udah Pak gitu aja ya Pak. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat.
7: Amin.
6: Dan mudah-mudahan Bapak matanya sehat total ya Pak ya. Jadi sembuh total dengan menggunakan obat tetes mata tetes mata ini.
7: Amin.
6: Mata Bapak jadi sembuh total ya Pak ya.
7: Amin.
6: Ya udah Pak gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Dapatkan tetes mata tetes mata ini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
9: Radio Peace FM, Radio 102,4 FM, sahabat sehat keluarga Anda.
10: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Ya, Prabu Limantaka, Yanak Arjuna, anu dina waktus eta nuju di Borogod. Ari margina ye Prabu Limantaka teh kapungkurna, nyaeta kagungan raka kakasihna teh Prabu Liman Jenawi. Ai Prabu Liman Jenawi teh parantos maot ai dipaehanna teh ku Arjuna dina mangsa maling Dewi Dursilawati ti nagara Astina. Nyaeta Arjuna anu nulungan kapungkurna. Jadi Prabu Limantaka teh rayina Prabu Liman Jenawi anu parantos dipaehan ku Arjuna. Sasak bade malas pati kana kanyarian raka na nyaeta Prabu Liman Jenawi. Arjuna digugusur di satengahing alas pringgandingan salah nyaeta bade dipaehan.

0: Patih yang sun liman badra.
1: Lulun nuwun inggih Gusti.
0: Sama bernayi. Bawa si Arjuna kadieu tasih kurang ajar.
1: Timbalan.

0: Tapi Gusti ngaturakeun semaput di kuring panjenengan.
1: Kita ribas semua waktu awak mana? Kamana si Arjuna anu menang ngaborogod?
0: Itu melawi.
1: Kun antep salah nekeun heula tos si kurang ajar.
0: Di malam Gusti.
1: Sajumlah walanya balat.
0: Hingi.
1: Coba darah latang ini.
0: Ayo dulur-dulur darah latang, woi.

0: Ada apa Maharaja? Diuk, diuk. Saya ngahaja aprak-aprakan bawa Janaka.
1: Si Arjuna
0: nya.
2: Diuk, diuk, diuk.
0: Hah?
2: Diuk.
0: Ah, nah. Akan saya.
2: Diuk.
0: Akang mah ngahajar kepala saya. Kenapa? Jung eta ngomong dengan dina awe terus. Ah, nah ada hak saya tamah.
2: Lain eta. Na teu bisa nyebut o.
0: Enggak.
2: Hayu nyebut i.
0: Enggak.
2: Hayu nyebut u.
0: Enggak.
2: Hayu nyebut u.
0: Enggak. Hanya a saja.
2: Lain kumaha lamun nyebut beuteung?
0: Hah?
2: Nyebut beuteung
0: gampang saja.
2: Naon?
0: Padaharan.
2: Kumaha lamun nyebut toke?
0: Cak-cak badak.
2: Oh, bener. Kumaha lamun nyebut jangkrik?
0: Baraya gaang.
2: Kumaha lamun nyebut kereta api?
0: Kanaraan panjang.
2: Kumaha lamun nyebut irung?
0: Alat napas.
2: Ari nyebut imah?
0: Hah?
2: Imah.
0: Kandang jama.
2: Ari nyebut ucing?
0: Sabang samacan.
2: Ari nyebut huntu?
0: Alat barang hakan.
2: Ari nyebut bisul?
0: Carawat badak.
2: Ari nyebut awewe?
0: Kanaraan atas ranjang.
2: Hah?
1: Diuk, diuk, diuk.
0: Imalan Gusti.
1: Belah mana si Arjuna?
0: Itu paling itu.
3: Urang atik-atik paehanana tasih kurang ajar.

0: raja di nagara Guha Selabintara Siluman anu parantos hasilnya eta mang maleskeun kanyeri kana maot narakana Prabu Liman Jenawi anu maotna ku Arjuna. Anu kiwari Arjuna parantos ka sana ku ye denawa yaeta Prabu Liman Taka. Disarangan ku Patih Liman Badra oge sedanten wala dia balas semaktak ingkang si kepedang tansir gada pirit terasa pelah ibu. Anu diwangun kuat buta hangkuat buta unira Kang Andika. Adi Akang Liman Badra oge sedanten wala dia balat semakna tidak waktu aja Akang rasa bangja barina sugema geus puas kana hate Akang. Si Arjuna kiwari geus kabawa urang bawa ka nagara urang-urang paek antos si kurang aja. Kalayan pusaka layang jamu sekali musada geus hasi di paling ku Akang.
1: Tadina waktu ayeuna

0: dah malam iku tinggal aturakan semua bukti ku nyepan jeningan.
1: Syukur ye, syukur, syukur.
0: Nah bari payahan ayeuna wae si Arjuna.
1: Ayeuna payahan ye.
0: Pina damel abdi ngahaturkeun sembah bakti Gusti.
1: Syukur ih, syukur.
0: Sanajan saya sama saja diterima. Pina damel ti abdi geus cukancun ngahaturkeun sembah pangabaktos. Diterima. Aya pikir saeun naon atuh dina waktos ayeuna pangna kempel di ieu satengah hingalas peringgading acara.
1: Memang aya perlu.
0: Geus sia ngomong jadi kitu-kitu. Paduli teuing da aing geus ardat. Gelo. Ini ardat adat kitu. Sumuhun bulan Gusti atuh urang paehan wae si Arjuna dina waktos ayeuna.
1: Syukri.
0: Coba na sada Kiai Balak dulu.
1: Wala tayi. Layak jamu sekali musana geus hasil si Arjuna geus kabawa.
0: Eta-eta ayeuna urang paehan diri bawa gusur si Arjuna.
1: Hayo paehanana gere ku akang langsung dirogoh tenggorokanana dina waktu ayeuna. Ini cokot si Arjuna.
0: Baga Gusti Hamid

0: ditotogen kapayunan iya Prabu Limantaka.
1: Yang akhir gusti.
0: Coba kalian bawa. Ya wes, karena dikin pinasti mapak bayak kenalan.

0: najan mana syirik ngebijikin si mata getih. Elas upaidah na bongan laku lampah mana.
1: Modar bangsat.
0: Modar si Arjuna.
2: Sataya gaya. Da kaula teh nyaeta dipenta tulung kurang astina baheula dina mangsa ngarebut Dewi Dursilawati tina leungeun lanceuk anjeun.
3: Atunaha make dipaehkan kurang ajar.
2: Da kaula teh sasat ngabela diri baheula tayeuna meureun dosa kaula lampah kaula panganepi ka pelebah gigi mangga nyangakeun we kaula teh. Karena papasten anu tumiba geus ngarumasakeun kaula maekan lancik angin neukeula.
1: Bangsat sia.
2: Aduh, dengar.

εσπινάστη. Άλλωστε να την κοινάστη κρυσταφιαλή.

0: Gegenek jeung temalek meuk Balumbang Timur jalan ke desa Sapuan. Mangga gerat telasan pilian dunya dua papasangan kulon wetan kidu kaler berang puting halodong iji pecang salah bener awewe lalaki. Kangjeng Rama nuparantos teu aya. Kangjeng Ibu putra bakal ngantunkeun salira Manyu anak ama Sumadra Srikani. Nyi Sumadra.
1: Kalah mewel bangsa.
0: Nyi Sumadra pilihan akangnya.

0: kan dulur-dulur anu satuhu baraya anu satia.
1: Kaula batangan tung kenalam rame,
0: maka mulang kalam sabab-sabab alam nirwana alam asal poe kagak.
1: Maneh ayeuna keur di mana?
0: Ayeuna keur aya di alam sabab musabab.
2: Dek mulang kamana?
0: Ka alam nirwana alam asal poe panjang nagara tunjung sampurna.
2: Geus sapa si Arjuna?
3: Teu pinuh damel Gusti mangawe geura telasan.
2: Ka dieu basa.

0: sakalat si Arjuna.
1: Modar si Arjuna. Padahal eta batu alina alus ta. Lamun dijual ku aing payu jigana 300 salawe.
0: Si Arjuna geus gajeng-jeheng ngalungsur jadi babatan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
3: Halo, assalamualaikum Pak.
4: Waalaikumsalam.
3: Nepangkeun sareng Bapak saha ieu teh Pak?
4: Bapak Uci di Kaum Selatan RT 4 RW 8 Batu Jajar Barat.
3: Muhun ayeuna Bapak yuswa sabaraha taun?
4: 67.
3: Kantos Bapak kagaduhan panyawat naon wae Pak Uci?
4: Lamung sareng stroke ringan atau 8 tahun.
3: Bapak kantos ka mana wae pengobatan Pak?
4: Biasa wae ka dokter. Ke puskesmas, tapi terasan aya reaksi.
3: Tadi Bapak nyebatkan panyawatna tos 8 tahunnya. Biasana upami tos jantan, kumaha karaos napa eta panyawat?
4: Liur, sarang panas, patuangan.
3: Pak Uci, ayana nuju di leukeuneun nganggo naon, Pak?
4: Kalesan nganggo Alpha Propolis.
3: Pak Uci, uning ati mantan jamu tetes Alpha Propolis iya, Pak?
4: Nguping ti Radio UNASKO.
3: Kumaha karaosna Pak Uci saat konsumsi jamu tetes Alpha Propolis iya?
4: Aina teh hararampang Pak, badan teh. Aina tiis, enak we no Pak. Tuang raos, bobo oge, tibra.
3: Eta kumaha stroke na masih kene aya tuh Pak?
4: Atos rada hampang Pak.
3: Iya Pak Uci teh CF seberapa botol Pak?
4: Aina teh majeng katilu penginten.
3: Karaos hasiatna di botol ka sabaraha Pak Uci?
4: Anu ka hiji ge tos karaos Pak.
3: Pak Uci bilih aya anu bade disampaikeun ka nu sanes, ka nu mana mungkin kageduhan panyawat sapatos Pak Uci, mudah-mudahan tiasa kainspirasi Pak.
4: Ya mudah-mudahan mah ka lingkungan RW 8 sareng Batu Jajar Barat teh da seueur mudah-mudahan mah sok we nganggo Alpha Propolis abdi oge ngeureuyeuh sae kitu.
3: Muhun alhamdulillah Pak Uci hatur nuhun Pak Ucinya. Mudah-mudahan ya. Doa ti abdi saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis bapana damang, panyawa strukna oge sehat, lambungna oge sehat, oge rezekina lancar Pak Ucinya.
4: Amin amin amin amin.
5: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi

0: nomor handphone 0813-8068-6060. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-6060.
1: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata, Tesma Aini.
2: Assalamualaikum Bapak.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Maaf dengan Bapak siapa?
3: Saprudin.
2: Bapak Saprudin?
3: Iya.
2: Alamatnya di mana Pak?
3: Jagapura.
2: Jagapura itu?
3: Jagapura Kersana, Kabupaten Brebes.
2: Kabupaten Brebes. Bapak ini beli obat tetes mata, Tesma Aini ya Pak ya?
3: Iya.
2: Ini beli yang kedua Pak?
3: Kedua.
2: Yang berarti yang pertama udah habis ya Pak ya?
3: Iya.
2: Kalau boleh tahu keluhannya apa Pak sebelumnya Pak?
3: Sakit matanya merah.
2: Matanya merah.
3: Iya. Berlendir.
2: Berlendir.
3: Berair. Ya sakit lah.
2: Sakit gitu.
3: Iya.
2: Terus setelah memakai obat tetes mata sama A ini, yang satu botol itu habis ya Pak ya?
3: Iya.
2: Ada perubahannya Pak?
3: Ada perubahan banyak.
2: Apa aja Pak? Boleh tahu Pak perubahannya?
3: Ya, ya ada mendingan lah. Enggak perih, enggak berair.
2: Enggak berair sekarang.
3: Iya.
2: Makanya Bapak sekarang beli lagi untuk yang kedua.
3: Iya,
2: kan,
3: iya.
2: Pak, ya. Iya. Alhamdulillah Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat ini. Berarti
3: iya,
2: Pak ya.
3: Iya.
2: Pak ya Bapak umurnya berapa sekarang Pak?
3: 67 atau 68, 67 mungkin.
2: Oh,
3: 68.
2: 68
3: iya,
2: usianya
3: iya.
2: Ya Pak ya. Berarti Bapak merasakan sendiri perubahannya Pak
3: iya,
2: ya.
3: Iya, iya.
2: Tidak mengada-ngada Pak ini
3: enggak,
2: Pak?
3: Enggak, asli.
2: Oh, asli gitu ya Pak ya. Ya udah Pak, gitu aja ya Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan Bapak selalu sehat dan
3: amin,
2: matanya
3: amin.
2: Sehat total ya Pak ya.
3: Iya, amin.
2: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
5: 102,4 FM
6: Radio Peace Ciamis.
5: Sahabat sehat keluarga Anda. Sahabat sehat keluarga Anda.
7: Sapratane pun yeswiji sinatia. Senyata Bambang Aji Setra Ningrat Kairing Astajinga Dawala Kasranok Dening Prabu Limantaka di setengah alas Pringgan tinggal jalan.

kasrano sa tengah tingalas pinggandeng acalawa. Sa tengah tingalas pinggandeng acalawa.

0: Dinger.
1: Schau hier. Dari mana sebenarnya? Lu, kalau ada musuhkan dewek pagar dulu nunggu jajar deh. Bangsa kan silemin. Lain bangsa naon tuing cu orang gitu. Teman hati-hati mang. Coba bentuk supaya jawaban saja. Urang bakal dek kamar.
2: Kasih kemana urang? Dek jengsa. Oke, ke mana?
1: Ke mana? Mane urang mana mane naon maksud aya di leuweung? Saha aranna? Upami percanten mangaran kaula teh asring ketraningrat kaula nu.
3: Saha?
1: Ketraningrat.
2: Aji setraningrat.
1: Tepinok kaula nu.
2: Ya aji ya euy.
1: Tuing dan nyingsat-nyingsat gitu.
2: Ningrat beureun.
1: Alus eta manuh hiji ngomongna euy. Sakola diajar maca. Eni di sakola. Eni uli jeung Dodo. Ulina ka saung. Eni jeung Dodo rek kudaan. Kade bisi kaneun ge.
2: Da ngajar si anu si itu nu pegek sebek pawe aing.
1: Aduh, obat ilaha illallah. Juga ada tukade dulu. Anaun di mana Andika? Upam percanten kaula teh ti pade pamansang Setra Winangun. Ti pade pokan Setra Winangun. Panun.
2: Oge ka
1: Setra Ningrat ngaran Pino.
2: Ari sae.
1: Ieu teh
2: mana
1: paungan kaula? Saha ngaranna?
2: Saha leuwih?
1: Ari mana pami di panu diikat? Kaula teh. Kaula nu katelah mah abdi teh Heni Purwonogoro. Lain unanya unga genti ngaranna teh. Nya. Atning sat.
2: Ari eta tukang sah hayang irung.
1: Eta anu tukang alus pipahna. Lain pipah irung. Ngaran kuring saha kamana rigen mun sakapian rigen gitu belegung
2: adekan adika
1: anu mawi kaula teh bade lumampas sejak neangan gawe
2: ajari
1: dek neangan gawe laras pisan
2: dek neangan gawe kamana bade hai
1: kaula teh kamana we anu narima rumasa kaula yang kampung parusunan baulisung kaula rek neangan gawe dina waktu ayeuna
2: coba minta supaya jawaban dek kan gawe teh gawe ka nagara mana nika
1: ya ka nagara mana kau anu narima kaula ari urang teh kana naon
2: ari ahli kana naon
1: cing minta supaya jawaban profesi maneh kana naon
2: saha si
1: ai profesi teh naon munyong abdi nya anu matak kudu dek bergaul teh kitu profesi Ponogoro tung pergi ngitung kipas atuh ari kipas pergi ngompa ban mobil ya belegu pergi ngompa ban mobil mah kalkulator atuh nya saya sih
2: Dupi salina teh saha anu nana bade angkat ka mana? Ngaran kaula Prabu Limantaka.
1: Sama saha? Prabu Limantaka.
2: Prabu Limantaka. Teu salah. Dupi ieu? Ta ieu Pati Kaula Pati Liman Badra.
1: Kaula Pati Liman Badra. Mun sakalian euy limun. Urang ngaran kala duriksa saya kala darwaksa bisi mana capa luing ceng dekala memre
2: hulu
1: nawe
2: tarik itu bari angkat kemana ahli mana salia
1: tilah gara guha selabintara siluman.
0: Gara guha selabintara siluman.
1: Ban. Lah. Dek mana anjin ayeuna?
2: Iya.
1: Kaula dina waktu ayeuna nyatana geus males pati. Yan lanceuk kaula.
0: Saha lanceuk andika? Lanceuk kaula
1: ngompa
0: panjenawi ti nagara.
1: Legu.
0: Guha silabintara siluman.
1: Ulah heula. Eta lanceuk kaula teh kungsi di cicing di Arjuna panengah.
0: Jadi anu ti mana waktu ayeuna geus hasil mah si Arjuna sasat mang maleskeun pati kana kanjir anu jadi lanceuk kaula.
2: Taka. Kitu sabenerna.
1: Aduh.
0: Gusti at jempeu. Aikuman badan teh Arjuna parantos mah. Di mana?
1: Di tukang kuai geus dipayahan.
0: Malahan pusakala yang jamus kali musada. Tenggara lambang kagungan nagara Amarta geus pamilih ku kaula dina waktu ayeuna.
1: Tenggaran.
0: Itu sabenerna bisian kata apa satria.
2: Ya kitu.
1: Hari kitu bade angkat kali
2: bae pusakana geus bae. Atur Pandawa ku aing gabeh ogé.
1: Pintaras. Ah, cing tulungan kan.
0: Ieu anjeun mana teh kan?
1: Cing agak. Aden aj Kulaci, ay Aji Setra Ningrat. Tulungane abdi tai.
0: Kau
1: mentatan
0: geus mal tuan tanaga.
1: Sae.
0: Oh. Jadi Arjuna teh geus asing pati ti bakaring pelaya.
1: Memang jenawi.
0: Ti nagara
1: guhara
0: gadang kasauran Nyi Prabu Limenta karehing Arjuna parantos kumasing di ti makaning pelaya.
1: Kaula teh di nyar tali.

0: Nava.
1: Kurang ajar penggawa
2: Haji Setran. Nah Haji Ditaitot
0: pengawan jika melawan tetap dia.
2: Unaunya saya jika anu amek
1: tegas.
2: Hunya memang dewek oge amek.
0: Kurang ngajar siya montong alelewek.
2: Barang Bimbay daka bawa ke
0: lima. Geno siya.
2: Curi siwa nyama maledog lo.
1: Asal baka bisa mengesaskan pati karena kenyerian Arjuna Lintang tikaulah Haji Setran ingat. Kurang ajar basat coba-coba orang perang kiri gambar perang
3: kiri mana?
1: Kiri gambar perang sering gunung toya gambar perang sabra sering sierah nemparan empat dari anak merak tunggal anak merak kurang padanya kasabuk ulang tata rutul ampar tiga bangsat tegal rak aku sing tega
2: pati aku sing tega
0: serius ku abdi gusti
1: apa

0: pati lima badari tusuk tenggorokan aku iya aja seteringat. Aduh kurang pati masing cuma kaning pelaya batur kepuang kul buaya mangap.
1: Hingga
0: seteringat. Kurang ajar si aku aing dek di paehan. Paling dewek maju karep lah. Udah ngajar saya di paehan ku aing. Alah entong make jeung ngariweukeun. Lah teu di paehan ku mana ge bakal paeh dek mah dulu.
2: Woi.
0: Stop punyang sia. Aduh woi. Alah silakan aing didengkek dulu. Alah dikacukeun kadikeun sia euy.
2: Ulung
0: mah jari dia gelo. Ya meledos.
2: Ulung
0: ngebekol kain si.
3: Penasti kersah yang dumampara. Ia Prabu Limanta kakatibanan pusaka Bambang Aji Setraningrat. Tumina datang.

0: Tadinga
1: abdi
0: tinggali sampun ke masing pati tebakaning pelayan ama
2: wah geus beundang kaset
0: parantos ama.

0: ajar ieu makhluk teh ieu.
1: Gusti, tapi kalempeng kitu kana tenggorokan. Mode teh makan abdi nya kitu harita. Basa nembak naon jling? Basa nembak buntut. Masang genep salapan kaluar 00 meunang 3000 harita dewek. Nya. Lain meunang si lain meunang duit, meureun meunang wiwirang belegung. Oh. Handuk. Tah, geuning eta pusaka layang jamus kali musadana cokot kadieukeun kaseun.
0: Penyuk sumangga mah nyangakeun ye pusaka layang jamus kali musadana.
1: Kadieukeun cekelan ku mah. Ih, kadieukeun ku abdi cekelna. Is.
0: Kadieukeun ku abdi.
1: Ulah, leungit lalawara teuing. Kaseun.
0: Kalanun, ama.
1: Tadi kadenge Arjuna cenah bejana geus dipaehan teangan layona di dieu. Aya.
0: Minastiker sayang tumampara Arjuna anu parantos ngajengjeheng ngalungsar jadi babatan. Kapernah ku ieu panita Aji Setra ningrat asta jiga serang dawala.
1: Arah ieu geuningan.
0: Aduh, tobating ama. Ieu geuning layona Arjuna.
2: Aduh Gusti Agan dugi ka kieuna nasib teh kabina-bina teuing.
0: Ler
1: pinda.
2: Barang nuju paungku-ungku sadayana yang cirikan layon Arjuna.
0: Sapratane pun Sang Nalendra Prabu Batara Kresna ti jengala Malnik ningali kajadian eta. Eh, dawala.
1: Saha eta?
0: Saha ama?
2: Gusti, itu teh dinungan kuring itu teh.
1: Saha teh?
2: Gusti Batara Kresna
0: dagoan dawala hayang naon eta?

0: Tatenola. Aduh Gusti, tinggali pangaulan.
1: Aduh, Yayi Arjuna. Alah, Yayi kadang-kadang Rai di kaki anak. Masih Rai.

0: Putra Kresna barang ningali Arjuna sampun masing pati. Aduh, dawala. Ieu teh dikumaha dawala?
1: Gusti numawi abdi oge. Yen telakeun ieu teh pangaulan teh saurang mah dipaehan ku hiji denawa anu males pati kana kanyerian lanceukna kapungkur.
0: Saha dawala?
2: Ayeuna nu katinggal mah ku abdi Prabu Limantaka sing ti nagara lima naon? Guha Syarabintara Siluman teh teh. Adina Prabu Liman Jenawi anu kapungkurna teh maot ku ieu pangaulaan.
0: Eh, di mana ayeuna teh mangkrukna?
1: Parantos maot ku abdi.
2: Ku abdi kedang.
3: Ieu parantos maot ku punana.
0: Dupi ieu saha?
2: Guru pribados ieu sih.
0: Saha asalnya?
2: Saha sih kekasih teh?
3: Ngaran kaula Panita Kalamaya.
0: Oh, Panita Kalamaya. Dupi linggih.
3: Kaula teh ti padepokan Setra Winangun.
2: Ditu sih di Arga Winangun.
3: Eh, naon bae teh? Setra Winangun.
0: Ti Setra Winangun. Dupi ieu
3: punana.
0: Kaula nun kula aji Setra Ningrat
3: punana sih.
0: Oh, ieu teh putra siswa.
3: Ya putra siswa engkol.
0: Geningan tiasa ngapantoskeun karo pihak kapayogaan kaula.
3: Anu mawi nya kitu we, kaula teh salaku warga nagara. Miring nyingkilkeun raksukan kiwa kalentengan berjuang demi nagara subur makmur gemari pahlo jinawi aman santosa kerta, kerta sareng laharja sih.
2: Menuju adil sareng makmur sih. Nanging namai makmur na adil nama tebih keneh ni waktu suci. Namai aadilan sih.
0: Kuhaya atu berat nyuhun berat nanggung berat dari makin anak-anak kasayan salina panita.
3: Woi syawang juna.
0: Leres. Ari eta pusaka layang jamu sekali musada parantos kacepeng ku salira.
3: Parantos iya.
0: Yakin eta nu malingna?
3: Eta nu malingna saksina iya astajingga sendawala.
1: Sumuhun kulan eta Prabu Limantaka nu malingna yakin. Dupi juragan Anom Gatot Gaca para satria Amarta kamana milarianana?
0: Dina dagat ayeuna teh candeuk mulang meureuncan kapanggih.
1: Pasti engke ge bakal dibewarakeun cenah marulang deui yen pusaka geus kapanggih.
0: Sumuhun kulan kawatos
1: nya tolak.
0: Ke. Dina waktos ayeuna atuh kaula maksad ngalandongan ipun Adi Arjuna manawi kengeng pangresaking anu maha kawasa, kengeng kabul anu maha agung, kengeng laksana anu maha kawasa, cingsa pamunut ginuruan saprajati dekanan.
1: Ye,
0: kadang hengsun Arjuna waras tumaring jati, jati tumakaning waras waluya, kemang cangkok wijaya kusuma, kemang cangkok wijemar dawang ya.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
5: Halo, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
5: Sareng ibu saha teh, Bu?
6: Ibu Oca.
5: Muhun ibu Oca, linggihan palih mana?
6: Ingat di Kampung Lebak Sumur, RT 5, RW 7, Desa Ranca Panggung, Kecamatan Cililin.
5: Ibu Oca teh kawitna gaduh panyawat naon wae, Bu?
6: Panyawat ieu gaduh lambung.
5: Muhun.
6: Asam urat, darah tinggi. Seueur we kitu.
5: Seueurnya ieu panyawat tos sabaraha lami, Bu?
6: Tos apa nginten acan mah nu ieu nama tos lami, tos aya panginten kana sataunan mah.
5: Ibu sate acan nganggo jamu tetes Alpha Propolis, ibu kantos pengobatan ka mana wae, Bu?
6: Ha, atos ge ka ieu ka puskesmas kitu.
5: Aya probihan teh?
6: Atuh we ka probihan mah aya nu jeung aleueuh we. Eta da mah upami tos teu ngaleueut mah nya kitu deui we.
5: Geningan. Ibu Ocah teh usia sabaraha taun ayeuna, Bu?
6: 58.
5: Ayeuna teh ibu nuju diihtiarkeun nganggo naon, Bu?
6: Diihtiarkeun nganggo eta Alpha Propolis.
5: Ibu kumaha karaosna saatos konsumsi Alpha Propolis, aya probihan teh?
6: Atos aya sakedik-sakedik oge kitu.
5: Mun kana lambung kumaha sae teh?
6: Muka karena patuangan gitu terus raos gitu karena sampean itu geraos gitu tadi ieu nilep itu sampeanana henteu naon kitu henteu singkonyu teuing aya nama tos rada sakinten kitu karena masaka oge.
5: Berarti alhamdulillah tos seueur probihanna bunya.
6: Mohon.
5: Ibu teh nembe CF seberapa botol ieu Bu?
6: Nembe ieu nembe kadua teh.
5: Nembe kaduanya karaos hasiatna di botol kasabaraha Bu?
6: Di botol kahijiga atas ayah kita ka ieu nama kitu karaos nama.
5: Mohon. Ibu eta sadidinten konsumsina kumaha Bu?
6: 3 kali sehari.
5: Ibu aya teh pesen kanu sanes, kanu mana bilih karandapan panyawat sama sapertos ibu. Mudah-mudahan nu sanes ge tiasa kainspirasi Bu, mangga.
6: Iya, ieu anu gaduh panyawat sami sareng Ibu Oca, ieu mangga meser Alfa Propolis.
5: Ibu hatur nuhun kanu kesaksianna, mudah-mudahan ibu saatosna konsumsi landung Alfa Propolis. Jantan tambi amin. Sehat, rezeki kita tambi lancar bunya.
6: Amin.
5: Amin. Hatur nuhun bunya, hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
8: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
9: Assalamualaikum Bapak.
10: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
9: Maaf, dengan Bapak siapa?
10: Saya dengan Bapak Junaidin.
9: Bapak Junaidin?
10: Iya.
9: Alamatnya?
10: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati Rimpak, Ketanggungan.
9: Oh, Kubang Rimpak, Ketanggungan ya. Bapak ini beli obat tetes mata ya, tetes mata ini yang kedua ya. Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
10: Untuk ibu saya.
9: Oh, buat ibunya. Ibunya itu maaf, namanya siapa?
10: Ibu Darsi.
9: Ibu Darsi. Umurnya?
10: Umurnya 64.
9: 64. Tinggalnya di sini bareng apa?
10: Tinggalnya di sebelah. Oh, biasa sebelah.
9: Biasa sebelah ya. Sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakitnya apa, keluhannya gitu Pak?
10: Matanya perih, gatal dan berair.
9: Oh, berair, merah.
10: Merah ya.
9: Nah, setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah, yang waktu pembelian pertama itu kan obatin itu apa ada perubahannya gitu Pak?
10: Alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah sekarang enggak begitu merah sih, ya. Mendingan. Yang tadinya gatal ya enggak. Cuman ya alhamdulillah mendingan lah, ada perubahan.
9: Alhamdulillah, berarti ada perubahannya, merasakan perubahannya gitu ya Pak ya. Ya alhamdulillah, berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
10: Dipakai pagi mungkin malam udah ada reaksi.
9: Oh, berarti seperti pertama kali pakai langsung ada gitu.
10: Dipakai pagi malam tuh udah ada reaksi, yang tadinya gatal kalau tidur sekarang itu enggak.
9: Oh, alhamdulillah. Amin gitu ya. Oke, Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi Bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat buat untuk orang lain gitu, kayak mendengarkan radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar Pak gitu.
10: Terima kasih khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal dan merah.
9: Tepa, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya sehat total ya Pak ya.
10: Amin.
9: Nah, gitu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
10: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
11: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokroaminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
12: Radio Peace Ciamis. Ciamis 102,4 FM.
13: Sahabat sehat keluarga Anda.
12: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: ngahaturkeun rebunuhun laksa ketika bingakan oge ngahaturkeun semasungkem ka hunyuk panjenengan
1: ditampi nu Nyai damang nu Nyai nun
0: tupi ieu saha kaula
1: ta ieu anu ngabantoskeun ka urang rai panita kalamaya sareng Aji Setraningrat
0: atunuhun pun guru icagan semah kapihatur abdi Astra Jingga nuhun kana kasatiaan maneh
2: sih parantos jadi kawajiban sih
0: tawala parantos jadi kawajitan kawajiban abdi kulan nyalakeun sadaya daya abdi dina waktos ieu nuhun dawala sumuhun sawang suhuna nah nuhun wungkul nya euy acane mun cempa oh.
1: Atuh dina waktos ayeuna Yai pusaka layang jamu sekali musada parantos kacanak ku ieu maha panita atuh ngahaturkeun nuhun kalayan dina waktu ieu bari disuhunkeun bae.
3: Daud.
1: Eta pusaka layang jamu sekali musada
3: dina waktu ieu sae. Layang jamu sekali musada lambang kagungan nagara bari dipasahkeun ku kaula.
1: Leres?
3: Nanging kaula teh sae bari masrahkeun ieu pusaka tapi pangmenakeun heula tarucing kaula.
1: Tarucing naon?
0: Tarucing naon maha panita?
1: Tarucing naon ama?
2: Tarucing naon? Cingkuk-cingkul balik ke desa.
3: Lain.
2: Budak litik bisa ngapung.
3: Lain.
2: Budak litik ngamai pujit.
3: Lain-lain deh.
2: Aduh, lamun teu ngejat dewe keuna diteke bieu.
1: Bade narucing kenaon saira maha panita?
3: Iye. Kaula bakal tumanya ka salira Sang Nalendra Prabu Batara mangga ieu pusaka layang jamus dipasrahkeun tapi kaula dek nanyakeun ai bakal manusia aya sabaraha perkara.
1: Oh, sae. Bakal manusia teh aya opat perkara.
3: Hiji.
1: Bumi, cain jeung seuneu.
3: Dupi cahayana.
1: Cahayana hideung bodas koneng beureum.
3: Jadi cahayana teh
1: beureum koneng bodas hideung.
3: Cahayana beureum koneng bodas hideung.
1: Nya
3: dupi nafsuna.
1: Nafsuna beureum nyatana amarah, loamah, sawiah jeung mutmainah.
3: Nyuhun. Jadi eta bakal manusia teh tina opat perkara.
1: Nya
3: aya watekna eta mode taneuh.
1: Oh aya.
3: Kumaha watekna taneuh?
1: Watekna taneuh sadrah, sumerah, sareng pasrah.
3: Leres, leres.
1: Karena kersa nu ngeresakeun. Dipi hade pasti bakal mulang hade, dipi goreng mulang goreng. Mun diurus mulang cukul, mun dipiara mulang kaya. Ana dibawa tamelar joledar. Eta bumi yakin pamulangna teh ku kasangsaraan.
3: Ulu.
1: Manusia nuasa taneuh ana hilang atanapi ana parantos leungit saikna angina seuneuna tanwane mulih kajati pulang ka asal deui
3: leres
1: jasad badag kana asa tina taneuh mulang deui jadi taneuh awor jeung taneuh istilahna ngajadi taneuh deui
3: eta watek taneuh
1: leres
3: dupi watek cai
1: hanap asor.
2: Oh, jadi watek cai teh hanap asor. Paingan euy tina cilik dewek ngucur we ka anak.
1: Cicing,
3: cicing. Cicing. Kumaha nembe?
1: Watek cai teh hanap asor. Moal aya cai ngapung ka luhur, mustahil palid ka girang, dibelaan ngarayap.
3: Cai,
1: cai eta. Tapi mapaina teh ka hanap. Akhirna teu burung nepi ka sagara anu lega.
3: Leres.
1: Tukuh sajroning ngudag maksud dibelaan narutus gunung batu jeung sajabana kajen caah leleberan tibatan pegatnya lampa. Cai sanggup mere hirup. Kahuripan kasing sakur anu hirup.
3: Leres.
1: Tapi ana datang amarahna eta cai. Sok mana bahaya ngaruksak kasakur nu kalembahan
3: Leres, leres. Dupi watak angin.
1: Watak angin itu adalah gaib.
3: Gaib kumaha?
1: Sajroning wujud disebut eueuh da karasa. Karasa ayana.
3: Leres.
1: Aya disebut aya. Disebut aya da teu tembong jirimna. Lir napas manusia nu teu tembong. Leuwih leutik batan leutik, leuwih lemut batan lemut, lamun eta musna ti manusia.
3: Leres.
1: Lebur papan ngan ukur kali tulis, lebur kujur beak awak, leungit tanpa lebih nya ilang tanpa kerana, muncang labuh kapuhu kebo bulih kakananga.
3: Eta
1: cai balik ka cai angin, balik ka angin seune jeung taneuh pada eueuh teu kadeuleu awor ngahiji jeung Gusti jadi mulih ka kaina. Asa mulang katadina.
3: Wuh, leres, leres. Ai watek seune.
1: Watek seune angkuh adigung teu bisa asor ka handap. Lir nafsu nu taya seubeuhna karepna mangprung ngebrung. Najan kitu manusia perlu ngabogaan seune.
3: Oh, kantenan. Kantenan.
1: Anu sakadar sakirana bisa dibere hirup. Atau bisa mere hirup.
3: Leres. Sabab?
1: Sabab, lamun manusia tanpa seune, tanpa nafsu, teu aya beda ti hawu tiis henteu aya gawena.
3: Jadi teu kaarah.
1: Teu kaarah paedahna. Da, satungtung seune bisa kawengku ku ukuran anu saperluna, pasti jadi mitra nu gede jasana. Tapi lamun seune leuwih gede tina perluna, pasti matak musna anu kabasmi sok aya paribasa, nafsu nu mata kaduhung, badan anu katempuhan.
3: Leres pisan. Yakin sae.
1: Aya deui sajabat eta?
3: Aya.
1: Naon?
3: Bisa ieu layang jamu sakali musada dipasrahkeun ku kaula?
1: Nya.
3: Tapi dina waktos ayeuna sae. Hiji deui tarucing ti kaula. Malihan lain hiji deui upami aya waktos mah.
1: Cobi, cobi. Nanging hapunten upami ku kaula teu tiasa kawalar.
3: Sae. Naon? Anu leuwih gancang batan angin.
1: Anu leuwih gancang batan angin teh nya eta pikiran manusia.
3: Contohna.
1: Tiasa dicontohkeun.
3: Kumaha?
1: Nya eta di mana urang init-initan. Ka hiji tempat saacana init eta tempat geus katempo jeung eta pikiran teh geus aya di ditu.
3: Ya ansang nalendra. Lain lumayan pangabisana. Hai anu leuwih bedas.
1: Aya
3: naon?
1: Hawa nafsu teh.
3: Leres. Eta leuwih bedas.
1: Leuwih bedas eta di mana manusia geus nafsu. Istilahna di mana aya gunung hayang ngalegleg. Nempo jelema sagede sireum eta ukuran nafsu.
3: Nya.
1: Aya keneh panita sajabat eta?
3: Aya.
1: Naon anu bakal ditarcingkeun ka kaula?
3: Pamingpin kudu bisa ngapung, bener?
1: Nya.
3: Pamingpin kudu bisa nerus bumi, bener?
1: Nya.
3: Pamingpin kudu bisa napak sancang, bener?
1: Nya.
2: Ai napak sancang teh naon euy?
0: Lumata kudu dek bergaul jelema mah. Napak sancang teh bisa nyeun duduk kuy.
2: Cibulegu. Naon aga napak sancang teh?
1: Napak sancang teh da wala. Nya eta bisa leumpang di luhureun cai.
3: Naha nganung harti pamingpin teh kudu leumpang di luhur cai?
1: Osanes.
3: Naha nganung harti pamingpin teh kudu bisa ngapung ngawang-ngawang di luhur?
1: Sanes.
3: Naha nganung harti pamingpin teh nya eta bisa asup ka jero taneuh mulebes?
1: Sanes.
3: Tapi
1: nganung harti pamingpin kudu bisa ngapung anu nganung harti kudu bisa nempo ka hayang masyarakat. Nepi ka pelebah mana kaayaan nagara dina waktu ayeuna? Yakin istilahna mah kudu boga cita-cita anu leuwih luhur.
3: Wo eta
1: hartina bisa ngapung.
3: Ai kudu bisa nerus bumi.
0: Nganung harti urang kudu bisa nerus bumi teh nya eta? Istilah nama kudu bisa neuleuman kana kahayang rakyat. Jadi istilahna ulah nepi ka patongong-tongong antara pamimpin jeung rakyatna. Kudu ngahiji antara kesatuan jeung persatuan.
2: Parantos karaos.
0: Karasa kumaha kumaha sanjeunna?
2: Cen ayeuna parantos ngahiji we manunggal cen antawis abri sareng rakyat. Jadi istilah nama sahak sareng sakawajiban.
3: Ai kudu bisa napak sancang pamimpin.
0: Pamimpin kedah tiasa napak sancang teh istilah nama pamimpin teh. Nya eta kudu bisa napak bisa kabeh golongan. Jadi ulah rek pilih kasih kanyaah ka deudeuh pamimpin ka rakyatna.
3: Hadepi sancang Nalendra. Sae.
0: Aya keneh sajabe ti eta?
3: Oh aya.
0: Naon?
3: Mangga ieu pusakala yang jamu sakali musada dipasrahkeun ku kaula.
0: Tapi
3: kaula teh pangmangihkeun heula Semar jeung Setiragen di mana ayana.
0: Waler kaula nu neraka Batara. Saha?
3: Pangmilarianeun Semar jeung Setiragen di mana ayana?
2: Mawi cik abdi oge dugi kadanget ayeuna candek pangih tetepun bapak teh.
0: Numawi teu aya.
3: Eta eueuhna ka mana?
0: Teu pira mok hayam teteh. Diudag-udag ku RT dituna teh. Nya. Oh, pangmilarianeun Semar.
3: Semar.
0: Jeung naon hartina Semar? Kaula maksad ngawalan.
3: Naon?
0: Hartosna Semar sempengangken-ngangken mar menyemarakan datna alam nyaksi kana kade jeung gorengna alam.
3: Saha nu nyaksi ka urang?
0: Nu nyaksi ka urang lintang ti tekad urang. Eueuh deui, anu nyaksi kana laku lampah urang sorangan lintang ti urang keneh.
3: Nya. Jadi atuh Semar teh,
0: Semar teh si horeng dibabawa ku sararea oge. Aya di sararea oge.
3: Tepi ka Semar teh
0: Semar rupana hideung beungeutna bodas anakna beureum jeung koneng amarah luama sawiah mutmainah kana tadi.
3: Nya. Pamajikanana
0: Setiragen asa tina kecap Satyaraga simpati satuhu.
3: Nuhun, nuhun.
0: Laras?
3: Nya. Sok ayeuna di mana atuh eta Semarna? Jeung di mana eta Setiragen?
0: Sae. Waleran ti kaula. Semar teh teu tebih ti dieu.
3: Tetebih ti dieu.
0: Nya. Ukuranana lamun di Baledog pasti kaliwat, lamun di Ciduhan pasti lamokot. Eta Semar sareng Setiragen teh aya di dieu.
3: Pinas ti barang kukeresna disaurkeun kitu ieu panita kalamaya leungit diri nu sayakti ilang warna nu sinyata jangelek jadi Semar Badranaya.
0: Atuh ieu Aji Setra ningrat leungit tanpa bilang tanpa kerana. Dan dia Dewi Setiragen.
3: Oh ya.
0: Kakang Semar.
2: Ulu. Bapak, tobat bapak, gening ilmu tadi bapak, deket-deket anak talus bapak.
0: Nuhun bapak. Bapak abdi. Hak syukur yang acuk gening eta.
2: Ma. Manawi teh sanes emak, manawi teh sanes acik iya.
0: Kaula nun teu pina damel atuh ngakaturkeun semasung ka mekah kunyuk panjenengan Gusti Batara.
2: Acik,
0: ditampi nuhun acik. Kaunyuk pangawalan oge teh kantun kaula nun.
2: Acik, ditampi nuhun, nuhun kana naon nepi ka kasimpatian salira Kakang Semar.
0: Sadaya-daya nu nyangakeun kabodohan Yusim abdi. Nuhun Kakang Semar yakin atuh pawongan panawa. Ulu cupu panawa salira.
2: Bapak disangka cincing ka abdi keun eta ilmu boga malih warni teu genah meureun abdi. Lamun abdi boga ilmu kitu ngeunahna teh aya ka pasar mah amaan duit. Maan tolomong ge. Dek ka pasar gibegeun awak ngajadikeun tukang saron. Nganyuk geus beunang mah harta kakayaanana ti pasar. Jadi dewek deui pancingna geus nate ka si Ewon.
0: Ngan moal dijabah ilmu kitu mah. Nuhun Kakang Semar, mangga urang sami lumampah ya tu Kakang Semar kana gara amal ta.
1: Sae, cu.
0: Atuh teu pina damel cu melirik kana pencak kaki mapaekan dari wayat nyuk ciruk kana galur. Lalampahan Aji Setra ningrat urang pungkas ku Kemang tinetik sebaran sari tutup lawang si Kakang.

0: Baraya Radio Peace,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
2: Punten dupi ya teh sareng sahana mina?
3: Bapak Aji Santana.
2: Bapak Aji Santana teh ti Palimantan.
3: Di Marga Asih RT 4 RW 4 Desa Marga Asih Kecamatan Marga Asih.
2: Nah, dupi kawitna teh bapak teh ngagaduhan keluhan naon wae?
3: Keluhan nama pembengkakan jantung, teras asam lambung, sareng gula darah.
2: Tos sabaraha lami ngagaduhan panyawat eta teh?
3: Ti 1.5 tahun.
2: Salami eta tos dilandongan ka mana wae?
3: Ka rumah sakit teras kadok.
2: Kumaha aya karaosna?
3: Umargi ya parti aya gitu da upami teh eungap wae.
2: Nah, ayeuna dilandongan kunaon bapak?
3: Bapak teh ngadangu dina radio UNASKO 89,6 FM tah. Pas jam 9 wengi nyetel wayang, aya wayang gitu nyetel we wayang. Tengah dangu aya alfa propolis.
2: Tah, ngakonsumsi sabaraha botol apa propolis teh, Pak?
3: Nembe sabotol, alhamdulillah gitu aya karaosna nya, ayeuna teh tos eungapna tos sakedik deui lah.
2: Tah kana jantungna, kana lambungna kumaha karaosna bapak?
3: Alhamdulillah aya karaosna gitu teu abot teuing. Teu pami teu payun mah upami jalan ge tos leuleus we teu aya ieu. Nyaeuna mah alhamdulillah tanagi aya deui gitu.
2: Nah, alhamdulillah aya perobihan ku alfa propolis anu bade disaurkeun ka nu sanesna pak.
3: Nya upami aya nu gaduh panyawat sapertos abdi nya panginten yalah engal we ku alfa propolis alhamdulillah abdi oge damang gitu.
2: Alhamdulillah. Hatur nuhun bapak kana waktosna. Mudah-mudahan bapak sing sehat terasna. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 08

0: Sakum Jari,
1: Pen-pen
0: Kecamatan Mundu ya,
1: Kabupaten Cirebon.
0: Iya, Bapak barusan beli tetes mata Tesma ini ya Pak ya?
1: Iya betul.
0: Iya. Sebelumnya pernah memakai Pak?
1: Sudah.
0: Dua kali ini ya. Itu keluhan di matanya kenapa Pak?
1: Ya mata kadang-kadang burang tuh Pak, nggak jelas.
0: Oh, penglihatannya kurang jelas gitu ya, kurang ya. Suka berair gitu ya.
1: Suka berair ya.
0: Iya. Setelah pakai yang pertama itu seperti apa pengalaman?
1: Agak mending Pak lah. Agak mending ya. Ada perubahan lah.
0: Enggak begitu buram lagi
1: enggak,
0: ya.
1: Enggak.
0: Itu berapa lama Pak? Pakai yang pertama sampai habis tuh.
1: Kalau enggak salah hampir 20-an lah. 20 hari.
0: 20 hari ya.
1: 20 hari ya, 17 hari
0: lah. Iya, agak awet ya. Pakainya sehari berapa kali, Pak?
1: Sehari 2 kali, Pak.
0: 2 kali ya.
1: 2 tetes.
0: Iya. 2 kali atau 3 kali boleh, tapi 2 tetes ya, Pak ya.
1: 2 tetes iya, betul.
0: Iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain nih. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain
1: ya. Ya ini teman-teman saya ya, barangkali ya, ada yang matanya kayak saya kurang jelas ya.
0: Iya.
1: Cobalah beli obat mata tetes apa namanya Pak?
0: Tesma Aini. Iya.
1: Barangkali cocok.
0: Oke Pak Sakum, terima kasih banyak ya untuk berbagi pengalamannya ya.
1: Iya.
0: Semoga bermanfaat dan untuk Pak Sakumnya semoga matanya cepat sehat kembali ya. Terima kasih Pak Sakum.
1: Iya.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
3: Radio Peace Ciamis.
4: Radio Peace Ciamis.
3: 102,4 FM, sahabat sehat keluarga Anda.
4: Sahabat sehat keluarga.
5: 102,4 FM.
3: Radio Peace Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
5: Sahabat sehat keluarga Anda.
6: TSA
7: bukan.
6: TSPA
7: bukan.
6: TESA
7: bukan.
6: Ya terus apa dong?
7: Makanya kalau mata udah kerasa gak enak, jangan didiamin mulu, obatin dong.
6: Obatin pakai apa?
7: Nih cobain tetes mata Tesma Aini.
6: Hah? Tetes mata Tesma Aini?
7: Iya, tetes mata Tesma Aini. Obat tetes mata yang bisa membantu meringankan katarak, minus silinder mata merah dan keluhan mata lainnya.
8: Tetes mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Tetes mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glaukoma dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata dan mencegah tumor mata.
6: Wah, iya. Setelah aku coba tetes mata Tesma Aini, mataku sudah tidak buram lagi.
7: Coba baca ini.
6: Tesma Aini alias tetes mata Tesma Aini.
7: Wih, tuh kan tetes mata Aini memang top.
8: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari Alun-Alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.

0: 102,4 FM.
1: Radio Peace Ciamis.
2: Sahabat sehat keluarga Anda.
3: Baraya Radio Peace,
4: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
5: Assalamualaikum Ibu.
6: Waalaikumsalam.
5: Pijin dengan tes saha Ibu teh?
6: Ibu Sartuna.
5: Alamatna Ibu?
6: Alamat Sinar Gunung, Desa Kadumalati, Kecamatan Sindang Resmi, Taneglang.
5: Ibu, naon nu karaos sate acana ngaleut Alfa Propolis?
6: Sate acana ngaleut Alfa Propolis. Anu karosna lambung nyeri, kembung, keras, pusing, panas pundak pegel, badan linu-linu.
5: Oh, jadi segala ayah panyawati ibu teh. Asa atos nengaleut Alfa Propolis kumaha ayeuna kamajenganna Bu?
6: Alhamdulillah ayeuna mah tetap sarta aya mendingan.
5: Terus CF sabaraha botol Ibu?
6: Tege sabotol.
5: Geus Bu dikeureuyeuh nya Bu yang dikeureuyeuh ngaleueun Alfa Propolis aya saya kamajengan. Rupi ajakan Ibu, ajakan kanggo warugi urang anu panginten sami panyawata sareng Ibu atanapi panyawata sanesna ajakan kanggo ngaleueut Alfa Propolis Bu mangga.
6: Kadulur-dulur abdi sadaya mangga upami anu ngagaduhan panyakit seperti abdi meser Alfa Propolis.
5: Atuh nuhun Ibu pengalamanana ngabagikeun ka dulur-dulur urang sadayana. Mudah-mudahan Ibu sing enggal damang punya kulantarana Alfa Propolis ihtiarna ngalangkungan Alfa Propolis nyembuhkeun mah ingwal Allah nya punya urang ihtiar insyaallah. Atuh nuhun Ibu sekali deui akhirul kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Baraya Radio Peace.
4: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
3: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
2: 0813-8000-6860

0: Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis. 102,4 FM. Sahabat sehat keluarga Anda. Sahabat sehat
1: keluarga Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian di pengguna Tesma Ayeni. Ibu di mana?
2: Dusun Cijangkar, Desa Sukanagara, Kecamatan Jatinagara, Kabupaten Ciamis.
1: Ibu tos nganggo Tesma Ayeni tos sabaraha botol?
2: Tos 2 3 sareng ieu, tos 3 botol. Alhamdulillah, karaos bentena satu acan nganggo tetes mata ieu. Janten jelas. Jelas tentera rumuk sapertos biasa kan biasana sok ayah sapertos ayah rambut di payunan panonte ayana alhamdulillah tu mudah-mudahan kapayuna ayana hoyong tiasa ente nganggo kaca soca jenisna abdi teh min
1: ibu teh kantos nama nganggo nate satu botol karaosna pas tos nganggo satu botol kumaha bu karaosna
2: alhamdulillah seger titingalian bengras gitu tepan abdi sok karacam kerecem gitu ta titingalan teh gitu mudah-mudahan abdi tiasa mah hoyong lesot tina tapi tengah nganggo kaca soca gitu pemirsa.
1: Ibu tos kamana wae iya berobat mata.
2: Nya berobat mata mak dokter mata kantos namun teu di tanah anu cuman kotor sakada kata dokter teh ada debunya gitu kantos mohon.
1: Ayeuna ibu bade ngagaleuh deui ka nu sabaraha botol?
2: Lah sabotol wae heula deui margi enak sering ieu kaca amisna gitu da kaleresan gitu dan teu sabaraha tebih. Di rompok oke meser deui enak kita acan seep aya namun maksud teh supados henteu telat nganggo gitu Pertamina upamina abdi teh bade bobo sok nganggo teh gitu encing-encing teh terus ayah kokotor gitu kieu sanes kanten tina panon teh seger etana teh cara rekas jelas
1: ibu gaduh pesan-pesan kangge anu ngadangukeun radio pis
2: oh pesanana panginten ieu ku pengalaman abdi mudah-mudahan anu aya masalah panon utamina anu titinggalana kirang jelas gitu abdi ge usia matos sepuh terus 60 tahun langkung 60 hiji namung urang teh hoyong sehat, salagi ayah keneh landong nama da kumasaur keterangan ayah panyawat, ayah landong na ka ibu-ibu anuntos atanapi ibu bapak anuntos usia lanjut sapros abdi, panginten dicobian ku tetes mata ayini anu ayah di radio pis di amis
1: nuhun pisan ka, ka ibu-ibu sahana mite
2: abdi Neni Sri Herlina.
1: Nuhun pisan kangge kesaksian ibu anu nganggo Tesma Aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Showbiz,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alpa.
2: Mitra sehat nuju sarang pribados kararasan dina dengge teh nuju sarang teh linanya tehnya.
3: Mohon.
2: Oh, nu pamiling kita di mana teteh?
3: Di Sindanghayu, Desa Wanasari.
2: Kecamatan?
3: Surade.
2: Teteh gaduh panyawat naon kamari teh?
3: Lambung.
2: Teras?
3: Radang usus.
2: Mohon.
3: Batu ginjal.
2: Tos sabaraha lami teteh?
3: Atos sausum.
2: Tos sausuman ya?
3: Mohon.
2: Tos lalandong ka mana wae teteh?
3: Tos ka itu ka dia wae lah kitu, tapi teh acan aya pirobihan.
2: Teh acan aya pirobihan mohon. Tah ina kan teteh ngalah tandong naon teteh?
3: Alpa propolis.
2: Mohon. Siap-siap berapa botol teteh?
3: Atau saya 2 botol.
2: Sareng ayeuna pangintenya?
3: Mohon.
2: Mohon. Takumaha teteh sareng senang ngalet landong alpa propolis panyawa teteh. Tapi kan di check up-nya.
3: Mohon.
2: Naon wae tos damang teh?
3: Alhamdulillah lambung tos teu aya.
2: Alhamdulillahnya.
3: Ginjal teu aya.
2: Alhamdulillah. Sareng senang ngalet landong alpa propolis. Alhamdulillah nama penyawat lambung tos teu aya tos sehatnya.
3: Ya, alhamdulillah.
2: Mohon alhamdulillah.
3: Wirobihan.
2: Gitu. Alhamdulillah. Mudah-mudahan teteh ngal damang ya tehnya.
3: Amin.
2: Mohon mangga. Assalamualaikum teh.
3: Waalaikumsalam.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860.
4: Radio Pi 102,4 FM Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
5: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: 102,4 FM.
1: Radio Peace Ciamis.
0: Radio Peace Ciamis.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: TSA
3: bukan.
2: TSPA
3: bukan.
2: TESA
3: bukan.
2: Ya terus apa dong?
3: Makanya, kalau mata udah kerasa nggak enak, jangan didiamin mulu. Obatin dong.
2: Obatin pakai apa?
3: Nih, cobain. Tetes mata, Tesma Aini.
2: Hah? Tetes mata, Tesma Aini?
3: Iya, tetes mata, Tesma Aini. Obat tetes mata yang bisa membantu meringankan katarak, minus silinder mata merah dan keluhan mata lainnya.
4: Tetes mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Tetes mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glaukoma dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata dan mencegah tumor mata.
2: Wah, iya. Setelah aku coba tetes mata Tesma Aini, mataku sudah tidak buram lagi.
3: Coba baca ini.
2: Tesma Aini alias tetes mata Tesma Aini.
3: Wih, tuh kan tetes mata Aini memang top.
4: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860.
0: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.

0: 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nepangkeun ieu teh sareng emak saha namina, Mak?
2: Mak Icu.
1: Mak Icu linggihan palimana, Mak?
2: Dawan Tengah Pajaten.
1: Mak Icu kagaduhan ngawitan panyawat naon, Mak?
2: Lambung sareng vertigo.
1: Mohon eta panyawat tos sabaraha lami, Mak?
2: Nya tos lami oge sih. Tos aya 10 taunanna vertigo mah gitu. Sakanten eta sakapung-kapungun sokaraos gitu aya vertigo mah.
1: Hampir 10 taun kantos ka mana wae, Mak?
2: Berobatna dirawat gitu da muter teh sih sapertos anu dijungkal-jungkalkeun teh gitu.
1: Mak upami nuju panyawatna jantan biasana kumaha karos nama?
2: Lieur, muter gitu, sareng muntah.
1: Mak ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Mak?
2: Nganggo propolis, alhamdulillah ya sakinten. Alfa propolis.
1: Mak atosna konsumsi alfa propolis kumaha karos nama?
2: Alhamdulillah, tos karos peuri, teu karos pegel.
1: Ayeuna emak tos seep sabaraha botol, Mak?
2: Tos tilu ayeuna, seep dua tilu ayeuna gitu.
1: Di botol kasabaraha emak ngaraoskeun hasiatna, Mak?
2: Ngaraoskeunana botol kamari we anu pertama mah teu karaos naon-naon, tan anu kadua teh aya karaosna. Alhamdulillah sih, aya sakinten gitu. Ngagaleuh deui soten gitu.
1: Oh, itu saya kelebihan nyamanya.
2: Nuhun, alhamdulillah.
1: Mak Icu kukituna hatur nuhun. Ya pi doa ti abdi mudah-mudahan saatasna konsumsi alfa propolis Mak Icu tambih sehat oge rezekina tambih lancar. Amin. Hatur nuhun, Mak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Radio Peace Ciamis.
1: Radio Peace Ciamis.
0: 102,4 FM.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
3: Assalamualaikum Bapak.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Maaf dan Bapak siapa?
4: Saprudin.
3: Bapak Saprudin?
4: Iya.
3: Alamatnya di mana Pak?
4: Jagapura.
3: Jagapura itu?
4: Jagapura Kersana, Kabupaten Brebes.
3: Kabupaten Brebes. Bapak ini beli obat tetes mata Tesma Aini apa ya?
4: Iya.
3: Ini beli yang kedua Pak?
4: Kedua.
3: Yang berarti yang pertama udah habis ya Pak ya?
4: Iya.
3: Kalau boleh tahu keluhannya apa Pak sebelumnya Pak?
4: Sakit matanya merah.
3: Matanya merah.
4: Iya, berlendir, berair, ya sakit lah.
3: Sakit gitu.
4: Iya.
3: Terus setelah memakai obat tetes mata Tesma Aini yang satu botol itu habis ya Pak ya?
4: Iya.
3: Ada perubahannya Pak?
4: Ada perubahan banyak.
3: Apa aja Pak boleh tahu Pak perubahannya?
4: Ya, ya ada mendingan lah. Enggak perih, enggak berair.
3: Berair sekarang.
4: Iya.
3: Makanya Bapak sekarang beli lagi untuk yang kedua.
4: Iya,
3: kan,
4: iya.
3: Pak, ya. Iya. Berarti alhamdulillah Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat ini. Berarti
4: iya,
3: Pak ya.
4: Iya.
3: Pak ya Bapak umurnya berapa sekarang, Pak?
4: 67 atau 68? 67 mungkin.
3: Oh,
4: 68.
3: 68
4: iya,
3: usianya
4: iya.
3: Ya Pak ya. Berarti Bapak merasakan sendiri perubahannya Pak
4: iya,
3: ya.
4: Iya, iya.
3: Tidak mengada-ngada Pak ini,
4: enggak,
3: Pak.
4: Enggak. Asli.
3: Asli gitu ya Pak ya. Ya udah Pak gitu aja ya Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan Bapak selalu sehat dan matanya sehat total ya Pak ya.
4: Iya, amin.
3: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Bekasi, Baraya Bis masih bersama 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Sahabat sehat keluarga Anda, sesaat lagi Baraya akan

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bi aya kasaksian ti pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Bapak saha ieu teh namina?
1: Bapak Endi.
0: Bapak Endi ti mana?
1: RT 3 RW 29. Kabupaten Ciamis.
0: Bapak teh kantos ngaleut obat Alpha Propolis?
1: Parantos 2 kali.
0: Nah, Bapak ena asalna karaos naon wae, Pak?
1: Kawit nama karaos aya puyeng, sapertos nguir bumi teh kitu. Tapi ayeuna alhamdulillah

0: Satosna ngaleut eta obat alfa propolis, alhamdulillah puyeungna terus aya.
1: Aya panyawat naon di selain puyeung?
0: Aya saur mah saur dokter teh asam urat kebas-kebas di kaki gitu. Satosna mam alfa propolis salit deui gitu, nonton salit deui.
1: Eta teh pas tos ngaleut sabaraha botol, Pak?
0: Atau sabotol nu tos saep mah.
1: Bapak tos ka mana wae? Panyawat ieu vertigo. Vertigo nya, Pak?
0: Oh. Tos ka mana wae? Ka dokter, ka puskesmas, tapi asa teu acan aya nu cocok nya ku alfa propolis sehat mah gitu. Alhamdulillah geuning tos isal ai puyeung mah.
1: Alhamdulillah nya Pak, ting sehat wae nya Pak nya kapayona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sareng bapak saha, Pak?
2: Bapak Dadang. Bapak Dadang Cukur, Kelapa Nunggal, Desa Sindang Sari, Kampung Kelapa Nunggal, Kecamatan Cikoneng.
1: Pak Dadang teh ngawitan gaduh keluhan panyawat naon wae, Pak?
2: Seueur si aya bima lambung segala rupi lah karena kehampangan sesah.
1: Ieu panyawat atau sabaraha lami, Pak?
2: Anu kehampangan mah kirang langkung 2 tahun, kehampangan teu lancar teh, Pak.
1: Pamitos janten kumaha karaosna, Pak?
2: Alhamdulillah, aya kapungkur mah lompat ka WC teh nya, Pak. Lompat ka WC seur nungguan heula hoyong kehampangan teh. Nungguan heula lah sekitar 1 menit nempe kaluar kitu nya. Teras ayeuna mah alhamdulillah sareatna ngaleut propolis, hakikatna Allah alhamdulillah ayeuna mah lompat ser langsung gitu.
1: Pada nanti ayeuna nuju diihtiarkeun nganggo naon, Pak?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Bapak kumaha saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis? Probihan naon wae dirasa ku Bapak?
2: Alhamdulillah raosen kana salira kana kehampangan alhamdulillah lancar. Anu kaduana nya alhamdulillah gaul sareng istri, alhamdulillah janten raosen. Kana lambung alhamdulillah nya aya lah sakinten gitu. Parah-parah teuing. Aisyah tadi nama ambil jengal lanongan lam, tapi gening alhamdulillah karena kehampangan lancar.
1: Bapak teh ini sudah seberapa tahun, Pak?
2: Abi 50-an, Pak.
1: Bapak ayeuna atau seep seberapa botol?
2: Atau sedua, bade tilu ayeuna teh.
1: Pak Dadang, kita konsumsinya kumaha, Pak, sadidinten?
2: Tilu kali sadinten teh, enjing-enjing, siang, wangi, genep teh.
1: Pak Dadang, uninga ti manten, Pak, jamu tetes Alpha Propolis?
2: Ai kawit nama, abi ge kirang percantunya, Pak, mung rerencangan. Ai ngupingkeun tina radio sering, tapi rerencangan, kang cenah nganggo ku, iya ku propolis cobian cenah. Abi ge Bapak Abi cina setruk alhamdulillah, 8 sasi setruk alhamdulillah, terus biasa di papa.
1: Alhamdulillah.
2: Ya itulah cebi teh Abi bade meser lah cina nyobian. Mudah-mudahan Allah ngijabah gitu. Alhamdulillah, Pak.
1: Alhamdulillah, ya Allah, alhamdulillah. Pak Dadang, aya pesen teu kanu sanes, kanu mana

0: Bilih gaduh panyawat sepertas Bapak, mudah-mudahan tiasa inspirasi, mangga Pak.
1: Ya, tukan sanesna kanung panyawat sepertas abi, mudah-mudahan ngegaralihnya Pak, ngegalih lah.
0: Alhamdulillah, Bapak hatur nuhun karena kesaksiannya, doa abinya Pak, mudah-mudahan saat
1: amin, amin, mohon.
0: Polis Bapak jantan tambi sehat, rezeki tambi lancar banyak.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Salam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sahiji penjahit anu aya di wilayah Cigondewa Hilir. Punten, sareng bapasahan namina, Pak?
1: Pak Anang.
0: Bapak linggihan paling mana?
1: Di Cigondewa Hilir, Bapak.
0: Ayeuna bapak ayeuna yuswa sabaraha taun, Pak?
1: 47-an.
0: Sadidinten bapak damel naon, Pak?
1: Ah, biasa we kuling aput bapak mah.
0: Kantos kagaduhan keluhan naon wae, Pak?
1: Teh biasa lambung. Lambung nyeri mastaka sareng nyeri cangkeng gitu.
0: Anu karaosku bapak upami eta panyawatos janten biasana siga kumaha, Pak?
1: Upami janten mah satosna tuang teh sok karaos. Lambung mah nya begah kitu nya karena mastaka nyeri sareng sesah ulem gitu.
0: Mohon bapak tata acana nganggo alpa propolis kantos pengobatan ka mana wae, Pak?
1: Ka dokter. Antos mangrupi jamu-jamuin gitu teh anu direbus teh geuningan.
0: Selama pengobatan eta kumaha aya probiada pan teu, Pak?
1: Asa ieu nya, asa anger gitu anu nganggo obat nusanis mah gitu.
0: Bapak ayeuna nuju dileukeunan nganggo obat naon namina, Pak?
1: Alpa propolis.
0: Saatosna konsumsi alpa propolis kumaha nu karaosku Pak Anang?
1: Alhamdulillah saatosna nuang ieu ngaleut obat ieu aya karaosna di botol anu kadua kamari. Anu karaos mah janten raoseun, anu mah janten raoseun gitu. Aya karaosna alhamdulillah nyeri mastaka janten alhamdulillah teh aya anu mah kantun ieu begahna sakedik deui teh.
0: Ayeuna tos CF sabaraha botol, Pak?
1: 2, ayeuna bade katilu ya.
0: Berarti bade meseri sabotol banyak. Sadidinten kumaha pak konsumsina?
1: Sadinten teh 3 kali enjing-enjing siang sareng bade kulem.
0: Kali ngaleut sabaraha tetes, Pak?
1: 6 tetes.
0: Pak Anang uninga alpa propolis di mantan, Pak?
1: Radio.
0: Bapak beli ayah pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan penyawat seperti bapak mudah-mudahan tiasa ka inspirasi mangga, Pak.
1: Ya panginten ti bapak mah ulah ieu ya, ulah putus asa we kitu we dina milari obat tong ditinggal awis henteuna gitu. Teu penting mah ikhtiarkeun lah.
0: Pak Anang hatur nuhun kanu kesaksiana mudah-mudahan saatosna konsumsi alpa propolis janten tambi sehat rezeki oge tapi lancar banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Etiopis,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alpa.
2: Mitra sehat nuju sarang pribados kararasan dina dengge teh nuju sarang teh linanya tehnya.
3: Mohon.
2: Mohon upamiling kita di mana teteh?
3: Di Sindangayu, Desa Wanasari,
2: Kecamatan
3: Surade.
2: Teteh gaduh panyawat naon kamari teh?
3: Lambung,
2: teras,
3: radang usus,
2: mohon,
3: batu ginjal.
2: Tos sabar alami teteh?
3: Atos sausum.
2: Tos sausuman ya, mohon. Tos lalandong ka mana wae teteh?
3: Tos ka itu ka dia wae lah gitu, tapi teh acan aya pirobihan.
2: Teh acan aya pirobihan mohon. Tah ina kan teteh ngalatandong naon teteh?
3: Alpa propolis.
2: Mohon, siap sabar botol teteh?
3: Atau saya 2 botol.
2: Sarang ayeuna pangintenya?
3: Mohon. Mohon.
2: Takumaha teteh sareng senang ngalat landong alpa propolis panyawa teteh? Tapi kan di check up-nya.
3: Mohon.
2: Naon wae nu tos damang teh?
3: Alhamdulillah lambung tos teu aya.
2: Alhamdulillahnya.
3: Ginjal teu aya.
2: Alhamdulillah. Sareng senang ngalat landong alpa propolis alhamdulillah nama panyawat lambung tos teu aya tos sehatnya.
3: Iya, alhamdulillah.
2: Mohon alhamdulillah.
3: Wirobihan.
2: Gitu. Alhamdulillah. Mudah-mudahan yang teteh ngal damang ya tehnya.
3: Amin.
2: Mohon angga. Assalamualaikum teh.
3: Waalaikumsalam.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
1: Assalamualaikum.
2: Salam.
1: Nepangkeun sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
2: Bapak Uding.
1: Pak Uding linggih di palihan mana, Pak?
2: Pak Uding di Desa Pasir Nanyung, Kampung Pojok, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang.
1: Pak Uding teh ngawitan gaduh panyawat naon wae, Pak?
2: Panyawat abdi teh nyeri sampean, ras darah tinggi dina ieu dina angen lambung.
1: Eta panyawat teh sabaraha lami, Pak?
2: Anak setahun setengahan lupina.
1: Oh, setengahan. Eta panyawat pamitos karaos kumaha, Pak? Jantanna.
2: Panyawat upami dina sampean pamomong eta teh acan dipijet mah teh acan tiasa obo kararana, kararangkeul, terus dina ieu dina soca gitu tarunyam.
1: Pak Uding sate acan nganggo jamu tetes Alpha Propolis kantos pengobatan ka mana wae, Pak?
2: Obat abdi mah besok ngagaleut ieu teh apotek.
1: Kumaha karaosna?
2: Ya karaos mah nyata gitu anger wae mun saatosna ngadangu gitu ta radio gitu teh nyobian kadinya ngagaleuh gitu.
1: Pak Uding ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Pak?
2: Alpha Propolis.
1: Pak Uding kumaha saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis naon wae probian nu karaos ku Bapak?
2: Alhamdulillah ayeuna mah kararangkeut teh aya. Aduh soca anak teh pentas deui tuur nyeri teu aya gitu anak teh kangen sakedik deui lah atuh dina ieu dina padaharan sok seueul sok mules teu aya ayeuna mah.
1: Pak Uding tos saep sabaraha botol ieu, Pak?
2: Adi mah tos meser mah sadayana mah 5 sareng pun bojo.
1: Pun bojo kumaha ayeuna?
2: Pun bojo alhamdulillah. Pun bojo mah tos ongklak mungkin 20 tahun.
1: 10.
2: Nyeri sampean teh. Ayeuna alhamdulillah tos sae. Maaf, Pak. Terus biasa lah kan sakit-sakit gitu.
1: Mohon-mohon. Ayah ibuna iya?
2: Ayah.
1: Cobi cing nyari wasa kedap.
3: Assalamualaikum.
1: Salam. Ibu saha itu namina, Bu?
3: Iros.
1: Ibu Iros. Ibu tidak mengenaun kawitna, Bu?
3: Ada menjadi tuur, anak darah tinggi.
1: Saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis, kuma karausna, Bu?
3: Kenapa ada harampang gitu. Biasa, Pak. Biasa. Harampang gitu. Nanti ada dan normal.
1: Panyawa tos beralami, Bu?
3: Saya umur 14 tahun mah.
1: Duh, gini.
3: Ya, kawit nama dijari ke nyeri tuur, kawit nama kangkeng ke ayah, nama tos kata.
1: Tos sehat, Bunya. Mohon, tos sehat, Bunya. Mohon. Ya. Alhamdulillah, Bunya, ikut gitu, nak. Dilajeng teras ya, Bu, konsumsinya sehat lah gitu ya, Bu. Namang. Pak Uding, iya, konsumsinya kumaha pas ya di dinten?
2: Konsumsinya udah mah, minyaknya kuranana, sa dinten, tilu kali, sakali nate, inek tetes.
1: Nah, Bapak Uninga Alpha Propolis di Manten, Pak.
2: Periode.
1: Pak Uding, aya pesan teh kanu sanes? Kanu mana ayah. Mungkin ayana nuju ikhtiar, berjuang, sami sepertos Pak Uding. Maka, Pak.
2: Sadarek-sadarek, dulu-dulu abdi, aya nu gaduh panyawa sapertos abdi, sobiana ngagaleu Alpha Propolis, di Radio UNASKO, abdi oge alhamdulillah, tos tahunan gini ngadu jag-jag deui ayeuna kitu.
1: Alhamdulillah, hatur nuhun Pak Udingnya. Pidoa ti abdi kanggo bapak oge ibu mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landung Alpha Propolis bapak jeung ibu janten tambi sehat rezekina oge sadayana tambi lancar Pak Uding ya.
2: Amin.
1: Hatur nuhun Pak. Hatur nuhun Ibu.
2: Assalamualaikum.
1: Salam.
4: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Punten sareng bapak saha namina, Pak?
1: Bapak Sunar.
0: Mohon bapak linggih palihan mana, Pak?
1: Di Kampung Sari Lamping Ciwidey.
0: Bapak kantos kagaduhan keluhan panyawat naon wae, Pak?
1: Saur dokter oge sesahnya di prediksina mung anu karaos ku abi mah upami telat barang emam, telat tuang, leuleus ngagibrig ta panyawat ieu atos kirang langkung 2 tahun.
0: Biasana pamitos janten kumaha, Pak, anu karaosna, Pak?
1: Upami tos janten teh leuleus, teu aya tanagi, ngagala librig kitu.
0: Salama 2 tahun eta bapak pengobatan kantos ka mana? Wae, Pak.
1: Aduh, teras-terasan bolak-balik kontrol itu iya, tapi acan aya karaosna gitu.
0: Tah, kukituna bapak saurna atos konsumsi alfa propolisnya, Pak.
1: Alhamdulillah atos.
0: Bapak atos seep sabaraha botol, Pak?
1: Nemeh hiji, tapi alhamdulillah meskipun nemeh hiji tos aya karaosna, tos sakinten, tos tiasa barang damal deui.
0: Bapak saatosna konsumsi alfa propolis, keluhan panyawat anu tadi ayeuna siga kumaha, Pak?
1: Sakedik-sakedik mah masih aya panginten ka nemeh hiji gitu nya, tapi atos aya perobihan dibandingkeun sareng merobat-merobat anu sate acana gitu.
0: Janten bapak pas di botol pertama saatosna konsumsi alfa propolis perobihan naon wae nu diraos, Pak?
1: Janten aya deui tanagi, tiasa dicanak barang damal deui gitu. Henteu tereh lapar, upami biasana mah tiap sakedap lapar, jarak 3 jam lapar
0: gitu. Bapak konsumsi alfa propolisna kumaha, Pak?
1: 5 tetes antara 6 tetes sadinten 3 kali gitu.
0: Bapak uninga alfa propolis di mana, Pak?
1: Kalaresan aya rerencangan sering ngadangukeun radio tarang-tarang abdi teu damang atos lami, tah rerencangan anu ngawartosan cobian ku propolis upami salami ieu berobat atos kaditu ka dieu teu acan aya karaosna kitu. Yang dicobian ya alhamdulillah kitu.
0: Bapak hatur nuhun ti abdi pidoa ka bapak, mudah-mudahan saatosna konsumsi alfa propolis janten tambi sehat oge rezekina tambi lancar ya, Pak.
1: Amin, amin.
0: Mohon bapak hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: 4 FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Sesaat lagi, Baraya Peace akan mendengarkan acara Daye Dangdutan di Dieye.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Mangga urang sami dangukeun. Sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
1: Sareng Bapak Edi.
0: Pak Edi, linggih palihan mana, Pak?
1: Di Sindang Palai Rahayu.
0: Bapak sadidinten damel naon, Pak?
1: Ieu we gubrad-gebrud ieu kuli ngejahit.
0: Mohon Bapak kantos kagaduhan keluhan panyawat naon, Pak?
1: Mual gitu kesang dingin naonnya. Puyeng. Seueur pokona mah paragal ieu teh naon gibas
0: pandangannya
1: gitu. Nya sareng lalinu gitu.
0: Eta panyawat teh sabaraha lami, Pak?
1: 3 bulanan lah. Sareng ayeuna mah 5 bulan.
0: Selama 5 bulan eta atos nyobian pengobatan naon wae, Pak?
1: Kada kantos 3 kali. Damang-damang gitu ya, uyang nanti ya, aya wae gitu. Ngadang wae iklan di radio.
0: Muntah, Bapak, berarti Bapak aya nate nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Pak?
1: Alfa propolis.
0: Berarti Bapak aya nate nuju konsumsi alfa propolis. Kumaha, Pak, saatosna konsumsi alfa propolis?
1: Alhamdulillah, nu kedua hari nama karaos pisan itu jual teu aya nu paregel teh gitu. Muntah. Ka payun-payunna teh ya, nu lalinu teu araya ieu puyengna kada menurun gitu lah. Ayeuna teh teu aya sadayana. Kamari-kamari mah aya kene ieu teh. Hasum wae teh.
0: Mun.
1: Bena alhamdulillah teu aya ieu nyobian di ngabdolkeun hiji deui teh gitu.
0: Mun. Oh berarti Bapak teh di botol pertama atas ngaraoskeun khasiatna nyapanya.
1: Alhamdulillah kitu teh ieu teh ngabdolkeun hiji deui gitu.
0: Mun. Berarti ayeuna teh lajeng ka botol kadua. Mohon Bapak, kumaha penggunaan alfa propolis, Pak?
1: Sehari 3 kali genep tetes setengah gelas.
0: Berarti Bapak sadinten 3 kali sekali ngamam genep tetes. Bapak uninga alfa propolis di manten, Pak?
1: Di radio.
0: Bapak bilih aya pesan kanu sanes kanu mana anu nuju ihtiar
1: anu geduh panyawat nya panyawat naon we mangga cobian ku alfa propolis karaosna lah ieu pisan gitu aya butosna.
0: Hatur nuhun Bapak pidoati abdi mudah-mudahan Bapak tambah sehat banyak.
1: Amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: T-S-A
4: Bukan
3: T-S-P-A
4: Bukan
3: T-S-A
4: Bukan
3: Ya terus apa dong?
4: Makanya, kalau mata udah kerasa gak enak, jangan didiemin mulu. Obatin dong.
3: Obatin pakai apa?
4: Nih, cobain. Tetes mata, tesma, aini.
3: Hah? Tetes mata, tesma, aini?
4: Iya, tetes mata, tesma, aini. Obat tetes mata yang bisa membantu meringankan katarak, minus silinder mata merah dan keluhan mata lainnya.
5: Tetes mata, tesma, aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Tetes mata, tesma, aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glaukoma, dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata.
3: Wah, iya. Setelah aku coba tetes mata Tesma Aini, mataku sudah tidak buram lagi.
4: Coba baca ini.
3: Tesma Aini alias tetes mata Tesma Aini.
4: Wih, tuh kan tetes mata Aini memang top.
5: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis. Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari Alun-Alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860.
6: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Kumuh?
2: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Lepangkeun sareng Ibu saha ieu teh, Bu?
2: Mak iya.
1: Mak iya teh linggih paling mana?
2: Oh, Ciawi Pali, RT 3 RW 9, Cimahi Utara.
1: Ibu ngawitan gaduh keluhan panyawat naon wae, Bu?
2: Ieu teh ibu teh asma nya panyawat teh teh suami atau suamina teh 20 tahun. Sareng lamung, lamung mah namanya aya pantan sataunan mah lamung mah.
1: Ai mah eta panyawat kumaha karaos nama pamitas janten?
2: Mbak upami misalkeun bade ka warung oge sakitu caket. Aduh, sok napas, upami makan teh, kirang semangat gitu, jantan ayah hoyong makan ya, untuk pemetes karosnya nyeri gitu, lambung teh, pemetes makan teh, kirang semangat teh, pokoknya lama makan.
1: Tadi ibu nyebat panyawat tos laminya hampir 20 tahun. Tak ente, saat acana nganggo jamu tetes Alpha Propolis, kantos diobatan nganggo naon, Mak?
2: Ya, biasa we, wah uih ke rumah sakit, kasep.
1: Ayo, na, mate dilekenan nganggo naon, Mak?
2: Ya, dilekenan nganggo jamu tetes Alpha Propolis.
1: Ma, kumaha saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis? Probihan anu karaos ku ema naon wae?
2: Mate nemu bade saboto oge alhamdulillah lambung tos raos nya. Terus mam oge raos deui nya kitu. Terus tas na asma oge mulai tara janten nembe saminggu teh teu karaos cek. Alhamdulillah mohon manjur.
1: Alhamdulillah. Ma, ieu tos saep sabaraha botol?
2: Nama sabotol sarang kaduana ieu na teh.
1: Cara penggunaan kumaha ma sadidinten?
2: Sadinten teh 3 kali, genep tetes, enging-enging, terus sanga hari bade bobo we teh ayeuna bade ngaleueut deui ma teh.
1: Ma bilih aya pesen kanu sanes, kanu mana bilih kagaduhan panyawat sapertos ema, mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga ma.
2: Mudah-mudahan atuh kasadayana anu gaduh panyawat seperti ema, lambung sareng sesek napas. Mangga sobian wae ku jamu tetes Alpha Propolis. Insya Allah da ma oge geningan aya karaosna bade siap 2 botol teh terus seger buger tiasa di maangkat ngurut yang ibakan bayi alhamdulillah kitunya mate iya ge jamu teh istuning nama manjur karaosna ku mama asa sosok pisan gitu mangga bilih kadayana nu gaduh panyawa seperti ema. Panyawa segala wae sobian gunakeun nya ku jajamu tetes Alpha Propolis.
1: Ma, hatur nuhun kanu kesaksianna nya. Mudah-mudahan ema saatos naon konsumsi jamu tetes Alpha Propolis ieu tambi sehat oge rezekina tambi lancar manya.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: T-S-A
5: bukan.
4: T-S-P
5: bukan.
4: T-S-A
5: bukan.
4: Ya terus apa dong?
5: Makanya kalau mata udah kerasa gak enak, jangan didiemin mulu, obatin dong.
4: Obatin pakai apa?
5: Nih cobain, tetes mata tesma aini.
4: Hah? Tetes mata tesma aini?
5: Iya, tetes mata tesma aini. Obat tetes mata yang bisa membantu meringankan katarak, minus silinder mata merah dan keluhan mata lainnya.
6: Tetes mata tesma aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Tetes mata tesma aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glaukoma dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata dan mencegah tumor mata.
4: Wah, iya. Setelah aku coba tetes mata Tesma Aini, mataku sudah tidak buram lagi.
5: Coba baca ini.
4: Tesma Aini alias tetes mata Tesma Aini.
5: Wih, tuh kan tetes mata Aini memang top.
6: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860.
7: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
1: Bapak Oming.
0: Bapak Oming, Bapak linggih di pali mana, Pak?
1: Di Kampung Pundong, RT 01 RW 03.
0: Di Karawang Timur ya, Pak ya?
1: Ya, Tombol Sari, Kecamatan Karawang Timur.
0: Bapak ngawitan gaduh kekeluhan naon wae, Pak?
1: Lambung, lambung, asam urat, sareng pembengkakan jantung.
0: Oh gitu.
1: Nya, jadi meriksa teh ku dokter teh pembengkakan jantung, kolesterol. Ya, kolesterol lambung kali tinggi, asam urat gitu.
0: Biasana pamitas jadi kumaha karosna, Pak?
1: Abdi mah pingsan wae, Pak.
0: Lu
1: sering digugul.
0: Mohon.
1: Tadi poyang umat sesek jadi sesek teh, kacapean teh. Tadinya langsung abdi teh diperiksa ka dokter gitu. Ayeuna teh pembengkakan jantung. Untuk nyeri,
0: mohon.
1: Sok ngodoh dada kita,
0: mohon.
1: Dada teh asap mah nyeri, kumah sok finish ngod kita ita, dada,
0: yeah,
1: dada
0: yeah.
1: Di punggung kita ita pas dia, gitu. Terus lambung, lambung dahar teh naik kalhur engap kayak gitu.
0: Terus kayak engap omingnya. Terus bapak ayeuna tos sabaraha lami pak, ya panyawat teh.
1: Hampir 5 tahun lah.
0: Mohon. Nah, kukituna bapak tos 5 tahun pengobatan, tos nganggo naon wae, tos kamana wae pak?
1: Kadok. Sekarang ke herbal.
0: Berarti bapak pengobatan tos herbal,
1: ya,
0: tos ke mana-mana, tos ke medis gitu banyak. Pak Oming, ayeuna bapak nuju dilekeunan, nuju ikhtiar nganggo herbal naon?
1: Alfa propolis drop.
0: Ayeuna mah Pak Oming teh nuju ikhtiar ku alfa propolis drop. Nah, Pak Oming, kumaha saatosna konsumsi alfa propolis drop?
1: Alhamdulillah, alhamdulillah abdi maksudnya sok bersyukur gitu nya. Nuhun cenah apa-apa ieu ka bener-bener cocok gitu. Da ka abdi propolis. Karena harus pabli mah cocok, lengit, ya asam urat dia lelengit, nyeri ya punggung, punggung alhamdulillah lengit, cangkeng. Cangkeng alhamdulillah tuh ayeuna.
0: Ayeuna kumaha masih kena karaos teh sesekna?
1: Ayeuna mah masih kena tapi teh ieu teh ayeuna mah bisa ngepel, bisa ka masjid alhamdulillah.
0: Oh, ibadah lancar
1: mah. Oh, benar lancar. Tadi mah ka masjid ka capek.
0: Oh gitu.
1: Oh,
0: mantap. Ayeuna mah saatosna konsumsi alfa propolis.
1: Alfa propolis alhamdulillah.
0: Ibadah ge lancar
1: mah. Lancar, alhamdulillah lancar eubah keur ieu mah lamun hulang sare teh riet, Pak. Udang udang sare udang gitu nya. Wah, puyeng. Ayeuna mah alhamdulillah. Alhamdulillah ya Allah ning bener-bener lain abi ieu nya. Mentak abli meser. Wah, meni bebrak balik tadi tuh.
0: Nah, Pak Oming konsumsi alfa propolis itu seep seberapa botol, Pak?
1: Tilu.
0: Oh, seep?
1: Tilu.
0: Oh, tilu botol.
1: Nah, yang ayeuna teh tilu yang ayeuna aja.
0: Ayeuna teh bade ngagaleu sabaraha botol di Pak Oming.
1: Tilu.
0: Jadi kan tos seep tilu, ayeuna bade ngagaleu tilu botol
1: deui nya.
0: Alhamdulillah. Pak Oming di botol ka sabaraha karaos khasiatna?
1: Ka hiji.
0: Oh, di botol.
1: Hiji seep hiji ta. Langsung aya-aya perubahan. Ieu imangot imah ya. Ini langsung eueuh wae mah.
0: Nuhunnya. Jadi iya botol pertama saya perubahan Pak Oming.
1: Perubahan.
0: Alhamdulillah kok kituna Pak Oming nya cocok ku alfa propolis. Mudah-mudahan naon-naon ikhtiar Pak Oming kajawab nya eta Pak Oming tambi sehat. Kira-kira Pak Oming aya pesan ka nu sanes, ka nu pendengar anu mana? Mudah-mudahan motivasi ku Pak Oming mangga Pak.
1: Nah, ari abdi mah cocok sih. Aya ari ka ieu ka propolis teh cocok ari abdi mah nya. Tugan kitu aing sajen kitu anu bade kos abdi bade ka propolis. Semangat sama cocok abdi mah gitu nih ya. Alhamdulillah
0: atuh nuhun Pak Oming mudah-mudahan Pak Oming tambah sehat
1: amin.
0: Pak Oming tambah rezekina banyak
1: amin.
0: Nuhun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: T-S-A
4: bukan.
3: T-S-P-A
4: bukan.
3: T-S-A
4: bukan.
3: Ya terus apa dong?
4: Makanya kalau mata udah kerasa gak enak, jangan didiamin mulu. Obatin dong.
3: Obatin pakai apa?
4: Nih cobain. Tetes mata Tesma Aini.
3: Hah? Tetes mata Tesma Aini?
4: Iya, tetes mata Tesma Aini. Obat tetes mata yang bisa membantu meringankan katarak, minus silinder mata merah dan keluhan mata lainnya.
5: tetes mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Tetes mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glaukoma, dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata.
6: Wah, iya. Setelah aku coba tetes mata Tesma Aini, mataku sudah tidak buram lagi.
4: Coba baca ini.
6: Tesma Aini alias tetes mata Tesma Aini.
4: Wih, tuh kan tetes mata Aini memang top.
5: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860.
7: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.

0: Ah, tinggi dina ieu dina angen lambung.
1: Eta panyawa teh sabaraha lami, Pak?
0: Ana sataun satengahan leupina.
1: Oh, satengahan. Eta panyawa pamitos karaos kumaha, Pak? Jantanna.
0: Panyawa upami dina sampean pamomong eta teh acan dipijat mah teh acan tiasa obo kararana, kararangkeul. Terus dina ieu dina soca gitu tarunyam.
1: Pak Uding sate acan nganggo jamu tetes alfa propolis kantos pengobatan ka mana wae, Pak?
0: Obat abdi mah besok ngagaleus ieu teh apotek.
1: Kumaha karaosna?
0: Ya ya karaos mah nyata gitu anger wae. Mun saatosna ngadangu gitu ta radio gitu teh nyobian kadinya ngagaleuh gitu.
1: Mohon Pak Uding ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Pak?
0: Alfa propolis.
1: Pak Uding kumaha saatosna konsumsi jamu tetes alfa propolis naon wae probian nu karaos ku bapak?
0: Alhamdulillah ayeuna mah kararangkeut teh aya. Aduh soca anu teh pentas deui, tuwur nyeri teh aya gitu anu teh kangen sakedik deui lah. Aduh dina ieu dina padaharan sok seueuh, sok mules teh aya ayeuna mah.
1: Pak Uding tos saep sabaraha botol ieu, Pak?
0: Ade mah tos meserna sadayana mah 5 sareng pun bojo.
1: Pun bojo kumaha ayeuna?
0: Pun bojo alhamdulillah. Pun bojo mah tos aong kulak mungkin 20 tahun.
1: Puluh.
0: Nyari sampean teh. Ayeuna alhamdulillah tos sae. Mah Pak. Tos biasa lah kan sakedik-sakedik gitu.
1: Mohon mohon. Aya ibuna ieu.
0: Aya.
1: Cobi cing nyarios sekedap.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ibu ibu saha itu namina, Bu?
2: Iros.
1: Ibu Iros. Ibu teda mangnaon kawitna, Bu?
2: Ada menjadi tuur, naik darah tinggi.
1: Saatosna konsumsi jamu tetes alfa propolis, kuma karaosna, Bu?
2: Kenapa ada harampang gitu? Biasa pak, biasa harampang gitu. Nanti ada dan normal.
1: Panyawa tuh seberalami, Bu?
2: Ayam udah 14 tahun mah.
1: Duh, gini.
2: Ya, kawit nama dijali ke nyari tuur, kawit nama kangkeng kaya, nama tuh kata.
1: Tuh sehat. Tuh mohon tos sehat bunya, mohon ya. Alhamdulillah bunya ikut kita na dilajeng teras ya bu konsumsinya sehat lah gitu ya, ya bu. Namang. Pak Uding iya konsumsinya kumaha pas ya di dinten?
0: Konsumsinya udah mah minyak kuranana sa dinten tilu kali sakali nate inget tetes.
1: Nah, bapak Uninga alfa propolis di manten pak.
0: Periode.
1: Pak Uding ayah pesan teh kanu sanes kanu mana ayah. Mungkin ayahnya nuju ikhtiar berjuang sami seperti Pak Uding. Maka pak.
0: Mun kesadarek dulu abdi, ayah nunggu dukanya masa terus abdi. Sobianu nya galih alfa propolis di radio UNASKO. Abdi oge alhamdulillah. Terus tahunan gini ngadi jag-jag deui ayeuna kitu.
1: Alhamdulillah. Hatur nuhun Pak Udingnya. Pidoa ti abdi kanggo bapak oge ibu mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landung alfa propolis bapak jeung ibu janten tambi sehat rezekina oge sadayana tambi lancar Pak Uding ya.
0: Amin.
1: Hatur nuhun Pak. Hatur nuhun Ibu.
0: Assalamualaikum.
1: Salam.
3: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-60. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-60.
4: Meni rajin perkosrekan wae.
5: Eh, Cek muhun. Da meni barala, teu enak dipandang kitu teh. Bade ka mana, Cek?

0: glaukoma sareng ngajagi kesehatan mata. Teras oge tiasa nganggo ngaredakeun mata merah, peradangan mata, ngahilangkeun atil kanu mata sareng mencegah tumor mata, ce.
1: Wah, geuningan seueur kasiatna, ce. Kumaha cara pemakaianna, ce?
0: Gampil pisan, ce. Teteskeun tetes mata tesma aini hiji atanapi dua tetes, ce. Di anggena dua atanapi tilu dinten sakali, ce.
1: Oh gitu, aman ya teh ce?
0: Insya Allah, tetes mata tesma aini 100% herbal ce. Janten tos tangtos atuh keamanan anak.
2: Dapatkan tetes mata tesma aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata tesma aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860.
3: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata aini.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Mangga urang sami dangukeun. Sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
1: Sareng Bapak Edi.
0: Pak Edi, linggih palihan mana, Pak?
1: Di Sindang Palai Rahayu.
0: Bapak sadi dinten damel naon, Pak?
1: Iye we gubrad-gubrud ieu kuli ngejahit.
0: Mohon Bapak antas kagaduhan keluhan panyawat naon, Pak?
1: Mual gitu kesang dingin naonnya. Puyeng. Maseueur pokona mah paragal ieu teh ieu naon gibas
0: panangannya
1: gitu. Nya sareng lalinu gitu.
0: Mohon eta panyawat teh sabaraha lami, Pak?
1: 3 bulanan lah, sareng ayeuna mah 5 bulan.
0: Selama 5 bulan eta atas nyobian pengobatan naon wae, Pak?
1: Kadokan tos 3 kali. Damang-damang gitu ya, uyang nanti ya, aya wae gitu. Ngadang wae iklan di radio.
0: Muntah, Bapak, berarti Bapak aya nanti nuju diikhtiarkan nganggo naon, Pak?
1: Alfa propolis.
0: Berarti Bapak aya nanti nuju konsumsi alfa propolis. Kumaha, Pak, saatosna konsumsi alfa propolis?
1: Alhamdulillah, nu kedua hari nama, karaos pisan itu jual. Itu aya nu paregel nanti gitu. Ka payun-payun nanti ya, inu lalinu teu araya, puyengna rada menurun gitu lah. Ayeuna teh teu aya sadayana, kamari-kamari mah aya kene ieu teh. Hasum wae teh.
0: Mun.
1: Baena alhamdulillah ana teu aya aya nyobian dia ngabdolkeun hiji deui teh gitu.
0: Mun. Oh berarti Bapak teh di botol pertama atas ngaraoskeun

0: Kasiatan ya banyak.
1: Alhamdulillah gitu. Muter ieu teh ngabdolkeun hiji deui gitu.
0: Mohon. Berarti ayeuna teh lajeng ka botol kadua.
1: Ya, mohon kadua ieu
0: teh. Mohon. Bapak kumaha penggunaan apa propolis, Pak?
1: Sehari 3 kali genep tetes setengah gelas.
0: Berarti Bapak sadinten 3 kali sekali ngamam genep tetes. Bapak uninga alfa propolis di manten, Pak?
1: Di radio.
0: Bapak bilih aya pesan kanu sanes, kanu mana anu nuju ihtiar
1: anu geduh panyawat nya, panyawat naon we mangga cobian ku alfa propolis. Karawasna lah ieu pisan gitu. Aya butosna.
0: Hatur nuhun Bapak, pidoa ti abdi mudah-mudahan Bapak tambi sehat banyak.
1: Amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Ih, jangan dikucek terus matanya, nanti merah loh.
4: Kena debu nih, dan gatal lagi.
3: Coba mana lihat. Tuh, kan merah.
4: Ah, yang benar. Aduh, gimana dong? Mana mau interview kerja lagi, takut disangka yang lain-lain nanti.
3: Udah, tenang aja. Pakai nih, tetes mata, Tesma Aini.
4: Aman gak nih?
3: Ya aman dong. Tetes mata Tesma Aini sudah dijamin 100% herbal.

atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.

0: saat itu ya. Insya Allah mudah-mudahan
1: ya, mudah-mudahan ya.
0: Mohon leras. Ayah kesandet teh kang ngomit teran kamu dangu supaya sehat seperti teteh kita.
1: Upami ayah nugaduh panyawat seperti tos abdi.
0: Cobian apa gitu nih?
1: Cobian we. Tos karaos ku abdi gitu. Alhamdulillah syariatna iya.
0: Ayah karaos nanya. Alhamdulillah. Sehat salamina itu
1: nya. Mudah-mudahan ya. Nyuhunkan pidoana mudah-mudahan ya ku syariatna landong. Sim abdi tiasa damang ya ku syariatna nya.
0: Mohon amin amin amin. Hatur nuhun teteh nya. Mohon mangga.
2: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
3: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
4: 0813-8000-6860
5: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
6: Assalamualaikum Bapak.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Punten nama Bapak siapa?
7: Bapak Sukedi.
6: Bapak Sukedi, alamatnya
7: di mana? Alamatnya Pakijangan Bulakamba.
6: Pakijangan Bulakamba,
7: RT Loro RW 5,
6: Kabupaten Brebes.
7: Kabupaten Brebes.
6: Bapak ini beli obat tetes mata Tesma Aini apa ya?
7: Iya, Tesma Aini, iya
6: betul. Beli yang kedua berarti apa ya?
7: Beli yang kedua, iya betul.
6: Yang satu botolnya berarti udah habis, Pak?
7: Hampir habis.
6: Oh, hampir ya, habis.
7: Satu kali, dua kali, satu hari, dua hari lagi habis yang satu gitu. Botol.
6: Kalau boleh tahu keluhannya apa, Pak?
7: Keluhannya mata kelihatan lihat orang ada dua.
6: Lihat orang ada dua.
7: Lihat motor ada dua, ngelihat apa-apa ada dua.
6: Berarti bayang gitu ya, Pak ya?
7: Iya, bayang iya, barang pakai obat tetes
6: mata
7: Tesma Aini cocok itu perubahan. Bayangan nggak ada sekarang udah ya, cuman agak blabut-blabut dikit tapi masih. Kan namanya penyakitan hilangnya mipil kan gitu.
6: Iya benar Pak ya. Jadi enggak

0: Di sadaya di nu aya di lembur dusun keretek gitu, dusun keretek sareng di lingkungan pengkeren ya we perum kereta galuh bilih ayan panyawasa pertawas abdi kianya mangga nyobian ngagaleh alpa popolis da, abdi oge alhamdulillah ayana hampang tos damang gitu.
1: Ibu kita tos kamanawa ibu ngaobat
0: atos ku jamu atos ka dokter ka kesmas ge sami gitu, namung da teu aya karaosna geuningan tos bosen lalandong ka mana-mana geuningnya. Alhamdulillah tina ieu mah geuning tiasa diantosan, alhamdulillah ayeuna abdi oge tos tiasa mapah tos teu ngangotongkat ge tiasa ayeuna mah geuningan gitu.
1: Alhamdulillah pisan nya ibunya, ku abdi doakeun sing terasa sehat nya ibunya.
2: Amin.
1: Nuhun pisan kesaksian ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Kini hadir Tetes Mata Tesma Aini di sekitaran Anda. Tetes Mata Tesma Aini mampu mengatasi katarak, minus, silinder, glaukoma, dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes Mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Pakailah tetes mata Aini 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Tetes mata Aini 100% herbal.
5: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860.
4: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.

0: saram penetos nuang iya mak itu sakinten enaman te ngahanyu gitu biasa nada mama sok calang apa gitu ngahanyu sesak
1: dino vertigo aku maha mak
0: sakinten gitu ayah nama te karawas gitu te karawas aman damanges kan gitu
1: ayah nate tos seps berapa botol mak
0: nama gede dua
1: di botol kasabraha nu karawas asiat nama
0: tingawitan nanti kahiji
1: karawas te mak aku maha cara konsumsi nak
0: genep tetes sakali tengah dinten genep tetes wonten genep tetes
1: Ma Ida hatur nuhun karena kesaksiana mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landung apa propolis janten tambi sehat rezeki nogi tampilan ceramanya
0: amin
1: hatur nuhun banyak assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Terima kasih Barayapi sudah mendengarkan acara Cahaya Kolbu persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Sahabat sehat, keluarga

0: sedang mendengarkan 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
0: Sahabat sehat, keluarga Anda. Dan kini

Di Jamis sudah menyampaikan ya. Dan ini boleh sahabat Anki, Anda juga kami Anda juga dapat bergabung ya, tepatnya melaporkan bagaimana kualitas siaran kami pagi hari ini di 0811224 1027. Insyaallah sahabat Anki pagi hari ini sudah terhubung bersama dengan guru kita Kiai Haji Abdullah Kim Nastian, akan mengawali

tiba sedikit dibanding dengan nikmat, musibah itu sedikit. Dan setiap musibah jadi kebaikan kalau kita sabar. Musibah sendiri dengan nikmat sama saja statusnya, yaitu ujian. Jadinya kebaikan atau tidak tergantung cara kita menyikapi. Jadi ini soal ya, ada soal dalam bentuk yang kita sukai, ada soal dalam bentuk yang tidak kita sukai. Dua-duanya adalah ujian. Nah, yang ketiga, kita akan berbuat baik karena kita bukan setan. Tapi berbuat baik itu juga belum bisa menjadi kebaikan kecuali niatnya ikhlas. Jadi berbuat baiknya banyak, kita nolong orang, kita berbakti ke orang tua, tapi kebaikan kita belum jadi kebaikan yang sebenarnya.

kalau tergelincir, maka kunci yang keempat, segera tobat. Nah, tobat ini bisa jadi kebaikan bagi kita. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang tobat dan mensucikan diri. Jadi kalau kita punya empat ini aja ya. Satu, selalu syukur. Dua, sabar. Tiga, ikhlas. Empat, tobat. Insya Allah selamat. Ini penting. Yang jadi masalah dalam hidup kita bukan kurang karunia, tapi kurang syukur. Yang kedua, kurang sabar. Yang ketiga, kurang ikhlas. Yang keempat, kurang tobat. Dikumpulkan namanya kurang. Hah? Kurang apa? Siapa yang nyebut kurang ajar? Sekarang lagi pengen membahas tentang sabar. Kok diulang-ulang? Ya ada pengen ya. Ini penting. Sabar ada berapa tempatnya? Satu, sabar ketika godaan untuk maksiat. Ini pegang HP harus sabar ini. Kalau enggak, di sini kita bisa bermaksiat lama. Melihat yang tidak halal dilihat, yang sia-sia, oh bisa anteng karena ujiannya medsos itu menarik. Dari satu tayangan ke tayangan tuh dirancang supaya kita nonton. Nafsu suka sekali. Setan membisiki kita untuk non-stop. Benar? 10 menit, setengah jam, 1 jam, 2 jam, terus begini. Makanya kalau tidak pakai sabar, waktu kita akan habis dan akan dihisab. Dua, sabar ketika taat. Sholat harus sabar. Kalau tidak, tidak khusyuk. Ngaji harus sabar. Sedekah harus sabar. Doa harus sabar. Kalau tidak, doanya juga ringkes-ringkes saja. Semua kebaikan harus pakai sabar. Tiga, sabar menghadapi musibah, hal-hal yang tidak cocok dengan keinginan. Harus sabar. Bagaimana sabarnya? Kita tahu bahwa musibah ini datang dengan izin Allah, dari Allah yang maha baik. Sudah diukur oleh Allah. Ujian ini pasti ada kebaikan di dalamnya. Walaupun menyakitkan, tidak cocok dengan keinginan, pasti baik, pasti baik. Tidak ada Allah berbuat jelek. Makanya orang yang berprasangka baik ke Allah, kemudian dia ridho menerima, ya saya terima ya Allah, qadarullah, ini sudah takdirmu, engkau berbuat apa yang kau inginkan kau lakukan, saya terima takdir ini. Oh, udah tenang tuh. Banyaknya orang tidak sabar, tidak nerima takdir. Dia komplain, dia berburuk sangka kepada Allah. Baik sangka, nanti juga ada waktunya. Fa inna ma'an usri yusran, inna ma'an usri yusra. Semuanya ada waktunya, percayalah. Bersama kesulitan itu ada kemudahan. Jadi satu kesulitan itu diapit oleh dua kemudahan. Wa basyiris sabirin, berikan kabar gembira bagi yang sabar. Alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ulaika alaihim shalawatun mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Mereka itulah yang mendapatkan keberkahan yang besar dari Allah dan curahan kasih sayang, dan mereka itulah yang dapat petunjuk. Keren. Lalu yang keempat, nah ini yang kita bahas, yaitu sabar dengan sikap dan perkataan orang. Jadi di sekitar ini kita gaul terus dengan orang. Benar? Di rumah, di jalan.

di toko, di kendaraan umum, terus kita akan berinteraksi dengan orang yang akan bersikap. Ini berikut ini udah dikumpulkan apa saja nih latihan kita sabar. Jadi memang ketemu orang ini ada orang yang baik ke kita tuh. Ada yang ada baiknya, ada enggak baiknya, ya. Tapi baiknya banyak, ada sewaktu-waktu ada yang enggak enak. Ada yang enggak baik, enggak baik. Netral karena kita enggak kenal, ya. Ada yang jelek aja, jahil ya, tiap ngomong tuh enggak enak, ada itu ya. Nah, kita coba ya. Kita apa aja nih sikap menghadapi orang? Ada yang ucapannya menyakitkan, meremehkan usaha, sindiran-sindiran halus, kadang-kadang kata kasar, atau membanding-bandingkan kita dengan orang lain. Ini izin Allah ya. Kalau ada orang yang mengejek, meremehkan, tenang saja. Godaannya nafsu kita ingin membalas.

karena ini adalah ujian dari Allah untuk tidak sibuk membela diri berlebihan. Sampaikan secukupnya, ya. Allah tahu apa yang terjadi sesungguhnya dan Allah melihat. Kita tidak usah pakai, wah demi Allah, demi Rasulullah. Salah lagi, ya enggak? Tidak boleh demi Allah, demi Rasulullah. Kalau hanya boleh demi Allah. Kalau perlu, sumpah-sumpah. Tetapi kita tidak usah menghibah agar orang mempercayai kita. Cukup sampaikan fakta dengan jernih, tidak emosional. Allah yang membolak-balik hati. Jelas? Akan ada ujian seperti itu. Ada gak begitu? Pernah gak dituduh sesuatu? Tenang saja. Misal ibu dituduh, ibu uang habis terus ini, belanjaan habis terus. Ibu tinggal keluarin aja tulisan belanja, ah, ini harga-harga sekarang begini. Tapi

kita senang ke kita, ya udah, kita nggak usah ribet, ya sudah syukuri saja, nggak usah pamer kebaikan kita. Jadi godaannya adalah kita itu ingin diakui. Udah gak apa-apa, gak akan semua orang menghargai kita. Walaupun kita sudah melakukan yang terbaik, ya tidak akan semua orang. Gak apa-apa, ini ujian, ujian keikhlasan. Jelas? Nanti kan gatel hati itu, ingin menyampaikan jasa kita. Sudah gak usah. Allah udah tahu. Ini ujian. Jangan marah ke orangnya. Ini ujian dari Allah. Lalu ada juga ketemu kita dengan yang pengkhianatan dan ketidaksetiaan. Ini karyawan dipercaya, dididik, udah begitu dia pindah bikin usaha yang sama. Ya udah enggak apa-apa. Ini dulu anak buah sayangnya. Diam. Udah, enggak usah diomong-omongin. Dulu saya ngajarin. Stop ya. Jangan merasa berjasa. Tapi dia janji mau setia di sini. Udahlah. Mungkin kebutuhannya sudah banyak. Gaji dari kita enggak cukup. Dan mau ngapain juga, ya. Kita maksa orang kerja di tempat kita. Ada juga yang amanahnya dikhianati. Dia janji sehidup semati. Masa saya masih hidup dia udah mati? Ah ini mah ngaco ya. Malah ada yang kita ngomong baik dibalas dengan omongan buruk. Kebaikan yang kita lakukan, kita baik nih, kita nolong, kita bantu. Tapi dia air susu dibalas dengan air tuba, dia ngebalasnya dengan hal yang enggak enak. Dah. Sabar ya. Untung bukan kita yang jadi dia. Ini pelajaran supaya kita jangan berkhianat, jangan mengingkari janji, dan jangan dendam. Jangan sakit hati ya. Halo? Maafkan. Ulangi. Gini, memaafkan tuh urusan hati. Kalau urusan dohir, kita perlakukan dengan tindakan yang adil. Tapi jangan makan ke kitanya. Jangan sakit hati, dendam, uring-uringan. Jangan. Jangan mencuri hidup kita. Kekayaan kita ada di hati kita. Kalau kita biarkan hati ini sakit, dendam, marah, kita gak akan bisa bahagia. Betul tidak? Lalu yang ke berapa? Ada juga orang yang lamban, lalai, ceroboh, teledor. Ini ujian juga. Sini. Salah lagi. Tidak disiplin. Ya gak? Kerjanya gak bagus. Sing sabar ya. Tidak semua orang seideal yang kita harapkan. Ini hanya cerita saja. Ada yang bantu-bantu dari desa. Bi, siantah bak. Bahasa Sunda artinya isi baknya. Karena tidak ada penjelasan yang lengkap, maka bibi itu naik, masuk ke dalam bak. Dia, bibi juga bingung. Kenapa saya harus pakai ngesian bak? Ya, padahal maksudnya diisi air. Nah, jangan marah ya, karena mungkin penjelasan kita yang enggak jelas. Betul? Ada juga yang keran enggak dimati-matiin sampai luber. Ini kenapa buang-buang air? Karena di kampungnya pakai pancuran, enggak pernah dimatiin ya. Jadi kita harus sabar dalam mendidik supaya tahu. Orang beda-beda, hadirin. Sabar dalam melatih supaya bisa. Tidak tahu langsung bisa loh, hadirin. Ya, dan sabar membina, karena orang itu sekarang semangat, besok belum tentu semangat. Sabarlah, ya. Jangan jengkelin.
Jangan marah memvonis.

0: Haris, jangan, jangan, jangan. Untung kita tidak seperti itu, benar? Halo? Ngajar ke murid, begitulah guru-guru. Emang murid semuanya sama? Enggak. Oleh Allah didesain IQ-nya beda-beda, kemudian kemampuannya juga beda-beda, bakatnya beda-beda. Tidak usah semua ikan harus bisa naik ke pohon, ya harus tahu ikan gak naik ke pohon. Harus siap-siap dengan karakter yang berbeda-beda, termasuk anak-anak. Qadarullah, saya diamanahi anak 11. Jelas itu beda-beda itu. Masya Allah, benar-benar tuh nyata. Ini takdir Allah ya. Beda-beda, Allahu Akbar. Ya gak apa-apa, sikapi dengan bijak semuanya. Yang punya karyawan, ya bijaksana. Lalu akan ada juga orang yang kepala keras, sulit diatur, kepala batu, ada aja yang begini ya, gak mau dengar, ngalawan wae, selalu merasa benar, ini ada. Tenang, tenang ya, mungkin berhadapan dengan kawan kantor, atasan atau siapa, pokoknya biasakan tenang. Kita tidak bisa mengubah orang, yang bisa mengubah adalah Allah. Sampaikan baik-baik. Kalau guru tuh syaratnya katanya 3. 1, guru itu harus berilmu supaya terhormat. Karena kalau guru kurang ilmu, dia tidak akan bisa dihormati syariatnya. Yang kedua, guru itu harus punya soft skill atau keterampilan hati yang lembut, yang peka, empati. Kalau guru punya soft skill, maka dia akan dicintai. Guru berilmu dihormati, guru punya hati akan dicintai, guru punya keteladanan akan diikuti. Itu rumus dasar. Orang tua juga begitu. Orang tua yang berilmu dihormati, orang tua yang mendidiknya pakai hati, kasih sayang dan keikhlasan akan dicintai. Orang tua yang menjadi tauladan akan diikuti. Jadi urusan kita tuh sebetulnya bukan kelakuan orang, tapi kelakuan diri kita sendiri. Jangan debat kusir ya. Kasihan kusir, capek, dia sedang ngurus kuda. Gak nyambung hadirin ya. Ada juga orang yang ideng. Tahu ideng? Apa? Iri dengki, SMS, susah melihat orang, senang melihat orang, susah. Anak-anakku sekalian, nilai di kelas ini diperoleh oleh santri Fulana dengan nilai 8. Hah? Dia 8? Gak mungkin, itu guru pasti gak adil. Nah, dia gak suka. Tiba-tiba guru meralat. Oh anak-anak maaf, ibu salah nilai tuh kan. Kata saya juga gak mungkin 8. Bukan 8 anak-anak, melainkan 9,5. Oh, tiba-tiba ada bangku yang roboh ya. Udahlah biarin aja. Karena orang dengki kan bukan salah kita, betul tidak? Tapi dia ngejelek-jelekin kita. Enggak apa-apa. Jawab aja dengan PDLT. Perbaiki diri, lakukan yang terbaik. Tenang aja. Kira-kira rezeki kepada kita dari Allah pindah enggak ke dia? Kan? Ketentuan dari Allah untuk kita gara-gara dia dengki pindah enggak ke dia? Jawab. Enggak. Tenang saja. Emang ketuker-tuker? Enggak, apa yang Allah tetapkan untuk saya, ya ketemu. Apa yang tidak ditetapkan oleh Allah untuk saya, enggak ketemu. Makanya jangan suka ideng sama orang lain. Nanti orang naik haji, kita naik tensi. Udah, syukuri aja nikmat yang ada. Kalaupun lihat orang dapat nikmat, kita pengen, tinggal minta ke Allah yang ngasih nikmat kepada dia. Misal ya, bapak ini agak iri dengkilah dengan presiden, minta supaya Bapak jadi presiden. Tapi mikir aja dulu sebelum minta ya. Udah, gak usah ideng. Apa ideng? Jangan pengen menjatuhkan orang yang dengki ke kita ya. Anteng saja, syukuri nikmat yang ada, perbaiki diri, lakukan yang terbaik. Lalu ada lagi ujiannya ya. Ujian yang paling dekat ada ujiannya biasanya dari yang paling dekat. Ke orang yang paling dekat karena sering interaksi dengan kita, maka kita harus lakukan yang terbaik. Jangan sampai kita ke orang lain ramah, ke orang tua enggak ramah. Aneh. Ada seorang ibu-ibu nangis lihat anaknya ke kucing itu begitu ramah. Pus, sini sayang. Aduh, belai. Kata ibunya, kenapa ke kucing segitu sopan, lembut. Kalau ke ibu, ibu nyuruh melulu. Kerjain sendiri dong, bu, saya kan banyak PR. Sedih hati ibunya. Kenapa ke binatang lembut, ke ibunya enggak lembut. Ada seorang ibu-ibu juga curhat. Mau ada tamu datang ke keluarga kami. Itu tamu belum pernah ketemu, belum dikenal. Tapi suami saya beres-beres, semua harus bagus. Ibu yang benar kamu, Dano. Kenapa harus demi tamu yang tidak dikenal sampai harus nyakitin orang yang dikenal? Kenapa? Kalau ketemu sopan, harus lebih sopan dong ke istri, ke anak. Benar tidak? Makanya saya husnuzon tuh pramugara, pramugari kan segitu sopannya ke penumpang, apalagi sama suaminya, sama istrinya yang paling berhak disopanin, apalagi ke orang tua. Teng. Demikian. Siapa aja yang harus kita maafkan? Siapa orang yang menyakiti perasaan, mengecewakan, menghina, sunahnya maafkan. Maafkan. Dia meremehkan, maafkan. Dia pernah ngomong jelek ke kita, maafkan. Dia menyepelekan kita, maafkan. Gak ada yang jawab, cuma saya sendiri jawab, maafkan. Dia ngejek saya, maafkan. Dia ngebuka aib saya, maafkan. Wah, dia mengecewakan, maafkan. Dia tidak sesuai dengan harapan, apalagi orang yang tidak sengaja, yang salah ucap. Orang salah ucap, orang yang salah paham, kurang jelas apa? Orang yang lalai, apalagi orang tua, maafkan. Gak ada cerita kita sakit hati oleh orang tua. Gak mungkin, gak mungkin, gak mungkin kita sakit hati ke orang tua. Itu takdirnya orang tua, bagian dari hidup kita. Kita tidak milih orang tua. Tidak ada orang tua yang sempurna. Pasti ada kekurangan, ada kesalahan. Sangat banyak kebaikannya yang mengantarkan kita bisa hidup. Enggak mungkin kita benci ke orang tua. Kalaupun ada perilakunya, hanya boleh tidak suka kepada perilakunya. Kepada orangnya harus sayang. Maafkan hadirin. Jangan pernah benci. Gak mungkin. Sudah takdirnya kita lahir dari ibu. Itu bukan pilihan kita. Tidak ada orang tua yang ideal sempurna. Kebaikannya kita syukuri, kekurangannya kita maafkan. Gak ada cerita kita sakit hati. Bagaimana? Bagaimana kalau ada orang berbuat salah, lalu minta maaf? Kan? Maafkan, jangan maafkan orang sebelum minta maaf. Maafkan orang sebelum minta maaf. Masya Allah. Gimana kalau dia mengulang-ulang nyakitin kita? Orangnya kita maafkan. Misalnya dia ngebohong, dia kalau ngomong gak enak, orangnya kita maafkan. Tapi kita boleh jaga jarak. Ya. Kenapa? Kalau ketemu nanti luka lagi. Dengar ya hadirin, ada orang yang kita udah maafin gitu lagi. Ya udah, hati memaafkan, tubuh jaga jarak. Tapi dia nggak, udah janji bayar utang, kita maafkan tapi tetap tagih ya, dengan cara yang baik. Kalau kita belum siap merelakan, ya udah tetap tagih, sopan, baik. Karena Allah melihat akhlak kita. Siapa yang tidak wajib dimaafkan, nah, jika kezolimannya berulang-ulang dan membahayakan, nah, itu tidak wajib ya. Ini orangnya zolim sekali dan sudah tidak wajib kita memaafkannya. Kemudian menyangkut hak orang banyak, dia menipu orang. Dengar ya, memaafkan itu adalah amalan hati. Kalau tubuh ya diadili, dihukum. Lalu juga membuat kerusakan di agama, dia merusak akidah dan sebagainya, harus tegas. Kita boleh menuntut keadilan, boleh ya, tapi jangan menggerogoti hati kita, paham? Jangan sampai karena orang itu kita jadi sengsara hati kita, hidup kita jadi membara terus. Kita rugi, kita rugi. Ceng, terima kasih. Tenang saat disakiti, adil saat memutuskan, dan bersih saat menyimpan di hati. Itu rumus-rumus yang kita coba gunakan ya. Wal'afina 'anil nas, maafkan orang-orang. Rasulullah SAW sangat pemaaf, bahkan ketika di Taif dilempar juga tetap mendoakan kebaikan, padahal beliau berdarah-darah. Ada yang Rasulullah menghukum karena memang sudah sampai batas, yang inilah layak untuk orang tersebut. Tetapi Rasulullah SAW, Masya Allah, pemaaf. Ada beliau sedang diam, ada yang ngejambak ininya, sampai lehernya berbekas. Tidak, itu tidak mana. Tidak usah nyoba gitu sama saya ya. Saya mau nyoba nih, ngejambak AA nih. Levelnya beda ya. Enggak juga lah, paling nyubit. Suatu saat lagi ceramah yang begini-begini nih, tiba-tiba ini Allah yang Maha Tahu segala ceramah, tiba-tiba ada orang yang maksa pengen motret, dipotret maksudnya. Nah, wah, naik ke dekat panggung itu, oh saya pengen dipotret, dan ini ke leher itu tangannya. Dia mau selfie sambil ngedengkek, hadir. Sebetulnya bukan ngedengkek, memeluk dengan dengkekan ya. Masih tetap jengkel kan? Aduh, saya jengkel sekali. Itu motret-motret maksa cubit aja perutnya. Tapi hati saya, kenapa sih harus nyubit ya? Memang menyesal itu sesudah kejadian. Mau minta maaf juga saya gak tahu yang mana yang mana tadi dicubit ya. Udahlah, gak usah maksa gitu kalau dipotret ya. Saudara kan punya wajah sendiri. Udah, mereka harus nempelin wajah orang lain. Teng, sekian. Ustaz mau menambahkan gak? Coba carikan ayat tentang kalau kita memaafkan kita akan diampuni Allah. Ada pertanyaan silakan. Jadi kita harus paham dan melatih diri ya. Kita harus bijak, tiap orang tuh beda-beda, tiap usia beda-beda. Waktu anak kita masih kecil, kamu bisa diperlakukan sama dengan balita, ya. Diam. Ibu lagi ngebales WA teman-teman pengajian. Baru juga bayi seminggu, ya enggak? Ibu lagi banyak masalah nih. Kalau saya ikut nangis, ibunya yang nangis, ya. Lalu ada usia SD, SMP, beda-beda tuh. SMA sudah mulai sekolah lebih tinggi, udah kerja, udah rumah tangga, udah punya anak, udah umur 40, 50, 60, itu beda-beda tuh. Dan jangan suka ngunci dengan kesalahan orang yang lalu, karena yang lalu sudah berlalu, mungkin sudah tobat, mungkin sudah memperbaiki diri, mungkin sudah lebih tinggi derajatnya di sisi Allah daripada kita. Awas kalau reunian, ya, jangan menganggap teman-teman yang sudah aki-aki itu seperti zaman SMA. Enggak, udah beda. Astagfirullahaladzim. Itu juga pernah reuni, ada yang ngomong gini coba. Aduh, maaf ya, gak nyangka bakal jadi kiai. Dulu mah remeng-remengnya juga gak ada. Emang sih, tapi gak usah diomongin. Ya udah, ada Ustaz, silakan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Quran surat An-Nur.
0: Surat An-Nur.
1: Surat yang ke-24 ayat 22.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Janganlah orang-orang yang mempunyai kelebihan dan kelapangan rizki di antara kamu bersumpah tidak akan memberi bantuan kepada kerabatnya, orang-orang miskin, dan orang-orang yang berhijrah di jalan Allah. Hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Apakah kamu tidak suka bahwa Allah mengampunimu? Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
1: Ayat ini turun ketika kasus fitnah ya, tentang hadisul ifki itu, di mana Abu Bakar bersumpah tidak lagi memberi nafkah kepada kerabatnya. Mistah itu yang mengeluarkan terlibat fitnah. Nah, Allah memerintahkan kita tetap memaafkan dan berbuat baik. Itu fitnah ke putrinya itu, yang ditolong tiap bulan, dikasih biaya, ternyata membalas dengan keburukan, memfitnah anaknya. Nah, sempat beliau, wah gak akan saya biayain lagi, tapi beliau tetap akhirnya kelapangan hati. Surat An-Nur ayat 22. Silakan, ada yang akan menanyakan, itu jam gak ada di sana? Oh, sedang diperbaiki. Bagus, tidak ada yang bertanya. Jangan memaksakan diri ya. Kalau mau nanya seperti yang kemarin tuh, pertanyaannya lengkap dengan jawaban, itu baik sekali ya. Muhammad Riyandi, Muhammad Riyandi, boleh bicara sebentar, ngobrol. Muhammad Riyandi ini akan diwisuda kapan?
2: Alhamdulillah tanggal 13, tapi hari ini, insya
1: Allah. Masya Allah.

0: tiga hari kita di sini, kami di sini alhamdulillah Allah telah berikan beberapa banyak pelajaran.
1: Apa yang menyebabkan mau mesantren?
0: Yang menyebabkan mau mesantren adalah izin Allah. Karena iya. Allah mengizinkan saya ke sini.
1: Itu mah urusan Allah mengizinkan ya. Ya, udah langsung soleh nih, susah sekarang pertanyaannya. Sekarang pertanyaan yang manusiawi dulu ya. Apa yang gini. Emang begini kalau hasil pendidikan tauhid langsung jadi ya. Ngapain mau mesantren? Nah, itulah ya. Bahasa pertanyaannya harus lebih membumi. Kenapa mesantren?
0: Iya, karena saya merasa bahwa saya kurang terhadap ilmu agama. Kemudian alhamdulillah di sini Allah berikan ilmu, Allah berikan amal, Allah berikan lingkungan, dan juga Allah berikan adab yang memang itu saya butuhkan. Bukan hanya sekedar mengenal Allah, tapi bagaimana kita di sini belajar untuk memberikan hubungan terbaik, bersilaturahmi dengan Allah, dan juga menjalin kasih sayang dengan Allah.
1: Baik, jadi jawabannya adalah karena saya perlu ilmu agama gitu ya.
0: Betul.
1: Bagus sekali, alhamdulillah. Udah dapat?
0: Insya Allah.
1: Kurang tapi ya. Iya. Karena baru sebulan.
0: Betul.
1: Terima kasih. Sudah punya istri belum?
0: Alhamdulillah.
1: Sudah. Ada yang langsung. Katanya. Alhamdulillah itu apa maksudnya?
0: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
0: Allah izinkan masih ada.
1: Masih ada?
0: Masih ada.
1: Masih single? Udah nggak usah ikut, udah nggak usah dijawab ya.
0: Siapa? Terima kasih.
1: Terima kasih. Misteri ya. Baik. Selanjutnya. Jadi kalau kita bisnis kurang iman, stres, takut rugi, takut gagal, takut saingan. Tapi kalau yakin ke Allah, rezeki Allah yang ngatur. Tinggal bisnis yang bagus, niatnya bagus, bisnisnya bagus, ibadahnya bagus, akhlaknya terserah Allah mau dikasih apa aja, kapan, di mana, bagaimana. Dolar mau naik turun, tenang aja karena dolarnya enggak punya. Beres, hadirin ya. Baik, selanjutnya yang dari Kalimantan Utara, Ibu Melani Sakinah Putri. Silakan. Ada mikrofonnya. Acungkan tangannya. Silakan, apa yang akan disampaikan? Kenapa ikut pesantren di sini?
2: Saya ikut pesantren di Darut Tauhid ini untuk belajar lebih dalam lagi tentang ilmu agama dan untuk memperbaiki diri saya bisa menjadi lebih baik lagi.
1: Tahu dari mana adanya kegiatan pesantren ini?
2: Tahu dari guru majelis saya.
1: Apa kata guru?
2: Rekomendasi ini ada program tentang ilmu tauhid, belajar tentang marifatullah, dan bisa untuk lebih memperbaiki akhlak, katanya gitu.
1: Guru di mana? Aku jadi tegas begini.
2: Guru di kota saya, di Tarakan.
1: Dari Kalimantan Utara?
2: Iya.
1: Pernah dengar Darut Tauhid sebelumnya?
2: Untuk saya pribadi belum pernah.
1: Baiklah. Jadi diberitahu guru supaya mesantren dari Kalimantan Utara ke sini. Masya iya. Allah. Sesudah sampai di sini apa yang didapatkan? Apa yang terasa?
2: Alhamdulillah saya banyak mendapatkan ilmu yang bermanfaat, terkhususnya menjadi hamba Allah yang lebih taat, terus juga untuk bisa belajar lebih dalam tentang marifatullah.
1: Lebih dan, tenang hati?
2: Ya,
1: hati lebih tenang,
2: lebih tidak? Tenang dan lebih istiqomah dalam beribadah.
1: Alhamdulillah. Terima kasih, sampaikan salam untuk guru.
2: Iya.
1: Masya Allah. Baik. Siapa nama gurunya?
2: Ustadz Fahrul.
1: Oh ya, sampaikan salam hormat kepada beliau ya.
2: Baik, Kak.
1: Alhamdulillah. Ini adalah para santri.

Daurah Qalbiyah yang programnya sebulan. Ada juga program yang 4 bulan. 3 bulan yaitu APW Akhlak plus Wirausaha. Ada juga program yang pokoknya ada beragam program. Yang 40 hari yaitu program Masa Keemasan. Ada juga yang program cuma semalam yaitu mabit ya. Tolong kalau pulang mabit jangan mengatakan lulusan pesantren karena baru semalam. Insya Allah dibuka pendaftaran program Daurah Ramadan. Khusus ini Ramadan mulai 23

0: Alhamdulillah Rabbil Alamin. Demikian pagi hari ini sahabat MG sudah kita simak sajian ilmu dan hikmah bersama guru kita Kiai Haji Abdullah Gimnastiar. Yang di kesempatan ini sahabat MG alhamdulillah, yang tentunya beliau masih dalam perjalanan ibadah haji begitu ya, sahabat MG di Madinah ataupun juga Makkah Al-Munawwarah. Mudah-mudahan dilancarkan dan dimudahkan sahabat MG ya, dan kelak kita semua dapat berangkat ke sana untuk menunaikan ibadah haji juga insyaallah. Bersama sahabat siar Evan Rafalah di kesempatan ini sahabat ini mengajak bersama kita doakan untuk guru kita. Semoga Allah berikan kemudahan dan kelancaran. Dan sajian ilmu yang disampaikan ini juga jadi manfaat untuk beliau, menjadi pahala yang barokah, pahala yang jariah insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kami sapa kembali Anda pada pagi hari ini, sahabat MG kembali mengingat dan mengajak bahwasannya tentu pada saat Ramadan, sahabat MG, kepedulian kita benar-benar diuji tentang seberapa ringan tangan kita untuk berbagi dan sejauh mana kita peduli. Tapi Ramadan sudah berlalu dan saat ini kurban sedang berlangsung. Disinilah momen kita, sahabat MG, untuk memperluas dampak kebaikan. Bukan hanya sekedar memberi, tapi berkorban untuk menghadirkan manfaat hingga lintas negeri. Mari kita jaga ritme kebaikan ini dengan menyiapkan kurban terbaik kita. Kunjungi dtpeduli.org/kurbanimpact atau hubungi call center DT Peduli di 0813-1712-1712 0813-1712-1712. Siapkan kurban terbaik Anda dan perluas manfaatnya. Bersama DT Peduli, semakin melayani dan peduli.
1: Mendidik nafsuku yang tidak melihat.
0: Kemudian sahabat MK mau beramal yang terus mengalirkan pahala badi hingga ke surga, maka wakaf pilihannya. Wakaf adalah amal jariah yang tak terputus, investasi pahala abadi untuk dunia dan akhirat. Sahabat MK tidak hanya orang kaya, kita semua juga bisa berwakaf. Kita dapat memulainya dari apa yang ada di genggaman kita saat ini dengan hati yang ikhlas. Jangan pula merasa khawatir jika wakaf yang kita berikan terasa kecil, karena Allah tidak melihat dari besarnya nominal, namun dari ketulusan hati yang memberi. Semakin ikhlas niat kita, semakin besar pula pahala yang mengalir insya Allah. Mari kita belajar dan beramal melalui wakaf. Untuk informasi dan pilihan program wakaf, kunjungi wakaf.dt.org.id atau hubungi call center wakaf Darut Tauhid di nomor 085-200-123-123 085-200-123-123. Wakaf Darut Tauhid, pahala berlipat, berjuta manfaat.
1: Di setiap ketika, wahai Tuhan.
0: Dan kami sapa Anda sahabat MK yang sudah juga nampaknya sudah bergabung di kesempatan ini dengan atensi dan sapaan Anda melalui WhatsApp MKFM gitu ya.
1: Rasa gerun di hatiku.
0: Dan atensi yang sudah masuk pagi hari ini mulai dari sahabat kita ya, setelah Ibu Citra tadi ada Ibu Juwita di Cimindi Raya ya, juga sudah bergabung di kesempatan ini, terima kasih.
2: Radio Peace Ciamis.
3: Radio Peace Ciamis.
2: 102,4 FM, sahabat sehat keluarga Anda.
3: Sahabat sehat keluarga Anda.
4: Terima kasih. Baraya Peace masih bersama 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
3: 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
4: Sahabat sehat keluarga Anda. Sesaat lagi Baraya akan mendengarkan

0: Marillonga.
1: Radio Peace Ciamis. 102,4 FM.
2: Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Rayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Itu saha bapak saha, Pak?
1: Bapak Solehudin.
0: Bapak linggih palihan mana, Pak?
1: Kampung Cijantung, Desa Cigondewa Hilir.
0: Kabupaten Bandung mah nya.
1: Mun RT 4, RW 7.
0: Bapak kantos kagaduhan keluhan naon wae, Pak?
1: Keluhan bapak teh eta asam urat, lambung, sareng anu ieu nama penyawat rieut aya, payun mah gitu, sirah sok rada lieur gitu.
0: Tah, ku kituna bapak pengobatan atos ka mana wae, Pak?
1: Pengobatan mah nyatos lah, sering kali tuh ka dieu gitu. Ku herbal pernah gitu bapak muntah reaksina gitu.
0: Berarti bapak ai pengobatan mah tos dicobi ku sagala rupanya panya. Bapak ayeuna nuju di kereya, nuju ikhtiar, nganggo naon, Pak?
1: Nanti bapak teh nuju di kereya ku alfa propolis.
0: Ku alfa propolis ya, Pak?
1: Propolis ya, gitu.
0: Mohon, janten bapak ayeuna teh nuju diikhtiarkeun ku alfa propolis. Kumaha, Pak, saatosna konsumsi alfa propolis aya perubahan teu?
1: Alhamdulillah, numai sabotol kata jan sehep gitu. Aya rada sakinten gitu, malahan mah lambung mah hampir atos rada normal gitu.
0: Nuhun, janten bapak saatosna nembe sabotol, tos aya probihan nya panya.
1: Kaki tos rada aya gitu, tos rada tuh tipayun nopan kaki teh nyeri gitu. Palingannya serik segedik lah gitu. Ya nu karosku bapak mah dina sampean naman kuit naman nyeri wae nyeludu dan mah alhamdulillah gitu. Saya gitu.
0: Pami lambung kumaha, Pak?
1: Lambung alhamdulillah kawit mah pami ieu teh. Sakit seul gitu ngebata masuk ditijakan ku si ibuna lihat terus sayang
0: alhamdulillah berarti terus sakitnya banyak
1: munda sami darah sami tiba yun aya liur we enak kinten deh gitu jadi seueur perubahanana.
0: Bapak penggunaanna sabaraha tetes oge sabaraha kali, Pak?
1: Sementara wis mah ada sesi saum pan. Paling maghrib genep tetes nya bade ye subuh genep tetes.
0: Dua kali banyak sajitan. Bapak berarti ayeuna teh lebet ka botol keduanya.
1: Botol kedua mohon.
0: Mohon saran ti abdi bapak dilajeng teras nya mudah-mudahan supados pengobatanna maksimal nya dileukeunan pak konsumsina.
1: Insyaallah gitu.
0: Bapak bilih aya pesen kanu sanes anu mudah-mudahan tiasa kainspirasi ku bapak nya mangga pak.
1: Ya ka anu ngagaduhan panyawat sapertos bapak gitu. Kebianlah ku alfa da ku bapak ge aya karaosna gitu.
0: Aturan nuhun Pak Solehudin pidoa ti abdi panya. Mudah-mudahan bapak tambi sehat kukituna hatur nuhun pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Sareng emak saha itu nami nama?
2: Emak teh emak Siti Fatimah, di Cisangkan Girang, RT 6 RW 2, Kecamatan Cimahi Tengah.
1: Emak teh karandapan penyawat naon, Mak?
2: Nya lelah otot, cok dokter lelah otot, sareng osok ieu pami bangun tidur teh ieu teh si jari-jari tangan teh renyem sing sireumeun asa kaku kitu tah. Tur oge bari ngajungjung teh asa kudu neken heula uyup ayat milari pamontangan kitu bari ngajungjung teh kawit nama. Tos berobat mah tos ke sana kemari.
1: Ieu panyawat tos sabaraha lami, Mak?
2: Di 2008 sama entos sampai 14 tahun atuh aa rugikeun ka ayeuna teh.
1: Atos 14 tahunnya, Mak.
2: Mohon.
1: Salami 14 tahun eta, emak tos kamana wae pengobatan.
2: Kadok tos kanu ka alternatif. Sakun ngabatos santai, entos jadi tepangan. Pokoknya emak tos icobian. Mung teu ngabuahkeun hasil, gitu. Anger wae gejed di nama pahta teu tiasa tebih, gitu.
1: Emak ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Mak?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Mak, kumaha saatosna konsumsi jamu tetes Alpha ieu, Mak?
2: Anu karosna teh, anu bami bade tati, ayeuna mah tos hampang, teu kedah uyup ayat milarian pamuntangan. Upami tos salah tos tahiyat awal, ayeuna mah tos tiasa berdiri teh biasa. Naik tangga oge, biasa nama ngos-ngosan sa tangga oge. Ayo nama dugi ka lantai cilugi, alhamdulillah, gitu. Iya, tiasa berjalan lancar, gitu, ah.
1: Mohon, emak teh tos seep seberaha botol.
2: Nama oge, setengah botol, gitu, nama samingon. Alhamdulillah, tos seur perobihan nate, anate. Tos, ah, tos senang we, emaknya semangat hidup teh lah, bangkit deui we, gitu. Tiga hari teh sudah ayah karaosna, gitu, ta. Tos. Hararampang ngadeg teh bangun tidur teh entos biasa we hararampang gitu badan teh tos enak we.
1: Alhamdulillah. Mun mah kumaha konsumsina eta sadinten seberapa kali?
2: Sadinten teh enjing-enjing genep tetes entos salat lohor genep tetes, entos salat isya bade tidur genep tetes, tilu kali sadinten.
1: Ai emak punten uninga Alpha Propolis di manten mah?
2: Nya ti radio.
1: Oh, mun.
2: Terus aya inspirasi cina sanes-sanes berbagai penyawat biasa disembuhkan ku Alpha Propolis.
1: Aya pesen teu ka dusanes anu mudah-mudahan tiasa keinspirasinya.
2: Mohon aya upami aya anu kagungan sapertos mah penyawatna sesah ngadeg berjalan babari cangkeul naik tangga oge babari eungap mantos 14 tahun enda penyakit ieu. Atasna minum Alpha Propolis, alhamdulillah nambe samingon oge entos biasa berjalan lancar. Mudah-mudahan sing jantun syariat da Allah anu ngalanong anu ngadamangkeun mah.
1: Alhamdulillah, hatur nuhun ya manya kado kesaksiana. Mudah-mudahan
2: kami
1: atas konsumsi jamu tetes Alpha Propolis ieu emak jantan tambih sehat.
2: Amin.
1: Tambih lancar banyak. Hatur nuhun.

Hubungi nomor handphone 0813-8068-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-6860.

0: Saya Radio Peace.
1: Jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Mitra sehat nuju sarang pribados kararasan dina dengge teh nuju sarang teh lina nya tehnya.
3: Mohon.
2: Oh, anu pamiling kita di mana teteh?
3: Di Sindang Hayu, Desa Wanasari.
2: Kecamatan?
3: Surade.
2: Teteh gaduh panyawat naon kamari teh?
3: Lambung.
2: Teras?
3: Radang usus.
2: Mohon.
3: Batu ginjal.
2: Tos sabaraha lami teteh?
3: Atos sausum.
2: Tos sausuman ya?
3: Mohon.
2: Tos lalandong ka mana wae teteh?
3: Tos ka itu ka dewe lah kitu tapi teh acan aya pirobihan.
2: Teh acan aya pirobihan mohon. Tah ina kan teteh ngalah tandong naon teteh?
3: Alfa Propolis.
2: Mohon. Siap sabaraha botol teteh?
3: Atau saya 2 botol.
2: Sarang ayeuna pangintenya?
3: Mohon.
2: Mohon. Takumaha teteh sareng senang ngalah telandong alfa propolis panyawa teteh. Tapi kan di check up-nya.
3: Mohon.
2: Naon wae nu tos damang teh?
3: Alhamdulillah lambung tos teu aya.
2: Alhamdulillahnya.
3: Ginjal teu aya.
2: Alhamdulillah. Sareng senang ngalah telandong alfa propolis. Alhamdulillah nama penyawat lambung tos teu aya tos sehatnya.
3: Iya, alhamdulillah.
2: Mohon alhamdulillah.
3: Wirobihan
2: gitu. Alhamdulillah. Mudah-mudahan yang teteh ngalah damang ya tehnya.
3: Amin.
2: Mohon mangga. Assalamualaikum teh.
3: Waalaikumsalam.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
4: 0813-8000-6860

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos ngabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Punten, itu sarang bapak saha, Pak?
1: Pak Kaim.
0: Pak Kaim linggih palihan mana, Pak?
1: Di Kampung Baru RT 2 RW 2 Opat.
0: Mohon, Bapak sadidinten damel nabal naon, Pak?
1: Apa di sawah eta macul sareng ngebon.
0: Bapak ngawitan kagaduhan keluhan naon wae, Pak?
1: Keluhan teh bapak teh sampean wae cing para rengkel pami obo teh kiat ngaroskeunana wae pami wengi teh bade obo teh teu kiat teh pokoknya ngaroskeun.
0: Bapak panyawat eta teh tos sabaraha lami, Pak?
1: Aya penten lah kana setahun setengahan. Anu berat nama penten setahunan lah.
0: Kukituna bapak tos pengobatan ka mana wae, Pak?
1: Da can ka mana-mana kan aya ka Berios mah atos kitu ngan ngadangu ti radio.
0: Bapak atas nak itu ayeuna nuju berobat nganggo naon, Pak?
1: Nganggo alfa propolis.
0: Bapak kumaha saatos tak konsumsi alfa propolis teh?
1: Nah, aya nama badan mah darah raos kitunya. Sampean teu aya burung ka rengke aya nama. Tos raos kantun baalna sakedik deui teh.
0: Bapak nembe SF seberapa botol, Pak?
1: Nembe sabotol.
0: Ayeuna teh bade mesa
1: anu kadua.
0: Bapak konsumsina kumaha, Pak?
1: Enjing-enjing genep tetes, siang genep tetes. Bade obo weh genep tetes.
0: Uninga alfa propolis di manten, Pak?
1: Di radio.
0: Bapak bilih aya pesen kanu sanes kanu mana kakaduhan panyawat sepertos bapak. Mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga, Pak.
1: Tah aya namanya pami anu gaduh panyawat sepertos bapak. Cobian weh meser alfa propolis. Bapak ge ayeuna terus bade damang.
0: Alhamdulillah. Nuhun Pak Kaim anu informasina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun sareng ibu sae teh, Bu?
1: Sareng ibu Popon.
0: Ibu linggih di palihan mana, Bu?
1: Linggih di RT 05, RW 12, Kampung Leuwihanja, Desa Bojongsari, Kecamatan Bojongsoang.
0: Ibu teh ngawitan gaduh keluhan penyawat naonna, Ibu?
1: Anu kahiji ibu teh gaduh keluhan teh tensi tinggi, anu kadua diabetes, anu katiluna sarira teh nyeri upami gugah bobo teh.
0: Ieu panyawat tos beralami, Bu?
1: Atos sataun langkung.
0: Sateacana kang ngejabot tetes alfa propolis, Ibu ka mana wae, Bu, pengobat?
1: Nya biasa ibu teh angkat ka dokter, dicek-cek ka apotek. Janten terang ibu teh gaduh panyawatna.
0: Eta kumaha perubahanan teh, Bu?
1: Tensina masih tinggi, diabetesna masih tinggi keneh ibu teh. Sate acana ngaeut ieu mah.
0: Ibu ayeuna nuju diiharkeun nganggo naon, Bu?
1: Ibu teh ayeuna teh keresan nganggo dilanongan ku alfa propolis, alhamdulillah.
0: Tah kumaha saatos nganggo jamu tetes alfa propolis aya perubahan naon wae, Bu, nu karaos?
1: Alhamdulillah ibu teh ayeuna teh di kamari ge kantos dicek deui, teras diabetesna lungsur, tensi tinggina lungsur, sarira ogé sae ayeuna mah. Iya, tanya-tanya nyarari upami gugah bobot teh. Masake geun teu puyang. Jantan papah oge ayeuna mah tiasa lancar deui. Biasana mah kan pami papah asa gararejeh di lutut teh ayeuna mah wilah kenceng deui ibu teh salumpat deui.
0: Alhamdulillah, Ibu ngawitan gaduh diabetes sabaraha, Bu?
1: 345.
0: Upami ayeuna 100 konsumsi jamu tetes alfa propolis?
1: Dicek ibu teh anu sakalima lungsur 243 ayeuna alhamdulillah tos kantun 85 deui.
0: Alhamdulillah, jantan Ibu saatosna konsumsi ieu landong diabetesna lungsur, Bu, nya?
1: Mohon alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, mohon. Ibu, kumaha cara konsumsi na, Bu?
1: Upami enjing-enjing, ibu teh ngaleut, genep tetes, lebetkeun kanu cai herang. Taras siang oge sami genep tetes, bade bobo oge sami genep tetes.
0: Ibu uningan alfa propolis di manten, Bu?
1: Di radio.
0: Ibu aya pesen teh kanu sanes, kanu mana nuju ikhtiar, sami panyawata sepertos ibu, mudah-mudahan tiasa keinspirasi mangga, Bu?
1: Mohon mangga ka ibu-ibu, ka bapak-bapak sadayana, umumna mah anu aya di lingkungan RW 13 atanapi sadesa Bojongsari. Upami tiasa mah sakecamatan Bojongsoang. Upami karesan gaduh keluhan sapertos ibu, tensi tinggi, diabetes atanapi rematik, asam urat, mangga cobian wae sapertos ibu eueut alfa propolis setiap dinten. Ibu ge alhamdulillah ayeuna mah tos sae deui.
0: Alhamdulillah, hatur nuhun Bu Popon, mudah-mudahan didoati abdi saatusna konsumsi ieu landong jamu tetes alfa propolis, janten tambi sehat, rezekina ge tambi lancar, Bu, nya.
1: Mohon.
0: Atur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.